0: Ada yang datang ke rumah temennya, ke rumah saudaranya, bukan bawa oleh-oleh tapi bawa masalah. Kira-kira itu termasuk. Itu termasuk
1: buah tangan.
0: Buah tangan juga sih.
1: Buah tangan itu harus berbentuk buah ya, Pak. Berbentuk barang, oh, gitu iye, maksudnya. Bener. Jangan berbentuk yang lain. Bawa
0: buah. Iya. Kenapa namanya buah tangan ya?
1: Karena berbuah tangannya.
0: Iya enggak sih? Kenapa kita coba kita tanya. Cari. Kita tanya. Kenapa
1: namanya
0: buah tangan? Kenapa oleh-oleh gitu ya? Kenapa oleh-oleh itu? Oleh
1: namanya buah tangan.
0: Oleh itu namanya buah tangan. Itu coba cari tahu kenapa bisa begitu.
1: Kiasan. Buah itu sebagai hasil atau akibat dan tangan sebagai pembawa. Jadi secara harfiah hasil yang dibawa oleh tangan.
0: Dari satu tempat bepergian untuk di oh gitu.
1: Ya.
0: Hasil dari bepergian.
1: Ya.
0: Ini loh hasilnya, ya. Makanya buah tangan. Ya. Oke.
1: Okay. Iya sih, tapi itu udah jadi bagian hidup kita banget kan?
0: Iya.
1: Iya kan? Ya. Akhirnya sampai ke sini pun buat yang generasi-generasi muda pun walaupun enggak seperti orang tua kita gitu ya. Kadang tuh anak ayah kalau pagi main nih ke rumah temennya dia juga suka ngomong. Pi mau beliin ini buat si ini ya gitu.
0: Oh iya.
1: Misalnya mau nongkrong ke rumah temennya si kembar Faras Faris gitu. Pi mau beliin coklat buat Faras Faris gitu. Oh iya.
0: Dan kayak gitu juga kan biasanya anak tuh ngelihat kebiasaan orang tua kan.
1: Ya kan
0: orang tuanya kalau misalnya pergi kemana suka bawa-bawaan gitu. Jadi sama. Kayak ada yang kurang kalau misalnya gak bawa gitu.
1: Pantesan ya. Kalau dia pulang dari rumah temennya dia juga suka bawa-bawaan.
0: Dibawain oleh-oleh.
1: Karena ayah kalau habis rumah saudara ayah suka minta makanan. Tiara ini bawa aja, oke tante. Gak pakai basa-basi, gak apa-apa tante gak usah repot-repot, gak pakai gitu langsung set. Gitu.
0: Kalau adek, kalau ayah kadang kalau misalnya makanan yang ayah demen gitu ya, walaupun gak ditawarin ayah tanya.
1: Pancong mana pancong gitu.
0: Iya, ini boleh dibawa pulang enggak?
1: Gitu.
0: Bawa aja gitu.
1: Tapi itu kebiasaan orang Indonesia juga. Mm-hmm. Jadi ayah kan kalau hari Sabtu pagi ngajar nih ke rumah anak ayah, ke rumah anak murid ayah. Dia pernah waktu itu ngasih pancong, Bang. Mm-hmm. Pancong yang beneran pancong ya, bukan pancong lumer ya.
0: Iya, bandros.
1: Iya, bandros. Dikasih datu kan pakai gula ya.
0: Iya.
1: Terus
0: aduh, enak banget.
1: Lapan kita kan suka memuji dong kayak makasih banget ya, Mom, gitu loh. Udah apa namanya yang bawa ini kesukaan ayah gitu. Sekarang setiap saya ke sono dikasih pancong mulu, Bang. Sekarang saya sampai titik di mana saya bosan makan pancong.
0: Gara-gara memuji.
1: Gara-gara
0: tau memuji. Tahu gitu mah enggak usah dipuji ya.
1: Ayah tuh kesebulan seminggu sekali ke sono, sebulan berarti 4 kali.
0: Oh, iya.
1: 4 kali ke sono 3 kali makan pancong, Bang.
0: Iya lagi benar.
1: Yang satu gorengan bakwan. Nanti minggu depan nih minggu ini nih masih pancong nih. Kemarin nih pancong soalnya. Sabtu ini kayaknya pancong lagi.
0: Iya. Tapi emang gitu tau.
1: Iya.
0: Kalau dia dianggapnya kalau kita memuji, kita suka, waktu itu kita suka, terus selamanya kita suka gitu.
1: Iya.
0: Padahal kan ada bosannya ya kan.
1: Iya, maksudnya istilahnya gini, kita kan udah lama nih kagak ngeliat orang jualan pancong.
0: Iya.
1: Pengen dan nih makan,
0: iya.
1: Jadi suka kitanya karena makannya sekali-kali. Kok sering-sering pan bosen ya.
0: Iya, jadi apa ya, tingkat kepuasannya tuh udah nol
1: iya,
0: gitu.
1: Iya, jadi kayak iya udah deh gitu.
0: Iya lagi bener lagi.
1: Yang tadinya ayo. Bersih makannya dikur jadi sisaan. Maaf ya Mom.
0: Kita ke Jogja dulu deh yuk. Selamat pagi kabar Jak. Ih, kan bener dia beli.
2: Selamat pagi juga,

0: lagi nih kita. Tadi gimana cuaca? Kalau panas apa enggak tadi berangkat?
1: Udah cerah ini.
2: Cerah di sini
1: adem. Cerah ini.
2: Adem. Cerah ya, adem.
0: Cerah.
2: Oh, adem. Kemarin soalnya habis hujan.
0: Iya, semalam hujan. Kita walaupun hujannya enggak deras ya, hujannya cuma bersihin debu-debu doang.
2: Iya, benar.
0: Tapi lumayan.
1: Kalau di Jogja ini 23 derajat.
0: Coba kita lihat di handphone kita. Untuk
2: di
0: Jakarta.
2: Di sini 24 derajat.
0: Ih, kok gak kelihatan sih kalau mesti buka kuncinya capek?
2: Sini 24 derajat.
0: 26 di AY. Hah,
2: kok bisa beda? Handphone-nya lagi demam kali.
0: Iya, kayaknya handphone-nya demam kayaknya.
2: Iya, iya.
0: Pak Tupar.
2: Nah, ini budayanya orang Kulon Progo nih mesti kalau kemana-mana ada yang namanya oleh-oleh buah tangan.
0: Betul.
1: Oh iya.
2: Iya.
1: Gimana?
2: Ya, kalau Bapak gimana? Biasanya kalau misalnya ke rumah teman, ke rumah saudara gitu, suka bawa-bawaan enggak, Pak?
1: Ya, biasanya kalau di sini itu sebagai awal-awal, Bang. Kalau awal-awal misalkan kita mau ke tempatnya. Contoh, misalkan saya mau silaturahim ke tempatnya Bang Arif misalkan.
2: Iya.
1: Nah, kan baru pertama kan.
2: Oh, kalau baru pertama bawa.
1: Nanti kalau udah sering-sering ya enggak bawa.
0: Oh gitu.
2: Jadi kalau udah sering-sering ya jadi tuman.
0: Ini tuman. Keenakan kayaknya ya.
1: Iya, maksudnya bisa bawa bisa enggak, kita kan udah sering ke sana. Nah, kalau baru pertama emang kan sebagai salam pembuka atau salam salam hangat lah
0: biar, jadi istilahnya kalau pertama wajib, yang berikutnya sunnah muakat gitu ya.
1: Kalau ada.
2: Iya.
0: Iya gitu ya, Pak ya.
1: Bawa apa, apel apa, roti apa-apalah gitu ya. Pokoknya untuk memulai biar silaturahimnya selalu hangat gitu loh, Bang Arif.
0: Oke.
1: Tiara ya.
0: Baik, kalau begitu. Jadi istilahnya kalau di Patupar itu pertama kali aja, mungkin pertama kali ketemu kita bawain sesuatu.
2: Betul.
0: Berikutnya ya boleh bawa, boleh enggak gitu.
1: Iya, nanti kalau punya ya bawa lagi kan gitu. Jadi semakin erat silaturahim, semakin terjaga gitu nih.
0: Betul. Nah, biasanya kalau yang dibawa sama Patupar itu yang kalau tadi kan kalau Pak Hasan bikin sendiri gitu ya, kan disesuaikan sama penerimanya. Kan enggak mungkin kita nyari orang jual jelly pinggir jalan. Susah. Mau parkir ke mall repot. Yeah, makirnya repot. Nah, jadinya kan bikin sendiri. Nah, kalau Patupar gimana? Kayak ya udah ya, ada misalnya ada halan bakri, beli halan bakri.
2: Gitu. Oh, tapi kalau misalnya yang datang nih orang dari Gunung Kidul mesti oleh-olehnya ini walang goreng.
0: Walang goreng.
1: Tahu juga ya, Bang.
2: Loh, iya, beli dulu melipir dulu pinggir jalan.
0: Iya, lagi bener. Ya, kan? Pokoknya sepanjang jalan kenangan tuh walang goreng.
2: Walang goreng itu pasti.
0: Padahal kan pengen nyanyi gunung. Lagu walang keke.
2: Walang keke.
1: Ini kan kalau sepanjang jalan kenangan, kalau di Jawa kan digini, plesetkan. Sepanjang ora konangan.
2: Loh. Iya. Sopo sing konangan gue.
0: Aduh. Oke, berarti apa namanya? Kayak gimana kalau Pak Tupar?
1: Kalau aku ya tergantung ini aja situasinya gimana. Kalau kita segera pengin ke sana ya kita cari yang instan aja beli. Tapi kalau misalkan nanti-nanti ya kita bikin seadanya lah, kita bawakan bikin-bikin bakwan atau bikin apalah ya pokoknya buat inilah.
0: Iya, pas lagi ya, momennya aja gitu ya, Pak. Kalau lagi masak banyak bawa masakan.
1: Oh iyalah, misalkan kita bikin sayur banyak, minta kasih sayur buat inilah.
0: Iya, benar-benar.
1: Benar-benar. Gitu aja.
2: Iya.
0: Pokoknya sekiranya enggak membebani kita juga begitu ya.
2: Betul.
0: Soalnya kan ada tuh orang kayak gitu tuh, Pak Tupar. Ah, si Bang Aim kemarin ke rumah Pak Tupar bawaannya bolu. Aim enggak mau kalah, Aim mau bawa Black Forest.
2: Buset.
0: Ada kan nanding-nanding.
2: Nih, pas teman yang berikutnya, teman yang ketiga mau datang. Kemarin si itu bawa Black Forest, besok Aim mau bawa Black Mamba.
0: Iya. Abis itu berikutnya ada lagi datang bawanya Black Panther, Bapak takut banget, Pak.
2: Abis itu ada teman yang berikutnya yang kelima datang bawa ambulan karena teman yang didatangin pada meninggal. Iya kan? Diantup ame ular, ya kan, dimakan ame
0: burung. Sama singa, Emalion. Black Mamba.
1: Kalau gitu kan jadinya enggak tulus. Ntar yang ini bawa ambulan, ntar yang satunya bawa bis lagi yang paling besar.
0: Oh, iya.
2: Kalau berarti kalau tulus mah bawanya sepatu sama gajah, Pak. Itu tulus, Pak. Itu tulus bawanya sepatu sama gajah. Sama foto hitam putih dia, Pak, bawanya.
0: Oh iya, benar-benar.
2: Apalagi?
0: Nana hitam putih.
1: Sampai jam berapa nih, Pak?
2: Sampai asar,
0: Pak. Asar.
1: Gitu ya. Enggak sampai maghrib sekalian.
0: Enggak. Enggak boleh.
2: Enggak boleh.
0: Kata mak kita kalau maghrib kita udah nyampe rumah.

0: jadi kan dari asar sampai rumah kan kita butuh waktu. Macet Jakarta, banyak galian.
1: Kalau istilah Jawa, kalau maghrib gak sampai rumah nanti digondol wewe ya.
0: Nah itu. Kalau Bang Ari mah seneng digondol sama awewe.
2: Oh berarti kalau iya benar Pak. Kalau kita di apa namanya
0: Ape.
2: Pas maghrib gitu masih di luar rumah gitu nanti kita digondol Smackdown.
0: Kau Smackdown?
2: Wewe.
0: Anak milenial.
1: Anak-anak kan kalau udah adzan maghrib, oh pulang.
0: Bener. Iya. Kalau ayah mah teriakinnya nggak gitu, pulang. Kalau nggak kuping jadi kelelawar.
2: Hah? Kok bisa?
0: Jewer.
2: Jadi panjang.
0: Jadi panjang.
2: Oh gitu ceritanya.
0: Oh berarti kalau batuk-batuk gitu. Kalau misalnya lagi ada apa di rumah lagi masak nih bawa yang di rumah. Kalau misalnya lagi nggak bikin apa-apa yang ada aja beli gitu ya.
1: Iya.
0: Yang kalo penting ada bawa tentengan.
1: Kalau kita punya opor juga bawainnya opor, tapi jangan ngarep gini. Nanti tak bawain opor mudah-mudahan nanti dikasih tongseng lah, jangan gitu.
0: Loh, harus.
2: Mesti nanya dulu, di rumah ada apa?
0: Iya.
2: Ini ada sayur tapi enggak ada lauknya. Ya wes tak bawa lauknya gitu.
0: Iya. Terus bawa pulang sayurnya semuanya, dia megang lauk kita sayurnya.
1: Iya,
2: kerannya.
0: Ya wes kalau gitu, Pak Tupar makasih banyak ge.
1: Iya sama-sama Pak Tiara, Pak Hari semoga sehat selalu dan selalu
2: dilindungi
1: Allah Subhanahu wa taala.
0: Amin. Pak Tupar juga.
1: Amin.
0: Ya. Mari Pak Tupar.
2: Iya.
0: Ayo tuh.
2: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh. Ayet kemarin ditanyain sama teman Ayet.
2: Apa tuh?
0: Kak, kalau misalnya nanti kakak berangkat lagi ke Jogja, ayo mau dong bikinin ambil footage keraton gitu.
2: Oh, buat apa dia?
0: Dia bikin konten. Terus ayo bilang, jadwal ayo ke Jogja udah habis.
2: Wiss.
0: Setahun sekali.
2: Wiss.
0: Sombong. Ke Jogja aja saya sombong, Pak.
2: Udah Allah, itu dia.
0: Tingkat level kesombongan saya rendah.
2: Bentok sampai Jogja dong.
0: Karena menurut Aye, orang-orang yang tinggal di Jogja itu kayak sebuah apa ya, privilege gitu loh.
2: Iya.
0: Ya kan?
2: Iya.
0: Pasti kita akan dianggap lebih kalem, lebih sweet, lebih caring gitu loh. Lepen abang tahu saya kayak bagaimana, Bang?
2: Nah, itu dia. Kan kadang ya apa namanya orang ekspektasi orang terhadap masyarakat di daerah tertentu kan kadang kayak enggak gitu juga sih sebenarnya.
0: Iya
2: gitu,
0: mungkin
2: ya kan?
0: Sebenarnya enggak kayak gitu-gitu banget. Cuman karena udah stigma masyarakat bilang orang Jogja tuh kalem-kalem, bawaannya tuh bangga banget kalau ayah bisa main ke Jogja kayak gitu. Karena ayah capek dibilang stigma orang Batak.
2: Hah? Kok bisa?
0: Ayah takut main sama Mpok Tiara sering-sering. Kenapa? Lama-lama kuping ayah budek katanya. Emang dia kata semua orang Batak teriak-teriak kali ya? Tapi emang iya sih. Ayah gitu soalnya.
2: Tapi ini loh apa namanya, Aye juga pernah nemuin orang Batak yang ngomongnya halus buat kayak orang Jawa.
0: Iya?
2: Bener. Itu nggak tahu, Aye juga heran gitu.
0: Nah itu.
2: Kok ada ya orang orang Batak tapi ngomongnya halus banget gitu kayak orang Jogja.
0: Aye
2: gitu.
0: Aye tahu tuh Bang, kenapa? Udah buru masukin lagunya lama amat.
2: Ini.
0: Nah, Abang tau nggak kenapa mereka tuh bisa halus ngomongnya?
2: Kenapa?
0: Ayakannya gede Bang. Rapi ayaknya.
3: Jakarta, kabarnya sih gini nih.

0: Din, ngapain sih tuh orang-orang pada sibuk banget ngumpulin bantuan buat warga yang lagi pada susah? Pan kita bukan keluarganya, iya gak sih?
1: Ya emang bener sih, kita bukan keluarganya dia, tapi justru entu yang namanya peduli ame sesama. Kita ini kan hidup bareng-bareng di lingkungan, jadi jangan cuma mikirin diri lu sendiri aja dah.
0: Iyalah Din, pan gua juga hidup pas-pasan Din, mau bantu apa?
1: Ya bantuin apa kek, bantuan makan kagak harus selalu duit. Lo bisa berbagi makanan, pakaian yang masih layak, atau bantuin tenaga, atau seminimal-minimalnya, ya lo bantuin doa dah. Yang penting, ada niat buat bantu ngeringanin beban orang lain. Ngerti kagak lo?
0: Oh gitu ya, jadi yang penting bukan jumlahnya begitu, yang penting kepeduliannya gitu kali ya?
1: Iya benar. Mina, dengerin gue nih ya. Yang namanya kita kalau ngasih bantuan, kadang itu biar kate perhatian kecil doang. Kayak misalnya nih, nanyain kabar atau nengokin tetangga yang lagi sakit, itu bisa bikin orang ngerasa kalau dia kagak sendirian.
0: Wah, gue baru ngerti sekarang, Din. Mulai hari ini gue mau lebih merhatiin orang sekitar, ah.
1: Nah, itu baru keren. Kalau kita saling peduli dan juga suka berbagi, kampung kita jadi lebih kompak dan juga nyaman. Peduli berbagi dan bantu sesama. Kebaikan kecil bisa membawa arti besar.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bang Opi Kumis, orang Betawi. Buah lah demen banget, girang banget nih. Ada radio budaya kayak begini nih. Waduh, waduh, ini baru radio orang Betawi. Ya, gua demen nih. Sayur kiong dimasak tumis, makannya bulan puasa. Adi cium pakai kumis, hei 6 bulan masih berasa. Akan main, sukses terus mengudara.
3: Propat FM. Suara

0: 92,8 Prompat FM, Suara Budaya Jakarta. Masih di Kabar Jakarta ya Bang Po. Selamat pagi buat Abang Po yang baru aja gabung di Kabar Jakarta pagi hari ini. Ada Bang Arif, ada Po Tiara yang nemenin Abang Po. Dan kita ngomongin soal kebiasaan nih. Ini juga jadi budayanya orang Indonesia ya, adatnya orang Indonesia yang kalau main ke rumah seseorang, entah itu teman atau kerabat ya, keluarga, biasanya tuh ada oleh-oleh yang dibawa ya, entah itu kue lah, masakan apalah gitu ya. Tapi kalau menurut Abang Po nih, bawa buah tangan atau oleh-oleh itu emang bentuk perhatian atau sekarang malah jadi bikin kepikiran gitu, karena jadi ngerasa nggak enak kalau datang lenggang tangan, iya nggak sih? Ya, Abang Po kasih tahu ya Abang Po ya di WhatsApp 0812-1124-928 atau ke telepon studio 0213504510. Ada Bang Arif sama Po Tiara yang pagi hari ini nemenin Abang Po nih. Ya, kita sapa dulu yang udah masuk di line telepon. Selamat pagi Kabar Jakarta.
1: Pagi Bang Arif.
0: Pagi Bang Mardi.
1: Sehat juga.
0: Bang Mardi.
1: Ya.
0: Kalau Bang Mardi termasuk yang lebih sering bawa oleh-oleh atau dibawain oleh-oleh, Bang?
1: Saya kadang-kadang dibawain oleh-oleh juga sih, Bang. Sama keluarga dari Ketapang sana.
0: Oke. Biasanya kalau dari Ketapang dibawainnya apa, Bang?
1: Itu. Amplang.
0: Amplang. Oh, makanan khas dari Ketapang ya.
1: Makanan khas dari Ketapang.
0: Nah, kalau yang datang bawa oleh-oleh, pulangnya di oleh-olehin lagi nggak, Bang?
1: Waktu hari itu nggak sempet Bang, soalnya dia pulangnya cepet banget.
0: Kan biasanya gitu ya, dia datang bawa apa, pulangnya dibalas pakai oleh-oleh apalah gitu ya.
1: Dibalas, baru saya mau belanjain, dia nya udah pulang kemarin, nggak sempet.
0: Nggak keburu. Oh, gitu.
1: Nggak keburu.
0: Tapi kalau Bang Wardi, kalau misalnya pergi ke tempat saudara juga suka bawa-bawa ini makanan gitu, Bang?
1: Iya, suka juga kadang-kadang biasa mama bawain ke apa, kata mama nggak enak kalau nggak ada baru dibawain.
0: Jadi emang apa maksudnya diajarin gitu, kalau kemana-mana kalau pergi bawa inilah gitu ya, buat
1: bawa inilah
0: orang sana.
1: Kadang-kadang nanya dulu ya, demen nggak mak, saya bilang kasih dulu sama.
0: Takutnya nanti udah dibawain nggak suka ya.
1: Takutnya nggak suka, sama kalau saya tuh saya tanya dulu, misalnya ini demen nggak atau ih jangan repot-repot, kata dia.
0: Betul. Jadi
1: aja saya udah seneng
0: kan,
1: katanya.
0: Kan itu lagian juga yang jangan repot-repot itu juga sama bahasa basi juga, jangan repot-repot. Aduh lumayan nih gitu ya.
1: Lumayan nih. Ketuk juga Bang.
0: Iya kan begitu biasanya.
1: Biasanya begitu Bang, mulutnya aja Bang jangan repot-repot tapi enggak bercanda kok, bercanda.
0: Nah, berarti Bang Mardi termasuk orang yang kalau pergi-pergian juga suka bawa-bawaan gitu ya.
1: Bawa-bawaan juga Bang, karena saya tanya dulu biar enggak mubazir.
0: Tapi pernah enggak sih kayak Bang kalau misalnya dibawain sesuatu gitu sama orang yang datang berkunjung ke rumah Abang, terus kayak aduh ini pengen lagi nih aku nih gitu, kayak yang dibawain sama si itu dulu, terus pas suatu saat orang itu pengen datang lagi ke rumah kayak titip, aku mau dong bawain yang entah makanan apalah gitu yang dulu pernah dibawain ke sini itu enak banget gitu, nyari di sini nggak ada gitu, akhirnya request gitu Bang, minta. Pernah nggak Bang?
1: Dulu Abang ada pernah minta dibawain kue bantal itu lo. Tapi sekarang udah nggak ada lagi kue bantal seperti itu. Dulu ada.
0: Sekarang dulu apa kue bantal?
1: Kue bantal itu yang kecil-kecil itu loh, kue bantal namanya. Saya lupa namanya apa ya kue. Kue bantal aja sih Bang.
0: Itu aja ya. Padahal di Jakarta juga itu banyak aja. Kue bantal.
1: Oh banyak juga ya. Oh alhamdulillah.
0: Abang tinggal mau pilih bantalnya mau bantal apa? Ada bantal kapuk, ada bantal apa?
1: Buat kalau Abang suka bantal apa?
0: Saya bantalnya bantal kapuk Bang, adem soalnya.
1: Oh iya memang, iya bantal adem juga, adem.
0: Bikin tidurnya pulas Bang.
1: Tidurnya pulas, betul banget.
0: Oke. Bang Wardi, makasih ya Bang Wardi.
1: Iya Bang. Assalamualaikum Bang.
0: Amin insyaallah, sama-sama Bang.
1: Amin.
0: Ya.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bang Wardi di Kubur Raya Kalimantan Barat ya. Dari Bang Wardi kita ke mana? Mana dia hilang? Oh, ini dia. Kemanakah kita pagi hari ini? Yo, yang mau cerita Bang Po, ditunggu WhatsApp-nya 0812-1124928 atau ke telepon studio 0213504510. Abang Po, kalau Abang Po apakah termasuk orang yang kalau pergi kemana-mana ngebiasain diri buat bawa-bawaan, ya, yeah, oleh-oleh, ya, yeah, buah tangan gitu ya, atau yang nggak usah juga nggak apa-apa kali ya gitu ya. Ini kan tergantung kebiasaan aja sih, tergantung budaya di keluarga, di rumah juga. Kalau di keluarga yang biasa suka nggak enakan ya kalau bawa apa-apa, kalau nggak bawa apa-apa gitu datang ke rumah orang gitu ya, akhirnya ngebiasain diri selalu ada yang dibawa. Dan nggak ngarepin dibales sih, nggak ngarepin oleh-olehin juga pas pulangnya, tapi ya karena emang udah kebiasaan aja gitu. Kalau nggak bawa sesuatu tuh kayak ada yang kurang gitu. Ya, Abang Po, ditunggu ya ceritanya ya di WhatsApp 0812-1124928. Menurut Abang Po, bawa buah tangan tuh emang bentuk perhatian ya, atau sekarang jadi kayak bikin kepikiran karena ngerasa nggak enak kalau datangnya lenggang tangan? Kasih tahu ya di WhatsApp 0812-1124928.

0: Abang Po, biar kita kagak kudet alias kurang update nih ye, Abang Po kudu dah tuh klik rri.co.id. rri.co.id, portal berita resmi dari Radio Republik Indonesia yang nyajiin berita terkini dan juga akurat dari seluruh Indonesia. Dari Aceh sampai Papua. Di sono no, banyak banget dah berita-berita yang bisa Abang Po baca tiap harinya. Kayak berita hukum, ekonomi, politik, olahraga, entertainment. Pokoknya komplit dah Abang Po. Nah, sambil baca-baca berita, Abang Po juga tetap bisa nih streaming sambil dengerin Perompat Jakarta. Sambil ngupi juga enak sih.
1: Jelajahi daftar berita terbaru dari rri.co.id. Portal berita RRI menyajikan berita daerah, nasional dan internasional secara aktual, terpercaya dan langsung.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bang Opi Kumis, orang Betawi. Buat lah demen banget, girang banget nih. Ada radio budaya kayak begini nih. Waduh, waduh, ini baru radio orang Betawi. Gua demen nih. Sayur kiong dimasak tumis, makan ya bulan puasa. Adi cium pakai kumis, hei 6 bulan masih berasa. Akan main, sukses terus mengudara.
3: Perompat FM.

0: Kabar Jakarta. Kabarnya sih gini nih.
1: Kabar Jakarta, kabarnya bagaimana Abang Po? Waduh, penyiarnya pada kemana ini? Aduh, selamat pagi buat Ica yang ada di Bone. Yang kirim WhatsApp curhat pagi-pagi. Senang banget deh dengar kabar Ica lagi hari ini. Ya Allah, setelah sekian lama. Selamat pagi buat Mpok Asih yang ada di Cawang, Bang Ican Irmawan yang ada di Gunung Sindur, Pak Tupar tadi udah, ada Cak Apip di Sumenep. Terus ada lagi Mas Slamet Nursani di Magelang. Dan juga ada Mpok Sitmai yang ada di Kalianyar. Hah? Oh iya betul. Cawet. Masih itu bentuknya, bentuknya mirip habisnya. Jadi gimana kalau di tempat Abang Po mungkin juga di rumahnya udah mulai ngedekor-dekor ini ya, tema-tema Agustusan kali ya.
2: Tapi di RT gue tahun ini mengurangi jumlah umbul-umbul.
1: Karena Indonesia lagi bersih. Oh, jadi lebih banyak yang warna kuning dibanding warna putih. Oh, bukan ya? Bukan ya?
2: Lagi banyak kebakaran, Bang.
1: Iya. Kemarin tuh di daerah mana tuh Keramat Jati atau di mana tuh yang gara-gara anak-anak bocah main api di sampahan yang jadi tempat sampah pada kebakaran. Iya, pemadamnya meninggal. Ya Allah. Lah sini dekat dong.
2: Senin kebakaran di Jalan Musi.
1: Jalan Musi.
2: Biak.
1: Iya, Jalan Biak.
2: Biak. Masih pusat.
1: Iya, dekat.
2: Selasa Pasar Thomas, belakangnya Pasar Thomas.
1: Deket-deketan lagi ya.
2: Deketan. Rebo kemarin. Deket Juanda, Bang, SSB kos-kosan.
1: Oke.
2: Nah, malam itu ada Blangwir lewat di kantor, tapi di rumah juga lewat, tapi enggak tahu ke arah mana. Bukan begitu masuk kok.
3: Bukan.
1: Waduh. Jadi gimana, Pak?
3: Gini-gini aja.
1: Iya. Kalau Bapak termasuk orang yang kalau kemana-mana bawa suka bawa ini nggak, buat tangan nggak?
3: Kagak.
2: Kenapa?
3: Hah? Ribet.
1: Bapak-bapak ya, begitu. Nggak demen ribet. Iya. Yeah. Jadi kalau Bapak nggak kemana, nggak kemana-mana. Kalau kemana-mana, udah lenggang tangan aja.
3: Kalau mau pernah kasih buah dia ya, dia buah kelapa.
1: Lo tau gak Tiara?
2: Apa?
1: Dia main ke rumah saudaranya yang buah yang dia bawa apaan?
2: Apa?
1: Kelapa.
2: Nyusahin.
3: Dia
2: main.
3: Coba dia sakit lagi, rumah sakit kan bingung. Pakai nangka segala dikupas.
1: Bawa nangka ame se itunya. Iya, bawa pisang se tandan-tandannya.
2: Besok Bapak berangkat aja dari Pasar Keramat Jati. Bapak dari Pasar Minggu. Di sana banyak penjualnya. Di kota banyak pembelinya.
3: Apa sih lu? Pergi lu katanya. Bego lu baik katanya. Lu saking nyusahin orang sih.
1: Lagian gitu ya. Ada-ada aja emang ya kelakuannya ya. Nah, kalau misalnya mungkin Abang Po nih, Abang Po kalau lagi main ke rumah saudara atau ke rumah temen gitu, biasanya suka bawa oleh-oleh kagak sih? Iya kan? Di WhatsApp 0812-1124-928 kita tungguin komentarnya ya.
0: Kabar Jakarta, kabarnya sih gini nih.

0: jalanan. Lu tahu kan Bu Rio, yang anaknya disabilitas itu, masa pakai disekolahin, buang-buang duit sama tenaga aja?
1: Ih, jangan gitu. Dia juga anak, punya hak yang sama kayak yang lain.
0: Yakin bisa belajar? Palingan juga kagak bakalan nyambung. Kasian emaknya, capek doang.
1: Justru karena dia anak istimewa, dia butuh belajar, butuh didampingi, dan butuh kesempatan. Pendidikan itu hak semua anak loh.
0: Hak sih hak, Nan. Tapi kan tahu kondisi juga kali.
1: Beda bukan berarti gak mampu. Banyak kok anak disabilitas yang berkembang, berprestasi, bahkan bikin orang tuanya bangga. Karena mereka diberi kesempatan, bukan dipandang sebelah mata.
0: Iye. Dari tadi kayaknya gue cuma ngeliat keterbatasannya aja, bukan masa depannya.
1: Yang mereka butuhin bukan rasa kasihan, tapi kesempatannya.
2: Setiap anak berhak belajar dan meraih masa depan yang lebih baik.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nih kenalin Aye Yadipitung dari CBBS Cinta Budaya Betawi Sejabodetabek. Jangan lupa nih dengerin, pantengin radio RRI Pro 4 FM yang muterin lagu-lagu daerah Betawi dan lainnya, serta informasi emang kudu kita dukung adat budaya Betawi. Jangan lupa Pro 4 FM, suara budaya Jakarta. Ada pantun nih buat abang empok semuanya. Buaya mencari makan, melata di waktu pagi. Budaya kudu dilestarikan, kalau bukan kita siapa lagi.

0: kabar berita jam 8.
1: Abang Po Wali Kota Jakarta Selatan Syafrin Liputo menegaskan pelaksanaan instruksi Gubernur nomor 5 tahun 2026 tentang pengelolaan dan pemilahan sampah dari sumbernya yang berlaku sejak 1 Agustus adalah tanggung jawab kolektif seluruh jajaran pemerintah dan masyarakat, bukan hanya Dinas Lingkungan Hidup. Syafrin menekankan pentingnya menghilangkan ego sektoral serta sekat ruang dan waktu dalam merespons persoalan di masyarakat. Ia mengajak seluruh jajaran dari tingkat kecamatan hingga kelurahan untuk aktif mengubah pola pikir warga dari kebiasaan lama angkut dan buang sampah menjadi paradigma baru, yaitu pilah, angkut, dan olah sampah langsung dari sumbernya.

Beralih ke berita yang lain, Pemprov Jawa Barat resmi menerima pengalihan pengelolaan kawasan Teras Ciamplas dari Pemkot Bandung. Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengatakan penataan kawasan ini dilakukan untuk mengembalikan Teras Ciamplas sebagai pusat industri kreatif dan destinasi wisata unggulan. Proses penataan akan diawali dengan penyelesaian administrasi sebelum dilanjutkan pembangunan fisik secara terbuka dan transparan. Ia berharap penataan ini mampu menghidupkan kembali aktivitas ekonomi kreatif dan meningkatkan kunjungan wisata ke Kota Bandung. Sampai di sini beritanya, jumpa lagi di kabar berita jam 9.

0: Kabar Jakarta. Kabarnya sih gini nih.
1: 92,8 Promoto FM, Suara Budaya Jakarta, Bang Po. Jam 8:08 menit waktu Indonesia Barat, kita update dulu ya informasi cuaca hari ini untuk wilayah Jakarta.
2: Info cuaca. Cuaca saat ini kayak gimana ya?
1: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, BMKG, memprediksi cuaca cerah terjadi di Jakarta hari ini ya Bang Po. Dikutip dari laman resmi BMKG, pagi hari cuaca di seluruh wilayah Jakarta termasuk Kepulauan Seribu diperkirakan akan cerah.
3: Nah kalau siang harinya nih Abang Po, langit cerah bakal merata menaungi seluruh wilayah Jakarta meliputi Kepulauan Seribu, Jakarta Pusat, Jakarta Utara, Jakarta Barat, Jakarta Selatan, juga Jakarta Timur.
1: Begitu juga pada sore hari cuaca cerah akan menaungi seluruh wilayah Jakarta termasuk Kepulauan Seribu dan kondisi ini akan bertahan hingga malam hari.
3: Malam hari ini juga nih Abang Po, cuaca di wilayah Jakarta juga bakal diperkirakan cerah.
1: Suhu udara hari ini berkisar antara 25 sampai dengan 31 derajat Celcius. Dengan kelembapan udaranya ada
3: 58
1: sampai dengan 90%.
3: Oke, jadi bakal lembab sekali.
1: Iya.
3: Jangan lupa bawa baju ganti.
1: Oh iya, biar enggak pleket. Pleket apa sih? Pleket ya?
3: Pleket tuh bukannya daleman ya, rok pleket.
1: Itu plisket.
3: Oh, plisket.
1: Plisket.
3: Itu temannya namanya Catherine ya?
1: Iya.
3: Please deh Cat, please Cat. Iya.
1: Siapa tuh yang pemain sinetron zaman dulu tuh? Catherine Wilson.
3: Cantik banget, cantik banget.
1: Iya, cakep banget.
3: Cantik banget ya tuh. Aku suka ngelihat bule-bule setengah yang cocok.
1: Kalau ngelihat dia tuh bawahnya cuacanya teduh aja.
3: Padahal lagi panas.
1: Adem, iya benar.
3: Padahal tuh derajatnya 31 derajat Celcius.
1: Panas padahal. Tapi asal ada dia adem.
3: Takut aja kalau kepanasan.
1: Mengapa?
3: Step.
0: Kabar Jakarta. Kabarnya sih gini nih.

0: elektronik dan juga musik daerah which is Jawa. Dan NDX AK ini terkenal dengan liriknya yang membahas tentang kehidupan sehari-hari, percintaan, terus juga apa namanya hal-hal yang relate lah dengan anak-anak muda. Salah satu kesuksesan NDX AK di industri musik koplo hip hop, apalah nyebutnya yang keren banget, itu adalah lagu Nemen. Ini happening banget nih. Ini jadi salah satu karya terkenal dari NDX AK yang ngetop banget. Sering banget dinyanyiin di festival-festival dimanapun kita dengar, dan banyak dibikin cover version oleh musisi lain. Nemen ini iramanya kecil, liriknya unik tentang orang, ya biasalah anak muda lagi jatuh cinta gitu ya. Bahasanya santai jadi bisa langsung relate dengan semua pencinta musik. Lagu Nemen ini jadi viral di sosial media dan platform musik streaming, dan udah ditonton jutaan banyak banget nih viewersnya di YouTube, dan juga banyak mendapat ulasan positif dari penggemar musik Indonesia. Oke, ini menjadi salah satu musisi yang keren banget yang ada di cerita dalam lagu di Prompat FM Jakarta. Kita dengerin hits yang viral milik NDX AK. Ini dia, Nemen.
1: Cerita dalam lagu.

0: Cerita dalam lagu.
1: Eh Din, tumben loh, biasanya mampir ke warung Leha buat beli makanan.
2: Iya nih Sob, pagi ini gue bawa bekal dari rumah. Nyak gue udah masakin. Yah, jadinya kagak mampir deh tuh ke warung Leha. Kangen juga sih gue sama dia.
1: Emangnya bekalnya apaan Din?
2: Itu, nyak gue bikinin lauk ame sayurnya. Duh, sayur lodeh ame ikan goreng selar. Sedep banget dah, apalagi pakai sambal terasi tuh. Wah, enak dah pokoknya.
1: Aduh, jadi mau. Jadi lo mau bawa bekal terus-terusan nih?
2: Kayaknya iya deh Sob, mulain hari ini sampai seterusnya tiap hari gue mau bawa bekal aja deh. Hemat, sehat, dan lebih nyaman juga di kantong. Yah, gak apa-apa dah, gue kangen-kangen dikit sama si Leha. Yah, tapi kan ini kan juga bekal bikinan nyak gue. Rasanya beda. Ya namanya juga dibikin.

0: Ini pakai cinta?
1: Iya juga ya. Ternyata bekalnya lo tuh gak cuma enak, tapi juga penuh cinta gitu. Jadi gue terinspirasi juga, jadi pengen bikin.
0: Maksudnya lo mau bikinin buat gue?
1: Ih, gar aja lo.
2: Bawa bekal dari rumah, bikin hari lebih sehat, hemat, dan hangat penuh cinta. Yuk mulai bawa bekal dari rumah
3: menuju 500 tahun Kota Jakarta.
4: Setiap kota menyimpan cerita, dan seringkali cerita itu tersembunyi di balik bangunan yang nyaris dilupakan, di balik nama jalan yang terdengar biasa, atau di tengah kehidupan warganya yang padat dan cepat. Ini adalah kisah sebelum Jakarta. Siapa yang tak kenal dengan Benyamin Sueb, seniman legendaris yang lahir di Kemayoran, Jakarta Utara pada 5 Maret 1939. Tokoh yang sering disapa Bang Ben ini adalah seorang ikon sekaligus budayawan Betawi. Dia dikenal karena kepiawaiannya sebagai aktor, pelawak, dan musisi. Generasi milenial mungkin akan mengingat akting Benyamin sebagai ayah Dul yang bernama Sabeni dalam sinetron Sidul Anak Sekolahan. Semenjak kepergiannya pada 5 September 1995, namanya diabadikan menjadi nama sebuah jalan utama di Kemayoran, Jakarta Pusat. Tak hanya itu, terdapat juga Taman Benyamin Sueb yang terletak di seberang stasiun Jatinegara di area yang sebelumnya dikenal sebagai gedung Ex-Kodim 0505 Jatinegara. Taman yang diresmikan pada 22 September 2018 oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, di dalamnya terdapat Museum Benyamin Sueb yang menyimpan berbagai barang peninggalan almarhum Benyamin, seperti kaset, pakaian yang pernah ia kenakan saat pentas, puluhan penghargaan, dan foto-foto Benyamin Sueb dari masa kecil hingga saat menjadi tokoh terkenal.
3: Menuju 500 tahun Kota Jakarta.

0: Ternyata banyak yang bawa oleh-oleh nih di kolom komentar.
1: Kolom komentar. Lagi live, Pak.
0: Ada yang ngirim gift nih.
1: Asik.
0: Ada yang ngirim lux juga nih sama Biore.
1: Apa sih itu?
0: Gak sabun.
1: Saya enggak ngerti tapi hubungannya apa? Coba konteksnya apa?
0: A gift.
1: Ah. Maaf saya enggak nyambung, maafkan.
0: Iya,
1: kan biasanya biasa pakai Nupo.
0: Aduh iya.
1: Sehat soalnya.
0: Yang dapat gelas ya.
1: Iya, dapat gelas.
0: Gelas gambar Casper kan.
1: Bener banget. Ya dulu saya punya lengkap banget apa Casper yang ngelotok. Warna Caspernya ngelotok warnanya udah.
0: Wah, ada yang merah, kuning, biru. Hijau, biru. Iya enggak sih? Yang
1: iya, biru kotak-kotak.
0: Iya,
1: ada motif kotak-kotaknya.
0: Iya, ya Allah, itu koleksi.
1: Koleksi banget dulu tuh.
0: Ya Allah.
1: Ayah tuh emang paling suka, mungkin karena jiwa mak-mak ya. Mm-hmm. Ngikutin mak ayah gitu maksudnya. Setiap beli sesuatu tuh pasti nyari yang berhadiah. Kalau dulu zaman piring daya, dapat piring kan?
0: Yeah.
1: Beli sabun gitu.
0: Iya.
1: Yang dakdikdurder daya, itu kan dapat piring. Jadi karena kita memang pakainya itu buat di laundryan waktu itu kita punya piring kecil banyak, ya kan. Dan itu masih, abis itu kita kan ganti.
0: Itu piring kecil dipiara sampai gede.
1: Piara sampai gede. Udah bisa nyari duit sendiri dia sekarang. Udah punya rumah real estate.
0: Ya Allah,
1: tapi dia makin kesini karena kita ganti mesin, kita pakai liquid kan sekarang.
0: Yeah.
1: Udah nggak pakai lagi yang itu. Tapi ada mesin yang satu yang masih pakai sabun bubuk. Itu kita pakai. Ada kita belanja lah di supermarket yang murah itu.
0: Yeah.
1: Yang bahasa Inggrisnya day-day.
0: Iya. Yeah. Yang di Roxy kan?
1: Yang di Roxy. Yeah. No. Sama di Teluk Gong juga ada. Tapi kecil Teluk Gong. Dibahas lagi. Nah itu karena udah terbiasa kita habis belanja banyak bawa ke bagian penitipan barang untuk ngecek ada hadiah atau enggak.
0: Iya.
1: Setiap kita belanja, mau belanja cuma berapa puluh ribu gitu sampai berapa, itu bawa struknya, Mbak ada hadiahnya enggak.
0: Oh, kebiasaan.
1: Kebiasaan, karena Mbaknya udah apal, sebenarnya Mbak kagak ada, Bang.
0: Tapi
1: dikasih aja piring. Karena udah kebiasaan, udah apal bukan bapak gue kan. Ya ibu ini lagi, nah ibu piring gitu kali ya semua tadi. Kasih piring satu, kasih
0: ya
1: piring
0: Allah,
1: satu
0: lumayan.
1: Gitu. Pas kalau awal tahun kasih dapetnya kalender. Boleh dua enggak? Kata Mak Ayah. Mak, dinding di rumah ruang tamu kita cuma satu.
0: Kenapa dia minta dua?
1: Buat apa dua? Dari kantor kita mah dapet,
0: iya
1: kan? Mama senam jantung dapet gitu. Enggak, nanti kan mana tuh buat kasih ke orang. Urusan orang lain buat kalender. Udah biarin, gua bilang mah.
0: Ngapain kita bayi-bayi banget mikirin orang.
1: Ngapain mah gitu. Kadang kayak suka malu, maaf ya ma, tapi I love you. Mwah.
0: Itulah buah tangan nih. Itu kan
1: buah tangan dari buah hari-hari tangan. Ya.
0: Iya, dari hari-hari. Iya kan.
1: Aduh, kalau Pak Lutfi?
0: Pak Lutfi mau ngucapin selamat pagi aja katanya. Dari kemarin 2 hari berturut-turut Bogor di Kalisuren hujan. Sekarang pagi hari ini mendung alhamdulillah.
1: Enak banget.
0: Tapi hujan. Emang iya sih, kemarin hari apa tuh? Hari Jumat tuh yang aing nginep di akhirnya aing nginep di rest area Gunung Mas.
1: Bentar dulu.
0: Ya Allah,
1: emang ada apa di rest area Gunung Mas itu?
0: Enggak ada apa-apa.
1: Terus kenapa?
0: Seru aja.
1: Apanya?
0: Momennya di mobil.
1: Oh.
0: Tidur di mobil di rest area.
1: Oh.
0: Gunung Mas kan dingin tuh.
1: Jadi nggak perlu ngidupin mobil, tetap merasa nyaman.
0: Adem. Dan banyak juga orang yang pada tidur ya pintunya diablakin aja gitu.
1: Itu takut banget.
0: Aman po.
1: Serius.
0: Bener.
1: Dan di rest area Gunung Mas.
0: Di rest area Gunung Mas itu yang di puncak.
1: Iya.
0: Iya, orang pada tidur nih, suami istri sama anak tidur, pintu diablakin juga aman-aman aja.
1: Serius.
0: Bener. Enggak ada apa, maksudnya enggak khawatir barang hilang atau apa gitu. Enggak. Udah gitu bayar parkirnya cuman goceng seharian.
1: Serius.
0: Iya. Ayah nginep nih, parkir nginep bayarnya cuman goceng. Kalau motor 3.000.
1: Bentar, kalau nginep motor susah ya, Pak? Hah? Masih gelar tikar kitanya kan enggak mungkin tidur di motor, Pak.
0: Di warungnya juga boleh.
1: Oh, warungnya
0: di
1: warungnya boleh.
0: Itu boleh kalau mau rebahan apa segala macam. Kan warung-warungnya banyak nih.
1: Iya, benar-benar
0: 24 jam.
1: Iya, benar-benar.
0: Itu kemarin akhirnya ngerasain hujan tuh pas dari perjalanan di Jagorawi dari mulai masuk Gunung Putri sampai ke arah Ciawi tuh akhirnya ke alhamdulillah hujan.
1: Iya, tapi habis itu enggak hujan lagi.
0: Kan berjamur tapi. Jadi,
1: karena udah lama kagak dipakai tuh mobil ya.
0: Lama kagak dipakai udah pada kepanasan mulu ya kan. Pas kena hujan berjamur, aduh nggak kelihatan lagi.
1: Sama lagi Pak, saya mobil saya mati Pak.
0: Apanya?
1: Mesinnya.
0: Kenapa?
1: Akinya.
0: Ya Allah.
1: Soak.
0: Nggak
1: pernah nyalain.
0: Ya Allah.
1: Terus adik ayah datang. Oh adik ayah baru kali ini ngerasa punya superhero.
0: Ya alhamdulillah.
1: Adik ayah lagi siaran hari Sabtu kemarin nih. Ayah siaran pada jam 12 pan. Dia datang ke rumah, nyetutin. Di apa tuh? Di jumper.
0: Oh, di jumper.
1: Ternyata salahnya satu.
0: Apa?
1: Aki air kering.
0: Ya Allah.
1: Airnya nggak ditambahin.
0: Iya, mesti ditambahin air.
1: Dia pergi radiator. Ke
0: Radio atau Air Aki.
1: Air Aki, dia pergi ke bukan Parung Panjang, Do Amat, Tanjung Duren.
0: Tanjung Duren.
1: Buat beli Air Aki.
0: Oh iya dekat.
1: Dekat. Mm-hmm. Dia beli, dia tuangin, mm-hmm. dia cetacut nyala.
0: Ternyata masih untung nyala. Nyala. Itu.
1: Nah hari Minggu pagi kan emang jemput Ma Aye, nggak nyala lagi.
0: Ya.
1: Kurang lama dimanasin
0: ya,
1: masih sempet aja marahin.
0: Belum panas ya.
1: Ayo udah sempet marahin sama dia.
0: Iya.
1: Lu gimana sih kalau manasin tuh 1 jam lebih? Lu mikir aja diri, Un. Gua ngidupin dari jam 12-11 malam nih kelar. Masa gua mesti nunggu sampai jam 2 pagi? Kata dia gitu. Ya juga ya, makanya gua gak tahu diri ya.
0: Oke, kita ke WhatsApp lagi. Ada
1: ya Allah, Mas maaf ya.
0: Di Magelang.
1: Aduh, ke distract.
0: Selamat pagi Mas, selamat Tursani.
1: Selamat pagi.
0: Katanya sih kadang kalau sekali dua kali, kalau ke teman sih nggak apa-apa, nggak bawa oleh-oleh. Tapi kalau ke orang tua kita, tapi kalau orang tahu kita orang nggak nganggur, jadi kadang kita bawain jajanan sekadarnya buat nyenengin ya. Sekedar sekali dua kali aja, nggak setiap kali mau ke rumah teman pasti bawain. Tapi kalau ke saudara atau yang masih keluarga, kita mikir lagi kalau tempatnya jauh banget, pas kita jarang kesono, kalau nyelonong gitu aja kita kadang ngerasa nggak enak hati. Kita nyempetin hari apa waktu sekiranya yang nggak bisa dibeli dadakan karena belum ada biaya atau jajanan makanan yang nggak langsung ada kecuali pesen. Jadi beli makanan yang mesti pesen dulu, jadi
1: yang hari spesial apa gitu ya, karena kan jarang banget kesono, mau ngasih yang spesial.
0: Iya, misalnya gitu. Nih hari Sabtu nanti rencana mau ke tempat saudara yang agak jauh gitu ya, dari sekarang dipesan ke tetangga atau ke siapa yang jual gitu, aku saya pesen ya buat hari Sabtu gitu ya.
1: Jadi lebih spesial kalau yang jauh. Mungkin kalau yang sering banget ketemu ya sekali aja dibawa. Ada Bang Apik Mukimin di Bang Apik Mukminin di Sumenep Madura, kalau lagi main ke rumah temen gak pernah bawa oleh-oleh. Bang Ari Pono Potiara Ponopa kemarin. Sebenarnya oleh-oleh itu bukan untuk perhatian, tapi untuk jadikan tanda terima kasih, sujud syukur atas diterima di sekolah atau perguruan tinggi terfavorit. Oh, beda-beda definisi mungkin ya.
0: Iya, betul.
1: Ada orang yang menganggap oleh-oleh itu ya pulang jalan-jalan bawa oleh-oleh.
0: Iya, betul.
1: Ada yang bilangnya ya ketemu sama siapa aja kita bawa ke rumah, kita kasih hadiah. Atau enggak kelulusan anak juga kita kasih hadiah.
0: Oleh-oleh yang paling sering kita tawarin ke orang-orang kalau yang sebenarnya kita malas ngasih oleh-oleh gitu. Misalnya ditanya nih,
1: apa?
0: Abis dari sono kemarin, iya mana oleh-olehnya? Ada no cucian kotor mau gitu.
1: Iya benar-benar.
0: Iya kan?
1: Itu sebenarnya gini loh Bang, kalau untuk orang-orang yang suka nanya mulu, kita belum pulang cuy.
0: Belum
1: berangkat.
0: Iya benar lagi.
1: Kadang belum berangkat nih, tahu nih besok kita pengen cuti mau kemana, kita pengen ada urusan keluar kota, oleh-oleh ya. Lu masih ingat muka gua? Lu ngapain minta oleh-oleh?
0: Ya.
1: Ada?
0: Betul. Betul lagi. Ada yang kadang ini, ada sih emang udah request gitu ya.
1: Nah ya.
0: Oh lu kan mau ke sana ya. Jadi apa istilahnya? Bukan oleh-oleh tapi nitip.
1: Nitip.
0: Kalau nitip berarti ngasih duit.
1: Iya.
0: Nah gitu. Kalau oleh-oleh terserah kita yang ngasih dong.
1: Iya bener, jangan minta lu.
0: Nah
1: gitu.
0: Itu bener. Apa yang dikasih ya terima aja, orang namanya oleh-oleh gak ngeluarin duit. Kecuali emang lu nitip, ngasih duit ya kudu dibeliin.
1: Tapi gitu. Kayaknya kalau teman-teman deket emang kadang-kadang suka kurang ajar ya.
0: Emang iya sih. Emang iya sih bener.
1: Ayo berangkat nih kemana gitu. Terus dia bilang, pulang boleh oleh ya, belum berangkat nih. Ayo cuma pamitan doang, kayak besok berangkat, malamnya ketemu gitu. Pulang boleh oleh ya, Kak, gue maunya coklat ini.
0: Oh, kalau Ayah ada triknya po, apa caranya. Misalnya gini, misalnya teman Ayah ke Solo nih
1: Solo.
0: Misalnya. Atau teman Ayah dari Solo mau ke Jakarta.
1: Oke.
0: Ya kan? Ayah buka obrolan, Ayah ingat misalnya dulu dia pernah bawa ada, jadi di Solo tuh Ayah pernah dikasih abon itu enak banget, cuman Ayah lupa.
1: Abon daging?
0: Iya, abon daging sapi. Cuman Ayah lupa mereknya, dia homemade gitu.
1: Yang segini rumah. Bukan?
0: Lumayan ya, seginilah, dia plastik. Dia plastik, iya. Tapi ya pokoknya gitulah.
1: Okay,
0: ya, itu memang abon apa industri rumahan, itu enak banget. Cuman Ayah lupa mereknya. Ayah remind nih, Ayah ingetin ke teman Ayah nih yang di Solo. Waktu Ayah tugas ke Solo bulan berapa bulan yang lalu tuh kan. Telepon dia, mbak masih inget nggak yang waktu waktu dulu aku ke Solo, mbak pernah bawain abon gitu ya, aku lupa mereknya apa ya, itu aku pengen beli lagi, aku nggak tahu di mana tempatnya. Maksud aja kan gini, kalau emang beneran tahu mereknya dan dikasih tahu tempat jualnya, ya
1: kita
0: udah
1: mau beli.
0: Kalaupun enggak kan harapannya, oh ya udah deh dia yang beliin gitu. Ya kan sebenarnya kan itu cara halus kita minta oleh-oleh.
1: Iya benar.
0: Iya kan? Udahlah enggak usah beliin, nanti tak beliin gitu. Biasanya kan gitu, kalau orang Jawa kan ada rada enggak enakan kan.
1: Iya,
0: gitu.
1: Iya.
0: Itu tuh sering banget. Kayak temen ayah misalnya dari Semarang nih. Ayah tahu dia dari Semarang, cuman ayah enggak minta. Cuman karena dia tahu misalnya di Semarang, anak ayah kan suka banget mochi. Di Semarang kan ada mochi gemini tuh.
1: Enak banget.
0: Itu enak banget kan. Dan itu awet banget kan mochi gemini ya. Dia udah tahu pasti. Mbak lagi di Semarang. Iya, kapan balik? Ntar masih 2 hari lagi. Oh ya udah, hati-hati ya Mbak. Udah. Mm-hmm. Itu aja.
1: Tiba-tiba nyampe tuh mochi.
0: Rip, ini ada mochi, jangan lupa ya diambil gitu. Atau ntar gue suruh ini ya.
1: Nganterin.
0: Ya ojek langganan gue nganterin ya ke rumah lo ya gitu. Alhamdulillah.
1: Gak minta.
0: Gak minta. Tapi meninggalkan jejak aja. Iya.
1: Gitu. Justru malah kalau Ayah tuh orangnya gak enakan ya Bang. Jadi tuh Ayah karena takut diminta, Ayah gak pernah nanya. Takut dimintain oleh-oleh gak pernah nanya, ah dia mau kemana, bawa pulang apa gitu. Ada yang kayak gitu, gak sih Ayah kayak gitu. Karena orangnya gak enakan, karena menurut Ayah hidup itu adalah take and give.
0: Iya.
1: Lu ngetek, gue lu ngegive gitu loh istilahnya.
0: Nah,
1: harus seimbang.
0: Itu temen yang tadi ceritain. Dia tipikal orang yang ngetek doang, nggak mau ngegive.
1: I gitu. Take everything you give to me, and I will give it to
0: makanya
1: you back.
0: No, males, gitu. Nggak dah, gue kalau ada dia gue udah nggak mau beli-beli lagi dah. Ah, males.
1: Makanya itu dia. Karena Ayah percaya hidup itu kan take and give gitu. Ayah percaya manusia tuh banyak yang tulus mah banyak, tapi tulus itu kan tidak serta-merta beneran tulus banget. Betul. Gitu loh. Someday itu pasti akan bangkit, akan menjadi pertimbangan.
0: Iya.
1: Walaupun tidak diucapkan, tapi akan jadi pertimbangan di otak dia. Betul. Gitu.
0: Sama kayak ada beberapa orang yang kita udah tandain, pokoknya kalau lo lagi ada perlu, jangan minta tolong sama dia.
1: Iya lagi
0: bener. Karena kalau lo minta tolong sama dia, udah pasti seumur hidup lo bakal dianggap utang budi sama dia, dan lo diceritain kemana-mana. Bener. Soal jasanya dia buat hidup lo.
1: Bener.
0: Iya, soal jasanya dia buat hidup lo. Makanya jangan sekali-kali minta tolong sama dia.
1: Betul. Gitu. Sampai ada titik di mana kalau misalnya kerjaannya nggak mau kita gantiin, karena kalau dia ganti kerjaan kita. Mm-mm. Dia akan bilang, kan kemarin udah gue gantiin, berarti kan lo bisa ganti kerjaan gue. Ada abang.
0: Ayahnya orang yang sama.
2: Jakarta, kabarnya sih gini nih.

0: Dun, cuaca panas bener dah. Enaknya minum apaan nih, Dun?
1: Ya, gimana kalau kita minum es lendang mayang? Dekat warung tikungan depan sono, no, ada yang jual.
0: Oh gitu. Oh iya, Dun. Kenapa namanya selendang mayang? Lu tahu kagak, Dun?
1: Nah, yang Aye tahu nih ya, konon selendang ngambil dari warnanya yang ijo, putih sama merah, kayak selendang penari. Nah, mayang artinya kenyal sama manis.
0: Dibuatnya dari apa aja sih, Dun?
1: Nah, kalau lu mau tahu nih ya, dibuat dari tepung sagu aren. Ada lapisan putih dari santan, merah muda ame ijo dari pandan. Terus dipotong kotak-kotak, terus disiram deh sama gula merah, sirup santan, ame es batu. Aduh, nyegerin banget dah.
0: Mantap bener itu romannya. Berarti, Dun, kita nih kudu bangga sama minuman khas Betawi. Gak boleh kalah tuh sama minuman kekinian.
1: Bener banget, yuk lestariin es lendang mayang biar budaya Betawi tetap hidup.
0: Setuju banget. Ayo gas kita beli, Nun, selendang mayang.
1: Ayo.
2: Pro 4 FM, Suara Budaya, Jakarta.

kabar Jakarta? Kabarnya sih gini nih.

0: Kita bacain lagi komentar yang udah masuk di WhatsApp 0812-1124928.
1: Selamat pagi buat Bang Ican Irmawan di Gunung Sindur. Cie orang Betawi, CS orang Awa. Dia mah CS orang Awa semua.
0: Iyalah, kemarin Ponopa kan begitu iya. Juga sama.
1: Dia partneran sama orang, oh enggak, cuma satu yang enggak partneran sama orang Awa ya. Sama Bang Noel ada Bang ya kalau saya?
0: Hari Kamis.
1: Kamis besok?
0: Besok.
1: Oh, iya. Besok sama Bang Noel tuh. Berarti iya. Orang Betawi.
0: Ayo mau colek-colekan sama dia. Noel-Noel.
1: Baru ayo mau nyanyiin. Noel and Noel. Sukanya Noel and Noel.
0: Itu dia.
1: Kalau oleh-oleh itu buat tangan. Kalau mencuri barang orang itu panjang tangan.
0: Iya, kalau tangan panjang? Kalau panjang, kalau tangan panjang 75, kalau
1: tangan pendek
0: 65.
1: Oh, cuma beda ceban.
0: Beda ceban doang.
1: Enggak bisa dong.
0: Emang kenapa?
1: Kan dia tetap pakai skill yang sama.
0: Oh iya betul.
1: Panjang 75,
0: oh, pendek. Oh, berarti kalau 65. Gitu yang panjang 85, yang pendek 65.
1: Boleh.
0: Karena kalau cuma sebelah doang 75.
1: Oh iya, betul. Karena jadi
0: kalau yang panjang asimetris. Yang panjang sebelah doang 75.
1: Bahannya cuma berkurang sedikit.
0: Itu urusannya TFI lah, TFI yang ngerti gitu kan, kita
1: mah gak ngerti dah. Gimana TFI tak kasih tau ya?
0: Cara ngitungnya gimana ya?
1: Iya, kenapa, apa, bener gak sih? Karena waktu itu aku pernah ngomong sama tukang jahit langganan aja kan. Iya. Mau tangan panjang, mau tangan pendek, mah sama jumlah bahannya kepake.
0: Kok
1: dia
0: bisa bilang begitu? Kan harusnya enggak dong.
1: Iya harusnya kan enggak ya. Iya. Apa gitu dia ceritain, mah lupa aja. Mungkin ini kayak dia gak boleh aja minta diskon kali ya. Pak Asih,
0: ya.
1: Ayo kalau mau ke rumah saudara atau kumpul-kumpul teman pasti bawa makanan. Apalagi kalau mau main ke rumah saudara pasti saya bawa makanan. Gak enak kalau gak bawa apa-apa. Lenggang kangkung. Salah. Di sana kan saya disediain minum mama makanan, makan nasi juga. Pulang dikasih sembako, uang. Jadi gak enak dah kalau kita kesana mah jarang-jarang, kadang 6 bulan sekali kalau lagi kangen aja. Kalau lebaran dia kesini juga gak lenggang kangkung bawa makanan. Itu aja cerita ayah Bang Arif yang ganteng, oh. Pok, yang cantik. Tapi emang iya sih.
0: Kenapa?
1: Apa?
0: Dia kayaknya ke rumah saudaranya dia punya koperasi kayaknya.
1: Makanya baru ngomong gitu. Ayo baru kali ini ada orang pulang dikasih sembako.
0: Dikasih makanan buat sembako.
1: Iya,
0: enak. Apalagi kalau bukan koperasi.
1: Ih. Itu mau gak jadi saudara nama ayah aja. Beras lagi mah. Bang ayah beli beras bang kemarin banget baru.
0: Iya.
1: Biasanya kan kita beli yang 5 kilo mah 75 ribu. Ini yang mereknya yang Bulog punya.
0: Iya.
1: Itu harganya udah 85 ribu. Waduh. Bulog loh. Yang kalau kita makan udah gitu. Susah banget nyaruinnya gini-gini. Nyerokin itu sobat. Terus ayah campur sama yang pulen. Jadi kan karena mak ayah diabetesnya lagi tinggi, makan beras Bulog paling cocok sebenarnya.
0: Oh iya.
1: Cuma kan kita kan gak selera ya makannya ya bang.
0: Iya betul.
1: Jadi akhirnya ayah campur sama beras pulen. Beras pulen ya harganya 96 ribu.
0: Lumayan.
1: 5 kilo. Buset. Kemarin ayah baru kali ini belanja beras sampai harganya segitu.
0: Iya lagi, emang lagi mahal sih beras nih.
1: Iya. Pusing aja.
0: Aye mentoknya kemarin makan di yang beras seliternya 14.000 sih. 15.000.
1: Buset.
0: 15.000 itu udah paling mentok ya maksudnya ukuran standar aye tuh gitu. Iya, karena iya. Kalau di bawah itu enggak cocok.
1: Di rumah aye 12.000 masih enak, Bang. Cuman aye kan tukang ngitung ya.
0: Iya.
1: Aye hitung pakai Mbah Google.
0: Iya.
1: Tolong hitung 5 liter harga per liter 12.000 sama 5 kilogram harga 75.000, mana yang lebih murah? Lebih murah 5 kilogram.
0: Oh, berarti mendingan beli yang kiloan daripada literan.
1: Lebih
0: kiloan,
1: lebih banyak isinya. Oh. Gitu dengan harga segitu. Kan kalau 60.000 banding 75.000 kan, tapi jumlah literan jumlah berasnya lebih banyak.
0: Oh, kalau aja gini, kalau itu kan berapa kalau ayah nyarinya gitu sama juga hitungannya tuh beras yang 5 liter kan kalau yang ke kemasan paling kecil kan 5 liter ya sama 5 kilo mana yang lebih banyak butirannya antara 5 liter sama 5 kilo
1: terus jawabannya apa?
0: Gak dijawab-jawab kayaknya sampai sekarang dia masih ngitung. Ada berapa butir dalam 5 kilo beras.
1: Kira dia bakal ngomong, sebentar saya hitung terlebih dahulu. Gue kira dia bakal ngomong gitu.
0: Belum.
1: Enggak.
0: Sampai sekarang belum dijawab.
1: Belum sempet jawab.
0: Ya, sampai sekarang masih muter aja. Masih ngitung.
1: Oh pantesan. Mm-mm. Ketika ayah pakai akun yang sama, enggak jawab juga.
0: Masih sibuk
1: hitung. Masih sibuk hitung beras.
0: Ntar dulu ya pok.
1: Punya Bang Arif aja belum kelar. Yang komputer ini kan.
0: Aduh.
1: Allahu.
0: Ada Mpok Iren di Tangerang.
1: Halo, Pak.
0: Pernah saudara sepupu dibawain oleh-oleh khas dari Semarang kayak bandeng presto, wingko bawa, tumpia Semarang. Sepupu nih dibawain. Nah, yang bawa siapa? Jadi nggak cerita yang baca apa?
1: Saudara sepupu dibawain. Mm-mm. Oh, berarti saudara sepupunya dibawain.
0: Iye.
1: Yang ngebawa siapa?
0: Nah itu kan dia.
1: Poiren kali.
0: Oh dia yang cerita, dia
1: tapi
0: bawa.
1: Tapi kan Poiren iye. Kan ini di Tangerang.
0: Oh iya benar. Ngapain dia ke Semarang ya?
1: Terus orang Semarang ngapain dikasih oleh-oleh Semarang?
0: Iya makanya ngapain coba?
1: Kata Poiren kebalik. Eh tapi satu oleh-oleh yang ayah kurang suka dari Semarang itu adalah Bandeng Presto.
0: Kenapa?
1: Ayah nggak suka Bandeng.
0: Anak baik ya.
1: Ah capek ah diambil mulu. Ah udah. Mau lagi siaran sama Arif Bade. Ayah tadi mau ngasihnya diambil mulu Bade.
0: Maaf ya ketelepasan udah kebaca soalnya polanya.
1: Ya padahal kita udah lama ngasih siaran bareng loh.
0: Ya Allah.
1: Oh, sedih. Ada,
0: Pak Suatman di Pamulang.
1: Halo Pak.
0: Saya kalau biasanya main ke tempat kawan saya lenggang tangan Bang Arif kagak bawa apa-apa. Ribet jalannya kalau bawa-bawaan. Bapak-bapak begitu biasanya.
1: Emang biasa gitu.
0: Yang disuguhin macam saya yang disuguhin macam-macam sama teman saya di rumahnya. Tapi pas saya mau pulangnya saya selipin uang dah ke anaknya. Oh, ngebalesnya begitu.
1: Betul betul. Ada juga yang kayak gitu soalnya.
0: Iya,
1: mungkin yang cowok-cowok kan memang jelas enggak mau lebih ribet ya.
0: Iya, males gitu, males ribet.
1: Males ribet, kudu berhenti di lampu merah, nyari tempat parkir lagi, beli belanjaan segala macam.
0: Repot.
1: Heeh. Belum lagi nanti kalau misalnya apa namanya?
0: Apa tuh?
1: Akinya motor kayak aki motor aye, ngambek.
0: Hah?
1: Ngomong hidup karena udah dimatiin. Ngadat. Ngengkol lagi.
0: Capek kan.
1: Capek kan? Aduh, habis ini kita mau ngapain sih?
0: Kita mau baca berita bentar lagi.
1: Betul, habis itu juga bakal kita hadirin obrolan komunitas. Ini kesukaannya Bang Arif banget ini. Masih seru. Banyak celotehan Bang Arif. Ayo tunggu ya Bang, celotehan Bang Arif tunggu, bener. Gak mau lagi.
0: Gak mau.
1: Mau dong. Ayo gak sabar.
2: Kabar Jakarta, kabarnya sih gini nih.
3: Abang Po pengen selalu terhubung ame siaran RRI di mana aja. Sekarang nih, semua ada di genggaman kita nih, lewat aplikasi RRI Digital. Dengerin siaran langsung semua saluran RRI dari Sabang sampai Merauke dengan kualitas suara yang jernih. Nikmatin program unggulan kayak berita terkini, hiburan, budaya, ame informasi dari seluruh dunia. Kalau ketinggalan siaran favorit gimana? Tenang aja Abang Po, ada yang namanya fitur podcast dan rewind yang memungkinkan kita nih buat ngedengerin ulang kapan aja siaran favorit kita. Plus, tetap juga kita bisa update ame berita-berita terbaru langsung dari aplikasi. Kalau pengen lebih interaktif lagi nih ame penyiar atau juga pendengar yang lain seluruh Indonesia, gampang banget Abang Po. Bisa kirim komentar, ikutan polling, bahkan Abang Po bisa minta lagu favoritnya. Dan yang lebih keren lagi, semua ini bisa dinikmati nama Abang Po gratis, kagak ada iklan lagi. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
4: Eh Minah, ternyata masih ada juga ya anak yang tumbuhnya kurang maksimal gara-gara stunting.
5: Ah, stunting? Apaan tuh Din?
4: Stunting itu kondisi pertumbuhan anak yang terganggu lantaran kurang gizi dalam waktu lama. Bukan cuma soal tinggi badan aja, tapi bisa ngaruh juga ke kecerdasan ame kesehatan anak.
5: Waduh, berarti dari kecil kudu diperhatiin nih. Jangan asal makan yang penting kenyang, begitu kali ya?
4: Nah, bener tuh Minah. Ibu hamil kudu makan makanan bergizi. Terus bayinya juga dikasih ASI eksklusif. Abis itu kasih makanan pendamping yang sehat.
5: Berarti sayur, telur, ikan, ame, buah-buahan jangan dijauhin dong.
4: Ya janganlah. Anak sehat itu investasi masa depan. Jangan lupa juga rajin cek pertumbuhan anak ke Posyandu.
5: Siap Din, mulai sekarang gue mau makan yang sehat-sehat ah, yang bergizi biar badan gue sehat.
4: Lah, lu kan telat. Bukannya cegah stunting itu mah, emang lu aja pengen cegah masuk angin. Cegah stunting sejak dini, wujudkan anak sehat dan masa depan cerah.

0: Abang Pos, sebanyak 10 pelajar Sekolah Luar Biasa Negeri 9 Jakarta yang berada di Jalan Sunter Permai Raya, Kelurahan Sunter Agung, Tanjung Priok, Jakarta Utara, mengikuti pelatihan rias wajah dan tata rambut. Pelatihan yang dilaksanakan Pusat Pelatihan Kerja Daerah Jakarta Utara ini diadakan secara mobile mulai 20 Juli sampai dengan 19 Agustus 2026. Instruktur PPKD Jakarta Utara, Lala Vanilla Sari, menjelaskan, selama 20 hari pelatihan, para siswa diberikan materi inti, kemudian ditutup dengan 2 hari uji kompetensi untuk mengukur keterampilan yang telah diserap. Lala menambahkan, materi salon yang diberikan mencakup keramas, pelurusan, pewarnaan rambut, hingga perawatan kuku. Selain itu, siswa juga diajarkan teknik penataan rambut seperti hairdo, blow, hingga seni menghias tangan dengan henna.
1: Beralih ke berita yang lain, Rumah Makan Lapau Panjang hadir di Kota Bukittinggi yang menghadirkan konsep warung nasi khas Minangkabau yang dilengkapi dengan layanan makan bajamba atau makan bersama dalam satu wadah. Pengelola Lapau Panjang, Faisal Zulfi, mengatakan rumah makan ini juga menyajikan hidangan menggunakan piring kanso khas Minangkabau serta menghadirkan suasana lapau bernuansa semi terbuka. Lapau Panjang juga menerapkan sistem isi ulang gratis untuk nasi, sayur, sambal, dan minuman. Konsep tersebut dihadirkan untuk memberikan pengalaman menikmati kuliner Minangkabau yang lebih otentik sekaligus menarik minat wisatawan dan masyarakat. Sampai di sini beritanya, jumpa lagi di kabar berita jam 11.

0: Kabar Jakarta. Kabarnya sih gini nih.
1: 92,8 Propato FM Suara Budaya Jakarta. Jam 9 lewat 10 menit waktu Indonesia Barat.
2: Saatnya kita masuk ke segmen obrolan komunitas di pagi hari ini dengan tema membangun generasi pembelajar dari lingkungan terdekat.
1: Ada 5 orang perempuan yang akan saya ajak ngobrol pagi hari ini.
2: Iya.
1: 5
2: kah? 5, bener. Enggak salah sih. Yang tapi bukan sebagai narasumber satunya.
1: yang satunya udah dari tadi ya.
2: Tukang bacot yang satunya ini soalnya.
1: Lagian sih ramah banget kita gak siaran bareng. Jadi terlalu banyak hal yang pengen diceritakan.
2: Iya loh gitu. Dari tadi kerjaan kita mau update informasi kehidupan satu bulan yang lalu.
1: Dan tugasnya pendengar ngapain?
2: Ya dengerin kita.
1: Ya udah.
2: Tugasnya pendengar adalah mendengarkan siaran. Mm-mm. Tugasnya penyiar adalah untuk menyiarkan
1: cerita hidupnya.
2: Kita bakal ngobrol dengan Atumadi gedein.
1: Gede banget.
2: Dengan Taman Baca Rete Mali.
1: Iya.
2: Rete Mali ini bukan sebuah nama daerah.
1: Dia apa?
2: Bukan dari tanah Rete.
1: Oh, itu Rote.
2: Rote.
1: Bukan Rete Mali.
2: Pak RT.
1: Reweli.
2: RT. Iya. RT Mali, jeng. RW.
1: Kalau RT Mali, RW-nya bolot.
2: Wih, bener. Iya. Kacau tuh kelurahan tuh. Satu kelurahan jadi kacau.
1: Berantakan. Iya.
2: Taman Baca Rete Mali itu ternyata sebuah nama yang luar biasa kreatif yang diciptakan oleh para ibu-ibu yang luar biasa.
1: Iya, ade empok tanti. Ada Mpok Nia.
2: Iya, ada
1: kan enggak hafal kan namanya
2: Nania,
1: kan.
2: Mpok Nania.
1: Mpok Nia.
2: Ada Mpok Nania.
1: Nania.
2: Ada Mpok Silmi sama Mpok Ika.
1: Itu yang akan kita ajak ngobrol pagi hari ini Abang Po di obrolan komunitas.
2: Iya.
1: Jangan kemana-mana Abang Po, tapi kalau mau kemana-mana ya udah terserah.
2: Iya, bentar balik lagi
1: kita
2: ya.
1: Kita ngarang-ngarang iya.
2: Oh, enggak balik lagi. Ini iya, ntar vokalis kotak mau nyanyi soal habis ini.
1: Hah?
0: Kabar Jakarta. Kabarnya sih gini nih.

0: Eh Yat, lihat dia tuh gedung putih, cakep banget ya. Gedung apaan sih Yat?
1: Itu namanya gedung Olve, Mina. Jangan lihat cakepnya doang, sejarahnya juga keren.
0: Oh gitu, gimana?
1: Dulu gedung Olve adalah kantor perusahaan asuransi jiwa. Namanya OLVEH, singkatan dari Onderlinz Leveren Zekering van Egenhout. Gedungnya berdiri dari tahun 1921.
0: Buset, udah tua banget ya?
1: Iya, sebenarnya Olve sendiri nih udah ada dari tahun 1877. Awalnya lembaga swadaya buat pegawai negeri sipil, bantu ngurangi beban hidup, sekaligus nyediain tabungan sama asuransi jiwa buat anggotanya. Nah, sekarang gedung ini jadi bagian dari cagar budaya.
0: Oh gitu, pantas aja masih dijaga rapi ya. Eh tapi kok lu tahu sih sejarahnya? Padahal lu belum lahir, Ban.
1: Itulah pentingnya kita baca, biar kita kenal sejarah dan makin cinta sama warisan budaya kita.
0: Iya juga ya.
2: Kenali sejarah, lestarikan cagar budaya.
3: Pro 4 FM, Suara Budaya Jakarta.

0: sendiri bang. Ada apa nih roman-romannya?
1: Poyati. Iya nih po. Aye lagi banyak acara sama komunitas budaya Betawi yang aye ikutin nih po.
0: Hebat ya lu sekarang bang. Selalu ingat sama budaya kita.
1: Ya iyalah. Kalau bukan kita yang ngejagain budaya Betawi, siapa lagi yang mau kita andelin?
0: Iya juga sih bang. Ngomong-ngomong tuh gimana caranya bang Udin kita bisa ikut komunitas kayak gitu? Aye kan juga pengen nih bang punya kesibukan lain, biar kagak ngejogrok bae di warung saban Ari dah.
1: Makanya lu Poyati, jangan lupa dengerin terus 92,8 FM Pro 4 RRI Jakarta.
0: Emang ada apa sih bang di situ?
1: Di situ ada acara yang namanya obrolan komunitas yang bisa lo dengerin. Siapa tahu aja ada komunitas yang cocok sama kedemenan lo.
0: Kayaknya menarik banget tuh bang. Ayo pantengin dah radionya.
1: Jangan lupa ya dengerin obrolan komunitas setiap Senin sampai Jumat jam 9:15 waktu Indonesia Barat di Pro 4 FM Jakarta.
2: Jalan-jalan ke pasar baru. Jangan lupa beli kue ape. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang waktunya ape? Nongkrong bareng komunitas kita. Yuk abang po, siapin kopi angetnya. Kita ngobrol santai, nambah ilmu, dan pastinya bikin happy.
3: Masa sih bikin happy?
4: Apa iya begitu?
3: Pokoknya setiap opening ini, ayo selalu ngomong, masa iya happy? Ada yang bikin.
4: Aduh, itu padahal yang bikin dia juga. Ayo makan cuma request doang Bang Jaki. Bang Jaki bikinin OBB buat obrolan komunitas. Oh jadinya begini.
3: Ayo bikin kan?
4: Iya alhamdulillah. Set jadi itu.
3: Bang Jaki juga enggak ada respon. Boya respon gitu ya. Okay. Apa sih gitu.
4: Iya, makasih ya.
3: Enggak, responnya gini, apa sih lu bikin gitu ya. Bener kek. Lu maki kek gitu ya. Kagak ada, Bang. Emang anteng-anteng aja. Kok setelah didengar enggak enak ya?
4: Gak apa-apa yang penting ada. Kita ajak ngobrol narasumber kita pagi hari ini nih. Ade
3: Taman.
4: Ade Bu Rete.
3: Ade Bu Rete.
4: Sama teman-temannya Bu Rete.
3: Iya. Bu Rete nih kalau udah bawa teman-temannya seru nih pasti nih.
4: Oh itu dia.
3: Karena kita bakal ngebahas sesuatu yang luar biasa ditunggu-tunggu oleh para generasi muda nantinya, apalagi di kawasan sekitaran rumahnya Bu Rete.
4: Iya ini dari mana sih, kita juga penasaran nih. Ada Mpok Tanti, ada Mpok Ika, ada Mpok Nania sama Mpok Silmi yang udah tersambung di line telepon kita.
3: Good morning, selamat pagi Ece-Ece.
5: Selamat pagi. Okay. Aduh, Bang Arif dan Pak Tiara, selamat pagi.
3: Pagi dengan ini banyak nih.
4: Kita keder nih.
3: Ada vokalis kotak, ada vokalis kotak.
4: Vokalis kotak. Iya betul.
3: Ayo seneng nih ngobrol sama salah satu musisi kesukaan Aye, vokalis dari kotak.
4: Iya. Pok Tanti.
3: Pok Tanti kotak Tanti. Untung Tantri, kalau tantrum bahaya.
4: Rame banget.
3: Boleh kali kita kenalan dulu sama mpok-mpok cantik ini.
4: Kita mau ngobrol nih sama Spice Girl nih hari.
3: Oh iya, satu kan keluar. Tau balik lagi nih emang. Ayo kan Spice yang kelima, yang Pok Spice.
4: Iya. Mana dulu nih kita nih? Ke ya, Pok Tanti dulu
3: ke
4: aja.
3: Ke Pok Tanti dulu boleh?
5: Boleh.
4: Pok Tanti sebagai ketua dari Taman Baca Rete Mali alias TBR.
5: Iya, Bang.
3: Ini di mana nih? Namanya Rete Mali. Ayah taunya tuh di Pulau Rote gitu. Betul.
4: Di Afrika ya taunya, Afrika Tengah.
3: Afrika Tengah.
4: Mali.
3: Mali.
4: Iya.
3: Ayah taunya di Betawi. Pakai tong-tong.
4: Mali tong-tong.
3: Bener kan?
5: Kita ada di perumahan Betawi Permai, Bang.
4: Oh. Kok ada? Kok ada rumah namanya Betawi Permai?
3: Seriusan ya?
4: Di mana?
3: Di mana sih?
5: Ini di daerah Jati Rangga, Jati Sampurna. Nah, Rete Mali itu sebenarnya kembalikan dari RT 5, Bang.
4: Bentar. Tunggu. Bukan gitu. Cara nyebutnya nggak begitu.
3: 1, 2, 3. RT 5. Jeng. RW berapa RW?
4: RW-nya apakah RW 3?
3: RW-nya RW berapa?
4: Bukan.
5: RW-nya RW 14.
3: Lo pakai Oh, jauh.
4: Susah.
3: Susah nyanyinya. RT 5. Jeng. RW 14.
4: Jauh. RW-nya banyak banget. 14.
3: Nomor rumah 10 gak?
4: Nomor rumahnya 10.
5: Nomor rumah
3: gue. Benar. Benar. Nomor rumah 10. Jalannya jalan cinta.
4: Jalan cinta bukan jalan cinta, bukan. Bukan jalan cinta.
5: Bukan.
3: Ah, bukan. Dia jalan kerak telur. Kan rumah Betawi.
4: Apakah di komplek rumah Betawi tadi itu nama jalannya pakai nama-nama Betawi?
5: Sayangnya enggak sih, Bang. Kita pakai jalan-jalan bunga.
3: Oh,
5: kita ada bunga seruni, bunga matahari, sama bunga anyelir, kayak gitu-gitu.
3: Bunga Bang, enggak ada bunga Bang.
4: Riba, itu namanya ya. Jalan
3: Riba. Jalan
4: Riba namanya. Ada sama ini jalan kembang pasir, ada jalan kembang pasir gak?
3: Atau gak mungkin kembang perawan ya adanya.
4: Apalah
3: kembang perawan. Tapi ini boleh dong dijelasin, ini ada Taman Baca Retemali. Dari sekian banyak Taman Baca-Taman Baca yang ada di komplek-komplek perumahan, yang bikin beda nih Taman Bacanya selain ada Pokalis Kotak di sono tuh apa? Kalau boleh tahu.
4: Siapa deh yang mau jawab, terserah deh. Gambreng dah,
3: gambreng dah, gambreng, gamsut.
5: Ya, aku dulu aja deh ya.
4: Aduh, aku jadi siapa beda nih? Aku siapa?
3: Aku bisa tebak ini Vokalis Kotak.
5: Aku kembarannya Tanti, Tanti Kotak.
3: Oh, iya, benar.
5: Jadi bedanya itu, kalau Taman Baca pada umumnya itu biasanya didirikan oleh dari Pemda gitu ya. Nah, kalau di Taman Baca Retemali, ini didirikan oleh swadaya dari masyarakat. Jadi awalnya itu emak-emak RT5 ini tuh pada resah gitu ceritanya ya. Di anak-anak pokoknya pada sukanya di dalam rumah, suka mainnya gadget terus kayak gitu kan. Jadi gimana kita mau bikin alternatif kegiatan lain di luar rumah. Akhirnya para emak-emak ini sepakat untuk mendirikan Taman Baca Retemali. Jadi inisiatif dari warga, bedanya di situ.
3: Oke.
4: Nah, rumah siapa yang kemudian dijadikan Taman Baca?
3: Rumah siapa yang dikorbankan ini?
4: Iya.
3: Buat ngumpul anak-anak satu komplek.
4: Halaman rumah siapa ini yang akhirnya dijadikan?
5: Nah, untungnya Bang Kok ya di RT5 itu ada lahan sisa gitu ya, harusnya buat kampung tapi belum terrealisasi gitu. Terus kita itu ke developer buat sama ke Pak RW buat gimana nih kalau lahan ini kita bangun sebuah bangunan buat pusat kegiatan anak-anak. Alhamdulillahnya dikasih izin dan pembangunannya pun juga swadaya dari masyarakat nih Bang. Kita patungan nih, bapak-bapak itu, nenek-nenek, kakek-kakek semuanya buat beli semen, beli batu bata. Akhirnya berdirilah Taman Baca Retemali tadi.
3: Dari kapan sih sebenarnya idenya itu muncul tuh, dari kapan, dan sekarang udah jalan berapa lama?
5: Ide awalnya sih dari 2023, waktu itu setelah pentas Agustusan di RW, ini anak-anak pada antusias nih bikin pentas. Akhirnya, waktu itu pentas drama musikal, sampai akhirnya kita bangun tadi bangunan Retemali itu di akhir 2023. Sampai berdiri, jadi diresmikan di 27 Juni 2024.
3: Oh, sama bintang sama kita.
4: Iya benar.
3: Cancer.
4: Iya,
3: Cancer.
4: Berarti sama kita sama.
5: Iya. Kita udah 2 tahun jadinya nih, Po.
3: 2 tahun.
4: Oke. Nah, ini kan Taman Baca udah pasti akan banyak buku gitu ya. Tapi selain kegiatan yang berkaitan dengan buku tadi, kegiatan apa sih yang rutin mungkin diselenggarakan di TBR gitu ya. Termasuk mungkin kelas kelas belajar
5: tema. Apaan tuh gue?
3: Susah mantan kenek.
4: Ya apa, koordinator kelas belajar Retemali deh, Mpo Silmi ini. Kegiatannya apa aja nih di Taman Baca Retemali?
5: Halo, salam kenal dulu nih Bang Ari sama Mpo Tiara.
3: Halo.
5: Jadi kalau di kegiatan rutin kami, ada kegiatan yang bersifatnya weekend atau pekanan nih, biasanya kami buka Buka tuh, dibuka buku-bukunya, rak-raknya dibuka supaya anak-anak bisa baca buku langsung di sana. Mm-hmm. Kenapa masih setiap weekend? Karena memang kami masih terbatas di SDM-nya gitu. Mm-hmm. Jadi belum bisa setiap hari buka gitu, okay. Bang. Mm-hmm. Lalu selain dari buka rak buku itu ya, mm-hmm. Juga ada Jumat Berkah. Supaya semoga Retemali selalu berkah gitu.
3: Amin.
5: Ya.
3: Amin. Oh, Allah. Amin.
5: Hanya itu. Okay. Kemudian untuk yang kelas belajarnya ini kami rutin, bahkan mungkin hampir setiap hari ya kita ada kelas ya di sana ya. Sore, kalau tidak sore hari maka malam hari. Karena mungkin latar belakang saya yang dulunya di pendidikan, jadi si kelas belajar Retemali ini kayak agak maksa gitu ya, maksa supaya diadain nih di Retemali. Karena tujuannya apa? Supaya semoga anak-anak nih mendapatkan kualitas pendidikan yang memukau, tapi harganya tetap terjangkau, Bang. Gitu.
3: Berarti untuk kelasnya sendiri ini opsional ditawarkan sama teman-teman Taman Baca Retemali. Bisa diikuti kalau berminat, kalau enggak ya udah enggak apa-apa gitu atau gimana? Atau dipaksa kayaknya sama posil, mending kudu ikutan buru gitu.
5: Iya. Yeah. Iya ya, saya pengennya paksa semuanya, Mbok, tapi gitu. Tapi enggak bisa
3: takut.
5: Ya.
3: Aku takut main ke sana.
5: Iya. kalau yang ikut kelas ini kebetulan memang YMMA yang mau-mau aja.
4: Oh. Ya. Yang berarti gitu. Pada jago berantem nih.
3: Kenapa tuh?
4: Yang MMA.
3: Ya Allah, Gusti tadi wewe, sekarang MMA.
5: Iya,
3: maka tuh WWF lagi kan. Kayaknya kita seletingan ya. Oke. Nah ini kan memang berarti ada terdiri banyak program, banyak pelatihan yang memang dilakuin sama teman-teman di Taman Baca Retemali. Kita boleh ke salah satu film yang panjang banget nih, The Chronicle of Narnia.
4: Oh iya
3: betul. Po Narnia. Po Narnia sebagai
5: di sebagai R ya.
3: Kenapa?
4: Nah, iya.
5: Enggak pakai R.
4: Kalau pakai R ngebut.
3: Ngebut.
4: Racing.
3: Iya benar. Iya kan Narnia itu. In The Chronicle of Narnia. Itu dari divisi program dan pelatihan. Itu sistemnya seperti apa sih kalau boleh tahu? Apakah untuk program dan pelatihan yang memang dibuat sama teman-teman dari Taman Baca Retemali khususnya dari Po Narnia sendiri? Itu ada risetnya dulu kayak dilihat nih orang-orang kira-kira butuh apa
4: sih
3: nih?
4: Butuhnya gitu.
3: Ih, ya. Anak-anak butuhnya apa nih gitu. Terus nyari SDM-nya itu seperti apa nih kalau boleh tahu?
5: Oke. Siap. Jadi Po gini. Jadi kalau tadi Po Silmi kasih tahu bahwa kita juga ada beberapa kelas belajar Retemali. Nah, kalau yang tadi ada ruang baca juga, tapi ada beberapa nih program yang memang tetap berjalan kayak ada pentas seni. Jadi kita tuh mau anak-anak juga bisa mengeluarkan minat bakatnya gitu. Di pentas seni itu biasanya mereka tuh ngisi acara 17 Agustusan, halal bihalal, terus ada special-special occasion lah ya, kayak misalkan ada Hari Pahlawan, Hari Kartini, itu kita libatkan tuh anak-anak untuk ikutan pentas seni gitu. Terus kalau terkait tadi, kalau mau bilang mau cari volunteer-nya kayak apa gitu ya, kebanyakan sih kita nyarinya memang ibu-ibu yang ini kan random nih, ada ibu pekerja, ibu rumah tangga, ada ibu pengusaha gitu ya, banyak deh apa profesinya. Kita jadiin satu mereka yang ya tadi ya MMA mau yang mau-mau aja gitu ya, yang mau berdaya. Kita sih pengennya kita mengajak ibu-ibu yang mau berdaya. Dan akhirnya kita juga ada beberapa pelatihan yang kemarin terakhir juga kita kasih pelatihan buat para ibu-ibu pengurus dan volunteer untuk training terkait dengan read aloud dan juga organisasi gitu.
3: Tapi ini emang timnya tuh berempat aja
4: atau ada yang lain juga nih?
3: Atau justru ada penasihat-penasihat
4: bapak-bapaknya juga diikutin gitu, dilibatkan juga.
5: Iya. Tadi kan pada dengar kita pas greeting rame banget kan? Ini cuma berempat nih. Nah, biasanya satu kampung kita kerahin.
3: Sekampung.
5: Jadi iya saya. Jadi sebenarnya pengurus kita tuh kurang lebih ada 18 orang pengurus gitu. Itu ibu-ibu semua.
4: Tapi, pengurusnya 18 orang tapi warganya ada 20 kakaknya.
3: Mohon maaf. Kasian banget pengurusnya 18 orang,
4: anggotanya dua.
3: Anggotanya cuma dua. Yang dua jadi pengurus juga.
4: Yang dua pengurus cadangan. Iya
5: kan? Anaknya 20. Yang ranking 18 gitu.
3: Iya, makanya.
4: Oke, berarti ternyata
5: enggak, kita kakaknya kurang lebih ada 100 orang di sini.
3: Oh, lumayan juga gede berarti ya. Gede banget berarti.
5: Lumayan gede lah ya. Gitu. Nah, tadi kalau misalkan ngomongin si volunteer-nya ibu-ibu aja 18, nah kita ada bayang-bayangnya tuh. Bayang-bayangnya tuh. Bapak-bapak ini, bapak-bapak kita tuh menjadi support sistemnya kita. Gitu.
3: Nah, dibalik konsepnya, kalau di sana dibalik konsepnya berarti ya.
5: Iya, dibalik konsepnya kan ya. Iya. Tapi sama aja sih, Bang Po. Jadi kayak ada beberapa diorganize sama bapak-bapak tuh kayak program ketahanan pangan. Jadi kita punya program ketahanan pangan, kita tuh belajar lagi pelihara ayam, petelur, sama ikan. Nah, itu yang ngurusin dari bapak tuh. Gitu.
4: Seru,
5: kayak pentas-pentas seni, diriin panggung, bikin properti. Ini Bang Aris kan anak teater nih ya.
4: Iya,
5: nah, ini pasti waduh Bang, main-main kemari Bang.
4: Kita mah kalau
5: bapak
4: diundang
5: bapak
4: juga datang, asal diundang aja kita
5: boleh kalau gitu ya Bang.
3: Nanti Bang Arif datang mah pasti kalau diundang, dia tar suguhinnya cukup paku sama palu.
4: Iya. Sama bohlam jangan lupa.
3: Sama bohlam. Ntar ada lagu itu di belakang tuh.
4: Apa tuh?
3: Itu kuda lumping, kuda lumping, kuda lumping.
4: Oke. Kita ke Mpok Ika nih sebagai penasehat dan juga Ibu Rete. Ini jadi Mpok Ika nih Ibu Rete-nya.
3: Oh, Bu Rete. Jadi penasehat. Capek enggak Bu nasehatin?
4: Iya, capek enggak sih nasehatin 18 orang nih? Banyak maunya pasti.
3: Banyak maunya. Ya kan? Bener
4: bikin
3: loh.
4: Bikin ini, bikin itu yuk bener. Gitu ya kan?
3: Karena kita sebagai perempuan itu kan target ngomong sehari tuh 20.000 kata. Itu target normal. Kalau ada di daerah-daerah tertentu targetnya mencapai 10.000 kata.
4: Nah, itu dia.
3: 100.000 kata. Gitu.
4: Bayangin 20.000 kata kali berapa banyak orang tuh?
3: 18.
4: Kali 18 orang.
3: Banyak deh itu kalau bikin itu novel bersama Tereli lewat. Iya kan?
5: Kalau jilid kita.
3: Berapa jilid makanya? Kalau Mpok Ika gimana tuh? Sistemnya apa yang diterapkan sama Mpok Ika?
4: Mengakomodir ide-ide yang datang gitu ya, dari para pengurus ini. Bu Rete, lagi bikin surat pengantar Bu. Lama.
3: Aduh, takut lagi bikin surat pengantar Bu. Itu kayaknya ada. Kayaknya lagi tanda tangan surat pengantar dia mau ngurus KTP ada baru 17 tahun umurnya.
5: Ya dong Bang Arif, Po, Yara, ini bagaimana cara mengkomodir ke
3: mengakomodir.
5: Ya, hal lagi Bang, saking pusing ya kan Bang ngurusin surat.
3: Jadi seperti apa sistemnya Poika?
4: Pusing kan dia bener kan?
3: Kan beneran pusing dia. Poika.
5: Iya.
3: Ini kayak
5: kita harus mendengarkan bagaimana warga apabila ada yang mengeluh, apabila ada warga ide-ide warga kita tampung nih. Nah, ini nih kayak membangun taman baca Rete Mali. Ini merupakan ide dari warga. Makanya kami sebagai RT memfasilitasi membangun taman baca ini untuk warga saya. Kemudian memilah-milah ide-ide dari semua warga yang tadi seperti Mpok Nania ceritakan, ya kan Bang Arif, Mpok Tiara, ada ketahanan pangan, kemudian ini ikan, budidaya ikan, ayam itu juga merupakan ide-ide dari warga. Kemudian menunjuk PJ untuk siapa nih dari Bapak Ibu yang mengurusi taman baca, kemudian mengurus
3: ayam,
5: ikan, ya begitulah Mbok Tiara, Bang Arif.
3: Jadi kalau misalnya ada orang bilang orang
5: makanya saya ini ramean, ajak-ajak.
3: Betul.
5: Bahkan ada anak-anak sekarang yang teen ya kan, yang menginjak remaja, sudah kami ajak untuk berkembang, berkolaborasi dengan
6: para pengurus, baik pengurus RT maupun pengurus taman baca gitu.
3: Nah itu dia, makanya kalau misalnya ada orang bilang lo di kota gak pernah tuh ngerasain ngurus ayam, ngurusin kolam ikan, kata siapa? Belum main lo ke perumahan Betawi, apa tadi namanya?
4: Betawi Permai.
3: Betawi Permai. Main tuh bapak-bapaknya masih ngangon bayam gitu loh.
4: Itu dia makanya, seru banget
3: sih. Seru sih sebenernya ya. Ini
6: rencananya, mau kerja kan ya Bu Ibu Mbok ya?
3: Kenapa?
6: Nah, rencana ini pohon apa tadi nanam bayam.
3: Mau nanam bayam. Wah, seru tuh.
4: Itu kan ngurus apa yang ngurusin ayam, ikan segala macam itu kan bapak-bapak.
3: Bapak-bapak.
4: Nih. Ada enggak pas misalnya bapak-bapak lagi mau ke kandang ada yang manggil papa gitu ayamnya. Papa gitu.
3: Aduh. Itu mah ada lagunya. Ayam-ayamku.
6: Ayam.
3: Langsung jangan dong. Langsung pada insecure. Ibu-ibu ini.
6: Iya, ntar ayamnya pada papa, saya anakmu papa.
3: Iya kan takut banget.
4: Oh, gak ada ya.
3: Kirain
4: karena udah saking bondingnya.
3: Gitu. Papa mohon maaf, ketika ayam aja nggak ngomong kukuruyuk, ngomongnya papa aja saya bisa lari pak. Saya pindah negara bapak, mohon maaf. Itu udah lebih kacau.
4: Kali gitu saking akrabnya sama ayam gitu manggilnya papa gitu.
6: Viral ntar kita ya kan.
3: Tapi yang namanya sebuah kegiatan nih Mpompo, sepositif apapun, sebaik apapun niat kita, pasti ada masukan-masukan yang mungkin agak sedikit miring,
4: iya.
3: Atau mungkin bahkan bisa terjadi ada penolakan. Apalagi balik lagi nih, daerah dipakai gak cuman buat orang tertentu aja. Betul. Tapi ada 100 keluarga,
4: 100 lebih kepala keluarga
3: yang memang menempati tempat tersebut. Sosialisasinya, memberikan pengertiannya kepada teman-teman yang tinggal bareng sama kita di daerah sono tuh, ada trik khusus gak sih? Atau mau justru kayak, iya udah nih bagus banget, udah gak pakai baby ball, langsung
4: cus
3: gitu, langsung naikin gitu ya kan. Gimana Mpok?
5: Gini Pok ya, yang pertama sih pastinya sebelum kita menjalankan program itu, kita ada komunikasi ke warga dulu.
4: Okay.
5: Biasanya kita pakai ajangnya tuh kalau arisan ibu-ibu nih, kan setiap bulan sekali kita ada arisan ibu-ibu. Itu kita sebelum action nih program, kayak kita juga ada program namanya Rubah Sampah juga tuh, kayak bank sampah gitu. Kita umumin di situ, terus ketika kita membangun bangunan kayak rumah sampah, kolam ikan, sama kandang ayam itu juga, kita izin dulu di ibu-ibu bapak-bapak yang dekat rumah situ gitu. Inilah hanya mau dipakai begini, boleh nggak, berkenan nggak? Tentunya kita juga kasih ini ya, kelebihannya dibangun sama kekurangannya itu apa, kemungkinannya gitu. Kan kalau kayak ayam gitu kan takutnya bau ya.
3: Benar.
5: Kita pakai nya itu adaptasi dari ayam halaman. Kita pilih ayam khusus, ayam Elba, yang dia tidak menimbulkan bau. Jadi kita pakai sistem komposting juga di bawah ayamnya itu. Jadi alhamdulillah sih udah hampir 6 bulanan ini nggak ada keluhan akhirnya. Nggak ada bau, nggak ada lalat. Bahkan udah ada panennya juga udah bisa dirasain sih, walaupun masih tarafnya ya sedikit-sedikit dulu lah.
6: Ada lagi satu info tampi.
5: Apa?
6: Ayamnya tenang.
3: Kenapa?
5: Oh iya. Ya.
6: Ayamnya tenang.
4: Oh, enggak berisik.
3: Enggak berisik. Benar.
6: Dia enggak betok-betok gitu loh, Bang.
3: Enggak betok-betok benar. Karena ayamnya kalem. Kita kalau ngomong sama dia kudu pakai bahasa Arab.
4: Iya, ahlan wa sahlan.
3: Ahlan wa sahlan. Kan kita bingung ngejawabinnya.
4: Iya, benar.
3: Benar.
4: Bentar kita aja ngobrol. Khawatirnya nih. Makanya khawatirnya nih kalau nih ayam kita aja ngobrol pakai bahasa Arab, yang denger tau tuh amin.
3: Amin.
4: Padahal kita lagi ngobrol ya.
3: Iya, padahal lagi ngomong ini makanan ayam mana belum dibagiin. Bentar ya, apa nih lagi siapin dulu. Orang belakang ngomongnya amin.
4: Gitu. Padahal mah lagi ngobrol, bukan lagi berdoa.
6: Iya, ayam dekat masjid.
5: Iya, ini dekat masjid. Padahal loh, tapi alhamdulillah sih kondisinya terkondisikan.
4: Dekat masjid.
3: Lucu banget.
4: Pantesan. Nah, yang jadi pertanyaan ayah nih,
3: Poni. Apa tuh?
4: Ini ayam.
3: Ayam.
4: Dia kalau abis asar suka ngumpul kagak depan masjid.
3: Ngaji.
4: Emang ustazah.
3: Iya, bener.
4: Ngaji sama ustazah biasanya kalau abis asar tuh.
3: Bener.
4: Enggak ya?
3: Iya, takut banget tiba-tiba ada yang pada pakai kudungan.
4: Iya, tahu-tahu ayamnya udah ikro 5.
3: Iya.
5: Ayam soleh dan soleha.
3: Ini berarti luar biasa ya. Maksudnya niatannya adalah menjauhkan anak dari gadget. Mm-mm. Gitu. Niatan awalnya supaya anak-anak itu bisa kreatif dan juga bisa nggak ngangong-ngangong doang begitu ya. Dan ini ternyata dapat apresiasi gimana bahasanya?
4: Apresiasi.
3: Dapat apresiasi juga dari pendengar kita nih, ada Pak Anies Surya Kencana Bogor katanya. Ini patut diduplikasi nih Bang kegiatannya karena ada keperluan warga terhadap lingkungannya dan juga kegiatannya positif banget katanya. Harus jadi pesan ini, moga-moga terbentuk koperasi atau warung warga. Bukan. Tapi jangan diutangin PSN.
5: Amin.
4: Program strategis nasional.
3: Oh, PSN. Mohon maaf. Kita sebagai PSN.
4: Iya, kalau musim hujan jadi pemberantasan sarang nyamuk.
3: Oh. Ayo kan angkatannya kan angkatan SMS ya. Jadi PSN tuh artinya pesan.
4: Oh iya. Ada juga kalau di sini PSN Posilmi Nania.
3: Oh iya. Dua orang jadi satu. Iya, bisa.
5: Duit ini ya.
3: Kita tunggu single terbarunya ya. Tapi ya itu dia sih. Balik lagi ini kan juga bakal jadi menginspirasi. Apakah nanti bisa menjadi panggilan juga buat Rete 4, Rete 3, 21 ya kan?
4: Benar.
3: Mana tahu iya.
5: Tapi dari programnya Rete Mali ini kayak kita ada program Bank Botol tuh. Itu ternyata menginspirasi juga RT lain, bahkan RW lain, RW 15 buat mendirikan Bank Botol juga. Jadi kita juga mengurangi sampah yang masuk ke TPA.
3: Betul.
5: Bukan tempat pengajian ya, tapi tempat pembuangan sampah akhir ya.
4: Taman Pendidikan Al-Quran TPA.
3: Kalau dekat rumah namanya tempat penitipan anak.
4: Oh, tempat penitipan anak.
3: Aduh iya benar-benar benar. Tapi luar biasa sih ya.
4: Berarti orang yang di sana pada enggak dengar.
3: Kenapa?
4: Botol.
5: Kenapa?
3: Botol bolot, Pak. Mohon maaf, jauh banget tempatnya.
4: Tadi di bolak-balik kan kita saru nih beneran botol apa bolot nih. Gitu, takut salah nih gitu.
3: Tapi kalau boleh tahu nih, pompo semuanya 2026 udah tinggal 5 bulan lagi ya kan. Kira-kira ada program apa lagi yang belum tercapai di tahun ini dan sehingga menjadi target di tahun depan kira-kira? Siapa nih yang mau jawab?
5: Oke, ayo coba ya Pak ya.
3: Ini pos siapa dulu nih?
5: Nania, tanpa okay. R.
3: Oke. Okay. Kira-kira tadi tanpa R semua Tanti nggak pakai R, Nania nggak pakai R, ya benar ya?
4: Iya.
3: Gimana Pak?
5: Kita cadel semua. Soalnya kita cadel.
3: Gua mau ngumpul bareng sama Nia. Gua kapan kita ngumpul bareng ya Pak? Ya pengen banget ya, ini seru nih.
4: Ayo kita ngebotram yuk,
3: Boltram, ih seru kayaknya.
4: Boleh kali.
5: Enak deh.
3: Seru.
4: Ayo dah.
5: Kita masukin pembahasan.
3: Mau.
4: Sem biar bapak-bapak mah ayoan orangnya.
3: Iya, Mas.
4: Asal diajak.
3: Lah, namanya Bang Arif ini nama lengkapnya Bang Arif Ayoan Budiman.
5: Sebenarnya Bang Arif diajak ya, tapi dia mauan ya.
3: Iya, boleh. Iya dah. Gimana nih, Bo?
5: Jadi gini, sebenarnya karena memang sebentar lagi juga mau 2026, tapi yang paling di depan mata ini kita akan ada pagelaran untuk 17 Agustusan sih sebenarnya program yang akan jalan. Nah ini tahunan dan kita melibatkan semua anak-anak untuk berkreasi dan pentas seni gitu. Jadi yang lagi dijalanin, yang sekarang lagi latihan-latihan rutin tuh adalah acara 17-an. Nah kedepannya kita tuh pengen juga mau bikin pelatihan-pelatihan untuk volunteer kita juga. Kalau kemarin kan sempat kita ngasih basic pembekalan kayak membacakan nyaring kepada anak tuh gimana caranya. Terus organisator, menjadi organisator dalam volunteer tuh seperti apa sih gitu ya. Nah kedepannya tuh kita pengen juga nambah lagi pembekalan buat si volunteernya. Seperti apa sih, kayak misalkan kadang-kadang kan kita udah dikasih job desk, kadang-kadang suka lupa sama job desk ya.
3: Iya,
5: Pak Bang. Jadi mungkin itu nanti kita pengennya kedepannya bisa memberdayakan volunteer, terus juga memberikan peluang-peluang juga buat para anak-anak yang sudah remaja ikut menjadi organisasi, menjadi organisator juga,
6: apa namanya memberikan pembekalan mereka untuk menjadi kepanitiaan kecil gitu sih. Dan masih banyak sih sebenarnya apa mimpi-mimpi yang pengen diwujudkan sebenarnya gitu sih, Bang Po.
4: Oke. Ya semoga ini apa juga menginspirasi ya masyarakat lain dan siapapun Abang Po yang lagi dengerin kita pagi hari ini tergerak untuk memanfaatkan ruang yang ada di sekitar rumah untuk jadi sesuatu yang bermanfaat.
3: Bener.
4: Memanfaatkan waktu juga untuk kegiatan-kegiatan yang positif. Dan ini juga menjadi alasan yang baik lah ya untuk sesama tetangga, sesama warga gitu saling kenal dan bisa saling sinergi gitu ya.
3: Bener, jadi kan akhirnya banyak banget hal positif yang didapat kan. Impactnya itu tuh bener-bener kemana-mana gitu loh. Kalau kita bisa paling gak menghapuskan stigma kita gak deket sama tetangga, oh itu gak terjadi di sini. Kalau ada bener, kalau ada apa-apa kita minta tolong gampang banget. Tinggal, mam tolong dong, guys tolong dong, ece tolongin kita dong gitu ya kan. Langsung ya kan, datang berbondong-bondong gitu.
4: Luar biasa.
6: Benar. Kadang-kadang saya juga suka minta gas sama posilmi di samping.
4: Rumahnya agen.
3: Rumahnya agen.
6: Terus juga mau soalnya gitu kan.
3: Gak apa-apa. Oke, gitu aja juga mau pindah ke sono ah.
4: Iya, enak ya.
3: Oh, enak sono.
6: Masih banyak nih yang kosong.
3: Harga Senin naik gak?
4: Senin harga naik juga. Kalau Senin harga nggak naik, saya pindah nih.
3: Iya, kalau Senin harganya nggak naik, kita pindah nih.
6: Gampang, nanti ada diskon dari Bu RT.
3: Oh, seru Bu RT, boleh ya Bu Mpo Ika okay, ya.
4: Oke, terima kasih. Mpo Tanti, Mpo Nania, Mpo Ika, Mpo Silmi, terima kasih buat obrolannya pagi hari ini.
3: Betul.
4: Luar biasa banget ya.
3: Ini semoga niatan baiknya bisa diteruskan lagi, semakin luas, semakin besar, dan juga bisa meracuni orang dalam tanda positif begitu ya. Semoga kegiatan-kegiatan gak cuma sekedar ada di Rete 5 aja, tapi bisa di rete-rete lainnya.
4: Amin. Gitu. Terima kasih. Ditunggu undangannya buat bersilaturahmi ke Rete 5.
3: Bener, kalau misalnya butuh tambahan pelatihan-pelatihan, kita siap membantu untuk melatih kok.
4: Eh bener, siapa tahu nih ada ibu-ibu yang pengen belajar public speaking.
3: Yes.
4: Ada yang pengen belajar MC.
3: Yes.
4: Ada yang pengen belajar apa kayak gitu.
3: Iya. Atau mau belajar ngebanyol kayak kita juga boleh. Lu kira lu lucu kan? Makasih banyak ya Mpompo semua ya.
4: Iya. Assalamualaikum, selamat pagi.
3: Assalamualaikum. Seru banget.
4: Rame banget, Po.
3: Keren banget. Luar pokoknya biasa. Ini bisa menjadi inspirasi sebenarnya gitu ya. Moga-moga bisa diduplikasi gak cuma di kawasan sekitarannya aja, tapi di seluruh daerah di Indonesia. Gak cuma Jakarta doang. Jadi bisa komunikasi yang baik dengan tetangga, anak-anaknya gak main gadget lagi.
4: Itu dia, mainnya di taman baca.
3: Entah kalau besok nongkrongnya, ngomong nongkrong mana? Di kafe ini? Enggak.
4: Di TBR.
3: Asik. Apa tuh TBR.
4: Dah, kita pulang ya, Po.
3: Capek ah. Habis ini bakal ada program lainnya, Bang Po. Kita berdua pamit ya.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Deh.
2: Kabar Jakarta pagi ini udah dulu ya, Bang Po. Sampai ketemu lagi.

0: menuju 500 tahun Kota Jakarta.
1: Setiap kota menyimpan cerita, dan seringkali kisah itu tersembunyi di balik gedung-gedung yang tinggi, jalan besar yang ramai, atau di sudut halte bis kota. Ini adalah kisah sebelum Jakarta.

0: Pendengar, sesuai dengan namanya, Kampung Melayu dihuni oleh etnis Melayu sejak abad ke-17. Etnis ini sebenarnya sudah menghuni pesisir Batavia jauh lebih awal. Namun, VOC mengatur pemukiman etnis secara terpisah. VOC menunjuk seorang yang berpengaruh di komunitas etnis tertentu sebagai kapitan. Salah satu kapitan Melayu yang paling berpengaruh adalah Wan Abdul Bagus. Ia dikenal sebagai perintis Kampung Melayu yang kini berada di daerah Jatinegara. Wan Abdul Bagus menjadi kapitan Melayu sekitar tahun 1656. Tugas utamanya adalah memimpin orang-orang Melayu di Batavia, menjalin relasi dengan penguasa lokal, dan penghubung kepentingan koloni. Tak jarang, ia diminta VOC untuk menulis dan menerjemahkan buku. Di bagian selatan Kampung Melayu, Wan Abdul Bagus memiliki bawahan. Namanya Encik Awang, berpangkat Letnan Melayu. Seiring berjalannya waktu, wilayah sekitar hunian Encik Awang lebih dikenal dengan nama Cawang. Wan Abdul Bagus menjadi kapitan sampai kematiannya tiba pada tahun 1716. Setelah itu, jabatan Kapitan Melayu diambil alih oleh putranya, Wan Dullah. Nasibnya sebagai kapitan hanya berlangsung 16 tahun. Wan Dullah diasingkan ke Sri Lanka karena dendam Gubernur Jenderal VOC di Derek Durven yang tidak senang ditagih utangnya.
1: Menuju 500 tahun Kota Jakarta.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Evi Masamba.
6: Saya Tirudan.
7: Saya Winaga Cima.
8: Saya Fianti Arfi.
9: Saya Risa Amelia.
10: Saya Sule.
11: Yeri Susan.
12: Saya Jira Yud.
13: Saya Jelita Jeli.
14: Saya Irene Kea.
15: Saya Mala Agatha.

Dari lantai 6 Gedung RRI Medan Merdeka Barat 45 Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi jelang siang Abang Po, Nyawa Ben Cangcing, apa kabar di hari Rabu ini Abang Po? Ya saya berharap tidak ada yang kelabu ya Abang Po ya, walaupun mungkin masih ada di balik kelambu. Masih tidur jam segini. Aduh, kalah dari kambing dong. Kambing aja udah bangun dari tadi subuh. Abang Po bareng Ayam Ponopa Kalista ya untuk edisi hari Rabu ya Abang Po. Nanti kita bakal temenin Abang Po hingga pukul 15 atau pukul 3 sore ya Abang Po ya. Nanti bakal ada siaran berjaringan nasional Abang Po. Kita bakal menghadirkan budayawan dari Jakarta. Dan pastinya ada banyak informasi yang bakal kami bagikan ya Abang Po ya. Terus juga nanti bakal banyak lagu-lagu asik yang akan nemenin Abang Po ya. Yang sedang beraktivitas, yang sedang galau, yang sedang sakit, cepat sembuh ya. Dan kembali lagi bersama keluarga. Enggak kepengen apa ngerayain 17-an di rumah, lomba pacu karung, lomba makan kerupuk. Ayo sembuh. Ya, biar sembuh Abang Po ya, dengerin Ponopani lagu-lagunya asik. Ini Nur Lela.

0: Nausus itu artinya batu yang menyusui, karena itu batu yang besar tapi dia merangkul dan menyusui.
1: Batu Nausus adalah sebuah kawasan pegunungan batu marmer yang terletak di Kabupaten Timor Tengah Selatan, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Berjarak tempuh 28 km dari kota Soe, ibu kota Kabupaten TTS, Batu Nausus menyajikan pemandangan alam nan eksotis. Menurut sejarahnya, Batu Nausus adalah sebuah batu yang merupakan sumber mata air bagi warga Molo. Seperti yang dituturkan Ibu Aleta Baun, salah seorang tokoh masyarakat adat Batu Nausus.
0: Sejarah Batu Nausus itu, namanya Nausus itu artinya batu yang dia merangkul dan menyusui. Nausus itu artinya batu yang menyusui, karena itu batu yang besar tapi dia merangkul dan menyusui. Arti dari menyusui itu bukan batu menyusui yang seperti manusia menyusui anak-anak, bukan. Tapi arti dari menyusui ini adalah dia sebagai induk batu, di mana dia menjadi batu yang menampung sumber mata air. Karena di bawah batu itu ada sumber mata air, dan sumber mata air itu dia mengalir menuju ke Batu Putih dan keluarnya di selatan. Kalau dia keluar di selatan, kan orang-orang yang sepanjang kali itu mereka memanfaatkan air itu untuk sawah. Maka itu dia disebut batu yang menyusui, induk batu.
1: Menurut Ibu Aleta, Batu Nausus terdiri dari rangkaian 3 batu yang pada masa lampau dipakai oleh orang Molo untuk melaksanakan ritual pemujaan terhadap pencipta alam semesta yang disebut dengan Uis Neno. Selain itu, orang Molo pun kemudian meyakini bahwa tempat tersebut adalah tempat yang aman untuk menyimpan harta mereka.
0: Di Batu Nausus itu ada 3 batu.

0: yang sebenarnya banyak harta yang ada di situ, banyak kekayaan yang tersimpan di situ.
1: Fatu Nausus yang berudara sejuk dan terletak di ketinggian 1.500 meter di atas permukaan laut ini bukan hanya sekedar batu biasa. Fatu Nausus merupakan salah satu barang termahal milik masyarakat Timor, teristimewa masyarakat Molo yang mendiami daerah Timor Tengah Selatan. Mengapa demikian? Karena sesungguhnya Fatu Nausus adalah batu marmer kelas dunia yang mampu menjadi magnet untuk menarik para investor datang dan berinvestasi di sana.
0: Jadi pada saat batu nausus disensor, dipotong, dan setelah itu uji lab, batu nausus adalah kelas dunia untuk di Bangkok ya, waktu saya ke Bangkok. Nah, batu itu sebenarnya punya kekuatan yang luar biasa, punya marmer yang paling bagus lah. Karena dia bukan batu kapur kan, dia adalah batu besi yang menampung sumber air kan, dia punya pori-pori. Nah, batu ini menurut cerita orang yang melakukan pekerjaan bahwa dia kelas yang paling baik di dunia. Sehingga memang ini harus menjadi harga nilai yang besar, kalau dijual itu nilai besar.
1: Seiring waktu, eksploitasi besar-besaran terhadap batu marmer kelas dunia di Fatu Nausus harus dibayar mahal, di mana terdapat kampung yang akhirnya mesti ditinggalkan penghuninya karena tempat tersebut mengalami erosi yang cukup parah.
0: Pengaruhnya ketika mereka menambang Fatu Nausus itu ada terjadi satu kampung itu tutup, kampung adat itu tutup karena terjadi erosi. Longsor keseluruhan dan kampung itu sedang lagi, orang tidak huni lagi. Sekarang mereka harus keluar dari tempat itu. Penduduk yang ada di situ kurang lebih 150 kakak. Mereka pindah dengan sendirinya karena tidak ada tempat untuk mereka tinggal karena itu erosi yang besar.
1: Ibu Aleta juga menuturkan, lewat kejadian itu, masyarakat kemudian mengadakan perlawanan terhadap para investor yang menambang dengan tidak memperhatikan kondisi alam yang terjadi. Perjuangan yang tak kenal lelah oleh masyarakat akhirnya membuahkan hasil. Para investor kemudian menyerah pada keputusan masyarakat bahwa Fatu Nausus tidak boleh lagi ada penambangan, tidak boleh lagi ada aktivitas yang merugikan masyarakat dan mengusik harga diri mereka.
2: Dan saat ini kerja kita, otot kita, darah kita akan ditugas perasaan kepada kapitalis negara. Untuk itu, kita akan berkata, berayat bersatu, lawan penjajahan negara.
1: Di tengah keterbatasan hidup, masyarakat Molo seolah ingin menunjukkan bahwa keberadaan Fatu Nausus atau Batu Nausus merupakan harta dan kebanggaan tak ternilai dari alam yang dianugerahi oleh Sang Pencipta Wisnenu dan sudah seharusnya dijaga serta dipelihara. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, demikian suguhan mini feature mengenai Fatu Nausus, pesona Gunung Batu Marmer dari Kabupaten Timor Tengah Selatan.

92,8 per 4 suara budaya Jakarta, 10 lebih 25 menit. Jangan sampai kita disiram sama air comberan ya Bang Poe. Pagi-pagi udah mandi, udah cantik, udah cakep. Kesel deh ya. Sama siapa Mpok? Yang ngiram. Ya kalau misalnya kita gak salah, so pasti gak bakal ada orang juga yang nyiram gitu ya. Pasti ada sebab akibatnya, ya kan? Emang ada orang yang marah-marah aja gitu ya? Terus atau emang ada orang yang gak tahu juntrungannya terus langsung nyiram ke kita gitu? Ada Mpo zaman sekarang. Iya ya, itu namanya orang stres. Ya gak sih Abang Mpo, hati-hati buat perempuan ya Bang Mpo ya. Kanker payudara ini merupakan penyakit yang paling ditakutkan dan banyak menyerang perempuan ya Bang Mpo. Ini merupakan gangguan kesehatan wanita yang menjadi salah satu penyebab utama kematian di dunia Bang Mpo ya. Ngeri amit-amit cabang bayi ya Bang Po. Nah, ini merupakan salah satu jenis kanker yang paling banyak, paling-paling menyerang wanita. Ada katanya Bang Po 1.670.000 kasus kanker yang terjadi di seluruh dunia, di mana 883 makanya sekolah sampai-sampai Po ya. Menyerang daerah berkembang dan 794.000 itu ke daerah maju Bang Po. Kanker ini awalnya menyerang lapisan saluran susu hingga menyebar dengan cepat ke bagian lainnya. Tanda awalnya kita harus cermat ya Bang Po ya, yaitu munculnya benjolan pada payudara. Jadi ya Bang Po, kalau misalnya menemukan hal-hal seperti itu Mpo ya, bukan Abang Po yang Mpo, menemukan ada benjolan, barangkali segera diperiksakan Abang Po. Jangan ntar aja deh. Ini penyakit bulanan barangkali, kan ada begitu ya. Kalau perempuan lagi dapet atau lagi datang bulan, pasti ada aja, ada benjolan juga. Tapi kan ya, kalau misalnya gak hilang-hilang setelah datang bulannya selesai, tapi gak hilang-hilang, ini perlu diperiksakan ya Bang Po ya.

0: Eh Leha, gue lihat muka lu tuh kenapa kusut amat sih? Kayak dompet tanggung bulan gitu.
1: Gue dari pagi ngidam bubur cace nih Nab. Kebayang mulu dah.
0: Hah? Apa? Bubur cace? Waduh, itu tuh emang dahsyat tuh. Bikin perut joget gitu.
1: Iya, manis, anget lagi. Aduh, kalau gak makan hari ini, rasanya hidup gue kurang lengkap nih Nab.
0: Bubur cace kan emang makanan khas Betawi, Leha. Kita tuh mesti bangga, dijaga, dilestariin. Jangan ampe kalah tuh sama makanan viral.
1: Bener juga lu, Nab. Budaya sendiri kudu kita rawat. Mulai dari makanan tradisional ya.
0: Betul. Kalau bukan kita yang lestariin, siapa lagi coba?
1: Setuju. Tapi nih ya, sebelum ngelestariin, boleh gak kita ngelestariin semangkok dulu? Perut gue udah demo nih.
0: Dasar lu ya emang ya. Ayo dah, sebelum perut lu pada bikin aksi unjuk rasa tuh.
2: Lestarikan kuliner tradisional Betawi. Bubur cace bukan cuma enak, tapi juga bagian dari warisan budaya kita.
3: Eh bang, mau kemana udah rapi?
4: Ayo mau ke sono mpo.
3: Sono mana bang?
4: No, ke sono, no, ujung sono no.
3: Ih abang udah dimari aja.
4: Lah ada apa?
3: Ih dimari bang, dimari enak nih bang.
4: Gitu ya?
3: Iya.
4: Ya udahnya, nyok.

0: menuju 500 tahun Kota Jakarta.
1: Setiap kota menyimpan cerita. Dan seringkali, cerita itu tersembunyi di balik bangunan yang nyaris dilupakan, di balik nama jalan yang terdengar biasa, atau di tengah kehidupan warganya yang padat dan cepat. Ini adalah kisah sebelum Jakarta. Pendengar, Bandara Halim Perdana Kusuma merupakan bandara penerbangan sipil dan juga pangkalan TNI Angkatan Udara yang terletak di Cililitan, Jakarta Timur. Nama bandara diambil dari nama pahlawan nasional Indonesia, Abdul Halim Perdana Kusuma, dilahirkan di Sampang, Madura pada tanggal 18 November 1922. Halim mengawali pendidikannya di Sekolah Pendidikan Pribumi untuk Pegawai Negeri Sipil atau OSPIA, dan Akademi Angkatan Laut di Surabaya membuka jalan baginya untuk berkarir di dunia penerbangan. Halim Perdana Kusuma tercatat pernah bertugas di Royal Canadian Air Force dan Royal Air Force pada Perang Dunia Kedua dengan pangkat Wing Commander. Usai perang di Eropa, Halim kembali ke tanah air yang baru saja merdeka dan bergabung dengan Tentara Keamanan Rakyat di Jawatan Penerbangan yang kemudian menjadi cikal bakal Angkatan Udara Republik Indonesia. Dalam pembangunan AURI di Sumatera, Halim diangkat sebagai Komandemen Tentara Sumatera. Saat kepulangannya menyelesaikan tugas di Bangkok pada 14 Desember 1947, akibat cuaca buruk, pesawat yang dikemudikannya jatuh di lumut Perak, Malaysia. Peristiwa itu merupakan kehilangan besar bagi Angkatan Udara dan bangsa Indonesia. Sebagai bentuk penghargaan dan untuk menghormati jasa-jasa atas pengabdiannya terhadap bangsa dan negara, khususnya terhadap Angkatan Udara, nama Halim Perdana Kusuma diabadikan menggantikan nama Pangkalan Udara Cililitan.
0: Menuju 500 tahun Kota Jakarta.
2: Pada mau kemana? Udah, dimari aja.

92,84 suara budaya Jakarta. Menurut survei terbaru dari American Physiological Association, ya, stres itu termasuk masalah kesehatan wanita yang paling sering terjadi. Nah, dalam kasus yang lebih parah, stres pada wanita ini dapat berkembang menjadi depresi, ya. National Center for Health Statistics, Abang Po, menuturkan bahwa wanita berisiko 2 kali lebih besar untuk mengalami depresi daripada pria. Nah, artinya ini merupakan penyakit yang lebih sering ya menyerang wanita. Maunya tadi ngomong sering menyerang gitu, jadi serang. Iya benar ya. Sering menyerang wanita ketimbang pria. Hati-hati loh. Hati-hati, stres sama depresi itu lebih sering menyerang wanita ketimbang pria ya. Kenapa ya? Ya karena kan kalau pria dia lebih banyak mikir pakai logika ya. Kalau kita perempuan mikirnya pakai logika dan juga pakai perasaan. Tapi lebih banyak bawa perasaan, baper kata orang ya Bang Po. Kalau pria mah dia kalau misalnya lagi ada masalah ya tinggal pergi, tinggal keluar rumah gitu kan. Kalau kita perempuan, kalau lagi ada masalah di rumah mau keluar rumah mikir 2 kali. Apalagi kalau anak masih kecil-kecil ya Bang Po ya, mau healing nih, mau me time katanya, me time sendiri gitu kan ya. Tapi mikir ya anak sama siapa nih, yang kecil sama siapa, kudu dibawa. Apalagi anaknya masih kecil-kecil, kudu dibawa, akhirnya gak me time ya. Nah gitu, itu dia Bang Po, kenapa gitu ya, kenapa perempuan itu lebih sering stres dan depresi. Makanya di rumah itu Abang Po, bikinlah gitu rumah senyaman mungkin. Gak harus rumah mewah, gak harus rumah yang besar Abang Po, tapi buatlah rumah itu senyaman mungkin. Bikin ruangan di mana Abang Po bisa me time di rumah. Kalau misalnya anak masih kecil-kecil dan gak bisa ninggalin rumah gitu. Atau mungkin bikin taman kecil ya. Atau ruangan buat sholat Abang Po ya, ruangan buat kita ngobrol sama Tuhan, sama Allah ya Bang Po. Itu dibikin senyaman mungkin ruang sholat kita. Jadi kalau misalnya ada masalah, kita ke ruang sholat, ambil wudhu 2 rakaat. Masya Allah luar biasa itu Bang Po. Tapi memang dibikin senyaman mungkin, sebagus mungkin ya. Kalau gak bisa pasang AC, kipas angin boleh lah. Iya, kipas angin. Terus ada gambar-gambar Muhammad, Allah gitu ya. Atau gambar-gambar yang bikin pikiran kita tenang, pikiran kita fresh Abang Po. Atau bisa bikin taman kecil, pojok kecil ya, pojok kecil. Kalau misalnya hobi ngebaca ya pojok baca gitu ya, pojok baca yang benar-benar nyaman buat kita lagi ada masalah kita lariin ke baca gitu. Atau yang hobi nulis gitu ya Bang Po, bikinlah tempat di mana bisa nulis ya Bang Po gitu. Jadi kalau misalnya lagi ada masalah Bang Po ya, jangan dipendam sendiri, jangan dipikirkan sendiri, berbagilah gitu loh. Jangan bagi duit dan kue aja, tapi berbagi masalah sama orang-orang yang kita percaya, itu juga kudu harus.

Abang Po, siapa sih yang kagak kenal sayur asem? Kuliner khas Betawi yang udah populer di meja makan sejak abad 18. Tapi tahu kagak? Dulu masakan ini tuh simbol perjuangan di masa sulit. Lantaran ekonomi yang terbatas pas zaman penjajahan, masyarakat ngeracik bumbu seadanya, cuma pakai cabe sama buah asem yang emang tumbuh subur di tanah Betawi. Biar kata berawal dari menu masyarakat bawah, sayur asem Betawi punya ciri khas yang gak main-main. Kuahnya lebih pekat sama isian yang melimpah. Mulai dari nangka muda sampai tetelan sapi. Yang menarik lagi nih, kalau di Betawi kita biasa makan sayur ini dipisah sama nasinya. Terus makannya dibarengin ikan asin sama sambal terasi, biar rasanya makin mantap. Sekarang sayur asem bukan lagi sekedar pelipur lara pas masa susah, tapi udah jadi cikal bakal lahirnya kuliner populer lain kayak sayur lodeh yang kita kenal sekarang.

Halo, saya Mr. Maleng. Support terus karya-karya dari musisi-musisi Indonesia. Dan jangan lupa untuk dengerin terus di 92,8 di Pro 4 Radio Republik Indonesia, Suara Budaya Jakarta.

Abang Po, Festival Teater Jakarta Utara 2026 diikuti 10 grup teater dan berlangsung di Pusat Pelatihan Seni Budaya PPSB Aki Tirem, Tanjung Periuk sejak 3 Agustus hingga 7 Agustus 2026 sebagai ajang pengembangan seni pertunjukan. Kepala Seksi Pembinaan Suku Dinas Kebudayaan Jakarta Utara, Wawan Setiawan, hari ini mengatakan festival tahunan ini menjadi ruang bagi pelaku seni untuk berekspresi, berkreasi, dan menghadirkan karya yang merefleksikan kehidupan. Festival yang berkolaborasi dengan Ikatan Teater Jakarta Utara ITERA ini menampilkan pertunjukan secara bergantian setiap hari dalam 2 sesi, yakni pukul 15.30 hingga 17.30 dan 20 hingga 22. Selain memilih juara umum, panitia juga memberikan penghargaan bagi berbagai kategori termasuk sutradara, pemeran, penata artistik, musik, kostum hingga manajemen panggung dan produksi terbaik.

Kita beralih ke berita lainnya. Pemerintah Kabupaten Karawang menggandeng sejumlah perusahaan melalui program tanggung jawab sosial perusahaan CSR untuk membangun Taman Ade Irma di pusat kota Karawang, Jawa Barat. Bupati Karawang Aep Saifullah hari ini mengatakan Taman Ade Irma akan dirancang bergaya modern dan ramah keluarga sebagai ruang publik yang dapat dinikmati seluruh lapisan masyarakat dari anak-anak hingga lansia. Pada tahap selanjutnya, pembangunan fasilitas seperti area game, plaza, playground, dan kawasan lansia akan dilakukan melalui kolaborasi dengan sejumlah perusahaan melalui program CSR. Pembangunan taman seluas 7.600 meter persegi yang sebelumnya dikenal sebagai Taman Bencong ini dilakukan secara bertahap dan ditargetkan rampung pada akhir 2026. Sampai di mari kabar beritanya, berjumpa kita di kabar berita pukul 12 nanti.

0: mengenal alat musik tradisional. Sasando adalah alat musik tradisional dari daerah Rote, Nusa Tenggara Timur. Orang Rote menyebutnya alat yang bergetar atau berbunyi. Diciptakan pada abad ke-17 oleh seorang penggembala domba bernama Jeagril. Alat musik ini awalnya hanya sebuah ember, diberi lidi, diikat dengan ranting lontar, lalu dipetik dengan jari jemari hingga menghasilkan bunyi. Kemudian oleh ayah Jeagril yang bernama Jeramis, alat musik ini diperkaya lagi. Yang tadinya ranting diganti dengan senar yang berjumlah 4 senar. Kemudian ditambah lagi menjadi 48 senar. Penambahan senar membuat alat musik ini menghasilkan suara yang sangat merdu. Dan atas jasanya Jeramis Paa, beliau mendapatkan gelar maestro.
1: Kenali budayamu, cintai negerimu.
2: Pro 4 FM, Suara Budaya Jakarta.

Masih dari lantai 6 Gedung RRI Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, masih bareng Ayem Pono Pakalista yang cantik belam-belam Jakarta, Bang Po. Pukul 11 lebih 14 menit waktu Indonesia Barat, Bang Po, ye. Ini waktu yang rawan di mana perut udah ngomong ya, Bang Po. Bentar lagi makan, makan apa gitu, ye. Ya enggak sih? Ya kalau misalnya memang jam makannya jam 12, Abang Po dari sekarang sudah bersiap-siap untuk merapikan meja kerja, merapikan tempat aktivitasnya ya Bang Po. Sebelum meninggalkan tempat kerja atau tempat aktivitas, sebaiknya dirapikan dulu ya Bang Po ya. Karena kalau di saat kita balik nanti meja masih berantakan, pasti memulai satu pekerjaan itu juga agak rada-rada ruwet ya, agak rada-rada males. Tapi kalau misalnya semua sudah rapi, kemudian kita sudah punya planning setelah makan siang nanti, saya bakal ngerjain ini, ngerjain ini. Nah itu sudah tersusun rapi di mejanya kita ya Bang Po ya. Pastinya

0: Abang Po, Koja tuh salah satu kawasan yang cukup strategis di Jakarta Utara. Nah, kenapa ya dinamain Koja? Nyok kita ulik. Menurut Zainuddin HM dalam bukunya yang berjudul 212 Asal-Usul Jakarta Tempo Dulu, ada dua versi soal asal-usul nama tersebut. Yang pertama, ada yang bilang kalau dulu di kawasan itu banyak banget tumbuh pohon koja, yaitu sejenis pohon ambon. Nah, versi yang kedua bilang kalau dulu tuh daerah itu jadi tempat bermukim orang-orang koja asal India. Mereka tinggal di daerah situ puluhan tahun sampai punya anak, keturunan, bahkan komunitas sendiri. Pernyataan ini juga dikaitin sama sejarah sebelumnya, di mana para pedagang dari Madagaskar berkelana ke Nusantara dan sempat singgah di Batavia. Di antara mereka itu akhirnya menetap bertahun-tahun sampai punya anak cucu. Lantaran jumlah mereka cukup dominan dibandingin sama kelompok pribumi, nah tempat itu dijulukin deh sebagai markasnya orang Koja. Sampai akhirnya Bang Po, sekarang daerah itu populer deh tuh dengan nama Koja.
1: Udah, dimari aja.

0: Cerita dalam lagu.
1: Abang Po kali ini di cerita dalam lagu. Ayo punya satu musisi nih yang lagi viral bener. Lagunya Statue. Statue pasti pada tahu lah ya, sambil goyang TikTok ya. Yes, sosok musisi asli Maluku Utara, Faris Adam. Heboh, viral, langsung boom karirnya dengan single berjudul Statue yang merupakan singkatan dari Setelan Cuek. Rame banget soundnya dipakai di TikTok ya gak sih? Real Instagram juga. Pasti Abang Po salah satu yang mungkin pernah make sound sini, Statue. Dengan gaya musik yang simple tapi kena banget nih, langsung nih seperti lagu-lagu viral dari timur yang lainnya, musiknya asik buat goyang. Lagunya simple, akhirnya bisa diterima. Faris Adam selaku penyanyi dan pencipta bilang kalau Statue ini emang sedikit menyentil lah ya kehidupan anak muda zaman sekarang nih yang suka tampil bodo amat atau gak pedulian aja. Nah kalau kita ngomongin tentang karir Faris Adam sendiri, ternyata ini bukan perjalanan yang mudah loh sampai akhirnya dia berhasil sukses dengan lagu Statue ini. Banyak kegagalan yang udah dialami sama Faris, yang ia hadapi, yang harus dia lewatin sebelum akhirnya karya ini dikenal luas oleh semua orang. Mudah-mudahan karirnya ke depan juga akan meningkat terus ya, Faris Adam. Kita dengerin yuk di cerita dalam lagu kita kali ini, Faris Adam, Statue.
0: Cerita dalam lagu.

0: cerita dalam lagu.
1: Halo Abang Po, aku Iri Susan. Stay tune terus ya di Pro 4 FM. Suara

budaya Jakarta. Segala sesuatunya mesti kudu dipikir-pikir ya Bang Po ya. Langkah apa yang mau kita ambil, keputusan apa yang mau kita putuskan, itu mesti dipikir-pikir ya Bang Po. Jangan hanya mikirnya satu kali aja Bang Po ya. Harus mikir dua kali kata orang. Kalau mikir satu kali kayaknya ya saya ambil gitu. Nah, ujung-ujungnya nanti nyesal. Ya udah saya lakukan, ujung-ujungnya nanti nyesal. Jadi segala sesuatu itu Bang Po mesti kita pikirkan secara mateng ya, secara masak. Jangan sampai mengkel Bang Po ya. Kalau memikirkan atau mengambil sebuah keputusan dengan mengkel ya hasilnya juga mengkel dong. Mengkel apa sih Po? Belum mateng. Ya enggak sih? Ya gitulah kira-kira. Jadi kalau misalnya mengambil sebuah keputusan atau melakukan sesuatu Bang Po ya, itu mesti mikir dua kali ya Bang Po. Apalagi kalau nanti ada sebab dan akibatnya Bang Po ya. Kalau misalnya kita melakukan ini akibatnya apa sih gitu kan ya, mesti kudu dipikirkan juga. Kalau saya ngambil ini nanti sebabnya apa sih, akibatnya apa sih gitu loh. Jadi jangan asal mau memutuskan atau asal mengambil keputusan aja Bang Po. Bang Po ngobrolin tentang penyakit lagi ya Bang Po, yang sering menyerang wanita Bang Po. Satu lagi itu namanya penyakit autoimun. Nah ini terjadi ketika sistem imun menyerang sel-sel tubuh yang sehat. Sistem imun ini menganggap sel-sel tubuh tersebut sebagai ancaman, seperti halnya sebuah virus. Para peneliti menyatakan ini Abang Po, bahwa penyakit autoimun ini lebih sering menyerang wanita. Bahkan seiring berjalannya waktu, kasus penyakit ini pada wanita pun terus meningkat ya. Meski terkadang berbeda-beda, tapi sebagian besar gejalanya meliputi kelelahan, demam ringan, sakit badan, iritasi kulit dan juga vertigo. Nah untuk mengatasi gangguan ini ya Bang Po, kita dapat melakukan beberapa hal. Mengkonsumsi lebih sedikit gula, mengurangi makanan berlemak, ntar lagi kan makan siang nih ya Bang Po ya, menurunkan stres serta mengurangi asupan yang dapat pemicu gejala tersebut Abang Po. Gitu ya.

0: Din. Katanya Menteng ini pernah jadi tempat tinggal mantan Presiden Amerika ya. Itu Barack Obama.
1: Iya Sophia, Menteng tuh emang terkenal jadi kawasan elit Jakarta. Tapi ternyata nih, sejarahnya jauh lebih panjang daripada itu.
0: Hah, masa sih? Emang dulunya Menteng kayak gimana, Din?
1: Nih, gue ceritain ya. Zaman dulu, sebelum jadi pemukiman elit kayak sekarang, Menteng tuh masih berupa kawasan hutan yang dikelilingin ame pohon dan juga dihuni ame hewan-hewan buas. Nah, daerah ini nih banyak ditumbuhin pohon menteng. Dari pohon itu deh tuh, nama menteng berasal.
0: Wah, jadi nama menteng itu ada ceritanya juga ya?
1: Betul tuh. Jadi nih, sejak dibuka buat umum di tahun 1810, menteng mulai berkembang. Terus, sekitar tahun 1912, Gubernur Jenderal Willem Herman Daendels ngebangun kawasan perumahan buat pegawai pemerintahan Hindia Belanda.
0: Pantesan sekarang menteng jadi kawasan bersejarah gitu ya?
1: Bener, Sophia.
0: Jadi, ternyata jalan yang sering kita lewatin ini punya cerita panjang juga ya, Din?
2: Kenali dan jaga sejarah kota kita, karena mengenal sejarah berarti menghargai warisan bangsa.
3: Pade mau kemana? Udah deh, di mari aja.

92,8 perempat suara budaya Jakarta. Abang Pos sudah mendekati pukul 12 ya Abang Pos, 11 lebih 49 menit waktu Indonesia Abang Po ya. Saat cuaca panas menyengat, kita memilih makanan kudunya juga harus hati-hati ya Bang Po ya. Dan ini menjadi hal yang sangat krusial ya Bang Po, bagi tubuhnya kita ya Bang Po. Makanan yang kita konsumsi tidak hanya berfungsi sebagai pengisi perut, tetapi juga sumber hidrasi dan energi untuk menjalankan aktivitasnya kita ya Bang Po. Pilih makanan yang mengandung air seperti sayuran dan buah-buahan segar ya Bang Po ya. Selain menyegarkan, makanan jenis ini juga membantu mengganti cairan tubuh yang hilang akibat berkeringat, sehingga mencegah dehidrasi.

0: menuju 500 tahun Kota Jakarta.
1: Setiap kota menyimpan cerita. Dan seringkali, cerita itu tersembunyi di balik bangunan yang nyaris dilupakan, di balik nama jalan yang terdengar biasa, atau di tengah kehidupan warganya yang padat dan cepat. Ini adalah kisah sebelum Jakarta. Pendengar, Bandara Halim Perdana Kusuma merupakan bandara penerbangan sipil dan juga pangkalan TNI Angkatan Udara yang terletak di Cililitan, Jakarta Timur. Nama bandara diambil dari nama pahlawan nasional Indonesia, Abdul Halim Perdana Kusuma, dilahirkan di Sampang, Madura pada tanggal 18 November 1922. Halim mengawali pendidikannya di Sekolah Pendidikan Pribumi untuk Pegawai Negeri Sipil atau OSPIA, dan Akademi Angkatan Laut di Surabaya membuka jalan baginya untuk berkarir di dunia penerbangan. Halim Perdana Kusuma tercatat pernah bertugas di Royal Canadian Air Force dan Royal Air Force pada Perang Dunia Kedua dengan pangkat Wing Commander. Usai perang di Eropa, Halim kembali ke tanah air yang baru saja merdeka dan bergabung dengan Tentara Keamanan Rakyat di Jawatan Penerbangan yang kemudian menjadi cikal bakal Angkatan Udara Republik Indonesia. Dalam pembangunan AURI di Sumatera, Halim diangkat sebagai Komandemen Tentara Sumatera. Saat kepulangannya menyelesaikan tugas di Bangkok pada 14 Desember 1947, akibat cuaca buruk, pesawat yang dikemudikannya jatuh di lumut Perak, Malaysia. Peristiwa itu merupakan kehilangan besar bagi Angkatan Udara dan bangsa Indonesia. Sebagai bentuk penghargaan dan untuk menghormati jasa-jasa atas pengabdiannya terhadap bangsa dan negara, khususnya terhadap Angkatan Udara, nama Halim Perdana Kusuma diabadikan menggantikan nama Pangkalan Udara Cililitan.
0: Menuju 500 tahun Kota Jakarta.
2: Edah, pade mau kemana? Udah deh, dimari aja.

0: Abang.
1: Ya Allah, Leha, lu ada apa sih Leha? Gangguin Abang aja lagi nonton TV.
0: Lu kagak mau apa Bang? Ajak kita pergi jalan-jalan ke kebun binatang.
1: Aduh, Leha. Yaudah, lu mau ke mana?
0: Ragunan aja Bang, yuk.
1: Ada apa aja sih di sono?
0: Banyak Bang binatang yang kudu nambah pengetahuan anak lu. Kagak cuman kucing, cicek, cowok yang ada di rumah kita.
1: Iya.
0: Binatang kan banyak Bang. Bahkan ada yang udah mau punah. Jadi anak lu kudu tahu dah tuh.
1: Lah, terus pegel kagak kaki anak lu nanti?
0: Di sono kan ada kereta keliling, ada penyewaan sepeda juga.
1: Serius
0: Leha? Gampang dah Bang, kalau capek bisa naik gituan. Alasan mulu dah ah.
1: Lah kagak alasan, mahal kagak sekarang nih harga tiket bakal masuknya ke sono.
0: Buset dah, cuma 4.000 Bang.
1: Ya udah dah, hari Minggu ini aja kita ke sono, gimana? Adi maunya dah.
0: Makasih
1: lu deket-deket
0: ya,
1: dah.
0: Makasih ya Bang.
1: Iya, udah lu bikinin kopi dah.
0: Siap.

0: Brite jam 12.
1: Abang Po, warga RW 08 Kompleks Puri Dewata Indah 1 Kelurahan Poris Pelawat Utara, Kecamatan Cipondoh, Kota Tangerang memasang lorong merah putih sepanjang 400 meter untuk menyambut HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Ketua RW 06 Puri Dewata Indah, Momon Simon, kemarin mengatakan inisiatif ini dilakukan untuk mengubah citra kawasan yang selama ini dikenal karena kondisi jalannya yang rusak. Sejak menjabat, ia bersama warga menghadirkan berbagai inovasi lingkungan agar Puri Dewata Indah lebih dikenal melalui kreativitas dan semangat gotong royong masyarakat. Dekorasi yang dilengkapi lampu hias dan gapura dari galon bekas hasil daur ulang ini menjadi daya tarik sekaligus viral di media sosial. Kita beralih ke berita lainnya. Bank Indonesia Sulawesi Tenggara bersama pemerintah Kota Kendari dan OJK memperluas penggunaan transaksi non-tunai berbasis QRIS melalui Festival Kuliner Sultra Maimo 2026 di Kendari. Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Sulawesi Tenggara Edwin Permadi hari ini mengatakan festival tersebut menjadi sarana edukasi sistem pembayaran digital, perlindungan konsumen serta kampanye cinta bangga dan paham rupiah. Menurutnya, digitalisasi pembayaran juga diharapkan meningkatkan efisiensi operasional dan daya saing UMKM melalui kolaborasi dengan perbankan. Festival ini menjadi upaya mendorong adopsi QRIS sekaligus memperkuat ekosistem ekonomi digital di Kota Kendari. Sampai di mari kabar beritanya, berjumpa kita di kabar berita pukul 13 nanti.

Masih dari lantai 6 Gedung RRI Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, masih bareng Ayem Pono Pakalista yang cantik blaem-blaem se-Jakarta, Bang Po. Bang Po, dilansir dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, mengkonsumsi makanan pedas saat cuaca panas ini dapat meningkatkan suhu tubuh dan memicu keringat berlebihan ya Bang Po ya. Oleh karena itu Bang Po, sebaiknya kurangi atau hindari makanan pedas agar tubuhnya kita tetap nyaman. Nah, selain makanan utama, perhatikan juga minuman pendamping makan siangnya kita. Air putih itu tetap menjadi pilihan terbaik ya Bang Po untuk menghidrasi tubuh. Namun jika kita bisa mencoba air kelapa muda atau infus water, ini dengan potongan buah segar, ini juga bisa membantu hidrasi ya Bang Po ya. Nah, kemudian hindari minuman manis atau berkafein berlebihan, karena ini dapat memicu produksi urin dan mempercepat kehilangan cairan tubuh. Jika ingin minuman manis, pilih aja jus buah murni tanpa tambahan gula. Bisa Po, mikirnya lama. Aduh, kayaknya apa ya, antara bisa dan tidak gitu ya. Kalau ayo sih kopi wajib ya, kopi wajib Abang Po. Tapi jangan keseringan, katanya tadi kan gak boleh over. Nah gitu, kalau misalnya gak over boleh ya kita minum minuman manis. Ya jangan ngopi lah sampai 5 kali sehari, jangan. Kalau ayah sih kopinya cukup 1 kali sehari ya Abang Po. Tapi kudu wajib.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pepaya matang dari keramat, keramat ada di jembatan Lime. Ane datang memberi hormat buat bapak, ibu, encang, cingnya, babe, abang, empok semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ane bangku bela jelas Bang Madit Musyawara, pimpinan dari Sanggar Oplet Robert, seniman Betawi, penggiat Lenong. Bangga, seneng, terharu. Ada radio yang peduli banget ame budaya Betawi. Ini baru namanya radionya orang Betawi. Insyaallah manfaat faedah bagi orang Betawi khususnya dan buat masyarakat seantero Nusantara.

0: Din, ngapain sih tuh orang-orang pada sibuk banget ngumpulin bantuan buat warga yang lagi pada susah? Pan kita bukan keluarganya, iya gak sih?
1: Ya emang bener sih, kita bukan keluarganya dia, tapi justru entu yang namanya peduli ame sesama. Kita ini kan hidup bareng-bareng di lingkungan, jadi jangan cuma mikirin diri lu sendiri aja dah.
0: Iyalah Din, pan gua juga hidup pas-pasan Din, mau bantu apa?
1: Ya bantuin apa kek, bantuan makan kagak harus selalu duit. Lo bisa berbagi makanan, pakaian yang masih layak, atau bantuin tenaga, atau seminimal-minimalnya, ya lo bantuin doa dah. Yang penting, ada niat buat bantu ngeringanin beban orang lain. Ngerti kagak lo?
0: Oh gitu ya, jadi yang penting bukan jumlahnya begitu, yang penting kepeduliannya gitu kali ya?
1: Iya benar. Mina, dengerin gue nih ya. Yang namanya kita kalau ngasih bantuan, kadang itu biar kate perhatian kecil doang. Kayak misalnya nih, nanyain kabar atau nengokin tetangga yang lagi sakit, itu bisa bikin orang ngerasa kalau dia kagak sendirian.
0: Wah, gue baru ngerti sekarang, Din. Mulai hari ini gue mau lebih merhatiin orang sekitar, ah.
1: Nah, itu baru keren. Kalau kita saling peduli dan juga suka berbagi, kampung kita jadi lebih kompak dan juga nyaman. Peduli berbagi dan bantu sesama. Kebaikan kecil bisa membawa arti besar.
2: Rompat FM, Suara Budaya, Jakarta.

92,84 suara budaya Jakarta. Abang Po udah makan siang belum nih? Ayo udah dong. Cepet Po ya, tumben-tumbenan. Karena kenapa? Karena lapar. Jadi makan itu karena lapar apa karena memang udah waktunya makan? Ayo. Karena lapar apa karena udah waktunya makan? Ntar ya. Kalau ayah sih ya, ya karena lapar gitu loh. Kalau memang udah waktunya makan belum lapar ya gimana ceritanya ya Bang Po ya. Kita belum lapar yang ada masih kenyang-kenyang aja, nanti makanannya gak habis ya Bang Po ya. Jadi ya Bang Po makan itu, makanlah sebelum, itu kan ada Po, makanlah sebelum lapar, berhentilah sebelum kenyang. Iya jangan, jadi jangan ditunggu terlalu lapar juga ya kan. Kalau misalnya kita terlalu lapar makannya Bang Po, nanti juga bawaannya kalap Abang Po katanya, nafsunya meningkat. Nafsu apa Po? Nafsu makan. Jadi makanlah sebelum lapar, berhentilah sebelum kenyang, dan makanlah seadanya makanan yang memenuhi vitamin, mineral dan cukup nutrisinya Abang Po. 4 sehat 5 sempurna.

0: Es degan enak nih kayaknya.
1: Mau dong.
0: Mau es degan?
1: Iya.
0: Nih, dengerin.
1: Kok es degan didengerin? Bukannya diminum.
0: Hai, abang. Ini es degannya beda, bang.
1: Hah?
0: Ini chart dangdut di Pro 4 Jakarta.
1: Oh.
0: Namanya Es Degan. Eits, 10 lagu dangdut andalan. Tiap Sabtu jam 4 sore. Begitu, bang.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sabar Bokir, waduh, mengucapkan selamat pokoknya buat Radio RRI yang luar biasa, udah ada berbau budayanya, pokoknya budaya Betawi. Kalau kata orang Betawi, bawa hantaran pakai roti buaya, rotinya enak kalau kita isiin keju. Kita harus jaga seni dan budaya biar budaya kita semakin jaya dan maju. Semangat, salam budaya dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Pro 4 FM, Suara Budaya Jakarta.

92,8 Pro4 Suara Budaya Jakarta. Abang Po, nanti siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara, kita bakal menghadirkan narasumber Bang Robi Fadil Muhammad, Kepala Kemenak Jakpus dan juga Pemerhati Budaya ya Bang Po ya. Nanti kita bakal ngobrol tentang upaya pelestarian budaya Betawi di kalangan generasi muda. Seperti apa ya Bang Po ya? Dengerin, kemudian jangan lupa ikutan gabung di teleponnya di 021-35-04510 atau di 0812-11-24928 untuk WhatsAppnya. Boleh telepon WhatsApp ya Bang Po ya? Enggak sih, enggak boleh. Kita lagi pakai Zoom juga ya sama Bang Robi nanti ya. Bang Robi nanti bakal hadir bareng kita melalui Zoom ya Bang Po ya. Jadi boleh ke telepon aja, untuk WhatsApp boleh di chat aja ya Bang Po. Di siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara.

0: Prambat FM, Suara Budaya Jakarta.
1: Aduh, ayah pusing. Kerja mulu kayak begini. Ampun deh ya.
2: Lu ngapa, Tinca? Kita liburan aja deh, Nyok.
1: Kagak. Ayah kagak bisa, Mimin. Lu pan tahu, Min. Ayah liburnya cuma Sabtu ame Minggu doang.
2: Yaudah, gini aja deh. Kita ke Taman Katlea, Nyok.
1: Apa? Taman apa?
2: Katlea, Tinca. Ed dah tuh kuping.
1: Iya, bentar. Tapi di sono seru kagak?
2: Buah mangga, buah kedondong. Ya seru dong. Kita bisa olahraga. Selfie-selfie juga bisa di sono.
1: Asik dong. Ayo, Min. Kita ke sono, Min, sekarang, Nyok.

Abang Po, pemerintah Provinsi DKI Jakarta meresmikan lapak Main Corner di RPTRA Tunas Muda Kebayoran Baru Jakarta Selatan sebagai ruang bermain dan belajar anak yang mendukung tumbuh kembang di era digital. Kepala Dinas Pemberdayaan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk PPAP Provinsi DKI Jakarta Dwi Oktavia hari ini mengatakan kolaborasi berbagai pihak diperlukan untuk menciptakan lingkungan yang aman sekaligus mendukung literasi digital anak sejak dini. Menurutnya, lapak Main Corner ini diharapkan menjadi ruang yang menyeimbangkan interaksi anak di dunia digital, merupakan hasil kolaborasi Lapak Gaming, PT Bukalapak.com TBK, Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, serta Pemprov DKI Jakarta. Kita beralih ke berita lainnya, Bang Po. Suku Dinas Kesehatan Pangan, Kelautan, dan Pertanian KPKP Kabupaten Kepulauan Seribu menggelar pelatihan pengelolaan budidaya perikanan ramah lingkungan dan keramba jaring apung atau KJA di Pulau Pramuka yang diikuti 50 pembudidaya ikan dan pelaku usaha ikan hias. Kepala Seksi Kelautan Sudin KPKP Kepulauan Seribu Gama Eka Ananta hari ini mengatakan pelatihan ini bertujuan meningkatkan kapasitas pembudidayaan agar mampu mengembangkan usaha yang berkelanjutan sekaligus bernilai usaha. Peserta dibekali materi tentang pengelolaan dampak budidaya terhadap ekosistem, pengurangan sampah plastik dan aktivitas KJA, serta konsep eduwisata berbasis budidaya perikanan. Ampe di mari ya Bang Po, kabar beritanya berjumpa kita di kabar berita pukul 14 nanti.

ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
1: Terima kasih masih bersama kami dalam siaran berjaring nasional Perempat Suara Budaya Jakarta. Abang Po, siaran berjaring nasional untuk edisi hari ini, hari Rabu Abang Po ya. Ini diselenggarakan oleh RRI Jakarta. Dan hari ini kita bakal mengupas tema bersama dengan narasumber kita Bang Robi Fadil Muhammad. Beliau adalah Kepala Kantor Kementerian Agama Jakarta Pusat sekaligus pemerhati budaya. Kita berpijak dulu dari berbagi pandangan mengenai pentingnya menjaga identitas budaya ya, serta strategi agar warisan budaya ini terus dicintai dan diwariskan kepada generasi muda. Di Zoom sudah ada Bang Robi Fadil Muhammad, saya sapa dulu. Halo, assalamualaikum, selamat siang Bang.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sehat ya Bang ya? Alhamdulillah. Ini menarik ini ya, di belakangnya backgroundnya keren banget itu Perempat ya. Lagi di mana Bang? Lagi di rumah Bang?
2: Saya lagi di kantor.
1: Oh, kayaknya delay ini suaranya Abang ya. Kayak ya, agak delay ya. Lagi di kantor Bang. Aduh, kita ngambil waktunya sebentar, nggak apa-apa ya Bang ya.
2: Ya, apa-apa.
1: Demi Nusa dan Bangsa, tanah air tercinta ya Bang ya. Oke deh. Bang, ini tema kita menarik Bang, upaya pelestarian budaya Betawi di kalangan generasi muda. Nah, kalau ngambil tema seperti ini tentunya Abang punya kegelisahan dong ya terhadap generasi muda sekarang. Seperti apa Bang? Ini dululah apa namanya pembuka dululah Bang, seperti apa ini? Kegelisahan-kegelisahan apa yang Abang rasakan?
2: Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
2: Ampo, cangcing, banyak babe. Perkenalkan, nama saya Robi Fadil Muhammad, PLT Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Jakarta Pusat. Hari ini sedikit berbincang-bincang dengan Ampo terkait dengan upaya pelestarian budaya di kalangan generasi muda. Jadi kita semua sepakat dulu dah bahwa budaya merupakan identitas, ciri khas, jati diri bangsa kita ya, yang diwariskan oleh leluhur. Tapi sekarang di tengah arus globalisasi, modernisasi yang semakin kuat, ya banyak unsur-unsur budaya lokal terutama Betawi ya, ya mulai tergusur oleh budaya luar, baik budaya luar yang datang dari internal Nusantara, baik budaya luar yang dari ya emang dari luar sana, dari barat.
1: Iya, ya gitu. Betul. Nah,
2: kegelisahan kita bersama dah bagaimana kemudian nanti generasi muda kita mekalin agar supaya budaya kita terutama Betawi ini jangan sampai terkikis bahkan habis.
1: Betul. Nah,
2: oleh karena ini mudah-mudahan jadi inspirasi ya. Hari ini kita dialog kita, bincang-bincang kita, ngopi-ngopi kita, mudah-mudahan jadi inspirasi anak-anak muda agar mereka tersentuh, membangun kesadaran bahwa begitu pentingnya budaya, terutama budaya Betawi.
1: Oke, gitu. Baik. Seberapa penting menurut Abang generasi muda itu harus perlu mengenal bahkan mencintai budaya Betawi ini, Bang?
2: Ya, kita klasifikasi dulu ya.
1: Oke, baik.
2: Jadi, kan sekarang nih generasi ini diklasifikasi nih.
1: Ya.
2: Jadi ada.
1: Kalau klasifikasi pengelompokan dong Bang. Berarti kalau klasifikasi jadi, kita kelompokkan kita nih. Ya.
2: Ya, kita klasifikasi nanti termasuk kecenderungannya masing-masing.
1: Oke.
2: Okay. Ya. Nah, jadi kan kita kan ada generasi baby boomers yang kelahirannya tahun 6 sampai 64. Okay. Nah, ini udah sedikit nah. Ya, udah sedikit nih. Biasanya baby boomers itu ya kecenderungannya polanya statis ya. Kemudian seleranya konservatif, tradisional gitu tuh yang dulu-dulu. Itu ibu bapak kita dulu itu.
1: Oh, berarti itu bukan generasi muda lagi dong, Bang?
2: Bukan.
1: Iya, oke. Okay.
2: Ada generasi X nih.
1: Oke.
2: Okay. Ya, generasi X yang sekarang tahun 65 sampai 80 yang sekarang sedang memimpin bangsa di banyak tahu
1: Oh
2: anak-anak
1: iya.
2: lahiran 65 dan 80 yang sekarang banyak memimpin bangsa. Nah, ini udah mulai sudah mulai terjadi perubahan pandangan hidup nih, ya. Apa namanya? Antara dulu tradisional yang konservatif dengan
1: Iya.
2: ya modern-modern sedikit.
1: Sudah
2: Tapi
1: berpadu
2: anak-anak
1: ya.

0: Kayak generasi 80-an,
1: Jadi
0: Bang. Iya.
1: kita nggak, dulu kita kenal ongol-ongol, iya
0: Betul.
1: kan? Nah, nggak kenal, nggak kenal ongol. Nah, kecenderungannya sekarang mereka apa ya, 80 yang gen apa, gen Y, gen Z itu
0: Ya.
1: sekarang itu anak-anak praktis. Ya, anak-anak praktis yang nggak mikirin budaya. Jadi mereka siapa saja yang menurut mereka bisa dijadikan apa tuntunan, mereka tuntun. Ya,
0: Betul.
1: nah, padahal budaya itu perasan dari apa? Dari nilai, dari moral yang tidak saja makanan, tidak saja kesenian, tapi seluruh aspek termasuk nilai, moral dan lain sebagainya. Nah, hari ini ya, hari ini anak-anak Gen Z, Gen Alpha yang kelahiran 2013 tuh, itu harus betul-betul kita beritahu mulai dari apa, rumah dah, mulai dari rumah nih, mulai dari orang tua, terutama yang Betawi. Saya bapaknya Betawi, ya ayah ibu Betawi. Jadi mendapatkan ajaran betul-betul nilai Betawi yang utuh gitu dari kedua orang tua saya gitu. Jadi kita mulai dari rumah lah, ya. Kita mulai dari rumah, mengajarkan nilai dulu kita nih. Kalau anak-anak kita nih sekarang, mungkin empok juga, kalau mau pergi cium tangan, ya pulang cium tangan, ya masuk rumah pakai salam, ya. Kemudian ngelihat orang tua, kita menatap orang tua aja nggak berani dulu,
0: Dulu,
1: ya.
0: Kalau sekarang
1: Nggak
0: Bang
1: berani
0: kita
1: nyentuh
0: natap
1: orang
0: dia
1: tua.
0: nantang gitu ya Bang ya. Dia natap balik, apa lo gitu kan.
1: Itulah anak-anak sekarang kita ini, kok
0: Iya
1: ya,
0: bener.
1: ya mudah-mudahan lah apa namanya, kita beruntung ya di Jakarta ini. Di Jakarta ini kan pemerintah daerah lewat Diknas kan ada muatan lokal di sekolah-sekolah terkait dengan apa namanya, terkait dengan PLBJ. Ya, PLBJ itu pendidikan lingkungan budaya Jakarta. Ya, jadi diajarkan lokal. Itu dasar tuh. Satu, pertama rumah. Ya, kita ajarkan nilai, moral, kasih unjuk makanan-makanan. Makanan-makanan Betawi, kesenian Betawi, kemudian tokoh-tokoh Betawi yang menjadi apa? Yang bisa menjadi acuan kita, menjadi motivasi kita. Nah, kemudian di sekolah, alhamdulillah beruntung ya ada PLBJ di apa namanya, di sekolah-sekolah. Tapi sayangnya, sayangnya guru-guru PLBJ-nya juga bukan, yang pertama bukan orang Betawi
0: Iya,
1: kadang-kadang.
0: kadang-kadang belajarnya buku doang ya, Bang ye. Belajarnya
1: Iya,
0: dari buku doang.
1: sehingga nanti dia textbook kan,
0: Iya.
1: dia textbook. Jadi takutnya nanti ada distorsi budaya itu. Nah,
0: Betul.
1: jadi itu dipikirin juga tuh seharusnya guru-guru PLBJ itu diambil. Ya, karena muatan lokal ya, muatan lokal mungkin bisa diambil kali dari para tokoh-tokoh Betawi yang apa, yang paham ya, yang paham tentang Betawi, atau mahasiswa-mahasiswa Betawi, atau ya, kerjasama dengan LKB, Lembaga Kebudayaan Betawi diambil. Ya, jadi betul-betul mendapatkan apa, informasi tentang budaya Jakarta yang betul-betul valid gitu. Nah, jadi ini PLBJ tentang Jakarta yang ngajarin bukan orang Jakarta, dan yang kedua bagian dari Gen Z atau Gen Alpha lagi yang memang dia kagak paham budayanya walaupun Betawi ya,
0: Iya
1: kadang-kadang
0: betul-betul.
1: belum paham. Nah, ini
0: Nah, itu dia.
1: takutnya ada distorsi. Ini perlu kita pikirin nih,
0: Iya
1: jadi apa namanya,
0: benar-benar.
1: jadi catatan rekomendasi.
0: Iya betul-betul betul. Nah, Bang, sebagai pemerhati dan tentunya juga mengamati ya, Bang ya. Kalau di persentase nih, Bang, dari generasi muda yang ada di Jakarta ini kira-kira gitu loh, Bang, yang masih menganut, yang masih mengaplikasikan kebudayaan Betawi ini. Kalau saya sendiri ya Bang, saya pesimis sih Bang ngelihat sekarang ini gitu loh. Kalau saya persentasi saya mungkin hanya 30%. Kalau Abang sendiri gimana?
1: Ya, memang samalah kurang lebih seperti itu, karena memang penduduk Jakarta yang murni juga nggak banyak, karena akulturasi budaya, kemudian asimilasi, kemudian kawin berkawin kan juga membawa budaya baru tuh ya, budaya baru. Ada sebagian orang yang ayahnya Betawi ya, ayahnya Betawi,
0: Ibunya Padang.
1: ibunya Sunda, ibunya Padang
0: Ibunya Padang.
1: ya kan, lebih seneng rendang.

0: ketimbang sumur jengkol.
1: Iya, benar-benar.
0: Nah, jadi memang apa namanya? Kalau 30% saja saya kira sudah luar biasa.
1: Widih,
0: Ya, nah, tinggal nanti saya kira kan kita menjadi budaya baru, menjadi budaya Jakarta ya.
1: Iya,
0: Jadi kalau kita kemudian mengadakan Betawi ansih gitu ya, nanti ke depan dia bakalan habis karena itu tadi, karena percampuran budaya, kawin apa kawin berkawin gitu ya akan habis. Tapi
1: Iya.
0: yang penting itu nilai-nilai budaya Betawi sebagai akar. Jangan kita lupakan bahwa DKI Jakarta ini punya akar, ya,
1: Ya.
0: punya akar budayanya yaitu budaya Betawi. Gitu.
1: Oke, siap-siap. Apa yang menjadi tantangan untuk generasi sekarang, Bang?
0: Bebe?
1: Tantangan tantangan yang paling kompleks untuk generasi sekarang itu apa kalau menurut Abang?
0: Ya, tantangan yang jelas ya globalisasi, modernisasi, ya. Apa budaya asing yang lewat internet yang nggak bisa kita apa namanya yang nggak bisa kita kendalikan yang nggak bisa kita halang-halangi ya media sosial juga begitu. Jadi ini salah satu tantangan utamanya ya apalagi kurangnya ruang bagi bagi anak-anak Jakarta anak Betawi untuk mengekspresikan budayanya. Nah, belum lagi kemudian tadi yang saya sampaikan dalam kehidupan sehari-hari, dalam kehidupan sehari-hari nilai-nilai budaya Betawi udah mulai terkikis gitu. Jadi, nah inilah apa namanya yang ini harus kita bangun. Sebenarnya sih globalisasi, modernisasi, media sosial yang luar biasa sebenarnya nggak jadi penghalang lah. Memang itu harus keniscayaan kalau menurut saya. Globalisasi, modernisasi, digitalisasi ini yang keniscayaan, nggak bisa kita halang-halangi dah.
1: Betul. Malah
0: Nah,
1: itu
0: tinggal
1: bisa
0: ya
1: jadi senjata ya, Bang ya. Malah sosial media itu dan
0: benar.
1: globalisasi ini bisa jadi senjata gitu loh untuk kembali mengenalkan kepada generasi muda gitu ya, Bang.
0: Benar.
1: Ya.
0: Benar. Promosi budaya,
1: Ya.
0: transmisi budaya kan lebih cepat lewat media sosial.
1: Betul.
0: Kalau dulu kita masih pakai pamflet, masih pasang spanduk.
1: Ya,
0: Sekarang promosi sosial.
1: Oke. Dan
0: Ini
1: ini
0: banyak tuh sekarang.
1: ya. Dan ini kan tentunya bukan PR
0: TikTok dong, TikTok.
1: abang-abang sendiri gitu ya, bukan PR-nya pengamat budaya atau budayawan aja gitu ya, Bang. Harus ada kolaborasi ini, Bang. Kolaborasi seperti apa kalau menurut abang, Bang?
0: Jadi kan kita ada tiga unsur nih. Yang
1: Ya.
0: pertama pemerintah. Ah, tentunya
1: Ya.
0: ya pemerintah pemerintah yang punya segalanya dah yang punya fasilitas
1: Ya.
0: kemudian nah tugasnya pemerintah daerah ngapain dia memberikan fasilitasi kemudian mengeluarkan regulasi terkait dengan penguatan pelestarian pembinaan budaya Betawi ya dari semua segmen dari ya dari semua sisi. Nah kemudian yang kedua unsur yang kedua ini unsur budayawan.
1: Ya.
0: Jadi Pemda itu berdiri sendiri. Yang tadi saya bilang, guru PLBJ ngajarin
1: Jangan orang
0: ngajarin
1: Sunda
0: budaya
1: gitu ya,
0: Betawi.
1: Bang Ye. Ya kan?
0: Bukan orang Betawi.
1: Iya bener.
0: Iya. Nah, jadi inilah diskusilah apa namanya dengan tokoh-tokoh Betawi gimana gimana baiknya untuk mengembangkan budaya Betawi ke depan. Kemudian apa? Selanjutnya ya ada generasi-generasi setelah kita inilah. Ini kan generasi setelah kita kan yang punya negara ini ke depan. Ya, bagaimana anak-anak kita nih, generasi di belakang kita ini harus dipupuk, dibekali agar nanti 20, 40, 50 tahun lagi, bahkan 100 tahun lagi budaya Betawi tidak terkikis
1: Iya,
0: gitu.
1: benar, benar,
0: Gitu
1: benar.
0: poinnya.
1: Iya, Bang. Kalau kita tanya aja sama anak-anak sekarang, ondel-ondel apa, kerak telur itu apa gitu. Pasti ya itu tadi, Bang, hanya sebagian kecil yang kenal ya, Bang, ya.
0: Saya jadi ini apa juga kayak gini juga harus difikirkan tuh desakralisasi budaya. Saya nggak setuju tuh kalau misalkan ondel-ondel jadi ngamenan tuh saya nggak setuju.
1: Iya,
0: Jadi
1: benar tuh, Bang.
0: nilai-nilai sakralnya tuh hilang Pak. Eh, Pak Arief mah
1: Empok.
0: empok.
1: Saking ininya emosinya ya
0: Jadi
1: Bang ya.
0: nilai sakralnya hilang, Bo.
1: Iya benar-benar
0: Iya.
1: benar.
0: Sekarang kalau di rumah makan atau di tempat-tempat publik, kalau bunyi tang tong tang tong tang tong tang, ya, ya kan? Eh,
1: Iya.
0: minta-minta ini mah, ya kan? Nggak ada nilai budaya lagi. Nah,
1: Bang,
0: itu
1: tapi
0: harus
1: kan itu
0: dipikirkan
1: bisa
0: juga.
1: bisa jadi salah satu untuk memperkenalkan kepada khalayak ramai terutama generasi muda, Bang. Ini ondel-ondel loh, gitu loh, Bang.
0: Betul, setuju saya.
1: Ya.
0: Setuju. Jadi, tapi jangan dibuat untuk mengemis. Gitu.
1: Oke.
0: Berarti harus
1: Ada
0: dibuatkan
1: panggungnya.
0: tempat khusus.
1: Iya.
0: Ada panggungnya,
1: Nah, sekarang yang jadi
0: benar.
1: pertanyaan, panggungnya tuh di mana, Bang?
0: Nah, kan kita sekarang ini ada RW, kemudian di RW itu ada apa taman apa namanya? Ada taman-taman
1: Iya
0: yang sekarang lagi
1: benar-benar taman
0: digalakan.
1: kelurahan ke taman
0: Bisa
1: kecamatan ya Bang ya.
0: taman kecamatan di RW-RW yang besar gitu. Nah, itu bisa itu kita apa namanya bisa berdayakan. Kasih insentif menurut saya ya. Kasih insentif mereka
1: Ya.
0: supaya jangan ngamen.
1: Betul.
0: Kasihan kan?
1: Setuju.
0: Lihat budayanya
1: Tiap malam Minggu
0: jadi
1: kayak ya Bang
0: rusak.
1: ya, bikin malam-malam gembira gitu ya Bang. Iya, paling
0: Cakep.
1: kalau nggak bisa sekali seminggu, sekali sebulan lah paling minimal-minimalnya.
0: Iya, benar.
1: Iya.
0: MC-nya empok kayak.
1: Ais, ais setuju banget tuh Bang. Ntar kalau ada acara tempat
0: Ya
1: Abang jangan
0: harus.
1: lupa kontak ya Bang ya.
0: Kan udah ada WhatsApp-nya.
1: Iya, ini udah 17-an Bang, acara makin banyak nih Bang.
0: Makin banyak.
1: Nah, tadi kata Abang kan cara terkecil aja, cara yang paling gampang untuk mengenalkan budaya itu kan budaya bukan hanya bersifat kesenian atau lagu, tari atau segala macam, tapi yang keseharian tadi cium tangan gitu ya Bang ye, atau pergi pamit lah. Nah, itu kan lingkungan kecil ya Bang ya. Tapi secara konkretnya apalagi kalau menurut Abang Bang? Apalagi nih kalau secara universal Bang?
0: Ya, harus masif. Nah, ada lagi nih di apa namanya di selain pamitan ya, kita flashback dulu di keluarga selain pamit ini yang khusus orang Betawi selain cium tangan, salam. Nah, menjawab panggilan. Di
1: Oh
0: Betawi
1: iya.
0: itu menjawab panggilan gak cuma iya,
1: Iya.
0: apa
1: Oh.
0: atau mungkin anak-anak sekarang oi gitu.
1: Iya.
0: Tapi orang Betawi dulu saya masih masih saya itu untuk anak-anak saya tuh menjawab panggilan orang tua, orang yang lebih tua dari kita, apalagi orang tua, itu dengan jawaban baik.
1: Oh, oke, kita reka adegan yuk, Bang. Anggap ayah orang tua Abang. Kapan lagi ayah bisa manggil Robi sama
0: Iya.
1: Abang kan, ye?
0: Iya.
1: Oke, kita reka adegan ya, Bang, ya. Kayak apa gitu
0: Ya,
1: prakteknya.
0: oke. Okay.
1: Robi.
0: Ben,
1: Ya, oh,
0: Bruno.
1: mantap, keren. Kapan lagi ayah bisa manggil Robi kan, ya, Bang?
0: Jadi
1: Ampun suhu, ya, Bang.
0: baik itu asal kata dari kata labbaik, dari bahasa Arab labbaik.
1: Oh, labbaik, labbaik Allahumma labbaik gitu ya, Bang.
0: Jadi
1: Oke.
0: Betawi itu nilai-nilai agamanya luar biasa.
1: Masya
0: Jadi
1: Allah.
0: menjawab panggilan orang yang lebih tua itu dengan jawaban panggilan apa namanya jawaban panggilan seorang hamba kepada Tuhannya ketika mau pergi haji kan?
1: Iya, benar. Yang ada nilainya ya,
0: Ya
1: Bang,
0: kan?
1: ya.
0: Ketika Nabi Ibrahim apa manggil kita, Allah manggil kita kan jawabannya labbaik Allahumma labbaik. Dan
1: Malabai,
0: itu
1: Masya
0: kemudian
1: Allah.
0: diadopsi oleh orang Batak dengan kata labbaik. Saya kalau ada anak yang ngomong labbaik, kalau dipanggil baik pasti orang Betawi udah nggak ada lagi udah.
1: Masya
0: Nah itu ciri khas
1: Allah,
0: utama.
1: Masya
0: Nggak
1: Allah.
0: ada lagi itu.
1: Nah, sekarang mungkin bisa dihitung jari kali ya Bang, atau cuma di rumah Abang doang barangkali yang begitu.
0: Benar, benar. Kadang-kadang anak saya aja, kadang-kadang lupa.
1: Astagfirullah.
0: Dan itu kita ingetin lagi.
1: Iya.
0: Anak-anak kita panggil, apa
1: Ye,
0: gitu. Apa gitu.
1: Ya.
0: Dan saya, ya saya di rumah ya pakai bahasa Betawi
1: Oke.
0: supaya apa namanya sampai supaya nggak menghilangkan budaya
1: Betul.
0: dari bahasa kan budaya salah satunya adalah bahasa saya kira saya ini mengenalkan gitu
1: Oke.
0: mengenalkan walaupun ada sebagian kosakata Betawi yang sekarang udah
1: Udah hilang.
0: Saya juga nggak tahu ya.
1: Saya juga
0: Kayak
1: kagak tahu.
0: kayak apa namanya? Banyaklah kosakata kosakata itu yang hilang gitu,
1: Iya,
0: kayak
1: benar-benar.
0: pangkeng, tesi gitu ya.
1: Karena sudah tidak sering di ini lagi ya Bang Ye, dan sudah tidak
0: Iya.
1: sering terdengar di telinga.
0: Tapi mungkin di daerah-daerah karena saya di pusat ya,
1: Iya.
0: karena saya di Jakarta Pusat, mungkin udah kecuali
1: Iya.
0: Kemayoran ya, Pasir masih ada lah yang basis Betawinya masih ada. Tapi di luar itu udah, saya kira kalau di Jakarta Pusat udah agak kurang. Nah, di pinggir-pinggir kota Jakarta, di Jakarta Selatan, mungkin di daerah-daerah tertentu, ya masih lah, masih kuat nilai-nilai. Bahkan bahkan nih, mohon maaf ya, di daerah selatan, di daerah apa, timur, kadang-kadang teman saya ini, mohon maaf nih, ini mohon maaf nih, bukannya nyari jodoh udah orang Betawi aja udah gitu ya.
1: Oh gitu.
0: Itu saking tuh,
1: Iya
0: dah kita
1: benar-benar.
0: nyarinya orang Betawi aja dah, kata dia.
1: Saking
0: Yang
1: cintainya gitu ya Bang
0: adabnya
1: ya.
0: sama
1: Iya
0: gitu.
1: benar-benar.
0: Ada sebagian kecil ya, ada
1: Oke dah.
0: sebagian kecil yang
1: Siap.
0: masih ya sangat fanatik lah.
1: Baik. Baik Bang Robi,
0: Iya.
1: ini udah di menit 33. Kita kasih kesempatan buat penelpon, buat pendengar yang mau gabung di telepon dan juga di WhatsApp-nya 0213504510, atau boleh di 0213440798. Boleh ke WhatsApp-nya kita, chatting aja ya di 0812-1124928. Tapi kita break dulu ya Bang. Abang boleh minum dulu Bang, tapi jangan kemana-mana ya Bang ye. Abang Po, nyapa Bencangcing dan
0: Oke.
1: semua pendengar di seluruh Nusantara. Kita break dulu, nanti kita balik lagi dalam siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara.

0: biar udah tua masih kuat dua kali.
1: Abang kok udah pada tahu belum nih kalau sekarang RRI udah ada versi digitalnya. Iya benar. RRI Digital hadir buat Abang Empok supaya bisa dengerin siaran RRI di mana aja, kapan aja, langsung dari handphonenya Abang Empok sendiri. Mau dengerin Pro 4 Jakarta, Bandung, Jogja, Makassar, sampai Papua, bisa dah. Mau nonton siaran visualnya RRI lewat RRI Net, deh bisa banget. Bisa banget dah Abang Empok dengerin siaran RRI seluruh Indonesia lewat aplikasi RRI Digital. Pakai aplikasi RRI Digital ini, Abang Empok agak cuman bisa dengerin siaran Pro 4 aja, tapi juga bisa interaksi sama pendengar yang lain lewat fitur live chat sambil akses konten-konten menarik lainnya. Jadi Abang Empok, nunggu apaan lagi? Ayo dah buruan download aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store atau juga di App Store. Gratis, tis. Nikmatin siaran Pro 4 Jakarta lebih mudah dan nyaman langsung dari genggaman.
2: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro 4 Suara Budaya Nusantara.
3: Kita balik lagi dalam siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara, upaya pelestarian budaya Betawi di kalangan generasi muda bersama Bang Robi Fadli Muhammad ya. Bang, udah ngopi ya Bang ya?
4: Baik,
3: ya alhamdulillah, sedap cakep dah. Kita terima penelpon ya Bang ya, kita kasih kesempatan buat penelpon kita yang ingin bergabung. Saya ulang lagi, teleponnya kita di 021-355-04510, 021-344-07928, atau di nomor WhatsApp 0812-1124-928. Halo, assalamualaikum, selamat siang.
5: Waalaikumsalam, selamat siang juga cantik di Bang Taher di.
3: Kalau ngomong suka bener Bang Taher ya. Silakan Bang Taher dari Maluku Utara bersama Bang Robi Fadli Muhammad. Fadil Muhammad. Oke, silakan.
5: Bang Fadli, assalamualaikum.
3: Bang Robi, Bang Fadil, Fadil. Bukan Fadli.
4: Bang Fadil, Bang Robi.
3: Iya. Oke.
5: Iya, itu kayak mana ya tadi? Budaya-budaya Betawi ya?
3: Iya, tentang budaya Betawi.
5: Iya, tadi saya sempat mendengar katanya kalau panggil dijawab baik ya.
3: Iya, dijawabnya kalau, baik.
5: Baik, kalau di sini di Maputa itu, kalau baik itu, jawab baik itu khusus orang Arab Bahdar gitu.
3: Oh, sampai saat ini. Kalau di Maluku Utara?
5: Iya, khusus orang Arab Bahdar gitu. Okay. Sampai saat ini, jadi pertanyaan saya, kira-kira potensi di apa budaya Betawi itu apa pada umumnya kah, khusus orang Arab aja gitu, pertanyaan aja gitu.
3: Oke, baik-baik. Bang Taher, terima kasih.
5: Ya, sama-sama. Sama Bang apa?
3: Bang siapa? Bang Robi.
5: Bang Robi, ya. Terima kasih. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah jawaban baik itu hanya khusus orang Betawi yang keturunan Arab sajakah? Apakah jawaban tadi kan manggil anak atau manggil siapa itu jawabannya baik gitu kan ya Bang Ye. Nah, itu apakah khusus hanya untuk orang Arab turunan Betawi? Kalau di orang sini kan banyak ya Bang ya, orang Betawi turunan Arab gitu ya. Kita terima dulu satu penelpon lagi, kita tampung dulu ya Bang, dua pertanyaan ya Bang ya. Oke, halo. Assalamualaikum. Selamat siang, assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam, Pak Nova yang cantik yang berambang.
3: Iya, ini penanya jauh-jauh Bang. Tadi dari Maluku Utara, sekarang dari Bone Bang. Dari Sulawesi ini.
6: Iya.
3: Ya, Ica, silakan.
6: Gini Pak Nova, kalau aku tuh dengerin kata-kata gitu, kayak Betawi apa gitu, Jakarta gitu. Aku jadi ingat dulu juga. Aku tinggal di situ, Jakarta juga, jadi ingat gitu, jadi kayak ingat, kayak pengen gitu, kayak kangen, kayak makan nasi uduk, soto Betawi, lontong sayurnya, kipas sayurnya juga, segembung, apa, kapan ya pengen ke situ lagi kayaknya.
3: Oh gitu. Kapan-kapan insya Allah ada waktunya nanti.
6: Kapan-kapan, iya.
3: Ya.
6: Cuma nanya dong sama bapak siapa namanya?
3: Bang Robi.
6: Oh, Bang.
3: Ya.
6: Kalau di Batam gitu kan sebutan anak kecil itu kan kadang tuh ponoko ya kalau gitu ada anak kecil itu dipanggil tong-tong gitu ya, tong.
3: Panggil tong.
6: Kemana
3: kadang,
6: lu tong?
3: Iya, kadang neng gitu kan ya.
6: Tong-tong. Apakah emang begitu? Kalau kita panggil apa kita kalau anak kecilnya, dipanggil tong-tong
3: okay.
6: Gitu.
3: Oke. Gitu aja.
6: Aku mau pantun dulu dong satu.
3: Oh ya udah silakan. Dia mau pantun bang. Yuk silakan.
6: Di sawah ada katak.
3: Cakep.
6: Sedang dia menikmati senja. Jangan ngaku orang yang jangan ngaku orang yang berakhlak kalau belum menghormati budaya.
3: Hai, cakep ya. Oke dah, Ica.
6: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan kedua, kan kalau anak kecilnya di Betawi dipanggilnya tong gitu kan. Ye, Bener enggak itu, Bang? Atau memang untuk anak kecil aja? Silahkan Bang, dua pertanyaan dari Bang Taher di Maluku Utara sama Ica di Sulawesi atau Bone. Silahkan Bang.
7: Baik, terima kasih tadi dari Maluku Utara. Saya ini saya tinggal di Paseban ya. Saya masih hafal 8 keturunan ke atas, Pok.
3: Widih.
7: 8 keturunan ke atas, Pok.
3: Yeah,
7: dan
3: yeah.
7: Keturunan saya yang ke-7 dan ke-8 itu konon. Konon itu dari Ternate, Pak.
3: Oh, berarti ada orang Ternate juga, Bang.
7: Iya, jadi konon tuh. Jadi konon itu keturunan nenek moyang saya yang ke-7 dan ke-8 itu dari Ternate.
3: Oh.
7: Namanya Tanbih Hasan dan Tanbih Badung.
3: Oke.
7: Jadi konon katanya begitu.
3: Oh, konon katanya ya, begitu.
7: Konon katanya begitu, kemudian berhijrah ke Jakarta kan. Memang Jakarta dari dulu memang tempat
3: homogen ya, Bang ya. Iya, kan? Benar.
7: Iya. Sunda Kelapa kan memang udah dari jadi percampuran.
3: Iya.
7: Makanya banyak kan tradisi Betawi yang kayak Arab,
3: Cina,
7: kayak Rebana, Hadrotan,
3: iya
7: kan. Wah, ada yang kayak Cina,
3: iya.
7: Apa tuh namanya yang perempuan ya, kayak itu-itu aja.
3: Betul,
7: cokek.
3: Yang itu juga ya Bang ya, India-India juga ya. Oke dah. Abang Po, kita coba menghubungi Bang Robi melalui line telepon dulu ya Bang Po ya. Kita coba ke WhatsApp dulu karena memang di sininya dari sininya menghilang ya. Kita coba ke Bang Robi dulu melalui line WhatsApp di Zoom-nya kita. Dan kita berharap Bang Robi segera kembali, lagi enak-enak ngobrol ini ya. Lagi enak-enak ngobrol, kemudian Zoom-nya kita terputus ya. Kita berharap nanti pertanyaan yang belum terjawab, Bang Robi boleh bergabung kembali bersama kita di line Zoom-nya. Ini Zoom-nya sudah kita buka lagi ya Bang Robi ya. Semoga gak putus-putus lagi, gak enak ya Bang ya tiba-tiba diputuskan ya. Oke, Bang Robi boleh gabung lagi sama kita. Ayo coba chatting dulu Bang Robinya. Oh iya, admit dulu ya Bang ya. Bentar ya Bang. Kita coba kembali menghubungi Bang Robi yang mungkin bisa bergabung kembali. Bang Robi mohon maaf ya, gak enak banget tiba-tiba diputus tanpa alasan ya Bang. Oke dah. Sakitnya tuh di sini. Oke, gimana tadi Bang? Gimana? Lanjut Bang. Iya. Jadi orang Betawi itu banyak perpaduannya ya.
7: Iya, perpaduan. Ya, sehingga itu tadi diksi jawaban panggilan labaik.
3: Iya.
7: Nah, itu kan dari tentunya karena dari Arab, tentunya sebagian besar orang Arab yang kesini membawa dakwah agama. Nah, jadi kemudian jadi nilai-nilai budaya.
3: Yeah.
7: Jadi panggilan yang dulu ape, oi, iya, kemudian menjadi labbaik. Jadi nggak khusus juga untuk orang Arab.
3: Iya, yeah, betul.
7: Nggak khusus juga untuk orang Arab, tapi untuk bagi orang-orang Betawi yang santun ya, saya kira tidak hanya kepada orang tua kan,
3: yeah,
7: tidak
3: betul.
7: Hanya kepada orang tua, tapi juga untuk orang yang lebih tua menurut kita gitu.
3: Oke, baik.
7: Gitu kok.
3: Iya bang. Jadi itu bukan karena dia keturunan Arab ya bang ya?
7: Wah, enggak. Enggak juga. Apa namanya? Jadi memang semua orang Betawi yang memang akarnya kuat, ya, nilai-nilai keagamaannya kuat, pasti menjawabnya dengan panggilan labbaik, kemudian disingkat menjadi baik, baik itu. Nah, kemudian pertanyaan kedua terkait dengan itu, panggilan entong dan neng, saya kira entong dan neng memang panggilan anak-anak, panggilan anak-anak untuk yang orang yang lebih tua bagi budaya Betawi, sebagian budaya Betawi entong dan
3: Neng,
7: entong dan neng,
3: iya.
7: Gitu.
3: Tapi anak laki-laki ya, kadang dipanggil neng juga ya, bang ya?
7: Ya ada sebagian apa Betawi dipanggil neng juga kadang-kadang yang laki-laki
3: iya,
7: itu. Ya. Tapi memang secara umum ya entong.
3: Secara umum
7: entong untuk
3: tong,
7: laki-laki.
3: Tong ya, bang ya.
7: Neng ya.
3: Oke, baik dah.
7: Ya.
3: Ini ada pertanyaan lagi, ini dari Ternate lagi bang, dari Ibu Linda Idris ini melalui WhatsApp. Assalamualaikum Bang Robi dan Ponova, budaya Betawi itu mencakup apa saja sih bang? Nah untuk zaman sekarang, budaya apa saja yang sudah mulai dilupakan oleh anak muda Betawi? Bagaimana langkah untuk mengantisipasinya agar tidak terjadi kehilangan budaya? Salam dari Ternate. Satu dulu ya bang, ini dua lagi, ini satu lagi bang, kita kumpul dua bang. Ini dari Bang Haris di Kota Jogja. Bagaimana saran dalam memelihara kebudayaan dan cagar budaya Betawi ini, bang? Seperti apa katanya? Silakan, bang.
7: Jadi kan budaya itu kan,
3: ya.
7: Budaya itu kan hasil dari cipta karsa rasa.
3: Betul.
7: Yang bukan hanya kesenian, bukan hanya makan, tapi tadi saya bilang mencakup semua aspek kehidupan itu budaya, ya. Jadi pri kehidupan, nilai, moral, nah itu termasuk ya yang kelihatan ya makanan, ya kan, makanan, kemudian apa namanya seninya,
3: kesenian,
7: yang kelihatan ya,
3: yang
7: kelihatan jelas lah sekarang, yang nampak jelas. Jadi sekali lagi budaya tidak hanya Betawi saya kira, tapi semua budaya itu mencakup semua aspek kehidupan.
3: Iya,
7: ya,
3: betul.
7: Yang tinggal kelihatan itu hanya ya memang terlihat secara zahir ya memang budaya, kemudian kesenian, gitulah. Nah di Jakarta itu yang saya tahu itu pemerintah daerah itu sudah menetapkan beberapa hal terkait dengan ikon Jakarta, ya ikon Jakarta. Jadi sudah ditetapkan tuh. Ya, kalau nggak salah pergub atau apa saya lupa ya terkait dengan ikon Jakarta. Jadi ikon Jakarta itu yang pertama ya, yang pertama jelas ondel-ondel. Kalau ondel-ondel pasti Betawi banget dah.
3: Ya.
7: Yeah. Ondel-ondel udah pasti nggak bisa diklaim oleh orang lain. Kemudian ini apa kalau di rumah tuh kok di rumah itu ada gigi balang.
3: Oh.
7: Yang begitu-begitu tuh.
3: Mana nih bang? Ini ayo punya gambar nih bang.
7: Nah itu yang di belakang tuh ada rumah tuh,
3: yeah.
7: Ada gigi balangnya harusnya itu ada itu.
3: Oh harus gigi balang tuh ya bang ya?
7: Ada.
3: Wah perlu ditambah ya, ini rumah bukan rumah Betawi ini, rumah orang dipinjam kali bang taruh sini nih. Ya itu kudu.
7: Terus apa namanya? Kalau makanannya, kalau minumannya selendang mayang,
3: bir peletok,
7: sadaria. Sadaria tuh
3: ya.
7: Apa namanya? Apa namanya pakaian?
3: Iya, iya.
7: Pakaian yang kalau orang sholat tuh pakai apa namanya? Pakai baju,
3: koko.
7: Pakai baju apa? Koko. Baju koko.
3: Iya.
7: Terus ada lagi namanya sadaria, kemudian pakai apa? Pakai kain gitu ya.
3: Yeah.
7: Pakai kain. Nah, itu salah satu ikon apa Jakarta yang ya, sudah ada pergubnya tuh.
3: Oke.
7: Jadi ikon-ikon Jakarta. Wah, banyak apa namanya sekarang ini yang kita lupakan, makanan, minuman, coba deh. Oh, Nova coba apa makanan apa aja yang
3: Ah,
7: apa
3: udah banyak bang.
7: apa
3: Paling tuh
7: Nova.
3: ayah tahu ini dah kerak telur. Apa lagi ya kue yang ada topinya itu apa namanya bang dibikin apa ya? Kalau gemblong mah bukan dari Jakarta ya bang ya. Itu mah dari Jawa Barat ya bang ya kalau gemblong ya.
7: Iya, gemblong bujuju.
3: Iya, gemblong bujuju. Karena udah memang nggak banyak lagi kita lihat ya bang ya makanan-makanan Betawi gitu ya. Kalau ikan ya pak, kalau makanan barat paling ikan pecak gitu ya bang.
7: Pecak, pindang.
3: Iya,
7: Pindang.
3: Iya
7: Dan itu kan juga jadi akulturasi budaya tuh pindang.
3: iya
7: Ikan
3: benar-benar.
7: pindang. Jadi setiap apa tahun baru Cina tuh biasanya orang-orang Betawi
3: Pindang
7: pada
3: patin.
7: mindang apa bukan bukan patin apa tuh namanya aduh
3: Apa ya
7: yang
3: ikannya satu lagi ya? Aduh lupa
7: bukan
3: yang banyak tulangnya ya bang ya. Ah lupa
7: ya
3: kita
7: yang
3: bang.
7: banyak tulangnya tuh iya
3: Ya ikan yang banyak muncul kalau lagi Imlek gitu ya bang ya.
7: ya
3: Iya
7: benar lupa
3: iya
7: saya
3: benar benar benar benar.
7: bandeng
3: Oh ya bandeng. Nah tuh.
7: bandeng
3: Ya benar
7: ih
3: benar.
7: gabus pucung. Wah,
3: Betul.
7: masih banyak lagi dah.
3: Iya gabus pucung ya.
7: Masih banyak lagi dah yang.
3: Iya
7: Nah,
3: benar-benar.
7: ini yang harus kemudian kita kenalkan terus kepada anak-anak kita. Ini hampir apa namanya? Ya kayak lebaran. Lebaran aja udah banyak yang hilang kan, kayak biji ketapang kan
3: Iya.
7: banyak yang hilang tuh.
3: Iya
7: Biji
3: benar-benar.
7: ketapang. Bagi orang yang kagak yang nggak jago bikin ya, biji ketapang bisa buat tawuran itu,
3: Iya
7: karena
3: benar.
7: keras. Kalau bagi
3: Kalau
7: yang nggak bisa
3: kalau
7: bikin,
3: ayah tuh
7: tapi
3: buat laki
7: bagi yang
3: pulang
7: jago.
3: malam bang sama ayah tuh. Kalau pulang malam laki ayah ayah lempar tuh bang sama biji ketapang.
7: Galak banget. Biji ketapangnya segede poli.
3: Iya dah. Ya jadi memang
7: Jadi
3: memang
7: biji
3: udah banyak
7: ketapang
3: hilang ya
7: kan
3: bang ya.
7: itu. Iya, terus ada lagi akar kelapa,
3: Iya
7: iya
3: betul.
7: kan? Ada akar kelapa. Terus dulu nenek saya itu jago bikin kue kaak. Baru, baru tahu kan kue kaak? Kaak berasal dari bahasa Arab. Kaak itu artinya kue memang. Itu bahasa Arab artinya kue. Jadi kalau kue kaak, ya kue-kue gitu. Tapi dinamakan kue. Pakai yang kayu manis. Ya saya jadi susah ngegambarin gitu kayak gimana ya. Jadi kayak kayak kayak geplak juga enggak tapi rasanya memang ke apa ke coklat-coklatan lah udah nggak ada
3: Iya
7: lagi tuh
3: benar-benar
7: jarang
3: benar-benar.
7: dulu dulu nenek saya itu sama nenek saya tuh kue kaak
3: Ya.
7: bener tuh
3: Sekarang
7: apa namanya
3: udah susah
7: manis-manis gitu
3: susah ya Bang, udah susah nyarinya
7: aduh
3: juga dan orangnya orang yang bikin juga udah jarang.
7: iya betul.
3: Betul betul betul.
7: Oh,
3: Aduh.
7: jarang, jarang betul.
3: Ini tanpa terasa kita udah di menit 55 aja nih Bang. Ya udah sebenarnya masih banyak ya Bang, masih panjang ini kalau misalnya kita bercerita masih panjang lebar nih Bang
7: Iya,
3: Robi
7: iya.
3: mesti paparkan. Tapi karena waktu Bang, ini kan sebentar lagi Jakarta bakal berusia 500 tahun Bang. Apa yang menjadi harapan Abang Bang? Silahkan.
7: Ya, saya berharap sih ya apa namanya memasuki usia 5 abad ya budaya Betawi tidak hanya tampil dalam acara seremoni ini ya. Jadi bukan budaya bukan hanya seremonial tapi juga benar-benar hidup di tengah masyarakat menurut
3: Amin.
7: saya gitu ya. Kita ingin melihat anak-anak kita, anak-anak muda kita, gen Y,
3: Gen
7: apa
3: Alpha,
7: namanya Z, gen
3: iya.
7: Alpha kita ini bangga menggunakan atribut-atribut budaya Betawi dari bahasa, kemudian mempelajari keseniannya, mengenal sejarahnya, menerapkan nilai-nilai luhurnya. Nah, oleh karenanya memang harus ada stimulan yang dari pemerintah supaya apa namanya kira-kira anak-anak yang kecenderungan untuk apa namanya ingin berbudaya gitu harus ada stimulan didukung betul
3: Betul.
7: ya oleh pemerintah daerah tentunya bekerja sama dengan lembaga-lembaga adat Betawi yang ada sekarang ini. Jadi walaupun nanti Jakarta menjadi kota global, kota modern, tapi karakternya tetap karakter Betawi, ya
3: Betul.
7: karakter Betawi, karakter yang membumi, ya. Jadi apa namanya, kan Betawi itu kan orangnya open.
3: Iya.
7: Ya,
3: Terpanas dong, Bang.
7: Ini kalau Jakarta, kenapa?
3: Panas dong.
7: Iya, Pak. Jadi Betawi ini, Jakarta ini, kalau bukan, kalau orang Betawinya kagak open,
3: Iya
7: ya,
3: benar.
7: ini apa namanya, nggak terbuka terhadap suku yang lain, saya
3: Betul.
7: kira bangunan ini nggak bakalan terjadi. Tapi orang Betawi kan banyak yang legowo,
3: Iya benar.
7: digusur sono sini, ya, sehingga minggir,
3: Iya.
7: ya. Sekarang mau dibilang Betawi tapi dia ada di Bogor, bingung lagi kita.
3: Aduh, miris ya, Bang ya.
7: Tapi
3: Oke.
7: saya berharap sih memang apa, budaya kita jangan sekedar seremoni,
3: Siap.
7: tapi memang terinternalisasi dalam
3: Betul.
7: apa namanya, dalam kehidupan kita dan anak-anak kita, ya, yang anak-anak kita punya masa, yang memiliki masa depan.
3: Setuju,
7: Mudah-mudahan
3: Bang.
7: insya Allah budaya Betawi nggak sampai punah.
3: Amin, amin
7: Gitu
3: ya
7: kok.
3: Allah. Terima kasih, Bang Robi. Selamat kembali
7: Sama-sama,
3: melanjutkan
7: Bu Nova.
3: pekerjaannya. Salam sehat, salam bahagia ya,
7: Amin,
3: Bang. Sukses
7: amin.
3: selalu,
7: Terima
3: Bang
7: kasih.
3: Robi.
7: Sama,
3: Ya.
7: sama-sama. Terima kasih.
3: Yuk. Abang Po, nyapa bencangcing demikian.
7: Assalamualaikum warahmatullahi
3: Waalaikumsalam
7: wabarakatuh.
3: warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi kita ngobrol bersama Bang Robi Fadil Muhammad, Kepala Kemenag Jakpus dan Pemerhati Budaya, upaya pelestarian budaya Betawi di kalangan generasi muda. Ayo akhiri kebersamaan kita dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara. Terima kasih adik-adik yang ada di sana. Terima kasih Mas Doni, terima kasih Diva. Salam sehat, salam bahagia untuk kita semuanya. Selamat siang menjelang sore. Dan jangan kemana-mana, ayam Pono Pakalista akan tetap bersama hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti.

0: Sabrite jam 14.
1: Abang Po, program bulan imunisasi anak sekolah bias dan cek kesehatan gratis CKG digelar di SDN Keramat Pela 07 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan selama Agustus hingga November 2026. Lurah Keramat Pela Tia Mutiara mengatakan pemeriksaan meliputi status gizi, kesehatan mata, telinga, gigi, dan mulut, tekanan darah, anemia, hingga kesehatan jiwa dengan antusiasme tinggi dari para siswa. Peserta didik memperoleh imunisasi campak rubella MR, human papilloma virus atau HPV, difteri tetanus atau DT, dan tetanus difteria atau TD, serta pemeriksaan kesehatan menyeluruh. Program ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas kesehatan anak sehingga mereka dapat mengikuti kegiatan belajar mengajar secara optimal. Kita beralih ke berita lainnya. Pemerintah Provinsi Sumatera Utara mendukung upaya Balai Besar Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BBMKG wilayah 1 Medan dalam meningkatkan literasi kebencanaan di kalangan generasi muda. Wakil Gubernur Sumatera Utara Surya kemarin menyampaikan dukungan tersebut saat menyerahkan hadiah pemenang Lomba Cerdas Cermat BMKG 2026. Menurutnya, pendidikan kebencanaan merupakan investasi penting untuk membangun sumber daya manusia yang tangguh dan adaptif menghadapi ancaman bencana. Program ini diharapkan memperkuat budaya sadar resiko bencana, mengingat Indonesia termasuk Sumatera Utara memiliki tingkat kerawanan bencana yang tinggi. Ampe di mari kabar beritanya, berjumpa kita di kabar berita pukul 15 nanti.

0: Eh Yat, lihat dia tuh gedung putih, cakep banget ya. Gedung apaan sih Yat?
1: Itu namanya gedung Olve, Mina. Jangan lihat cakepnya doang, sejarahnya juga keren.
0: Oh gitu, gimana?
1: Dulu gedung Olve adalah kantor perusahaan asuransi jiwa. Namanya OLVEH, singkatan dari Onderlinz Leveren Zekering Van Eggenhout. Gedungnya berdiri dari tahun 1921.
0: Buset, udah tua banget ya?
1: Iya, sebenarnya Olve sendiri nih udah ada dari tahun 1877. Awalnya lembaga swadaya buat pegawai negeri sipil, bantu ngurangi beban hidup, sekaligus nyediain tabungan sama asuransi jiwa buat anggotanya. Nah, sekarang gedung ini jadi bagian dari cagar budaya.
0: Oh gitu, pantas aja masih dijaga rapi ya. Eh tapi kok lu tahu sih sejarahnya? Padahal lu belum lahir, Ban.
1: Itulah pentingnya kita baca, biar kita kenal sejarah dan makin cinta sama warisan budaya kita.
0: Iya juga ya.
2: Kenali sejarah, lestarikan cagar budaya.
3: Abang tuh udah pada tahu belum nih kalau sekarang RRI udah ada versi digitalnya. Iya benar, RRI Digital hadir buat Abang Empok supaya bisa dengerin siaran RRI di mana aja, kapan aja, langsung dari handphonenya Abang Empok sendiri. Mau dengerin Pro4 Jakarta, Bandung, Jogja, Makassar, sampai Papua, bisa dah. Mau nonton siaran visualnya RRI lewat RRI Net, deh bisa banget. Bisa banget dah Abang Empok dengerin siaran RRI seluruh Indonesia lewat aplikasi RRI Digital. Pakai aplikasi RRI Digital ini, Abang Empok agak cuman bisa dengerin siaran Pro4 aja, tapi juga bisa interaksi sama pendengar yang lain lewat fitur live chat sambil akses konten-konten menarik lainnya. Jadi Abang Empok, nunggu apaan lagi? Ayo dah buruan download aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store atau juga di App Store. Gratis, tis. Nikmatin siaran Pro4 Jakarta lebih mudah dan nyaman langsung dari genggaman.
4: Pro4 FM, Suara Budaya, Jakarta.

0: Lalu dua orang bertanding saling memukul dengan rotan sebesar ibu jari kaki yang didahului dengan tarian uncung. Nama musik ini berasal dari nama salah satu alat musiknya, yaitu sampyong, semacam kordofan bambu berdawai dua utas. Sebagai orkes tanpa laras, sampyong merupakan musik rakyat Betawi pinggiran paling sederhana dibanding musik Betawi lainnya. Sampyong, sebagaimana yang dikenal dalam seni ketangkasan ujungan di Betawi dan Bekasi, adalah sebuah alat musik semacam gambang terbuat dari kayu yang dipotong secara kasar. Artinya, kulit pada bagian luar batang kayu tidak dibuang. Potongan kayu dengan ukuran berbeda itu diikatkan pada tali. Kemudian, untaian potongan kayu itu diletakkan di atas dua batang bambu yang melintang. Potongan kayu dengan ukuran berbeda merupakan ukuran tangga nada yang dihasilkan. Semakin pendek tangka kayu, semakin tinggi nadanya. Sampyong merupakan waditra atau wirama seni musik yang mengiringi tari berbentuk ibing pencaksilat yang disebut uncul.
1: Kenali budayamu, cintai negerimu.
2: Halo, saya Alfat, sebagai owner dan desainer dari Batik Alf. Abang Po, jangan lupa dengerin terus 92,8 Pro 4, Suara Budaya Jakarta.

Masih dari lantai 6 Gedung RRI Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, masih bareng Ayem Pono Pakalista yang cuantik blam-blam sejakarta ya Bang Po. Pukul 14:27 waktu Indonesia Barat ya. Mohon maaf tadi yang tidak sempat keangkat teleponnya dan juga tidak sempat WhatsApp-nya kita bacakan. Coba ya kita cari lagi nih WhatsApp yang belum dibaca. Oh, Bang Iwan Santoso yang ada di Kemayoran ya. Bang Iwan apa nih? Suara Budaya Jakarta, selamat siang Ponopa, semoga sehat panjang umur, lancar rezeki. Amin amin ya Allah. Doa yang sama kembali ya Bang ye. Alhamdulillah setelah lama menunggu hujan Pok, tadi malam hujan lumayan deras di dekat halte Monas, tapi di Kemayoran cuma gerimis. Mudah-mudahan hari ini hujan lebih deras lagi Pok. Cuaca Kemayoran siang ini cukup menyengat sih Pok. Terima kasih. Alhamdulillah hujan yang kita nanti-nanti akhirnya turun ya Bang ya. Cuma kita berharap intensitasnya jangan terlalu jangan terlalu deres ya. Harapannya sih seperti itu, intensitasnya jangan terlalu deres sehingga mengakibatkan luapan air di mana-mana, luapan sungai di mana-mana ya. Mumpung nih masih musim panas ya Bang Po ya, mari kita sama-sama ngebersihin lingkungan rumah, lingkungan tempat kita tinggal, selokan-selokan yang mampet gitu ya, selokan-selokan yang udah banyak tanahnya di gorong-gorong gitu, digali lagi, didalemin lagi biar lancar airnya pas hujan datang gitu tidak tersumbat. Nah, sampah-sampah yang berserakan, sampah-sampah yang ada di pojok gang, yang ada di pojok taman, pojok lapangan, itu mari sama-sama kita bersihkan ya Bang Po ya. Mumpung nih ya Bang Po bulan Agustus. Karena kan bulan Agustus banyak sekali kegiatan-kegiatan dan aktivitas-aktivitas yang bakal kita gelar dalam rangka merayakan ulang tahun Republik Indonesia yang keberapa coba. Pasti ada sebagian yang gak tahu ya Indonesia sekarang itu di usia berapa. 81 ya Bang Po ya. Nah, kan banyak ya kegiatan-kegiatan yang bakal kita gelar. Kalau misalnya kampung kita bersih, terus kita menggelar kegiatannya pun dengan senang, nyaman, mata kita pun enak memandang.

0: Eh Leha, gue lihat muka lu tuh kenapa kusut amat sih? Kayak dompet tanggung bulan gitu.
1: Gue dari pagi ngidam bubur cace nih Nab. Kebayang mulu dah.
0: Hah? Apa? Bubur cace? Mm-hmm. Waduh, itu tuh emang dahsyat tuh. Bikin perut joget gitu.
1: Iya, manis-manis, anget lagi. Aduh, kalau gak makan hari ini, rasanya hidup gue kurang lengkap nih Nab.
0: Bubur cace kan emang makanan khas Betawi, Leha. Kita tuh mesti bangga, dijaga, dilestariin. Jangan ampe kalah tuh sama makanan viral.
1: Bener juga lu, Nab. Budaya sendiri kudu kita rawat. Mulai dari makanan tradisional ya.
0: Betul. Kalau bukan kita yang lestariin, siapa lagi coba?
1: Setuju. Tapi nih ya, sebelum ngelestariin, boleh gak kita ngelestariin semangkok dulu? Perut gue udah demo nih.
0: Dasar lu ya emang ya. Ayo dah, sebelum perut lu pada bikin aksi unjuk rasa tuh.
2: Lestarikan kuliner tradisional Betawi. Bubur cace bukan cuma enak, tapi juga bagian dari warisan budaya kita.

0: Angku-angku, nini emama, dun sana pandanga sadonyo, jangan lupa yo, bagabuang di acara apresiasi budaya Minang, Minang Bakaba Lama Didanga. Setiap Rabu jam 8 sampai jam 12 malam. Info kuliner, aduh, budaya juga ada. Apalagi petata petiti, langkok pokoknya. Minang Bakaba Lama Didanga.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bang Opi Kumis, orang Betawi. Buat lah demen banget, girang banget nih. Ada radio budaya kayak begini nih. Waduh, waduh, ini baru radio orang Betawi. Ya, gua demen nih. Sayur kiong dimasak tumis, makannya bulan puasa. Adi cium pakai kumis, hei, 6 bulan masih berasa. Akan main, sukses terus mengudara.
2: Propat FM.

92,84 Suara Budaya Jakarta. Bang Po, nyapa bencangcing. Akhirnya sampai di sini dulu kebersamaan kita ya Bang Po ya, barang ayam Ponopa Kalista yang cantik blam-blam untuk hari Rabu ya Bang Po, tanggal 5 ya Bang Po ya, Agustus 2026. Selamat kembali melanjutkan aktivitasnya, tetap semangat ampe kelar, ampe tuntas jam 4 atau jam 5, ampe jam berapa aja dan ntar tuntas pekerjaannya ya Bang Po ya. Tetap semangat, kalau capek rehat dulu ya Bang Po ya. Setelah ini bakal ada Mpo Mariana yang bakal hadir nemenin Abang Po hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat. Ayam Po Nopa yang cantik blam-blam Jakarta pamit undur diri, banyak maaf, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.

0: menuju 500 tahun Kota Jakarta.
1: Setiap kota menyimpan cerita. Seringkali kisah itu tersembunyi di pertokoan tua yang nyaris dilupakan, nama jalan yang terdengar biasa, atau di tengah penjual yang menjajakan dagangannya. Ini adalah kisah sebelum Jakarta.

0: Pendengar, saat Willem Daendels memindahkan pusat pemerintahan ke Weltevreden, ia juga membangun pasar utama untuk memenuhi kebutuhan orang Eropa. Pusat niaga ini dibangun pada tahun 1820 dengan nama Pasar Baru. Pasar Baru cukup cepat menjadi pasar bergengsi di Batavia. Di pertengahan abad ke-20, deretan toko milik pedagang Tionghoa menampilkan wajah bergaya Eropa. Tata ruangnya rapi, jendela kaca besar, jauh dari kesan pasar tradisional. Pedagang India bersaing menjual kain sutra dan katun. Sementara itu, orang Jepang membuka studio foto dan toserba. Tak ketinggalan, toko-toko Prancis menawarkan barang impor dan produk kulit berdampingan dengan apotik, toko buku, parfum, dan peralatan rumah tangga dari Eropa. Banyak kendaraan bermotor milik orang Eropa atau pribumi kaya parkir untuk membeli kebutuhan sekunder. Tak hanya sebagai pusat niaga, Pasar Baru juga menyimpan jejak penting dalam sejarah musik Indonesia. Disinilah berdiri toko populer milik Joachim Chan yang pada tahun 1927 menjadi tempat pertama rekaman lagu Indonesia Raya yang dilakukan di rumahnya di Jalan Gunung Sahari dengan iringan orkes populer.
1: Menuju 500 tahun Kota Jakarta.
2: Bang, mau kemana udah rapi?
3: Ayo mau ke sono, Mpok.
2: Sono mana, Bang?
3: No, ke sono, no, ujung sono, no.
2: Ih, Abang udah di mari aja.
3: Lah, ada apa?
2: Ih, di mari, Bang. Di mari enak nih, Bang.
3: Gitu ya?
2: Iya.
3: Ya udahnya, nyok, nyok, nyok, nyok.
4: Pro 4 FM. Suara Budaya Jakarta.

0: Abrite jam 15.
1: Abang Poj sebanyak 100% gabungan bersama warga menggelar kerja bakti dan pengecatan kantin di sepanjang jalan Stasiun Senen Jakarta Pusat hari ini dalam rangka menyambut HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Lurah Senen, Ilyan Adi Bayu mengatakan kegiatan melibatkan unsur Satpol PP, PPSU, Gul Karmat, Sudin Perhubungan, Polsek Senen, serta pengurus RT RW untuk menciptakan lingkungan yang bersih dan rapi. Selain itu, pengelola gedung dan pertokoan diimbau memasang bendera merah putih, sementara Polsek Senen turut menggelar lomba keindahan gapura sebagai bentuk sinergi memeriahkan peringatan kemerdekaan. Beralih ke informasi yang lain, pemerintah Provinsi Bali mempelajari skema pembiayaan inovatif dari pemerintah Provinsi DKI Jakarta termasuk penerbitan obligasi daerah untuk mendukung percepatan pembangunan infrastruktur. Gubernur Bali Wayan Koster mengatakan langkah tersebut dilakukan setelah mendapat arahan dari Kementerian Dalam Negeri dan dibahas dalam pertemuan dengan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung di Jakarta. Selain obligasi daerah, pembahasan mencakup pemanfaatan koefisien lantai bangunan atau KLB dan kerjasama dengan pihak swasta sebagai alternatif pembiayaan pembangunan di luar APBD guna mendukung pariwisata dan infrastruktur berkelanjutan. Sampai di sini beritanya, kita ketemu lagi di kabar berita jam 16.

Perumat Suara Budaya Jakarta, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore ya Bang Po. Ketemu lagi bareng Aipo Mariana Suwendi di dangdutnya nyok. Edisi Rabu ya, 5 Agustus 2026. Senang banget pokoknya Aipo nemenin Bang Po di sore hari ini. Walaupun jujur, boleh jujur kan? Kita kan sebagai manusia gak boleh bohong ya. Jujur Aipo ngantuk sih ya Bang Po. Kenapa Po Nana kok ngantuk? Banyak banget nyamuk, susah tidur. Jadi tuh semalaman ngegebukin nyamuk ke Bang Po. Karena emang jujur ya, musim kemarau nih Ayah perhatiin nyamuk banyak banget. Ayah juga nanya sama teman-teman gitu ya, di rumah lu ada nyamuk gak sih, banyak gak sih? Iya gitu. Jadi kayaknya emang pengaruh nih musim kemarau, nyamuk banyak banget ya Bang Po. Kemarin juga kayaknya sempat Ayah lihat ada imbauan dari pemerintah untuk selalu berhati-hati dan waspada terhadap nyamuk di musim kemarau. Nah, kalau Abang Po juga ngerasa gak sih musim kemarau banyak nyamuk di rumahku gara-gara kamu? Gitu ya. Ya makanya kasih tahu aja deh Abang Po, di rumah Abang Po sama gak sih kayak di rumah Ayah lagi banyak nyamuk? Apa karena emang musim kemarau apa gimana nih? Terus gimana caranya biar kagak digigitin nyamuk tiap malam? Kan kalau sekarang tuh udah banyak pilihannya ya. Ada yang obat nyamuk semprot, ada yang dicolok ya ke listrik tuh, ada yang elektrik ya, ada yang obat nyamuk dioles ke badan, lotion, ada juga yang masih pakai obat nyamuk bakar gitu ya. Ah, kalau Abang Po biasanya gimana biar kagak dikerubutin nyamuk tiap malam? Karena emang lagi banyak banget nyamuk ya. Abang Po biasanya apa nih obat nyamuknya, pilih yang model apa? Semprot, yang elektrik, yang lotion, apa yang dibakar tuh, obat nyamuk bakar? Silakan kasih komentar di sini 0213504510, WhatsApp di 0812 1124928.

0: Perempat Suara Budaya Jakarta Dangdut Nyok, Nyok, Nyok, Nyok. Lagi ngerasa banyak nyamuk gak sih di rumah Abang Po di musim kemarau? Kalau iya, biasanya biar kagak digigitin nyamuk, pakai obat nyamuknya jenis apa? Yang disemprot, yang dioles, yang elektrik, apa yang dibakar? Ah, kasih komentar di sini ya. Langsung aja di 0812-1124-928, line telepon 0213504510. Ayo mau nyapa dulu yang gabung di WhatsApp call-nya perempat. Halo, Assalamualaikum Dangdutnyo.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Hai hai, siapakah di sana? Nyok nyok nyok, siapa nih?
1: Nyok.
0: Ah, ya Allah. Orang lama. Kenapa? Orang lama, ya Allah, kemana aja? Bang Rama.
1: Ah, iya, Po.
0: Masya Allah, kemana aja?
1: Bertapa di Gunung Semeru.
0: Ya Allah Bang, kita sampai rindu ini, udah lama gak nongol.
1: Bang, kalau ini langsung menggunakan versi baru ya, sekarang ke WA Po ya.
0: Yo ay, kita harus ngikutin zaman Bang.
1: Benar-benar.
0: Bang, sehat?
1: Alhamdulillah, gimana kabar sebaliknya?
0: Alhamdulillah, sehat Bang.
1: Sehat semua ya.
0: Masih di Kosambi apa di mana?
1: Bolak-balik Kosambi DKI.
0: Oh baik.

0: Oh.
1: Aduh, jangankan malam, siang aja banyak nyamuk, Po.
0: Oh gitu, ya Allah, bentol-bentol dong ya.
1: Kagak sih.
0: Eh, Bang Rama, tapi kan sekarang obat nyamuk udah banyak jenisnya ya. Ada yang disemprot, dioles, dibakar sama elektrik tuh yang dicolokin. Abang lebih pakai yang mana?
1: Nyamuk mah jangan diobatin, Po.
0: Apa dong?
1: Kalau diobatin ntar tambah berkembang biak dia. Kalau diobatin terus emangnya nyamuknya
0: emang
1: sakit.
0: Iya? Emang iya ya? Iya. Jadi apa kalau biar gak digigitin nyamuk pakai modelan apa obat nyamuknya biar tuh nyamuk pergi?
1: Antisipasi. Itu kan namanya ada semprotan DBD itu ya.
0: Apa? Fogging?
1: Disemprotin gitu kan, kadang ada pembersih gitu kan.
0: Kalau semprot ya, disemprotin ya, itu mah ini fogging biasanya dari kelurahan itu.
1: Kelurahan.
0: Enggak, kalau yang di rumah biasa hari-hari pakai apaan? Disemprot tuh, pakai yang obat nyamuk yang disemprot, apa yang dioles? Kan ada tuh.
1: Heat electric, Po.
0: Abang pakai yang elektrik, kagak usah nyebutin merek ya, brand kagak usah.
1: Tapi yang pasti jika nyamuk tidak ingin berkembang biak di rumah Anda, jangan pernah menggantung baju dalam rumah kebanyakan.
0: Oh, jangan pernah menggantung baju dan menggantung seseorang ya, kepastian hati seseorang ya. Ya udah kalau gitu, Bang Rama mau lagu apa sore hari ini?
1: Cinta Tak Bersayap deh, Po.
0: Siapa nyanyi tuh?
1: Volgayo.
0: Oh, Volgayo, Cinta Tak Bersayap.
1: Oh. Masih lagu lama meskipun sudah stokan baru untuk tapi masih tetap lagu lama kok.
0: Gak apa-apa dong. Oke deh, lagunya langsung diantarin buat Bang Rama ya.
1: Semuanya aja Po, tanpa terkecuali ya.
0: Siap deh, makasih Abang.
1: Terima kasih, saya pamit.
0: Yo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Rama Bompo yang bilang katanya pakai obat nyamuknya yang elektrik aja dah katanya. Oh, yang tinggal dicolok ke listrik ya. Nah, tapi kan tiap orang beda-beda. Kalau ayah sih lebih ke semprot ya biasanya buat pengharum ruangan juga kan. Sekarang kan apa semprot obat nyamuk itu kan udah pakai pengharum juga gitu ya. Sama oles sih kalau ayah gitu. Kalau dirasa kayaknya kagak ini nih kayak kurang puas gitu yang disemprot, pakai yang oles aja dah biar lebih menyeluruh ke badan-badan begitu. Tapi Abang Po ngerasa juga enggak? Jangan-jangan ada ayah doang nih yang ngerasa lagi banyak nyamuk di rumah karena musim kemarau. Kalau Abang Po sendiri gimana, ngerasa juga enggak musim kemarau kayaknya nyamuk lebih banyak gitu dari hari-hari biasanya? Kasih komentar di sini ya. 0213504510, WhatsApp di 0812-1124-928 sembari request lagu dangdutnya. Ada Kong Dani di WhatsApp Kolnya 4 Jakarta. Halo, assalamualaikum dangdutnya.
2: Waalaikumsalam dangdutnya nyonyonyo.
0: Kong Dani, yang ini apa namanya?
2: Ah? Jangan suka nyanyi loh.
0: Emang apa?
2: Kedengeran sama itu tuh.
0: Siapa?
2: Nanti.
0: Kenapa kalau ayah nyanyi tak kedengeran siapa? Kedengeran siapa?
2: Suruh rekaman.
0: Hah? Ya ilah, dia ketawa duluan dah. Iya. Iya dah, Kong Dani.
2: Ketawa sehat, Po.
0: Iya benar. Tandanya kita happy ya kalau kita ketawa ya, Kong ya. Iya. Kong. Oh. Benar. Walaupun sebenarnya Ais sih lagi enggak happy-happy banget gara-gara rumah lagi banyak nyamuk nih, Kong. Iya enggak sih, Kong?
2: Oh gitu.
0: Heeh.
2: Iya. Ya. Dibilang enggak ada yang digigit, kalau bilang banyak ya 1-2 sih ada.
0: Oh gitu.
2: Iya, betul.
0: Kong rasa juga gitu lagi banyak nyamuk nih musim kemarau begitu.
2: Ya kan musimnya sekarang kan sudah mulai datang hujan nih, Po, nih walaupun baru lewat sebentar gitu ya. Gerimis ya, udah semalam sore-sore udah gerimis tuh abis maghrib tuh.
0: Iya.
2: Tapi ya kan di dalam rumah jadinya jadi panas gitu.
0: Oh, nyelekep ya.
2: Iya. Gitu ya, jadi kep gitu, Po. Jangan sekarang aja begitu gitu. Sekarang aja kita pakai jadi

0: kalau kalau siang-siang kipas angin aja deh.
1: Oke. Okay. Tapi kalau Dani biar enggak kegigit nyamuk, biasanya pakai obat nyamuknya model apa? Nah, oles, semprot.
0: Itu yang sekarang pakai papi yang botol kecil yang dipanasin kan gitu. Jadi wangi ya, gitu.
1: Ya dipanasin maksudnya gitu. Elektrik. Kiri colok. Iya, elektrik. Oh, elektrik.
0: Tapi dia cair kan yang
1: iya,
0: cair.
1: Iya, tahu, gitu, tahu.
0: Yang, ada yang jadi gitu lah. Di kamar sama di tamu ya pasangin itu aja.
1: Iya, benar. Sekalian buat pengharum juga ya karena wangi ya.
0: Ya juga sambil nonton bola juga semalam ya udah pasang itu ya udah anak-anak udah nonton rame dah gitu.
1: Oke deh. Jadi Kong Dani lebih memilih obat nyamuknya yang elektrik ya Bang Po ya.
0: Elektrik.
1: Oke deh. Sip deh kalau gitu. Lagunya apa nih?
0: Aduh lagunya apa ya, kita biar happy-happy lagunya yang bercanda aja deh Po deh gitu.
1: Ya udah bercanda deh dari Melvi ya. Oke deh iya, Kong Dani. Sip lagunya udah kita antriin buat Kong Dani ya.
0: Oke terima kasih banyak Po.
1: Sami-sami Kong.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yee, sudah ada dua orang ya yang menggunakan apa namanya obat nyamuk elektrik ya Bang Po ya. Ya tapi memang kan semua balik lagi ya, kenyamanan tiap keluarga, tiap orang tuh beda-beda ketika berbicara mengenai obat nyamuk. Karena Ayah sih ngerasa nyamuk lagi banyak nih ya Bang Po. Kenapa? Karena setelah Ayah cari tahu ya, WHO mencatat peningkatan suhu udara memperpendek masa inkubasi ekstrinsik patogen dan mempercepat laju reproduksi serta aktivitas makan nyamuk ya. Jadi akibatnya kombinasi suhu kamar yang gerah, karena kemarau nih kan panas gerah, terus gigitan nyamuknya makin banyak bikin tidur malam hari jadi tidak nyenyak seperti yang Ayah rasakan pada hari ini. Kalau Bang Po juga ngerasa nyamuk lagi banyak karena musim kemarau, atau Ayah di rumah kayaknya gak kemarau, kagak hujan, emang banyak nyamuk Po. Kasih tahu juga dong gimana nih cara Bang Po biar gak digigit nyamuk, biasanya pakai obat nyamuknya model apa sih? Kan sekarang udah banyak jenisnya ya. 0213504510, WhatsApp di 0812-1124928. Nyambung lagi nanti ya, abis lagu-lagu yang berikut ini. Tetap di Dangdut Nyok.

0: Din, katanya Menteng ini pernah jadi tempat tinggal mantan Presiden Amerika ya? Itu Barack Obama.
1: Iya Sophia, Menteng tuh emang terkenal jadi kawasan elit Jakarta. Tapi ternyata nih, sejarahnya jauh lebih panjang daripada itu.
0: Hah, masa sih? Emang dulunya Menteng kayak gimana, Din?
1: Nih, gue ceritain ya. Zaman dulu, sebelum jadi pemukiman elit kayak sekarang, Menteng tuh masih berupa kawasan hutan yang dikelilingin ame pohon dan juga dihuni ame hewan-hewan buas. Nah, daerah ini nih banyak ditumbuhin pohon menteng. Dari pohon itu deh tuh, nama menteng berasal.
0: Wah, jadi nama menteng itu ada ceritanya juga ya?
1: Betul tuh. Jadi nih, sejak dibuka buat umum di tahun 1810, menteng mulai berkembang. Terus, sekitar tahun 1912, Gubernur Jenderal Willem Herman Dendles ngebangun kawasan perumahan buat pegawai pemerintahan Hindia Belanda.
0: Pantesan sekarang menteng jadi kawasan bersejarah gitu ya?
1: Bener, Sophia.
0: Jadi, ternyata jalan yang sering kita lewatin ini punya cerita panjang juga ya, Din?
2: Kenali dan jaga sejarah kota kita, karena mengenal sejarah berarti menghargai warisan bangsa.
3: Dangdutnya.

0: Jakarta bercanda dari Umi Elvi Sukaisi, requestannya Kong Dani di Jakarta. Request lagu dangdut masih di 0213504510, WhatsApp di 0812-1124928. Masih ngebahas soal ada nyamuk di rumahku gara-gara aku susah bersih-bersih. Tuh, banyak nyamuk, jangan-jangan rumah kita emang kotor kali ya Bang Po ya. Yang tadi Bang, siapa ya Bang Rama bilang, jangan ngegantung pakaian Po, ntar banyak nyamuk. Benar, itu salah satu yang bikin nyamuk pada datang ya. Kalau yang ini kira nyamuk apa bukan nih yang nelpon nih. Assalamualaikum dangdutnyo.
1: Nyo.
0: Nyamuk jasinga nih. Nyamuk nih. Nyamuk.
1: Ini nyamuk.
0: Ditulis sih nyamuk.
1: Nyamuk ini.
0: Nyamuk jantan ya.
1: Nyamuk cinta.
0: Asik.
1: Ntar diomelin sama Bang Astrap ntar, nyamuk-nyamuk cinta.
0: Nyamuk-nyamuk cinta. Pak Sanudin di Bogor. Pak, benar gak sih lagi banyak nyamuk, Pak?
1: Waduh, ampun dah.
0: Ampun. Iya.
1: Apalagi saya ini sampahnya berkeserakan begini, nyamuk ampun.
0: Ya Allah. Iya ya.
1: Lalu pakai sovel sih.
0: Is nyebut brand dia. Nyebutnya ini aja obat nyamuk oles gitu Pak.
1: Iya. Iya oles itu yang oles aja, oles iya. Olesin aja lah.
0: Ini oles ya.
1: Itu bocah juga diolesin aja pakai itu tuh.
0: Iya. Tapi emang jadi, sih Pak.
1: Kalau pakai itu kan saya males itu.
0: Yang
1: pakai
0: mana?
1: Apa namanya? Ya, obat nyamuk bakar itu kurang.
0: Kurang resep ya.
1: Dari napas
0: sesek ya. Oh. Mm-hmm. Iya, tapi emang iya sih lingkungan juga mempengaruhi nyamuk. Ya mungkin selain musim kemarau, mungkin karena ya itu ada tumpukan sampah ya Pak ya. Jadi nyamuknya
1: iya.
0: Udah datang ya Pak ya.
1: Iya nyamuk. Kalau nyamuknya cewek masih mending dah.
0: Ya maunya itu mah.
1: Iya kalau nyamuk cewek masih mending. Ini nyamuknya aduh penyakit.
0: Iya. Iya benar iya. Oke dah kalau gitu. Pak Sanudin mau lagu apa?
1: Ini lagu ini anak saya minta lagu Anuan katanya apa namanya itu.
0: Siapa?
1: Gadis Manis Kalimantan katanya.
0: Oh, Gadis Manis Kalimantan
1: Pak,
0: gitu ya.
1: Pe apa?
0: Gitu. Oke deh lagunya buat si Neng ya. Siapa sih namanya si Neng?
1: Itu Dipa tuh, Nesila Nadipa tuh.
0: Oh, Neng Nadipa nih lagunya ya. Empok mainin nih, empok Nana mainin ya. Oke dah, ditunggu ya lagunya ya Pak.
1: Iya, okay, itu dah. Tadi enak banget, bisa banget. Kong Dani minta lagunya bercanda. Nggak tahu aja lagu enak, Kong Dani kong.
0: Oke deh kalau gitu.
1: Oke, buat semuanya aja ya.
0: Siap.
1: Purana Matoga.
0: Makasih.
1: Yang naik, yang belum naik, saya ucapkan selamat mendengarkan nyok.
0: Oke deh.
1: Waalaikumsalam wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, yang oles katanya obat nyamuknya yang oles aja Po dari Pak Sanudin. Iya. Di 0812-1124928 ya Pak, dulu ada Laras di Sambas Kalimantan Barat. Terus juga ada Pamo Akrom di Parung Panjang. Requestnya Muksin Alatas, Berakhir Penantian. Terus ada Bang Nur di Gaver, requestnya apa nih? Cecandika ke satu. Ya kita antri-antriin dulu lagunya ya. Ada Bang Pais di Serpong. Rekosnya Ting Ting, Minyak Wangi, Bujuk Depo, bukan main. Emang lagi musimnya banyak banget nyamuk ya. Di rumah Aye tuh ya, kalau nyerang badan keroyokan udah kayak tawuran bocah. Nyalinya patungan tuh nyamuk katanya. Kalau saya sih pakainya yang lotion Po, anti nyamuk tuh, sama yang dicolokin ke listrik. Oke. Siap. Terima kasih Bang Pais komentarnya. Iya, memang kan setiap rumah beda-beda ya Bang Po mau pakai obat nyamuknya modelan apa gitu ya. Ya udah kalau gitu, satu penelpon lagi dah sebelum kita ke lagu ya. Halo, Assalamualaikum dangdutnyo.
2: Ya.
0: Halo.
2: Ya.
0: Ari ya.
2: Ya.
0: Ari, banyak nyamuk enggak Ri di Samarinda Indri? Musim kemarau.
2: Iya.
0: Requestnya apa Ri?
2: Dewi Persik.
0: Yang mana tuh?
2: Indah pada waktu.
0: Indah pada waktu ya udah. Ditunggu lagunya Ri ya. Makasih Ari ya. Di Samarinda. Oke dah Abang Po, request lagu dangdutnya ayah anterin dulu nih, lumayan banyak soalnya ya, biar pada kebagian semua. Tapi yang pasti ayah masih ngebahas soal nyamuk ya. Kenapa Po? Soalnya ternyata suhu panas bikin siklus hidup nyamuk jadi makin cepat. Makanya gak heran kalau ngerasa iya kok kayak lagi banyak banget sih nyamuk akhir-akhir ini. Ah, boleh deh komentar di sini. Gimana cara biar kagak digigit nyamuk? Karena ini juga kan berakibat kepada apa namanya penyakit ya Abang Po ya. Nah silakan Abang Po bisa komentar di sini 0213504510, WhatsApp di 0812 1124928. Benar nggak sih kalau musim kemarau lagi banyak nyamuk?

0: Abang Po, gambang kromong adalah seni musik tradisional Betawi yang maduin alat musik gamelan dengan alat musik Tionghoa. Namanya diambil dari dua instrumen utama, gambang, yaitu alat musik kayu dengan 18 bilah berukuran berbeda, dan kromong, yaitu alat perunggu mirip gamelan dengan 10 pencelon bernada berbeda. Musiknya make tangga nada pentatonik ala Cina, kayak selendro Cina atau selendro Mandalungan. Selain gambang sama kromong, ada juga alat lain kayak gong, gendang, suling, kecrek, plus alat musik Cina kayak sukong, tehian, sama kongahian buat melodi. Lagu-lagunya bisa dinyanyiin cowok ataupun cewek, dari lagu Betawi klasik kayak Mas Nona, Gula Ganting, Tanjung Burung, sampai lagu pop Betawi kayak Jali-Jali, Surilang, sama Sirih Kuning.
1: Halo Abang Po, aku Tasya, Dangdut Akademi 7. Jangan lupa dengerin terus Dangdutnya setiap Senin sampai Jumat jam 3 sampai 5 sore hanya di Pro 4 FM, Suara Budaya Jakarta. Dangdutnya nyak-nyak-nyak.

Roma Suara Budaya Jakarta, request lagu dangdutnya ayo undang sebelum kita ke kabar berita ya. 0213504510, WhatsApp di 0812112498. Sembari ngebahas soal perkembangbiakan nyamuk di musim kemarau, Abang Po. Ini ayo doang apa Abang Po juga ngerasa enggak sih nyamuk lagi banyak banget ya? Ampun dah, mana mainnya keroyokan. Iya gak Bang Pais? Tapi kalau Bang Po juga ngerasa gak sih lagi banyak nyamuk? Gimana caranya biar gak digigitin nyamuk? Kan tiap orang beda-beda ya. Tadi ada yang pakai obat nyamuk elektrik, ada yang dioles, ada yang disemprot ya. Ada siapa nih yang gabung di WhatsApp kita ya? Nyapa dulu Pak Budi ya. Assalamualaikum. Selamat sore Pak Budi. Alhamdulillah hujan udah turun beberapa kali Po. Jadi nyamuk udah kabur. Masa sih? Tapi ayah sih biasa pakai obat yang elektrik gitu. Hujannya sih ayah baru kebagian sekali tuh. Semalam itu juga bentaran banget. Kagak nyampe setengah jam ya. Cuma berapa menit gitu. Ya tapi gak tahu deh kalau wilayah lain ya. Ya kali ya ada yang hujannya udah mulai sering kali. Tapi kan menurut perakiraan BMKG, musim kemarau masih berlangsung nih Agustus sampai September. Nanti ketemu hujan lagi 2 Oktober. Cuma memang mau ada modifikasi cuaca sih ya Bang Po ya. Tapi ya udah kita nikmatin aja dah cuaca kemarau ini ya, musim kemarau. Asal jangan pakai nyamuk aja. Tapi emang nyamuk lagi banyak nih kalau di rumah ayah Bang Po. Rumah Bang Po gimana, lagi banyak nyamuk juga enggak? Kasih tahu juga kira-kira untuk antisipasi biar kagak digigit nyamuk, biasanya pakai obat nyamuknya model apa, yang dioles, semprot, elektrik, apa yang dibakar. Kan masih ada tuh ya obat nyamuk bakar ya Bang Po ya. Silakan boleh ikutan gabung di mari di 0213504510, WhatsApp di 0812112498. Ayo mau jeda ke kabar berita dulu ya. Entar kita nyambung lagi abis yang berikut ini.

Abangpo Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan menghubungkan dua jembatan penyeberangan orang atau JPO di kawasan Hayam Rasuna Said, Jakarta Selatan yang selama ini berdiri berdekatan namun belum saling terkoneksi. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengatakan keputusan tersebut diambil agar kedua JPO dapat terintegrasi dan memberikan manfaat yang lebih optimal bagi masyarakat. Penghubungan dilakukan karena satu JPO merupakan fasilitas milik Pemprov DKI, sedangkan JPO lainnya dibangun sebagai akses integrasi stasiun LRT Jabodebek dan halte TransJakarta. Beralih ke informasi yang lain, pemerintah Kabupaten Serang, Banten memberikan bantuan dan apresiasi kepada Muhammad Nur Hidayat, seniman penyandang disabilitas asal Kecamatan Kibin yang tetap berkarya membuat kaligrafi menggunakan kaki. Bupati Serang Ratu Rahmatu Zakiyah saat mengunjungi kediaman Kang Nur di Kampung Gordalio, Desa Kibin, menyampaikan apresiasi atas semangat dan kepedulian sosialnya, sekaligus menyerahkan bantuan dari Basnas Kabupaten Serang dan Dinas Sosial. Bantuan tersebut diharapkan dapat mendukung keberlangsungan usaha Kang Nur, sekaligus menjadi inspirasi bagi masyarakat untuk terus berkarya dan tidak menyerah pada keterbatasan. Sampai di sini beritanya, kita ketemu lagi di kabar berita jam 17.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Dangdutnya

Dangdut nyok, nyok nyok nyok. Dangdut nyok, nyok nyok nyok. Request lagu dangdutnya masih dibuka barengan Epo Marines Wendy di 0213504510. WhatsApp di 0812-1124928. Masih ngomongin soal si nyamuk ya, Bang Empo. Lagi banyak nyamuk di rumah aye. Entah karena emang musim kemarau, apa emang ada baju-baju yang digantung, apa ada barang-barang bekas, ya kan? Itu kan juga ngaruh ya, pada berkumpul deh nyamuknya di situ. Tapi kalau Bang Empo sendiri ngerasa gak sih musim kemarau, kemarau, gerah, panas, nyamuk-nyamuk pada datang gitu. Silakan isi komentar di sini ya. Sebenarnya request lagu dangdutnya di 0812-1124928. Ini saya bingung nih, mau ke WhatsApp atau ke telepon ya? WhatsApp dulu kali ya, 1

0: bakar puas rasanya. Tapi kalau tidur pakai yang elektrik wangi katanya. Iya sih, pakai obat nyamuk elektrik tuh emang lebih enak sih ya, wangi gitu ya. Terus ya tapi ya harus nyolok terus ya kan. Lagunya The Virgin yang dangdut ya, yang The Virgin lagu dangdutnya ya. Oke deh, Bu Alma ditunggu lagunya ya. 0213504510. Halo, assalamualaikum dangdutnya.
1: Salam, dangdutnya.
0: Bang Jamal.
1: Ya Pak.
0: Gimana di Rangkas Bitung di tempatnya Bang Jamal, banyak nyamuk nggak nih musim kemarau?
1: Oh, ada aja sih Pak gitu ya.
0: Kenapa?
1: Ya nyamuk mah ada aja gitu, Pak.
0: Nyamuk mah ada aja, enggak musim kemarau.
1: Enggak terlalu banyak sih kalau di sini,
0: Pak. Eh, kenapa tuh? Di sono enggak terlalu banyak. Karena apa?
1: Mungkin apa? Ininya pakai itu apa? Pas ininya apa? Pas jendelanya pakai itu atasnya gitu pakai kayak apa?
0: Apa?
1: Sarang-sarang nyamuk gitu, Pak.
0: Oh, kayak pakai ya. Kelambu gitu kali ya?
1: Iya, pakai macam kawat gitu, Pak.
0: Oh, karena nyamuk itu. Iya, iya, iya, iya, iya. Ya. Oke, dan tapi
1: Bang Jamal mah nggak suka ini sih, nggak suka pakai lavenda atau obat nyamuk kok.
0: Ya gitu. Jadi kalau ada nyamuk
1: kalau udah
0: gimana?
1: Tidur, ya enak, nyenyak gitu, nggak kerasa nyamuk.
0: Oh nah, gitu.
1: Kayak gitu, apa? Kalau weekend nggak kerasa kayaknya.
0: Karena kalau udah tidur udah ya, nggak berasa tuh ya gigitan nyamuk ya Bang.
1: Ya tapi kalau udah tidur masih nyaman aja kok.
0: Iya, iya dah kalau gitu. Ya udah. Ya. Mau lagu apa ya Bang Jamal?
1: Punya ini aja, punya apa ya?
0: Ayo.
1: Ini aja, sang utapinya po apa menyala po?
0: Menyala dari April ya?
1: Ya, mudah-mudahan kita makin menyala po ya.
0: Menyala, amin amin selalu.
1: Ya, semangatnya
0: apa?
1: Po ya.
0: Iya semangatnya menyala, dompetnya menyala ya, pokoknya ya.
1: Semangat ini apa mau menyelang ini apa?
0: 17-an.
1: Karena gitu ada titik proklamasi po ya.
0: Iya betul, hari kemerdekaan. Oke.
1: 45 po ya.
0: Iya, oke deh kalau gitu ditunggu lagunya ya Bang Jamal ya.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, kalau yang orangnya tidurnya nyenyak-nyenyak aja sih enak ya, enggak berasa digigitin nyamuk sekampung juga. Tapi kalau ayah termasuk yang jujur enggak bisa, Bang Po. Kita kalau ada nyamuk udah pasti bakal kebangun terus. Dan itu kan ngeganggu jam tidur ya. Nah kalau Abang Po sendiri gimana? Lagi banyak nyamuk gak sih di rumah di musim kemarau ini? Atau ngerasa enggak sih Po biasa aja? Ya kan gak tahu ya, rumahnya kan beda-beda. Kalau di rumah aja sih ya lagi banyak nyamuk Abang Po. Makanya ini digigitin nyamuk nih sampai bentol begini nih. Bentolnya dari ujung rambut sampai ujung kaki. Nyapa dulu udah di land telepon lagi nih Abang Po. Halo assalamualaikum dangdutnya.
2: Nyak.
0: Iya, Ica.
2: Pemana, enggak bosan kan kali

0: bahkan memandang ikan.
1: Eh, orang lagi nyanyi, jangan jangan diniin, jangan disamber.
0: Aku telepon setiap hari, soalnya kan ponannya juga setiap hari siaran, jadi aku juga telepon setiap hari.
1: Iya, makanya tadi kan kita nyanyi, tak bosan-bosan, Ica telepon mulu, gitu.
0: Tapi ponan, bosan kalau Ica telepon.
1: Ya, itu bukan Ayah yang
0: apalagi
1: ngomong.
0: Apalagi Pak Hasan juga setiap hari telepon.
1: Iya, gak apa-apa. Ayah gak ngelarang orang buat nelpon tiap hari. Cuman kalau gak keangkat.
0: Bagus.
1: Cuma kalau gak keangkat jangan ngambek, sayang. Kita kan gak tahu.
0: Enggak lah, ada yang ngambek. Yang ngambek tuh Pak Hasan kali yang ngambek sama idi, Kong Dani.
1: Idi.
0: Kalau itu mah biasa-biasa aja.
1: Oh gitu.
0: Kalau gak masuk kan besok bisa telepon lagi.
1: Ya asik, gak? Betul. Jadi kalau gak bisa masuk jangan ngambek ya. Oke deh, Ica, ini lagi ngomongin soal si nyamuk ya? Nih, nyamuk, lagi banyak nyamuk di musim kemarau. Kalau di rumah Ica gimana? Nah,
0: kalau Ica tuh pakai Baygon.
1: Ya Allah, obat nyamuk semprot, apa? Obat nyamuk semprot. Ya. Oke.
0: Okay. Aku juga kadang pakai itu.
1: Apa?
0: Yang dicolok.
1: Dicolok kemana?
0: Dicolok
1: mana ke hidung?
0: Dicolok kan listrik.
1: Oh, ke listriknya ke hidung. Oh, oke.
0: Okay.
1: Ya Allah. Oh, dicolok ke listrik yang elektrik berarti
0: aku
1: ya.
0: Aku juga kadang pakai obat nyamuk.

0: nyamuk itu
1: obat
0: yang
1: nyamuk
0: bulat-bulat itu
1: yang
0: dibakar.
1: bakar. Oh, tadi banyak yang bilang katanya kalau pakai obat nyamuk bakar sesek gitu.
0: Iya sih memang, tapi kan pakai kipas angin juga.
1: Oh gitu, ya pokoknya intinya biar nyamuknya pergi lah ya, pakai obat-obat nyamuk ya.
0: Iya.
1: Iya, jadi intinya di sana lagi banyak nyamuk gak nih, kalau di tempat Ica di Bone?
0: Enggak sih.
1: Enggak, biasa
0: enggak.
1: Aja.
0: Enggak, biasa-biasa aja di sini kan aku suka ini.
1: Apa?
0: Bakar sampah di belakang, jadi gak ada nyamuk.
1: Oh gitu. Oke deh
0: iya,
1: kalau
0: bersih.
1: gitu. Ya alhamdulillah deh kalau lagi gak ada nyamuk ya. Semoga sehat terus lingkungannya
0: Telepon
1: ya.
0: Nana itu. Telepon Nana gimana kalau malam-malam gitu nyamuk.
1: Iya, lagi banyak nyamuk nih, gak tahu kenapa.
0: Emang di kota kan banyak nyamuk memang kalau di kota.
1: Sotoy banget.
0: Kalau kan bukan di kota aku mah.
1: Di mana?
0: Di dusun. Bukan di dusun sih. Di kabupaten.
1: Ah gak ngaruh mau di mana juga nyamuk mah kagak milih-milih. Dia mau di kota mau di mana, ya
0: oh,
1: kan?
0: Gitu.
1: Ya udah, ya alhamdulillah deh kalau di rumah Ica lagi
0: dong.
1: Gak banyak nyamuk ya.
0: Gak ada.
1: Mau lagu
0: Ada
1: apa
0: sih
1: Ica?
0: Tapi gak banyak.
1: Iya, mau lagu apa sore hari ini?
0: Lagunya apa lagi judulnya tuh? Bosan-bosan.
1: Iya, mentang-mentang langsung.
0: Kadang lagu itu.
1: Tak bosan-bosan tuh langsung aja. Tak bosan-bosan.
0: Tapi itu judulnya.
1: Apa?
0: Tapi itu judulnya bukan tak bosan-bosan
1: iya,
0: judulnya apa ya?
1: Nggak tahu ya apaan tuh. Kita menyanyiin aja.
0: Kata judulnya apa? Diganti
1: ya,
0: aja deh.
1: Ya udah lagu yang apa?
0: Lagunya Ayu Ting Ting.
1: Ayu Ting Ting udah. Tadi
0: ah,
1: bukan Ayu Ting Ting sih. Tadi bukan Ayu Ting Ting. Cuma dia nyanyi lagu. Apa? Apaan? Mau apa?
0: Judulnya ya sudahlah.
1: Ya udah.
0: Judulnya itu ya sudahlah.
1: Oh ya sudahlah. Dikirain ya udah ya udah. Ya sudahlah dari Ayu Ting Ting ya. Oke, ada.
0: Ada kan?
1: Ada. Ya.
0: Salam ya, buat semua aja.
1: Ya sudahlah. Oh enggak ada ya sudahlah. Oh ada.
0: Apa yang dong?
1: Bukannya ada sudahlah,
0: kan?
1: Yang sudah.
0: Ada lah, masa enggak ada.
1: Yang sudah ya sudahlah, ya Allah.
0: Ya itu.
1: Ya udah.
0: Aku mau dipesan dong Bu Nana.
1: Buat siapa tuh?
0: Pesan sama Bang Zaki. Bang Zaki kasih masuk dong lagunya Putri.
1: Oh iya, Putri apa tadi?
0: Judulnya Doaku.
1: Doaku ya, Putri Isnar ya.
0: Iya.
1: Oke.
0: Itu lah aku lagu sedih.
1: Iya. Oke deh kalau gitu. Ntar disampaikan nih ke Bang Zaki ya. Oke
0: deh,
1: makasih ya Ica. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya Bang Po, nanti Ayah bakal lanjut. Kita masih ngomongin soal suhu panas bikin siklus hidup nyamuk jadi makin cepat gitu ya. Keringat pada tubuh seseorang ini jadi daya tarik nyamuk gitu Bang Po. Informasi lengkapnya Aye bakal kasih, nah tapi nanti dah dilanjut abis lagu-lagu berikut ini. Tetap di Dangdutnya, nyok nyok nyok.

0: Dun, cuaca panas bener dah. Enaknya minum apaan nih, Dun?
1: Ya, gimana kalau kita minum es lendang mayang dekat warung tikungan depan sono, no? Ada yang jual.
0: Oh gitu. Oh iya, Dun. Kenapa namanya selendang mayang? Lu tahu kagak, Dun?
1: Nah, yang Aye tahu nih ya, konon selendang ngambil dari warnanya yang ijo, putih ama merah, kayak selendang penari. Nah, mayang artinya kenyal ama manis.
0: Dibuatnya dari apa aja sih, Dun?
1: Nah, kalau lu mau tahu nih ya, dibuat dari tepung sagu aren. Ada lapisan putih dari santan, merah muda ame ijo dari pandan. Terus dipotong kotak-kotak, terus disiram deh ama gula merah, sirup santan, ama es batu. Aduh, nyegerin banget dah.
0: Mantap bener itu romannya. Berarti, Dun, kita nih kudu bangga sama minuman khas Betawi. Gak boleh kalah tuh sama minuman kekinian.
1: Bener banget, yuk lestariin es lendang mayang biar budaya Betawi tetap hidup.
0: Setuju banget. Ayo gas kita beli, Nun, selendang mayang.
1: Ayo.
2: Dangdutnya, yo.

0: Dangdut Nyok, Nyok Nyok Nyok.
1: Masih di Dangdut Nyok, Nyok Nyok Nyok. Masih barengan Aipo Mariana Suendi. Request lagu dangdutnya juga masih ditunggu. 0213504510. WhatsApp di 0812-1124928. Ini mohon maaf ya kalau misalnya ada lagu yang gak sempat Aipo puterin atau kelewat. Yang penting Aipo sapa-sapa dulu aja nih ya Bompo ya. Ada Po Laras di Sambas Kalimantan Barat, request saya belum diputer po. Kura-kura dalam perahu ya, dari Dede Lesti ya. Oke, coba nanti dianterin dulu ya Lesti, kura-kura dalam perahu. Terus juga ada siapa lagi nih, nyapa dulu deh di WhatsApp ya. Ada yang belum kita sapa deh Bompo. Ada Bang Afif, ya assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kalau daerah saya khususnya di Sumenep banyak nyamuk po. Biasanya kalau banyak nyamuk saya pakai dua cara untuk memberantas nyamuk di tempat tersembunyi, dengan cara disemprot, satu lagi pakai obat nyamuk elektrik. Requestnya dong po Avan. Oi, salam buat Pak Mukimin serta istri di Surakarta, Cigu di Jakarta. Buat po Nana selamat bertugas dan jangan lupa jaga kesehatan. Terima kasih Pak Afif Mukminin di Sumenep Madura. Kalau di Sumenep itu cuacanya gerimis, deras, habis itu cerah lagi po. Oh, tapi masih mending ada gerimis-gerimisnya. Kalau di mari mah baru kemarin dapat hujan, belum menemu hujan lagi nih sekarang nih ya. Oke, lagunya masih dianterin dulu ya, Avan dengan Oi ya. Terus juga di WhatsApp ada Bang Iskandar di Cibinong, banyak nyamuk kagak bisa tidur. Sebel pisan, ditutup pintu panas, udah berasa diungkep kayak ayam sayur. Tapi kalau pintu kamar dibuka nyamuk pada minggir ke bawah, hawa adem, nyamuk demen yang anget-anget po. Apalagi ayah orangnya manis, ya Allah tambah demen datu nyamuk ya. Ngegigitin ya. Oke, terus juga ada Ibu Ismawati. Matsor po Nana, saya pakai obat nyamuk bakar po. Ya, dari Ibu Wati, Bang Yayan di Tegal Parang Mampang. Warga Tegal Parang Mampang Jaksel nih ya. Rekosnya Ayu Soraya ya. Oke dah, terima kasih. Iya Bang Po, ngomongin soal tema di sore hari ini kaitannya dengan nyamuk di saat musim kemarau. Kenapa pada banyak banget gitu ya. Karena memang suhu udara yang tinggi membuat proses pencernaan darah di dalam tubuh nyamuk betina berjalan lebih cepat, Abang Po. Karena butuh protein untuk bertelur secara terus-menerus, frekuensi mereka mencari mangsa alias menggigit manusia ini meningkat pesat dibanding saat cuaca dingin maupun hujan atau sejuk gitu ya. Jadi kalau cuaca panas emang bawaannya pengen ngegigit gitu, ngegigit manusia tuh si nyamuk gitu ya. Karena untuk nyamuk betina ini butuh protein gitu Abang Po. Nah, saat cuaca panas tubuh kita kan memproduksi lebih banyak gas CO2 ya, dari nafas terengah-engah karena gerat, keringat yang disukai sensor nyamuk. Oleh karena itu suhu tubuh panas yang memperbundah nyamuk mendeteksi keberadaan manusia dari jarak jauh. Nah, kalau nyamuk Aedes aegypti aktif di pagi, sore. Nyamuk yang ini juga tentunya membahayakan ya Bompo ya, kalau pagi atau sampai sore gitu ya. Makanya kalau anak-anak juga kita beraktivitas juga harus pakai lotion sebenarnya kalau lagi banyak nyamuk, misalnya pagi ataupun sampai sore gitu ya. Nah kalau misalnya nyamuk di malam hari ini beda lagi ternyata. Kalau nyamuk di malam hari itu dia bunyi dengungannya di dekat telinga merangsang respon stres otak, membuat kita ini terbangun berulang kali dan mengalami sleep deprivation Abang Po. Jadi itu yang nyebabin kenapa kita kalau banyak nyamuk tuh susah tidur gitu ya. Nah kalau Abang Po sendiri gimana? Masih ada satu segmen terakhir ya, yang mau request lagu sembari ikutan komentar. Abang Po ngerasa gak sih di musim kemarau lagi banyak nyamuk? Nah cara mengantisipasi biar gak digigit nyamuk gimana Abang Po? Pakai apa kira-kira? Silakan ikut komentar di sini, masih diundang satu segmen lagi 0213504510. WhatsApp di 0812-1124928. Ayo mau puterin Lesti dulu nih, kura-kura dalam perahu ya. Kura-kura dalam perahunya buat Laras ya di Sambas. Abis itu kita balik lagi di mari di Dangdut Nyok, Nyok Nyok Nyok.

0: dangdutnya, nyok nyok nyok. Di Menteng banyak orang kaya. Dangdutnya, nyok nyok nyok.
1: Udah sampai di segmen terakhir Abang Po dangdutnya di sini kali ini ngomongin soal nyamuk yang ada di saat musim kemarau. Mudah-mudahan sih di tempat Abang Po aman-aman aja ya, karena nyamuk-nyamuk yang hinggap di tubuh kita yang datang di saat musim kemarau ini enggak cuma menyebarkan penyakit tapi juga mengganggu kesehatan pola tidur ya, karena yaitu si nyamuk yang biasanya datang di malam hari itu mengeluarkan dengungan yang bikin tidur seseorang jadi terganggu. Terus gimana nih cara ngatasin serangan ganas nyamuk di malam hari nih Po? Yang pertama, gunakan kipas angin atau AC. Aliran udara kencang menyulitkan nyamuk terbang dan menyamarkan bau CO2 tubuh Abang Po. Intinya kan kalau kita dalam kondisi tidur dengan kipas angin ataupun AC, tubuh kita kan nggak berkeringat. Nah itu kan nggak memancing nyamuk itu datang gitu. Bersihkan genangan kecil ya. Ini penting banget, kayak buangan air AC itu juga harus diperhatikan. Jangan sampai ada genangan, itu dibersihkan. Sudut kamar mandi juga. Cek tatakan pot, pot tanaman itu juga bisa jadi berkembang biak nyamuk di situ ya. Tutup celah udara pakai kawat nyamuk di ventilasi ataupun jendela, ini juga bisa dilakukan. Terus juga pakai lotion atau diffuser alami ya Bang Po, yang aromanya itu serai wangi. Nah, kandungan serai itu kan bisa mengusir nyamuk ya. Jadi nyamuk tuh enggak tertarik buat deket-deket sama kita gitu Bang Po. Cukup sedih aja deket sama kita, nyamuk jangan deh. Yaudah kalau gitu ayo pamit deh. Ini udah mau deket-deket jam 5 sore. Gantian sama program lainnya ya di Radio Visual RNet. Dan ayo lanjut temennya Abang Po di siaran terestrial Pro 4 Jakarta. Yaudah kalau gitu ketemu lagi di Dangdutnya besok ya, di jam yang sama. Di Dangdutnya di Pro 4 Suara Budaya Jakarta. Yaudah ayo pamit ya, kita lanjut di siaran terestrial Pro 4 Jakarta.
0: Di Menteng banyak orang kaya, hobinya pada pergi-pergi. Dangdut nyoknya udahan dulu ya, besok kita gabung lagi. Dangdut nyok, nyok nyok nyok. Dangdut nyok, nyok nyok.

Abang Pop, petugas gabungan Satuan Tugas Hijau Kecamatan Cipayung dan PPSU Kelurahan Bambu Apus menargetkan penanganan pohon karet kebo yang tumbang di Jalan Bambu Hitam RT 03 RW 01 Kelurahan Bambu Apus Jakarta Timur selesai pada hari Jumat tanggal 7 besok. Kasatpel Pertamanan dan Hutan Kota Kecamatan Cipayung, Meita Lolita mengatakan progres penanganan telah mencapai sekitar 60% dengan melibatkan 12 personil serta peralatan pemotong dan kendaraan operasional. Batang pohon dipotong menjadi beberapa bagian sebelum diangkut ke saringan sampah TB Simatupang, sementara area sekitar dibersihkan hingga tuntas demi mengembalikan keamanan dan kenyamanan lingkungan. Beralih ke informasi yang lain, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali memfasilitasi distribusi pangan melalui perusahaan umum daerah sebagai langkah mengantisipasi dampak El Nino dan menekan risiko inflasi di Bali. Kepala Perwakilan BI Bali, Ahris Sarwani, mengatakan upaya tersebut dilakukan dengan memperkuat kerjasama distribusi pangan antar daerah agar wilayah yang surplus komoditas dapat memasuk daerah yang mengalami kekurangan. Selain memperkuat distribusi, BI bersama pemerintah daerah juga meningkatkan sinergi dalam menjaga keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi yang efektif. Sampai di sini beritanya, kita ketemu lagi di kabar berita jam 19.

Perempat Suara Budaya Jakarta masih lanjut temenin Abang Po barengan Epo Mariana Suwendi di Belantai sampai nanti jelang jam 8 malam. Abang Po, ini ada peristiwa kebakaran yang terjadi di salah satu gedung di kawasan Cikini, Jakarta Pusat. Dan tentunya ini berakibat pada arus lalu lintas menuju arah Cikini dialihkan ke Cut Mutia nih Abang Po. Imbas kebakaran di sekitar Jalan Cikini Raya, tepatnya di Ruko Sentral Cikini, Kelurahan Cikini, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat. Informasi tersebut dari TMC Polda Metro Jaya melalui akun X-nya ya, Bompo, tepatnya hari ini Rabu 5 Agustus 2026. Informasi dari Command Center Sudin Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Kota Jakarta Pusat menyebutkan proses pemadaman masih berlangsung, asap hitam pun masih membumbung di lokasi. Laporan kebakaran diterima sekitar pukul 14 lebih 45 menit waktu Indonesia Barat, lalu petugas mulai melakukan operasi pemadaman di pukul 14 lebih 52 menit waktu Indonesia Barat. Damkar dikerahkan sebanyak 70 personil dengan 18 unit mobil pemadam kebakaran, dan penyebab kebakaran hingga saat ini belum diketahui ya Abang Po. Dan yang pasti ini juga berimbas pada antrian Transjakarta yang mengular ya imbas kebakaran di gedung Cikini Jakarta Pusat. Untuk Abang Po yang ingin melintas ke kawasan Cikini mungkin bisa cari jalur alternatif lain ya, karena pastinya ini ada sedikit pengalihan ya untuk arus lalu lintas ya Abang Po ya. Jadi silakan bisa cari jalur alternatif lain untuk yang ingin menuju Cikini dan sekitarnya. Dan bisa diupdate juga buat Abang Po yang lagi melintas di kawasan tersebut atau ada peristiwa penting yang terjadi di sekitar Abang Po, bisa diinformasikan di sini ya di 0812 1124 928.

0: Wah, dia ada update lagi nih kasus yang lagi rame tuh. Timnas sepak bola Indonesia menang. Yes, dewan banget nih. Ayo baca berita di portal ini. Komplit.
1: Lu ngapain sih? Heboh sendiri gitu.
0: Iya. Nih, gue nemu portal berita yang cakep bener. Ada berita hukum, ekonomi, politik, olahraga, entertainment. Komplit lah pokoknya dia lah.
1: Hah? Portal apaan? Oh, rri.co.id. Ah, ini mah gue juga tahu. Emang komplit bener kalau mau cari berita-berita terbaru. Ada semua di rri.co.id. Beritanya juga selalu update dan anti hoax.
2: Jelajahi daftar berita terbaru dari rri.co.id. Portal berita RRI menyajikan berita daerah, nasional, dan internasional secara aktual, terpercaya, dan langsung.
3: Pro 4 FM, suara budaya Jakarta.

0: Sementara mereka teriak, "Damai, damai!" Orang pun pada bertanya, "Perdamaian yang macam mana sih yang lu pada mau? Apa cuma sebatas perang di Vietnam yang baru berlalu? Atau sebatas wujudnya John sama Paul, John sama Joko? Kalau esok matahari terbit di timur,
1: ini juga tahu.
0: Masih bisakah kita mengharap damailah di bumi kita?"

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yahya Andi Saputra, pengurus Lembaga Kebudayaan Betawi. Kalau kata pantun, membeli bunga di siang hari, dijual orang di pasar Ciawi. Saya bangga pada program RRI karena mengangkat siaran budaya Betawi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Propat FM, Suara Budaya Jakarta.

0: Abang Po, di kampung-kampung zaman dulu orang tua suka banget ceritain dongeng ke anak-anaknya. Biar mereka kagak cuman main aja, tapi juga bisa dapat pelajaran hidup. Biasanya sih, dongeng-dongeng ini ada tokoh-tokoh kayak si kancil yang licik atau maling kundang yang durhaka. Nah, lewat cerita-cerita itu, kita jadi tahu tuh mana yang baik, mana yang kagak buat kita. Orang Betawi tuh juga sering banget ngedongengin cerita yang nyambung ame budaya kita. Ada tuh dongeng tentang betapa pentingnya gotong royong atau ngejaga keharmonisan dalam keluarga. Meskipun sekarang ini zaman udah modern, tapi dongeng Betawi tuh tetap bisa jadi pelajaran berharga buat anak-anak zaman sekarang. Jadi jangan pernah ngeremehin dongeng, lantaran dari sono kita bisa belajar banyak tentang nilai kehidupan, persahabatan, ame rasa saling menghargai.
1: Dah, pada mau kemana? Udah deh, dimari aja.

Roma Suara Budaya Jakarta. Kalau udah sore gini enaknya paling mau sih santai di rumah ya, Abang Po ya. Paling enak. Paling enak sih udah selonjoran di rumah, istirahat, maunya sih gitu. Tapi apa daya masih dalam perjalanan nih, Po. Iya deh. Hati-hati di jalan buat yang masih OTW. Tetap patuhi rambu-rambu lalu lintas yang ada ya. Pokoknya udah enggak usah aneh-aneh, enggak usah bikin viral deh, Abang Po ya. Biasanya kan kalau lagi macet bawaannya kita pengen marah-marah ya. Teradadah, kalau kita marah-marah orang yang videoin, nah jadi viral dah tuh. Jangan ya Bompo ya, jangan mancing. Tapi kalau ngatu ini kayak kepancing dah. Sampai akhirnya ada peristiwa tawuran yang terjadi antar remaja Bompo di Ciputat, Tangerang Selatan. Tepatnya hari Minggu lalu sih ya, tanggal 2 Agustus. Ini tawurannya dipicu oleh aksi geber motor seorang pengendara saat warga sedang memasang umbul-umbul 17-an. Kapolsek Ciputat Timur Bambang Askar Sodik mengatakan bahwa tawuran tersebut terjadi antara anak-anak Gang Nurul Huda sama Gang Swadaya. Jadi saat peristiwa terjadi, anak-anak Gang Swadaya lagi masang umbul-umbul 17-an, Abang Po. Jadi kedua kelompok remaja ini masing-masing memiliki akun media sosial. Nah, lewat media sosial tersebut kedua kelompok saling pancing hingga terjadi aksi tawuran antar remaja. Ya, lagi-lagi ya Abang Po ya. Perkara sepele ya, jadi ujung-ujungnya tawuran. Jangan ya Bompo, udah terus sekarang mah yang aman-aman aja dah, jangan mancing-mancing ya, jangan bikin orang kesel ya. Udah buat Bompo yang suka pada nongkrong juga nih, udah kalau ada orang yang dirasa nggak beres gitu ya perilakunya, tegurnya baik-baik, jangan memancing emosi ya Bompo. Ya kayak gini udah lagi-lagi nih perkara ditegur, perkara sepele akhirnya terjadi sebuah keributan. Pokoknya jangan ya Bang Po ya, kita jaga bersama Jakarta, Indonesia. Apalagi ini udah momen 17-an, udah jangan tawur-tawuran ya. Udah damai-damai aja deh ya, biar enak ntar 17-annya. Ya enggak, buat Bang Po juga yang lagi udah kelar aktivitasnya nih, bisa diupdate juga gimana situasi di sekitar Abang Po. Pengennya sih hari ini hujan lagi ya kayak kemarin ya, gak apa-apa deh bentar gitu biar adem-adem ya kan. Siapa tahu informasi turun hujan juga ada di sekitar Abang Po, bisa diupdate di mari ya. Atau masih cerah-cerah aja nih sorenya, bisa diupdate Abang Po sembari kita temenin sama lagu-lagu berikut ini.

0: Eh Minah, ternyata masih ada juga ya anak yang tumbuhnya kurang maksimal gara-gara stunting.
1: Ah, stunting? Apaan tuh, Din?
0: Stunting itu kondisi pertumbuhan anak yang terganggu lantaran kurang gizi dalam waktu lama. Bukan cuman soal tinggi badan aja, tapi bisa ngaruh juga ke kecerdasan ame kesehatan anak.
1: Waduh, berarti dari kecil kudu diperhatiin nih. Jangan asal makan yang penting kenyang, begitu kali ya?
0: Nah, bener tuh Minah. Ibu hamil kudu makan makanan bergizi. Terus bayinya juga dikasih ASI eksklusif. Abis itu kasih makanan pendamping yang sehat.
1: Berarti sayur, telur, ikan, ame buah-buahan jangan dijauhin dong.
0: Ya janganlah. Anak sehat itu investasi masa depan. Jangan lupa juga rajin cek pertumbuhan anak ke posyandu.
1: Siap, Din. Mulai sekarang gue mau makan yang sehat-sehat, yang bergizi biar badan gue sehat.
0: Lah, lu kan telat. Bukannya cegah stunting itu mah, emang lu aja pengen cegah masuk angin. Cegah stunting sejak dini, wujudkan anak sehat dan masa depan cerah.
2: Ayo Gojek Rap Betawi, dengerin terus ya Pro 4 FM, Suara Budaya Jakarta.

Perempuan Suara Budaya Jakarta. Buat abang-abang yang lagi dalam perjalanan menggunakan transportasi umum, khususnya Transjakarta, hati-hati ya, selalu waspada, barang bawaannya dijaga. Karena nih lagi-lagi ada aksi pencopetan terjadi di bus Transjakarta, tepatnya di halte Pecenongan ya Bang Po ya. Ini aksi seorang pencopet dalam bus Transjakarta dipergoki penumpang lainnya. Jadi copet ini ya Bang Po langsung diturunkan dari bus dan diserahkan ke Polsek Metro Gambir. Aksi copet kepergok penumpang lain dalam bus Transjakarta ini viral di media sosial. Dari video yang terlihat gitu ya, jadi ada bus Transjakarta yang berhenti di halte Pecenongan. Ternyata bus ini berhenti karena ada keributan di dalam busnya, itu terdengar suara pria berteriak-teriak gitu ya. Gak lama kemudian ada seorang petugas keluar dengan menggiring seorang pria di dalam bus tersebut. Kemudian disusul deh sama pria-pria lainnya yang mencoba menendang pria diduga copet yang sedang digiring oleh petugas. Ini kejadiannya semalam tepatnya Bang Po ya, pas teman ayah pulang dari sini, dari kerja, dari kantor. Dia sampai gemeteran, dia bilang baru kali ini dia seumur umur naik Transjakarta terus nyaksiin langsung aksi pencopetan gitu. Jadi si copet ini emang benar-benar digebugin gitu Abang Po, diamuk ame penumpang lain. Tapi ada kejadian lainnya gitu. Jadi ada salah satu penumpang yang ngelarang untuk ngegebukin copet tersebut gitu. Maksudnya iya udah jangan digebugin, cukup diamanin aja gitu. Tapi ternyata si penumpang yang nyuruh buat enggak ngegebugin ini malah berantem sama orang yang lagi pada ngegebugin itu Abang Po gitu, malah adu mulut lah gitu. Jadi ya udah, ya intinya diamankan oleh petugas gitu ya. Dan Kapolsek Metro Gambir AKBP Agus Adiwijaya membenarkan peristiwa yang terjadi. Pelaku sudah diamankan ke Polsek Metro Gambir tepatnya semalam Abang Po gitu ya. Aduh, ada-ada aja ya Abang Po ya. Tapi ya gimana ya, emang kalau lagi di transportasi umum memang gak boleh asik sendiri ya Abang Po. Harus jaga barang bawaan, jangan sampai berpindah tangan gitu. Bahkan sekarang tuh kalau naik Transjakarta, ya pengalaman hari-hari naik Transjakarta tuh petugasnya selalu ngingetin, handphone harap dipegang. Karena ketika dipegang kan otomatis kita tahu gitu ya, handphone apa ada di tangan gitu ya. Kalau dimasukin ke dalam tas kan kita nggak tahu, lagi dempet-dempetan tiba-tiba handphone tas kita disilet, tas kita di apa namanya diambil gitu ya. Jadi itulah hal yang mesti Abang Po lakuin gitu ya. Kalau misalnya di transportasi umum, ini gak cuma berlaku di Transjakarta doang ya, tapi di transportasi umum lainnya.

0: Abang Po, di kampung-kampung zaman dulu orang tua suka banget ceritain dongeng ke anak-anaknya. Biar mereka kagak cuman main aja, tapi juga bisa dapat pelajaran hidup. Biasanya sih, dongeng-dongeng ini ada tokoh-tokoh kayak si Kancil yang licik atau Maling Kundang yang durhaka. Nah, lewat cerita-cerita itu, kita jadi tahu tuh mana yang baik, mana yang kagak buat kita. Orang Betawi tuh juga sering banget ngedongengin cerita yang nyambung ame budaya kita. Ada tuh dongeng tentang betapa pentingnya gotong royong atau ngejaga keharmonisan dalam keluarga. Meskipun sekarang ini zaman udah modern, tapi dongeng Betawi tuh tetap bisa jadi pelajaran berharga buat anak-anak zaman sekarang. Jadi jangan pernah ngeremehin dongeng. Lantaran dari sono kita bisa belajar banyak tentang nilai kehidupan, persahabatan, ame rasa saling menghargai.
1: Hai Abang Empon, cangcingnya Babe, di mana aja Anda berada? Saya Hari The Fretes. Jangan lupa ya, dengerin terus 92,8 Pro 4 FM. Suara Budaya Jakarta.

Perempat Suara Budaya Jakarta. Bompo, kemarin sempat rame ya di sosial media, bus transportasi Jakarta alias Transjakarta menurunkan penumpang di halte Kampung Melayu Jakarta Timur berdasarkan ada laporan bahwa penumpang tersebut diduga memiliki bau yang menyengat. Dan ini videonya udah beredar, udah viral di mana-mana, memunculkan banyak komentar pro dan kontra. Ada yang setuju sama yang dilakukan oleh pihak Transjakarta, tapi ada juga yang ngerasa kayak apa nggak adil, kayak loh kok sama-sama penumpang cuma perkara bau badan diturunin gitu ya. Tapi yang pasti dari pihak Transjakarta sudah merilis permohonan maaf ya Bompo, ini melalui Kepala Departemen Humas dan CSR Transjakarta Yuwardani. Dalam keterangan resminya diterima di Jakarta kemarin Selasa, sudah menyampaikan permohonan maaf setulus-tulusnya atas tindakan dan ketidaknyamanan yang dirasakan oleh pelanggan. Jadi petugas bergerak di lapangan berdasarkan laporan pelanggan lain di lokasi karena bau yang sangat menyengat. Seperti itu. Ayo sih lihat ya videonya. Ya awalnya emang rada kayak ngelihatnya ya kok begitu sih gitu. Tapi memang kalau kita sebes sama orang yang gak tahu ya, mungkin memiliki aroma tubuh yang kurang sedep gitu ya, emang nyiksa sih ya Bang Po ya. Bayangin aja perjalanan jauh. Terus itu ada juga sih yang nyarin kenapa gak pakai masker ya, kan gak semua orang bawa masker juga gitu ya. Tapi yang pasti yang dilakukan pihak Transjakarta tidak bermaksud apa-apa gitu. Jadi Transjakarta sendiri bertindak berdasarkan laporan dari penumpang lain gitu Abang Po. Ya mudah-mudahan ini juga jadi pelajaran buat semua ya, para pengguna transportasi umum. Karena kalau berbicara mengenai aroma menyengat, aromanya menyengat, ini juga gak di Transjakarta doang, kayak di komuter lain juga pasti kan pernah ya Abang Po ngalamin ya, satu gerbong mungkin sama orang yang aromanya kurang enak gitu ya, menegur pasti nanti dia tersinggung, tapi ditahan kitanya yang puyeng gitu ya. Jadi juga ini jadi pelajaran buat semua ya Abang Po, buat Abang Po gitu ya, pokoknya sesama pengguna transportasi umum deh, untuk bisa saling menghargai. Artinya kita juga kudu siap-siap misalnya ada bawa masker gitu ya. Jadi kalau misalnya ada bau-bau menyengat di transportasi umum ya tinggal dipakai ya kan. Dan juga sebaliknya harus sadar diri juga akan aroma tubuh kita sendiri gitu ya, dirasa memang harus menggunakan parfum, deodoran gitu ya. Apalagi kalau misalnya hari itu lagi banyak pekerjaan yang dilakukan di luar kantor, di lapangan, berkeringat. Apalagi ini cuaca kan lagi panas ya, ya harap menggunakan pengharum badan lah gitu, biar sama-sama enak gitulah Bang Po. Ya udah kalau gitu, biar enak lagi kita jeda bentar kali ya. Mau maghrib soal bentar lagi nih ya Bang Po, untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya. Abis jeda maghrib balik lagi di mari ya, di Perempat Suara Budaya Jakarta.

0: Kata kuat itu bukan berarti tidak pernah dan tidak boleh menangis. Tetapi orang yang kuat itu adalah orang yang terus beristiqomah di jalan Allah ketika menghadapi segala ujian dan godaan.
1: Saatnya beduk azan maghrib untuk wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Assalamualaikum Abang Po semuanya. Ayah Bang Yogi, Ketua Komunitas Ondel-Ondel DKI Jakarta. Pantengin terus RRI Pro 4 Jakarta, radionya orang Betawi. Nyok, kita lestariin budaya Betawi. Kalau bukan kita, siapa lagi? Jangan lupa ya, Pro 4 FM di 92,8 Suara Budaya Jakarta. Buaya mencari makan di daerah dadap kita temuin. Budaya kita lestarikan, RRI Pro 4 Jakarta kita pantengin.

0: Abang Po, siapa sih yang kagak kenal sayur asem? Kuliner khas Betawi yang udah populer di meja makan sejak abad 18. Tapi tahu kagak? Dulu masakan ini tuh simbol perjuangan di masa sulit. Lantaran ekonomi yang terbatas pas zaman penjajahan, masyarakat ngeracik bumbu seadanya, cuma pakai cabe sama buah asem yang emang tumbuh subur di tanah Betawi. Biar kata berawal dari menu masyarakat bawah, sayur asem Betawi punya ciri khas yang gak main-main. Kuahnya lebih pekat sama isian yang melimpah, mulai dari nangka muda sampai tetelan sapi. Yang menarik lagi nih, kalau di Betawi kita biasa makan sayur ini dipisah sama nasinya. Terus makannya dibarengin ikan asin sama sambal terasi, biar rasanya makin mantap. Sekarang sayur asem bukan lagi sekedar pelipur lara pas masa susah, tapi udah jadi cikal bakal lahirnya kuliner populer lain kayak sayur lodeh yang kita kenal sekarang.
1: Pro 4 FM, Suara Budaya, Jakarta.

0: Eh Nan, lu tahu kan Bu Rio yang anaknya disabilitas itu? Masa pakai disekolahin, buang-buang duit sama tenaga aja?
1: Ih, jangan gitu. Dia juga anak, punya hak yang sama kayak yang lain.
0: Yakin bisa belajar? Palingan juga kagak bakalan nyambung. Kasian emaknya, capek doang.
1: Justru karena dia anak istimewa, dia butuh belajar, butuh didampingi, dan butuh kesempatan. Pendidikan itu hak semua anak loh.
0: Hak sih hak, Nan. Tapi kan tahu kondisi juga kali.
1: Beda bukan berarti gak mampu. Banyak kok anak disabilitas yang berkembang, berprestasi, bahkan bikin orang tuanya bangga. Karena mereka diberi kesempatan, bukan dipandang sebelah mata.
0: Iye. Dari tadi kayaknya gue cuma ngeliat keterbatasannya aja, bukan masa depannya.
1: Yang mereka butuhin bukan rasa kasihan, tapi kesempatannya.
2: Setiap anak berhak belajar dan meraih masa depan yang lebih baik.
3: Jakarta.

Perobat Suara Budaya Jakarta. Selamat malam Pak Bompo, selamat menjalankan ibadah sholat maghrib, selamat makan malam. Makan malamnya apaan nih? Pengen tahu aye. Kepo banget Pak Nana, mau tau aja. Iyalah, kali gitu makanannya Abang Po menginspirasi aye juga buat makan. Soalnya kan kadang orang gitu ya, kalau makan bingung makan apa ya, ntar ngeliat temen dulu nih, dia makan itu enak kayaknya ya, yaudah pesen. Nah, model-model begitu Pan.

bukan seblak, bukan batagor, bukan juga odading atau nasi timbel. Ternyata ada beberapa makanan yang bisa dibilang ya dikenal luas lah ya di tradisional Sunda, di khas Jawa Barat, Abang Po, yang ternyata tanpa disadari makanan-makanan tersebut masuk ke dalam situs kuliner Global Taste Atlas. Apakah itu? Pepes ikan. Ini salah satu makanan yang masuk ke dalam deretan hidangan terenak dari Jawa Barat versinya Taste Atlas. Pepes ikan khas Jawa Barat, Abang Po. Pepes ikan ini umumnya kan disajikan bersama nasi hangat ya, sambal ataupun lalapan sebagai menu sehari-hari masyarakat Sunda. Terus juga karedok, ini juga masuk ke dalam deretan kuliner khas Jawa Barat ya, masuk deretan Taste Atlas. Kalau Jakarta punya gado-gado, Jawa Barat punya karedok, Abang Po. Hidangan ini dikenal sebagai saladnya orang Sunda ya. Jadi seluruh bahannya disajikan dalam keadaan mentah gitu, Abang Po. Dan ini masuk ke dalam deretan hidangan terenak dari Jawa Barat versinya Taste Atlas. Nah, kalau Abang Po orang Jawa Barat gitu ya, gimana makanan Jawa Barat yang enak, yang sedap menurut Abang Po apa sih?

0: Es degan enak nih kayaknya.
1: Mau dong.
0: Mau es degan?
1: Iya.
0: Nih, dengerin.
1: Kok es degan didengerin? Bukannya diminum.
0: Abang, ini es degannya beda bang.
1: Hah?
0: Ini chart dangdut di Pro 4 Jakarta.
1: Oh.
0: Namanya Es Degan. Eits, 10 lagu dangdut andalan. Tiap Sabtu jam 4 sore. Begitu bang.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bang Gois sebagai pelaku seni. Pagi-pagi jalan ke Ciawi, makan mie jangan lupa pakai sawi. Saya senang ada radio Betawi. Inilah radionya orang Betawi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Propat FM, Suara Budaya Jakarta.

0: Adon-adon manungsa menika mboten tingali saking bab kamanungsan. Nanging
1: duh, ngomong apa sih nih orang? Idih, lagu apaan nih? Gak ngerti deh aku liriknya.
2: Lamun cara sinen mah lagu udan mas.
1: Ih, ini bahasa apa lagi?
3: Yuk, biasakan menggunakan bahasa daerah agar generasi penerus mengerti bahasa daerah. Gak mau kan bahasa daerah kita punah?
4: Mau kemana? Cakep bener dah.
5: Emang ayah cakep ya bang ya?
6: Iya.
5: Allah, segini ayah dibilang cakep. Ayah mau ke sono.
4: Ngapain?
5: Mau dengerin musik.
4: Ya, di mari aja. Ya, di mari aja ya.
5: Iya deh.

Perempat Suara Budaya Jakarta masih di jam makan malam. Abang Po pengen makan mie ayam topping jamur, enak kali ya Abang Po ya. Tapi pas ayah lihat-lihat nih, banyak juga ternyata ya di Jakarta ya mie ayam jamur yang toppingnya tuh melimpah gitu ya. Buat Abang Po juga pengen makan mie ayam malam hari ini, ayah punya beberapa rekomendasi. Ada mie ayam jamur Masno ya. Ini mie ayam gerobakan dia Bompo. Terus dia tuh rame banget sama pembelinya. Di Jalan Kerinci Raya nomor 22 Kebayoran Baru Jakarta Selatan adanya. Terus juga ada mie Alip. Nah, mie Alip ini lumayan terkenal ya Bompo. Di Pecenongan adanya. Dia ada di Jalan Soekarja Wiryo Pranoto nomor 20C. Mie Alip ini bisa dijadiin tempat makan siang yang enak nih ya. Dia bukanya dari jam 5:30 pagi ya Bang Po. Dan ini katanya langganan para artis ya. Nia Ramadhani, Ardi Bakri, suaminya itu katanya sering makan di situ. Terus juga ada Bakmi John. Bakmi John ini dia ada di kawasan Melawai. Dia warung mie ayam yang cukup legendaris, udah ada sejak tahun 1995. Terus kita lanjut ke ayam jamur 27 Bang Bedo. Ada di Pasar Senen, lokasi Jalan Keramat Kuitang nomor 27. Dia jenisnya mie keriting gitu. Terus juga ada mie ayam Papi Gendut, ada di kawasan Tebet Jakarta Selatan. Namanya mie ayam Papi Gendut, lokasinya di Jalan Tebet Timur Dalam Raya nomor 5B. Jadi itu dia beberapa deretan rekomendasi mie ayam jamur yang enak di Jakarta. Kalau Bang Po pengen makan mie ayam jamur gitu ya, toppingnya jamur, tinggal dipilih aja.

0: cerita dalam lagu.
1: Abang Po, kita hadir lagi nih, cerita dalam lagu. Satu lagi musisi timur lagi nih yang happening banget, yang ngehits viral dengan lagu-lagu ala timurnya. Toton Karibo. Pasti Abang Po akrab banget nih sama lagu yang ini nih. Tahu?

0: Ini lagu lagi rame banget di sosial media, di Pro 4, di mana-mana sering banget didengerin ya. Nah, nama dari Toton Karibo langsung melejit semenjak lagu Ngapain Repot yang dibikin barengan sama musisi lain Wiz Baker dan ada Fresly juga. Ini sukses besar membuat namanya diperhitungkan nih menjadi salah satu musisi timur yang lagi naik daun. Tapi Abang Po tahu gak sih, Toton dulu ternyata adalah seorang debt collector yang memang harus nyari duit untuk kehidupannya. Tapi ternyata sekarangnya nasibnya berubah. Kalau ngomongin zaman dulu, selain debt collector, Toton juga ternyata dulu pernah coba untuk jadi polisi sampai tentara. Tapi sayang semuanya berakhir gagal. Dan akhirnya, dulu itu dia pengennya jadi musisi rap. Tapi ternyata karena trennya sekarang lagu timur lagi naik, ya udah akhirnya dia coba deh tuh untuk mengikuti genre timur. Dan ternyata firasatnya bener kan? Sukses besar diraih sama Toton Karibo. Selain lagu Ngapain Repot, ada Ora Urus, dan kayaknya masih banyak lagi yang lainnya lagu-lagu yang akan menjadi hits. Termasuk yang terbaru kolaborasinya bersama si cantik Novia Bahmit, dan juga ada Jackson Zerannya dengan lagu Ambon Manise yang terbaru yang belum lama ini dirilis. Kita doain aja deh untuk semakin sukses ya musisi-musisi timur. Tapi gak hanya yang musisi timur nih, dari berbagai daerah di Indonesia makin banyak nanti yang menjadi viral dan bikin musik Indonesia ini semakin jadi tuan rumah di negeri sendiri. Kita dengerin yuk salah satu hitsnya yang viral banget dari Toton Karibo. Ini dia, Dicerita Dalam Lagu.
1: Cerita Dalam Lagu.

0: Cerita dalam lagu.
1: Eh, Bang, mau kemana? Udah rapi.
2: Ayo mau ke sono, Mpo.
1: Sono mana, Bang?
2: No, ke sono, no, ujung sono, no.
1: Ih, Abang udah di mari aja.
2: Lah, ada apa?
1: Ih, di mari, Bang. Di mari enak nih, Bang.
2: Gitu ya?
1: Iya.
2: Ya udahnya, nyok.

Abang Po, area Urban Farming R. Petra Tanjung Elang Berseri Pulau Pramuka, Kelurahan Pulau Panggang, Kepulauan Seribu Utara berhasil memanen 15 kg kangkung, 5 kg pare, dan 3 buah melon golden di hari ini. Lurah Pulau Panggang Jamaludin mengatakan hasil panen ini membuktikan keterbatasan lahan bukan hambatan untuk mengembangkan pertanian sekaligus mendukung ketahanan pangan keluarga. Program Urban Farming berbasis hidroponik tersebut juga menjadi sarana edukasi bagi masyarakat generasi muda dengan dukungan pengelola R. Petra serta kader PKK yang rutin merawat tanaman setiap hari. Beralih ke informasi yang lain, PT Kereta Api Indonesia Daerah Operasi 1 Jakarta mempercepat modernisasi layanan dengan mengoperasikan kereta New Generation dan Stainless Steel New Generation pada 32 dari 75 perjalanan kereta api jarak jauh yang berangkat dari Stasiun Gambir dan Pasar Senen hingga hari ini. Manajer Humas KAI Daerah Operasi 1 Jakarta, Franoto Wibowo, mengatakan langkah ini adalah bagian dari transformasi layanan untuk menghadirkan perjalanan yang lebih modern, nyaman, dan aman. Kereta generasi baru tersebut dilengkapi berbagai peningkatan seperti kursi ergonomis yang dapat diputar mengikuti arah perjalanan, ruang kabin lebih lega, pintu otomatis, sistem informasi penumpang digital, serta interior yang lebih modern guna meningkatkan kenyamanan pelanggan. Sampai di sini beritanya, kita ketemu lagi di kabar berita besok jam 6 pagi.

0: Pepaya matang dari keramat, keramat ada di jembatan lima. Ane datang memberi hormat buat bapak ibu encang cingnya babe abang empok semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ane bangku bela jelas Bang Madit Musyawara, pimpinan dari Sanggar Oplet Robet, seniman Betawi, penggiat lenong. Bangga, seneng, terharu. Ada radio yang peduli banget ame budaya Betawi. Ini baru namanya radionya orang Betawi. Insya Allah manfaat peda bagi orang Betawi khususnya dan buat masyarakat seantero Nusantara. Kalau bukan kita siapin lagi yang mau majuin budaya Betawi. RRI memang top deh ah. Insya Allah berkah berkah berkah berkah. Mabruk alpa mabruk alaika mabruk berkah berkah berkah berkah.
1: Propat FM, suara budaya.

0: kita jadi kagak kondangan ya.
1: Iya, pogo. Cuman dia enggak kelihatan. Jadi kita pengen banget kawin katanya kan.
0: Iya, ini
1: lu mau udah.
0: Ayah.
1: Lu udah kan.

0: lo sian amat.
1: Kagak akur. Mak buruan dong.
0: Gitu. Gue gak pake itu soalnya saking sedihnya gue. Saking sedihnya akhirnya jadi kayak bener-beneran.
2: Aduh. Abang Po, Ane mau ngenalin nih salah satu alat musik tradisional Betawi yang udah jarang banget kelihatan. Namanya rebana biang. Sebenarnya bentuknya mirip sama rebana biasa, tapi yang bikin beda ya ukurannya yang gede banget. Rebana ini ada 3 macam. Yang kecil namanya gendung, tengah kotek, dan yang paling gede bisa sampai 90 cm. Itu punya banyak nama. Cede, salun, cembyung, sampai terbang selamat. Rebana biang ini kagak pakai kerincingan ya Bang Po. Kulitnya dipasang pakai pasak. Ya, mirip kayak dok-dok reok atau tifa dari Maluku. Maininnya juga beda-beda. Yang kecil cukup duduk aja. Tapi yang gede kudu ditopang pakai kaki ame lutut. Ngatur suaranya pakai telapak kaki juga, namanya tengkepan. Zaman sekarang rebana biang suka dicampur tuh ame alat musik lain kayak trompet, tehian, rebab ame biola. Lagu-lagunya ada 2 jenis. Yang cepet kayak Robuna Salun ame Aloha, dan yang pelan kayak Alfasah, Yulaila ame Sangrai Kacang. Cintai budaya Betawi, cintai jati diri bangsa.
3: Abang Empo, pada mau kemana sih? Ya Allah, udah dimari aja.

Perempat Suara Budaya Jakarta. Masih ditemani Epo Mariana Suwendi di Mari di Belantai sampai nanti jelang jam 8 malam. Ada hujan gak hari ini ya Bompo? Kagak, ya Allah. Padahal udah ngarep-ngarepin hujan kayak kemarin malam ya. Enak gitu, adem. Tapi ya udah gak apa-apa deh. Dikipas-kipas aja biar adem ya Bompo ya. Tapi yang pasti kalau ngomongin soal hari ini, memang dari BMKG juga sudah memperkirakan ya Bompo ya. Jadi hari ini sampai besok tanggal 6 Agustus diperkirakan langit Jakarta diselimuti awan. Awan apa? Awan Dermawan Ismail. Bukan. Bukan ya. Awan yang cerah Bompo gitu. Jadi kalau misalnya berharap hujan sih kayaknya enggak ya. Soalnya dari perkiraan BMKG sampai besok langit Jakarta berawan nah Bompo. Ya ya udah enggak apa-apa. Ya namanya juga lagi musim kemarau ya, dinikmatin aja musim kemaraunya gitu. Ntar juga udah ketemu musim hujan, kangen sama musim kemarau.

0: Nama Kali Angke diberi setelah terjadinya peristiwa pembantaian penduduk etnis Tionghoa oleh VOC di Batavia pada tanggal 9 Oktober 1740. Sebelumnya, kampung tersebut bernama Kampung Bebek karena orang Tionghoa yang tinggal di kampung tersebut banyak beternak bebek. Tragedi yang bermula dan kekalahan Belanda dalam bersaing dengan Kongsi Dagang Inggris, East India Company atau EIC, menjadi penyebabnya. Disusul kesalahan Belanda dalam kuota ekspor gula, praktik penjualan surat izin tinggal, serta kabar angin kekejaman Belanda terhadap etnis Tionghoa yang menjadi pematik pemberontakan. Alhasil, pos-pos jaga VOC dan pabrik gula dibakar oleh orang Tionghoa. Pembantaian selama 3 hari pada tanggal 9 Oktober 1740, penggeledahan pun dimulai. Tiba-tiba, rumah terbakar tanpa diketahui sebabnya. Lalu keadaan menjadi tidak terkendali lagi. Orang-orang tampak berlari masuk ke rumah, warung, toko Tionghoa dan mulai merampok sembari membunuh tiada ampun. Mayat-mayat yang bergelimpangan di seluruh sudut kota, baik di jalan-jalan, kali dan kanal, telah menjadikan warna air dan tanah berubah menjadi merah, termasuk Kali Angke yang saat itu berada di sekitar pemukiman warga etnis Tionghoa. Kali Angke penuh dengan mayat dan tercemar dengan darah segar. Atas dasar itu, Kali Angke kemudian menjadi ikon yang erat hubungannya dengan tragedi yang biasa disebut oleh warga lokal sebagai tragedi Angke ataupun geger pecinan. Bahkan, narasi perang terhadap etnis Tionghoa kemudian berkobar di seluruh Pulau Jawa. Istilah Kali Angke dari bahasa Tionghoa, Ang itu berarti merah dan Ke itu berarti kali. Maka tempat itu langsung berganti nama menjadi Kali dan Kampung Angke dan berkembang hingga sekarang.
1: Po, mau kemana, Po? Ayo mau ke sono, no, Bang.
2: Dah, di sini aja deh.

Jakarta udah lepas dari jam 6 sore ya, Abang Empok ya. Udah mau jam 8 bentar lagi. Udah jam-jamnya emang kudunya istirahat sih ya Bang Po ya. Tapi ya itu dia, setiap orang punya kesibukan masing-masing. Tapi gak ada salahnya sih buat mengatur waktu sebaik mungkin. Supaya Abang Po nih ya punya kebiasaan yang bikin Abang Po jadi sehat gitu ya. Karena ada beberapa kebiasaan yang ternyata setelah jam 6 sore ini harus dihindari biar tubuh Abang Po sehat. Nah apa kira-kira? Yaitu hipertensi Abang Po. Hipertensi atau tekanan darah tinggi mempengaruhi hampir separuh populasi orang dewasa global dan menjadi ibaratnya tuh kayak semacam apa ya, dan menjadi salah satu faktor risiko lah ya Abang Po ya. Paling umum memicu penyakit jantung maupun stroke ya Abang Po. Jadi kalau berbicara mengenai si hipertensi ini gitu ya, ini banyak hal yang ternyata bisa berakibat fatal kalau terus dijadiin ibaratnya kebiasaan gitu ya. Meskipun upaya menjaga tekanan darah tinggi sering difokuskan pada asupan makanan, kayak misalnya gak boleh yang asin-asin gitu ya, atau aktivitas fisik siang hari, ternyata kebiasaan pada malam hari juga ternyata bisa memicu hipertensi atau tekanan darah tinggi ini muncul gitu ya. Ini menurut dokter spesialis jantung, Dr. Abid Hussein, beliau ini menjelaskan bahwa proses pemulihan sistem kardiovaskular terbesar justru terjadi saat tubuh tertidur di malam hari. Lalu kebiasaan apa aja nih yang harus dihindari setelah jam 6 sore supaya ngejaga kesehatan jantung dan bisa mencegah resiko hipertensi. Nah, para ahli jantung merekomendasikan untuk menghindari beberapa kebiasaan setelah jam 6 sore Abang Po. Yang pertama itu makan malam berlebihan dengan karbohidrat olahan. Nah, ini nih ya yang kadang masih sering lupa gitu ya, atau belum bisa dikontrol dengan baik gitu ya Abang Po ya. Terus juga mengonsumsi cemilan asin sebelum tidur, ini ternyata gak boleh nih ya. Ini bisa mengakibatkan risiko hipertensi gitu Abang Po. Terus juga mengkonsumsi minuman beralkohol juga ya, gak boleh. Dan terakhir membiarkan otak terus terstimulasi dengan main handphone dan bekerja. Nah, menjaga pikiran tetap bekerja keras hingga larut malam, main media sosial gak inget waktu, atau menonton berita yang micu stres membuat tubuh seseorang berada dalam kondisi waspada terus menerus. Nah, berbagai penelitian membuktikan adanya keterikatan atau terkaitan erat antara stres kronis dengan gangguan tidur maupun lonjakan tekanan darah. Nah, untuk memutus rantai ini, Dr. Hussein menyarankan agar Abang Po mulai menerapkan rutinitas relaksasi bebas dari layar atau screen free sebelum tidur tuh. Jadi mulai sekarang beberapa kebiasaan tadi udah disebutin dikurang-kurangin ya. Lepas dari jam 6 sore, pokoknya udah jam 6 sore tuh deh jangan kebanyakan main handphone. Terus kalau misalnya masih ada kerjaan yang kudu dikelarin di rumah, cepat-cepat kelarin sebelum jam 6 sore. Jadi jam 6 sore ke atas tuh malam ya, itu udah saatnya tubuh rileks gitu Abang Po. Makan malam juga makan makanan yang sehat ya. Meskipun susah Po, udah kebiasaannya begitu. Ya, dicoba pelan-pelan. Kan bisa karena terbiasa. Selamat.

Abang Po pengen selalu terhubung ame siaran RRI di mana aja. Sekarang nih, semua ada di genggaman kita nih, lewat aplikasi RRI Digital. Dengerin siaran langsung semua saluran RRI dari Sabang sampai Merauke dengan kualitas suara yang jernih. Nikmatin program unggulan kayak berita terkini, hiburan, budaya, ame informasi dari seluruh dunia. Kalau ketinggalan siaran favorit gimana? Tenang aja Abang Po, ada yang namanya fitur podcast dan rewind yang memungkinkan kita nih buat ngedengerin ulang kapan aja siaran favorit kita. Plus, tetap juga kita bisa update ame berita-berita terbaru langsung dari aplikasi. Kalau pengen lebih interaktif lagi nih ame penyiar atau juga pendengar yang lain seluruh Indonesia, gampang banget Abang Po. Bisa kirim komentar, ikutan polling, bahkan Abang Po bisa minta lagu favoritnya. Dan yang lebih keren lagi, semua ini bisa dinikmati nama Abang Po gratis, kagak ada iklan lagi. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

hilang.

0: Eh Din, lu bakar sampah asapnya nyebar ke rumah orang, jadi ganggu aja.
1: Eh Pak RT, ngagetin aja Pak RT. Ya abis gimana Pak RT, kalau kagak dibakar sampahnya ntar numpuk dong.
0: Nantu, makanya gini deh, lu bisa bikin kompos gak?
1: Bisa.
0: Ah, gak usah bakar-bakar, itu sampahnya ya bisa jadi pupuk buat tanaman ini. Gampang kok, lu pisahin ya sampah organik kayak daun, sisa sayur, terus campur sama tanah biar jadi kompos alami. Sampahnya habis, tanaman juga subur.
1: Oh gitu ya Pak RT.
0: Sekalian jadi solusi, sampah berkurang, lingkungan juga lebih sehat.
1: Wah makasih banget deh Pak RT atas sarannya nih. Ntar Udin coba dah bikin kompos ya.
0: Gitu dong, kita jaga bareng-bareng kebersihan lingkungan kita ya.

Perempuan Suara Budaya Jakarta. Bang Po, ngomongin soal sesuatu yang kaitannya dengan fenomena alam, pasti akan ditunggu-tunggu ya. Salah satunya gerhana matahari total yang akan menjadi salah satu fenomena astronomi paling spektakuler yang terjadi di tanggal 12 Agustus mendatang, Abang Po. Fenomena ini terjadi ketika bulan melintas tepat di antara matahari dan bumi, sehingga menutup seluruh pinggiran piringan matahari untuk pengamat yang berada di jalur totalitas. Nah, jadi saat fase puncak berlangsung nih ya, Abang Po, langit bakal berubah gelap gitu ya, kayak sore gitu ya, kayak mendung gitu padahal masih siang gitu. Tapi ya enggak semua wilayah di dunia bisa menyaksikan peristiwa gerhana matahari total ini ya, Bang Po. Sebagian negara hanya akan mengalami gerhana matahari sebagian, sementara beberapa wilayah lainnya sama sekali kagak dapat tuh fenomena ini ya, Bang Po. Karena tergolong langka, jadi para pemburu gerhana dari berbagai negara diperkirakan ini nanti bakal berbondong-bondong menuju jalur totalitas untuk menyaksikan momen ketika matahari tertutup sepenuhnya oleh bulan alias gerhana matahari total yang nanti akan terjadi diperkirakan di tanggal 12 Agustus 2026. Dan astronom amatir Marufin Sudibyo juga mengatakan bahwa gerhana matahari total di tanggal 12 Agustus 2026 ini tidak dapat disaksikan dari Indonesia. Hal ini karena apa? Karena lintasan gerhana hanya melintasi wilayah di belahan bumi utara, sehingga seluruh wilayah Indonesia berada di luar jalur totalitas. Dan menurut Marufin, jalur totalitas hanya melintasi sejumlah wilayah di Arktik Rusia, Greenland, Denmark ya, serta Portugal dan juga Spanyol. Pengamat yang berada tepat di jalur tersebut juga nanti akan menyaksikan matahari tertutup sepenuhnya oleh bulan. Durasi total terlama diperkirakan mencapai sekitar 2 menit 18 detik. Meski lamanya akan berbeda di setiap lokasi gitu, Bang Po. Ya gimana ya, kita gak dapet ya Bang Po ya, ternyata ya fenomena astronomi gerhana matahari total yang diperkirakan akan terjadi tanggal 12 Agustus mendatang. Ya gak apa-apa sih ya Bang Po. Ya kalau Bang Po mau menyaksikan langsung, bisa langsung ke Portugal, Spanyol, atau mau ke Arktik Rusia ya, ke Denmark silakan. Gak apa-apa, mau ke sono langsung ya, mau lihat langsung di sana yang tadi negara-negara, wilayah-wilayah yang sebutin tuh dapat tuh fenomena astronomi gerhana matahari total lah Bang Po. Ya tapi ya gitu, cuma 2 menit 18 detik. Ke sono, ke Portugal jauh-jauh cuma lihat 2 menit doang gitu ya. Ya tapi yang pasti gak apa-apa deh, di Indonesia gak dapet gerhana matahari total ya Bang Po. Yang tentunya ini jadi fenomena yang tunggu-tunggu sebenarnya ya. Ya cuma gimana dong, kita kagak dapet, kita kagak bisa menyaksikan langsung gitu ya Bang Po ya. Ya tapi gak usah berkecil hati ya. Kalau misalnya mau ngelihat fenomena-fenomena astronomi lainnya, ditungguin aja. Karena nanti juga akan ada fenomena astronomi lainnya kan Abang Po, yang akan berlangsung di akhir tahun 2026 gitu ya. Ya siapa tahu nanti fenomena astronomi lainnya bakal kebagian ya Bang Po ya. Kalau gak kebagian sekarang, kebagiannya nanti-nanti lah gitu ya. Tapi abis ini udah bagiannya Bang Wawan nih, nemenin Abang Po di apresiasi budaya Minangkabau. Ini hari Rabu ya, saatnya apresiasi budaya Minangkabau yang bakal menemani aktivitas malam harinya Abang Po di edisi kali ini. Ya udah kalau gitu, saatnya Aipo Marina pamit. Terima kasih untuk kebersamaannya. Cinta dan lestarikan terus seni tradisi Nusantara. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Prambanan FM, Suara Budaya Jakarta.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bang Gois sebagai pelaku seni. Pagi-pagi jalan ke Ciawi, makan mie jangan lupa pakai sawi. Saya senang ada radio Betawi. Inilah radionya orang Betawi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Propat FM, Suara Budaya Jakarta.

0: Rompot FM Suara Budaya Jakarta dari lantai 6 Gedung RRI Jalan Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Abang Po, apa kabar? Demen banget rasanya Aye Bang Wawan atau Dermawan Ismail dimari temenin sampai dengan jam 24 atau jam 12. Selepas tadi ada Po Mariana Suhendi, Ame juga Empo Nadia ya. Dan pastinya masih terus temanin dan Aye akan awali dengan dengerin dulu nyok drama legenda dengan judulnya Jaya Prana dan Lion Sari. Nah, habis itu caranya apa? Minang bakabal lama didanga. Nanti dari mana Bang Wawan? Ya nanti tenang baik. Mau tahu aja atau gimana? Lah kudu tahu. Kita kudu kasih informasi. Nah jangan sedih. Minang bakabal lama didanga hari ini kita akan mengangkat temanya itu narasumber dari Malaysia. Ya. Jadi temanya adalah penyatuan masyarakat Minangkabau se-Malaysia. Ah itu dia ya. Bersama Bapak Naswin Darwis, beliau adalah timbalan setia usaha agung dan ketua penerangan dan perhubungan NGO Pertumbuhan Jaringan Masyarakat Minangkabau Malaysia. Itu dia. Simak aja Mawan, ayah kagak bisa bahasa Minang lah, tenang baik ya. Ade bahasa Indonesia, bahasa persatuan. Nah, pastinya ya. Dengerin aja nanti boleh ayo buka untuk teleponnya 021-350-4510 dan juga bisa melalui WhatsApp, chat WhatsApp di 0812-112-4928. Kini kita ikuti dulu yuk untuk drama legenda kita kali ini, Jaya Prana dan Lion Sari. Tetap di mari, Pro 4 FM, Suara Budaya, Jakarta.
1: Akhirnya selesai juga sembayangnya. Tinggal nyari warung makan. Duh, udah lapar nih.
2: Ayo, Kak. Mau makan di mana?
1: Jalan aja dulu deh. Nanti kita lihat ya, Dek ya, rumah makan terdekat.
2: Kak, gimana sih ceritanya kok ada Pura Teluk Terima di Kabupaten Buleleng ini? Katanya berkaitan dengan kisah cinta yang so sweet gitu ya?
1: Iya, Rai. Itu berkaitan dengan legenda Jaya Prana dan Lion Sari.
2: Bagaimana ceritanya, Kak? Penasaran nih.
1: Tapi kamu konsentrasi nyetir ya.
2: Oke, tenang aja.
1: Baiklah, begini nih ceritanya. Berawal dari pasangan suami istri di desa Kalianget yang memiliki dua anak laki-laki dan satu perempuan. Karena adanya wabah penyakit menimpa desa tersebut, empat keluarga tersebut meninggal dunia. Dan hanya tersisa satu anak laki-laki yang paling bungsu bernama Inyoman Cayaprana. Inyoman Cayaprana menjadi seorang anak yatim piatu, gitu deh ceritanya. Cayaprana kecil memberanikan diri untuk datang dan mengabdi di istana Kalianget. Dia sangat rajin, sehingga nih dek nih, Raja Kalianget sangat mengasihinya.
3: Inyoman Cayaprana.
4: Inggih, Sang Prabu.
3: Waktu begitu cepat berlalu. Tanpa terasa, usiamu hampir 25 tahun. Gelah merasa sudah sepantasnya kamu memilih salah satu dayang-dayang ataupun gadis di luar istana untuk dijadikan sebagai pendamping hidup. Gelah yakin, dengan ketampananmu, tidak ada gadis yang bakal menolakmu.
2: Terus gimana, Kak? Apakah Cayaprana akhirnya menikah?
1: Iya, walaupun Cayaprana belum ada niat untuk mencari istri karena merasa masih kecil, namun dia tidak kuasa menolak. Pada akhirnya, Cayaprana menemukan tambatan hatinya, seorang gadis jelita bernama Nilayon Sari, putri dari Jerebendese dari Banjar Sekar. Dan Cayaprana segera nih melaporkannya kepada Sang Raja. Menerima laporan dari Cayaprana, lalu Sang Raja menulis sepucuk surat deh kepada Jerebendese dan Bendese setuju. Kemudian dipilihlah hari Selasa Legi Kuningan untuk melangsungkan upacara pernikahan mereka.
5: Adi Lion Sari, Akhirnya Beli bisa mempersuntingmu menjadi pendamping hidup Beli. Beli sangat bahagia bisa memilikimu loh.
6: Nggih Beli. Tiang juga sangat bahagia bisa menjadi istrimu Beli Nyoman. Semoga pernikahan ini menjadi awal kebahagiaan kita berdua. Dan semoga langgeng sampai maut memisahkan kita.
5: Iya loh, karena upacara pernikahan kita sudah selesai. Saatnya kita menghadap Sang Prabu untuk memohon restu beliau.
6: Nggih Beli.
1: Kedua mempelai itu pun akhirnya bergegas menuju puri untuk menghadap sang raja. Sesampainya di hadapan sang raja Kalianget, mereka menyembah dengan hormat kepada Sri Baginda Raja.
7: Salam Baginda Prabu, kami mengaturkan sembah.
1: Raja terdiam seribu bahasa dek, karena terpesona melihat kecantikan Nilayan Sari. Dan setelah kedua sejoli itu kembali ke rumahnya, sang raja kemudian mengumpulkan semua abdinya.
3: Paman, maksud gelah mengumpulkan kalian semua karena gelah ingin meminta pertimbangan untuk memisahkan Jayaprana dan Nilayan Sari. Biar gelah bisa menjadikan Nilayan Sari sebagai istri. Kalau tidak, maka gelah bisa mati karena dirundung kesedihan.
8: Ampun Baginda, bukankah Jayaprana adalah abdi kesayangan Baginda? Dan mereka baru saja menikah Baginda.
3: Gelah tidak peduli. Pokoknya gelah harus mempersunting Nilayan Sari.
8: Ampun Paduka Raja, tapi itu tidaklah pantas Raja.
3: Diam, gelah tidak mau tahu.

sebagai saran dan pertimbangan dari para abdi kerajaan, maka Raja Kalianget mengeluarkan titah agar Jayaprana pergi ke Teluk Trima untuk menyelidiki perahu yang hancur karena perompak. Nah, melalui titah raja tersebut, walaupun baru 7 hari bulan madu, Jayaprana tidak bisa menolak

0: Beli nyoman, tiang mohon. Beli bisa menolak titah Baginda Raja untuk pergi ke Teluk Terima. Karena tiang sangat mencintai Beli. Apalagi ada firasat buruk hadir dalam mimpi tiang semalam. Tiang bermimpi rumah kita rusak dihantam banjir bandang, Beli.
1: Ah, Adila Yonsari. Mimpi itu hanyalah bunga tidur. Lagi pula, kalau memang nasib kita, dimanapun kita berada, ajal pasti bisa menjemput kita.
0: Tapi Beli,
1: yakinlah Adi, Beli pasti kembali. Dan kita akan bersama selamanya.
2: Terus-terus gimana kelanjutan ceritanya, Kak?
3: Akhirnya, Nila Yonsari hanya bisa pasrah melepas kepergian suaminya. Tidak lupa ia berdoa agar suaminya selamat menunaikan tugas dari raja tersebut. Sementara nih, Dek, di tempat lain, dalam perjalanan, Jayaprana sering mendapatkan firasat buruk dan tahu kalau dirinya akan dibinasakan. Setelah tiba di

0: Paman Patih Songgali, mengapa kita tiba-tiba berhenti?
1: Nyoman Jaya Prana.
0: Terimalah ini surat dari Baginda Raja.
2: Patih Songgali menyerahkan sepucuk surat kepada Jaya Prana. Jaya Prana lalu membuka surat tersebut.
3: Jaya Prana, kau penjahat. Kau telah memperistri orang secantik Layon Sari. Untuk itu, kau harus bayar dengan nyawamu.
2: Jaya Prana menangis terseduh-seduh. Namun dia sadar, karena ini adalah perintah raja, dia tidak bisa menolak. Apalagi merasa dirawat dan dibesarkan raja. Seraya mengucurkan air mata, mempersilahkan Kipati Saunggaling untuk membunuhnya.

0: Paman Patih Songgaling, gunakanlah keris ini untuk membunuhku. Aku menyerahkan hidupku. Dan tolong sampaikan permohonan maafku kepada Baginda.
1: Dengan sedih, Patih Songgaling menancapkan keris tersebut di dada Jayaprana.
2: Maafkan pamanmu ini, Nyoman. Paman juga tidak kuasa menolak perintah raja. Nyoman.
1: Bersamaan dengan itu, angin topan bertiup kencang, dibarengi gempa bumi yang mengguncang seluruh kerajaan Kalianget. Darah segar menyembur, dibarengi semerbak bau harum. Nah, setelah mayat Jayaprana dikubur di Teluk Trima, rombongan kembali pulang dengan perasaan sedih. Dan di perjalanan, banyak rombongan yang meninggal karena digigit ular dan diterkam harimau.
3: Kasihan Jayaprana ya, Kak. Terus bagaimana dengan Layon Sari?
1: Nah, gini, Dek. Melihat suaminya itu tidak ada di antara para prajurit yang datang dari Teluk Trima, Layon Sari menanyakan satu persatu dari mereka yang datang.
4: Beli Ketot, suami saya di mana? Kenapa belum datang? Ada apa, Beli? Jangan berbohong.
5: Jayaprana sudah meninggal.

0: Layon Sari terus menangisi kepergian sang suami. Raja lalu menghampirinya.
1: Layon Sari, jangan kau menangisi orang yang telah tiada. Kan masih ada gelah yang akan memberikan kebahagiaanmu.
2: Tidak,

0: Dalam tangisnya, Layon Sari memaki raja, Dek, dan merebut keris milik Jayaprana, kemudian menusukkannya ke jantungnya sendiri. Layon Sari tewas seketika dan dari jasadnya tersebut mengeluarkan aroma wewangian yang semerbak ke seluruh wilayah kerajaan Kalianget. Rakyat sekitar membawa jasad yang wangi tersebut untuk ditempatkan di sebelah jasad Jayaprana agar selamanya kedua kekasih itu dapat selalu bersama.
1: Wah, tragis banget ya kisah cinta mereka. Terus raja yang jahat itu gimana, Kak?
0: Nah, gini nih, Dek, ceritanya. Melihat tragedi saat Layon Sari menikam dirinya dengan sebilah keris dan dilandasi hati yang hancur lulu, raja menjadi gila, Dek.
2: Layon Sari. Layon Sari. Layon Sari sayangku, permata hatiku.
0: Dengan gelap mata, mengamuk, membunuh semua pengiringnya tanpa dapat mengendalikan dirinya. Dan setelah semua pengiringnya mati, raja lalu ke istana dan membantai seluruh isi istana. Dan terakhir, raja menikamkan kerisnya ke dadanya sendiri hingga wafat. Pengikut setia raja tidak percaya bahwa raja bunuh diri. Mereka yakin raja dibunuh oleh rakyat. Mereka lalu mengamuk, membunuh semua rakyat Kalianget tanpa peduli anak-anak, wanita, dan orang tua. Rakyat tidak terima dan serentak melakukan perlawanan. Tak terelakkan lagi, perang saudara yang maha dahsyat dan penuh kebencian pun terjadi. Akhirnya, seluruh rakyat Kalianget tewas dalam perang itu. Dalam sehari, kerajaan Kalianget di Buleleng Utara itu musnah dengan bergelimpangan mayat. Konon, lama-kelamaan kerajaan itu berubah menjadi hutan belantara hingga akhirnya dibuka kembali oleh warga lain yang sampai saat ini menetap di desa Kalianget. Gitu deh ceritanya.
1: Wah, seru banget ceritanya ya.
0: Iya, seru banget. Berhenti. Sudah ada warung, kita makan di situ aja ya, Dek ya.
1: Oke.

Abang Empon, cangcingnya Babe, di mana aja Anda berada, saya Hari The Freitas. Jangan lupa ya, dengerin terus 92,8 Pro 4 FM. Suara Budaya Jakarta.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Angku-angku nenek mamak cadek pandai bondo kanduang uda uning serta dun sanak urang awak dimanapun berada. Ambo Yusuf Ibar Relatif, Ketua Ikatan Keluarga Minahasa Yosin Australia, mengirimkan salam hormat dan salam hangat untuk dun sanak kasadonyo. Jangan lupa dengar acara apresiasi Minangkabau Minangkabau lama dinengar setiap Rabu malam pukul 20.30 sampai 24 waktu Indonesia bagian barat di RRI Pro 4. Jangan lupa ya, Minang Bakaba lama di sana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Bundo Kanduang Ikatan Keluarga Minang Sayo Sydney mengajak kita kasadonyo untuk mendanga Minang Bakaba lama didanga di Pro 4 Radio Republik Indonesia Jakarta setiap hari Rabu pukul 20 sampai pukul 22 dan ada lagu-lagu Minang pukul 22 sampai pukul 24. Minang Bakaba lama didanga.
2: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ambo Alkawi, jangan lupa dengarkan selalu Minang Bakaba di RRI Pro 4 setiap hari Rabu jam 9 malam sampai jam 2 balik malam. Ilia lah orang tapi para hari nan sadang pukul 2. Kok taragak menangah siaran nan lama di Minang Bakaba RRI Pro 4 tampiknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Beli teko ke batuang taba, bok lapia ke rumah bako. Pandakian solo subanarawan, banyak orang mencalia panorama. Baso bok baliak jauh dawawan, di Minang bakaba lama didanga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Angku-angku nini ya mamat dun sana pandanga udauni maete ajo adia. Abang Pot di masa aja berado. Deyalah. Ba'aka banyo. Senang rasanya Ambo Dawan Darmon Ismail Lisiko sobok baliak di acara Minang Bakabar Raba'a Satio Raba'a ya. Dan pastinya sanang bana untuk selalu menginformasikan urang awak nan ado di masa aja berado kaitannya dengan apo kepribadian kesuksesan beliau atau organisasi atau apapun mau dia tuh. Nah, yo, baik bana. Angku-angku nini ya mamat dun sana pandanga udauni maete ajo adia di masa aja berado. Kini ko tema ko mengenai penyatuan masyarakat Minangkabau se-Malaysia. Ha, onde yo bana jawa bana tuan. Adi, batu bana tu. Yo, beko bersama Mama Haswin Darwis, beliau adalah timbalan setia usaha agung dan ketua penerangan dan perhubungan NGO Pertumbuhan Jaringan Masyarakat Minangkabau di Malaysia. Ha, angku-angku ni niat mama dun sana padanga udah uni maete ajo adia di masa jo barodo. Bolehlah bertanya basamo mama narasumber mama Haswin Darwis yo ba ado rami bana urang awak nanado di Malaysia tu ha. Bisa mau tahu-tahu bacarito ya. Beko ditunggu untuk teleponnya 021-350-4510 WhatsApp ya. Chat WhatsApp di 0812-112-928 dan Dawan, ambo ka telepon langsung cuma mak tu boleh ndak boleh. Tapi WA dulu chat dulu di dek karano saluran WA ko buat langsung telepon ke Malaysia. Yo, okay. Dan kini kita masuk dalam acara Carito Urang Awak. Kini kita dengarkan Carito Urang Awak. Carito Urang Awak. Okay, carita orang awak nan ambo sabui tadi lah ado di ujung telefon deh Allah. Lama nunggu ko, yo dari 10 minit kau yo batu awana. Aha, angku-angku nini ya mama. Dawan, ambo enggak bisa bahasa Minang. Tenang aja, kan ada bahasa Indonesia. Jadi, walaupun anda bukan orang Minang, namun menyukai budaya adat istiadat orang awak, silakan ya. Disimak dulu perbincangan saya bersama narasumber yang sudah hadir langsung. Aha, melalui line telepon jauh dari Malaysia, KL ya, tepatnya di KL atau di mana? Kita tanya langsung basamu siakowan. Ah, tunggu di. Ah, lah masuk beliau ko ha. Jo siako. Yo jo onde yo bana. Bahasa babana mama ko. Oke, assalamualaikum, Mak. Halo, assalamualaikum. Mama. Halo, Mak. Lah masuk ko. Halo, Mak. Dengar suara Wawan, Mak? Halo. Aha, sabantah. Nampaknya ada sedikit kendala, Beko. Kita cuba. Halo, Mak. Lama suap, Mak. Bisa mendengar Wawan, Mak? Halo. Mama. Kita mencuba yo, cuba kita ikut angket dulu. Halo Mak. Okey, sebentar. Cek 1 2 3. Dek karena jauh yo. Biasanya mau dia tu. Aduh se. Tapi tidak apa. Kita mencuba. Halo Mak. Assalamualaikum. Halo Mak. Assalamualaikum. Assalamualaikum Mak. Halo. Mamak Darwis. Halo.
1: Halo, halo.
0: Onde subhanallah. La tadanga suaranya, Mak. Ba kabar, Mak?
1: Kabar alhamdulillah baik.
0: Onde bana. Mak, boleh satu jawaban Minang ba kabar lama didanga?
1: Alhamdulillah terbaik nampaknya dengan
0: onde. Onde, tul balabia tu belakangnya terbaik, Mak. Cuba Mak mangecek jawaban Minang ba kabar lama didanga. Cuba, Mak.
1: Minang ba kabar lama bana.
0: Onde, siap bana. Okey. Mak, posisi di mana kau, Mama?
1: Posisi kini berada di kantor persatuan di Kuala Lumpur.
0: Oh, Kuala Lumpur. Maya kabar, Mak? Baik-baik saja.
1: Baik-baik saja.
0: Alamak. Iyalah, terima kasih sudah nak mendengar dan menjadi narasumber kita, ya. Baik, kita nak cakap bahasa Minang saya nak pak ayo mak yo. Deh, yo batu abana. Okey. Mak, mohon maaf. Mamak suku apa, mak?
1: Ambo suku Piliang.
0: Oi, batu abana. Angku-angku nini mamak dun sana pandangan udah uni mak ete ajo adia. Nansa suku jo mama Haswin Darwis, silakan. Mau tu atalah ha. Mungkin deh ikut sana ambo ko ha. Mau dia tu teragak tu ha. Iyo batu abana. Okey mak, sebelum mau tahu tako balanjui, mak agi apa pantun dulu nak mak?
1: Pantunnya rintik-rintik hujan gerimis.
0: Anca.
1: Rintik pagi hinggakan petang.
0: Oh, anca.
1: Bapak-bapak, ibu-ibu yang cantik, yang manis.
0: Oh iyo batua.
1: Kami ucapkan selamat datang dan mendengar.
0: Onde yo bana. Iya. Nak dua pantun sair yang mak agiah mak.
1: Sair yang balam yo barabah, barabah lalu barabah mati, saiku mati takku lampai. Sair yang salam yo sambah, sambah kami datang. Pidato disampaikan cio dan pandai.
0: Oh subhanallah. Onde ancak ko. Tabang angang di tapi danau. Ingkok di rantiang dulang-dulang. Anak dagang sakit di rantau. Baritonyo sajo sampai pulang. Oh monde tu. Cik lain aku mak. Nak dua pantun sair yang ko nak mak. Iya. Pincalang karam tatang pulau. Udah tajam wate batu. Anak dagang sakit di rantau. Orang manjang wak hinggo pintu. Ah itu mak.
1: Yes, I
0: know. Onde yo bana. Seban tadi yang mana telepon ko tunggu lu alun dibuka ko ha warung ko capek bananya wak telepon mak ko. Ko ndak sabar mah nunggu telepon abah tanyo ko mamak ko ha. Tunggu di, tahan dulu di, jangan dulu tunggu lu ya. Oke, baik, terima kasih. Baik, mak, iko ko kan mamak lah lamo di Malaysia, tapi nyo di KL nak mak. Bisa cari tuan step mak, kaitannya dengan mamak ko sebagai ketua timbalan setiausaha agung dan ketua penerangan perhubungan NGO Pertumbuhan Jaringan Malaysia Minangkabau Malaysia. Awal mulu cari tonyo pertumbuhan jaringan masyarakat Minang ko di Malaysia ba acara itonyo sampai paisinan mak awal mulonyo terbentuknya ko
1: awal tertubuhnya persatuan ko
0: yo
1: pada dasar awalnya dulu ditubuhkan persatuan Minang ko di Kuala Lumpur dan Selangor pada tahun 1999
0: 99 aha.
1: Tapi dengan semangat perjuangan masyarakat Minang yang ada di Malaysia
0: iyo.
1: Dan ikatan kekuatan Minang itu terletak pada silaturahmi. Jadi orang Minang itu kan bersuku, berbudaya, beradat dan sebagainya.
0: Batu.
1: Maka di kami di Kuala Lumpur dan Selangor waktu itu didirikanlah Persatuan Minang yang dinamakan Persatuan Minang Kuala Lumpur dan Selangor. Inspirasi itu banyak datang pula timbullah wujudnya persatuan-persatuan Minang yang di daerah-daerah lain seperti negeri Johor.
0: Negeri Johor.
1: Negeri itu maksudnya itu provinsi.
0: Iyo. Provinsi Adi. Iya, mengerti. Negeri 9 mau dia 7 ndak rami orang awak sini ndak mak?
1: Iya, negeri 9 di Malaka,
0: Malaka.
1: Dan
0: seterusnya.
1: Semenanjung Malaysia gitu.
0: Batua. Okey.
1: Jadi timbulnya digagaskan oleh orang sesepuh Minangkabau.
0: Iya.
1: Harus didirikan sebuah organisasi yang bertaraf nasional dan kebangsaan.
0: Ah, oh, sih.
1: Itu tahun 2018.
0: 2018
1: ya. Ya, telah didirikan sebuah organisasi yaitu yang dinamakan Pertubuhan Jaringan Masyarakat Minangkabau Malaysia atau ringkasnya JMTGO.
0: JMTGO. Okey. Baik, ya. Iko pertumbuhan jaringan Malaysia Minangkabau di Malaysia ko, iko lah tercover provinsi-provinsi nan ado di sinan Saroman tadi nan di Sabuian Mama, Malaka, ado apa tadi Nagari Sembilan, mode tu. Sadualahnya lah ya do.
1: Itu kalau yang disebut dengan nasional, itulah merangkap keseluruhnya.
0: Oh, sadualahnya nak, Mak.
1: Adik. Kalau di Malaysia ya, di Malaysia.
0: Okey, baik.
1: Kalau itu menubuhkan sebuah organisasi Minang, itu syaratnya kalau bersifat nasional adalah sekurang-kurangnya 7 negeri atau 7 provinsi dihadirkan baru terwujud sebuah organisasi itu sendiri.
0: Oh, jadi ada persyaratan untuk dibuatnya tuh apa organisasi orang awak Minangkabau di Malaysia tuh harus ada 7 provinsi nan mengcover atau orang awak ada nan ada di 7 provinsi itu nak mak?
1: Iya betul betul
0: oh,
1: betul.
0: Okay, baik. Ya.
1: Sebenarnya kan harusnya macam itu undang-undang karena persatuan atau persatuan dan pertumbuhan. Pertumbuhan ini.
0: Iya.
1: Artinya lebih gadang daripada persatuan.
0: Ah oh, siap. Oke.
1: Okay. Nah, jadi undang-undang di kalau persatuan atau pertumbuhan di Malaysia,
0: iya,
1: itu dipandu oleh kerajaan atau di bawah Kementerian Dalam Negeri di Malaysia. Gitu.
0: Oh siap. Oh iya. Oke, baik ya. Mak, nan pantiang nanta pasti sanang bana tahun 1999 nan mamak sabui tadi lah dikukuhkan untuk persatuan urang awak nan ado di Malaysia. Baatu mak, iko paralubana ndak untuk membuat organisasi di Malaysia, orang Minang di Malaysia ko butuh proses nan panjang atau mudah bana atau wa ama wakato tu tahun 99 sabah lumio.
1: Tahun 99 itu memang ketika itu agak susah untuk
0: agak payah sih enggak Pak.
1: Tapi alhamdulillah waktu itu ada sesepuh kita yang telah membantu untuk mendapatkan alhamdulillah tertukulah tahun 99 itu
0: 99.
1: Yang dinamakan waktu itu Pertumbuhan Ikatan Kebajikan Masyarakat Minangkabau.
0: Oke, okay. Baik. Baik, jadi iko ndak saruman membali antara pak tangan nak mak mudah itu. Jadi ada prosesnya. Iyo, baik bana. Mak, beko kita tahan dulu nak mak, kita mandangan lagu. Mak, ada ndak lagu nantaraga buat hati mama ko?
1: Dan biasanya kami di situ setiap acara.
0: Iyo.
1: Setiap acara kami akan membawa lagu bersama-sama yaitu lagu Minangkabau.
0: Cuba nyanyi stema, Adi.

0: Luyo
1: Adi siap. Oh iya batu mana ko ha? Beko tadang aja produser ko de sia tu menyanyi. Oh mama tu orang Malaysia tu ha. Ah tu iyo batu mana nak mah. Kalau mau dia tu ah ambo putar lagu Minangkabau dari Betarisa Sanata dan Cik Laiko ada lagu Taragak Pulang. Ya, jadi mamak ko biar Taragak Pulang ah ha? Kampuang-kampuang di mamak.
0: Kampuang Ambo, Kubu Padang Tarok, Baso.
1: Oh, siap. Kabupaten Medan. Bila terakhir pulang, Pak?
0: Terakhir pulang tahun yang lalu ada pulang. Membawa anak cucu menantu ipa.
1: Oh, iyo, wana rami, wana tu. Bawa sewa pesawat tu, mah.
0: Sambilan
1: balik tu mah. Eh. Mangga wawan dah diajak tu mah Pai Kasinan ke Patang tu ha. Alun kenal kita ndak mah. Oke, baik ya. Baik ya. Mak ditahan dulu ndak mah? Jangan dimatian ndak mah?
0: Jadi.
1: Adi, baik ya. Angkongku ni ya mama dun sana pandangan udah uni mah ete ajo adi dia di masa ajo parado. Masih bersama mama Haswin Darwis. Beliau adalah tambalan setia usaha agung dan ketua penerangan dan perhubungan NGO Pertumbuhan Jaringan Masyarakat Minangkabau di Malaysia. Beko di batunggu 021-350-510 WhatsApp dan telepon WhatsApp. Namuah ka ditelepon melalui WhatsApp. Dawan, ambo kan da telepon melalui WhatsApp. Dawan Adi ya, Beko chat dulu di. Jangan kama-kama, mama kita dengar dulu di Minangkabau lama didangar.

0: Prompat FM dengan lagu-lagu enak dari Sumatera Barat.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Perkumpulan Dairatul Minang
2: dalam sedunia
1: menghimbau dusara kesadonyo dalam acara Minang Bakaba
2: Lama Di Dana
1: setiap Rabu. Minang Bakaba
2: Lama Di Dana.

0: nyanyi lagu-lagu Ambo. Jangan selalu di Minang Bekaba di Pro Ampe RRI Jakarta ya. Minang Bekaba lama di Dangan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ambo Zulfikar Angkumudo dari Pasaman, seorang penggiat budaya Kabupaten Pasaman, Sumatera Barat. Jangan lupa dun sana Satio Rabu malam di acara Minang Bakaba Lama Didanga di RRI Prampe Jakarta. Jangan lupa ya dun sana bakirin salam untuk yang di kampung dan jodi rantau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Pincalang karam tantang pulau. Udang tajamua ateh batu. Anak dagang saki di rantau. Urang menjangua hinggo pintu. Bebali lolai di siko di Minang Bakabal lama di dangah. Dan angku-angku ni niat mamat dun sana pandangan udah ni mete ajo adiak di masa ajo berado. Dan pastinya masih bersama narasumber kita jauh di Malaysia. Tampaknya ipin-ipin lah tu ha. Jo mamat. Haswin Darwis, Mama masih bahasa Mama?
3: Masih.
2: Adi, terima kasih Ma. Okey, baik. Kita pun beko membuka interaksi jo pandangan kita melalui telepon biasa di 021-350-5510, WhatsApp dan telepon WhatsApp di 0812-112-928. Ambo bacuan dulu WhatsApp boleh ya, Ma? Okey, Wawan bacuan dulu ya, Ma. Okey, Assalamualaikum. Minang Bakabal lama didanga. Dawan, iko ambul Aditya Markawira di Pulau Gebang. Tolong putan cik lagu dari Rayola Dawan, Rumah Tuo. Salam kenal bue mama nan ado di Malaysia, Mama Haswin. Jangan lupa yo bue pantun upin ipin ko ha ditunggu. Ma, minta ko ma pantun ko ma. Si Aditya Markawira ko ma. Oke, okay. Lapeko ambo aha iko ado pandangan dari Jawa ko mak, dari Sabanta. Kita harus ambo harus menjampui bola baliau dek karena kan kita lainnya ko lain WhatsApp mak. Iko ado kami ka mencubo Mas Orik di Jember inyo orang Jawa mak, tapi acoknya tu untuk selalu berinteraksi batanyo berkaitan dengan budaya orang awak. Assalamualaikum, Cak Orik di Jember. Mbak Akaba.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Minang Bakaba lama didanga.
2: Oke. Okay. Oke. Okay. Mama, Cak Orik walaupun orang Jawanya lai pandai mangecek bahasa awak. Cuba Mas Orik, mangecek bahasa awak jo mama nanado di Malaysia.
4: Assalamualaikum, selamat malam Datuk Haswin.
2: Mama.
4: Bakaba.
2: Mama.
4: Mama. Selamat malam, yo baik kabar.
5: Kabar baik.
4: Salam yo.
2: Okay.
4: Salam pasal doa dari Jember yo, mama yo, mak yo.
2: Okay. Silakan.
4: So, mama, ambo bertanya lu misal, bertanya lu, mama kira dari tahun berapa kok anu, apa yang merantau ke Malaysia?
5: Oh ya. Ambo pergi merantau ke Malaysia ko tamat STM di Tanjung Pinang. Merantau ke Malaysia. Jadi dari Tanjung Pinang ke Malaysia tu dah ke tahun 1974.
2: Ey lah mau mana tu mak.
4: Baru lahir.
2: Oh itu mak. Okey.
4: Anu dia so yo eh. Mama tu so anu enggak? Anu tak yo anu dak persamaan tu bahasa Minang juga. Bahasa Melayu anu-anu. Kata-kata kata tu ada tak persamaan tu? Kata-kata Melayu juga.
5: Bahasa Minang dengan bahasa Melayu tu ada kebersamaan. Termasuklah di segi adat dan kebudayaannya sendiri pun hampir menyerupailah. Karena budaya di Malaysia tu kan orang Melayu.
2: Yo, nak cakap Melayu ki bahasa Melayu.
5: Melayu, budaya Melayu gitu kan. Jadi kalau kata orang Melayu itu takkan hilang Melayu dunia.
2: Ayo bah, itulah alamak.
4: Oh siapa luar biasa yo. Ambo selalu itu orang orang awak juga orang Melayu.
2: Bantu apa nak? Tahu tak, Mas Orik? Mas Orik tahu tak? Orang awak ko kalau dapat lahan di bulan kami ke bulan tu mah. Iyo buka lapau di sinan kami.
4: Buka
2: lapak sinan.
4: Tapi siapa saya mambali ngau.
2: Ah, beko adol lah. Beko jangan diceritakan, beko ndak sagan kami.
4: Iya. Okey. Ambo bagi dan bagi enam pertanyaan ko tu Mama
2: oi. Adi.
4: Tamu gue.
2: Oke, siap. Oke, bye. Ya.
4: Terima kasih banyak.
2: Sama-sama. Nggih, matur nuwun nggih.
4: Salam salam juga.
2: Oke, okay. Buat siapa tuh?
4: Sejo Bundo Helmi.
2: Bundo Helmi, Adi.
4: Jo Damalin dan Rudi.
2: Oke.
4: Dajum dan Lilin Dayanti dan sadualahnyo.
2: Sadualahnyo.
4: Siap pro ampe aja cerita.
2: Adi.
4: Tamu gue sehat selalu.
2: Amin.
4: Dan khusus untuk Pak Mukimin juga ya,
2: Adi. Nanda Surakarta yo, Adi.
4: Oke lah. Terima kasih banyak yo. Terima kasih banyak yo. Jawaban yo, Mama. Oke, siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam. Tolong dimatikan dari sini Bul ya, Mas Orik. Oke, okay, matur nuwun Mas Orik. Oke, okay. Iko Mas Oriko ado sabantan nak Mak. Mas Orik baliau ko lah magia pantun kue buat Mama ko ha. Jalan-jalan ke Pekanbaru, urang yo ramah-ramah. Baru punyo kendaraan baru, lalu lalang di muka rumah. Iya, iko nyo show up nyo namoknyo, kena Mak. Beraki-raki kahulu, beranang-ranang ke tapian. Banio kapangulu, kalau sampai kini masih berkawan tuh nah. Iya, lu berjodoh tuh Mak. Iya, sagan kami nak. Oke, Mak. Tuh, Mak. Mama kaba menjawab pantunnya tuh, Mak?
5: Iya, tapi... Pantun Minangnya ya, Dek Ribu Rabah Lapadi.
2: Anca.
5: Dicupak Datuk Temangguang.
2: Oi Mak.
5: Lalu hidup Indak Babudi.
2: Oh.
5: Duduk Indak Kamari Tangguang.
2: Oh, wai, mantap tuh Mak.
5: Terima kasih kepada Wong Jowo.
2: Wong Jowo, oke. Iya. By the way, Mak. Banyak ada orang Jowo di Malaysia tuh, Mak?
5: Oh, banyak.
2: Banyak juga. Ya, akeh ya, oke. Nengkono yo, akeh yo.
5: Iya banyak
2: aman. Alhamdulillah. Baik, Eko ada Mas Orik ada 5 pertanyaan. Sepengetahuan Mak Datu Aswin, berapa total diaspora Indonesia beretnis Minangkabau yang saat ini berada di Malaysia?
5: Kalau diaspora Minangkabau itu banyak. Kalau dihitung saja daripada persatuan-persatuan yang berdaftar termasuk persatuan nagari,
2: iyo.
5: Persatuan kecamatannya, kabupatennya,
2: okay.
5: Ya, itu melingkupi dari lebih kurang 30 persatuan Minang yang berdaftar di Malaysia.
2: Oh, deh banyak, nak Mak. Itu nantap apa nan bagabuang? Yang alun bagabuang pasti ramai, mana nak Mak?
5: Iya, kalau yang belum bagabuang juga pasti ramai.
2: Okay.
5: Ramai di seluruh Malaysia gitu kan.
2: Okay, baik.
5: Jadi artinya di setiap kota, di setiap daerah orang Minang tuh kan ada pantangnya.
2: Batua. Atu mah pantang.
5: Pertama pantangnya orang Rami. Kalau orang Rami yang mesti mengalih. Jadi artinya di Malaysia berado tetapnya ada di situ. Kan?
2: Batua mana nak dipilih mau dia tuh nak mah. Masyaallah tu mah orang awak ko cadiak mana mencaliak suasana dan suasini muka suinya tu dalam arati ko layado tampek ruang nancak bue bakar ruah tu ambiak saya lah mau dia tu nak
5: iyo makanya orang Minang tu memang dasarnya tu lah dididik dengan semula jadinya oleh nenek moyang dulu artinya tu pangale jadi pangale orang pedagang orang Minang ko makanya dimadimanya muncul dimadimanya ado jadi serupa ayam putih
2: mangkunya wawan mengecek jo Mas Orik tu kan tadi kok lay ado ruang di bulan tu kami ke bulan tu Mas Orik.
5: Iya.
2: Oke, banyak mode itu ya. Oke, pertanyaan berikutnya nan kedua dari Mas Orik adalah sebentar nak Mak. Ini dia. apakah jabatan yang diemban oleh Datuk Haswin saat ini itu adalah murni pemberian langsung dari Kerajaan Malaysia atau bagaimana?
5: Yang itu adalah sebuah organisasi. Mm-hmm. Jabatan itu di dalam sebuah organisasi. Yang organisasinya itu yang seperti yang Ambo bagi tahu, yaitu Pertubuhan Jaringan Masyarakat Minangkabau Malaysia.
2: Okay.
5: Nah, Timbalan Setiausaha Agung itu kalau di Indonesia Wasekjen lah.
2: Wasekjen, okay, siap.
5: Penerangan dan Perhubungan itu kalau di Indonesia Humas lah.
2: Humas, gitu. Baik. Oke, Sarumantu ya. Baik, pertanyaan ketiga, Sabanta. Oke, pertanyaan ketiga masih dari Mas Orik di Jember. Sepengetahuan Mak Datuk Haswin, bagaimana respon atau reaksi warga Melayu Malaysia terhadap diaspora Indonesia beretnis Minangkabau di sana? Karena menurut ilmu yang saya dapat, warga Melayu Malaysia dan Minangkabau sama-sama dari keturunan Melayu.
5: Alhamdulillah, di segi adat dan budaya dan di masyarakat Minangkabau itu sendiri, di masa jauh merantau ini tetap boleh menyesuaikan dirinya sendiri.
2: Oke, siap, Mak.
5: Satu, yang keduanya masyarakat Minangkabau suku bersilaturahmi. Dan yang ketiga, inyo membaca tipat seperti Dima Bumi Dipijak.
2: Di sinan lang ini junjuang. Atu batu apa na tu, Mak?
5: Inyo memperkenalkan adat budayanya, iyo. Dan juga menyokong dan mendukung budaya orang lain. Jadi artinya
2: Maharagui nama
5: budaya Minang tu dima-dima saja bisa batua. Masuk di Malaysia, iyo. Dan diterima pakai
2: batua bana saling maharagoi budaya orang lain dak mak dan tapantiang mungkin lai jo mangangke atau mamaci adai bahasa di syara bahasa di kitabullah dak mak
5: ado kalau di negeri Sembilan
2: tu ba tu
5: itu memang dia punya prinsip, dia punya filosofinya, yaitu adat dan syarat bahasa di
2: kitabullah
5: itu
2: keren.
5: Di negeri Sembilan ya.
2: Okay.
5: Dari negeri Sembilan itu yang pertama adatnya adalah adat perpatih.
2: Adat perpatih ya.
5: Daripada Datuk Perpatih dan Sabatang.
2: Siap. Baik. Iko pertanyaan berikutnya masih dari Mas Orik. Sebentar, Mak. Pertanyaan dari Mas Orik selanjutnya. Sepengetahuan Datuk Haswin, adakah kesamaan antara kebudayaan Melayu Malaysia dengan Minangkabau, baik dari segi makanan khasnya, tarian, alat musik dan lain-lain?
5: Di segi tarian dan kebudayaan tu ada hampir sama. Hampir sama dalam itu adat budaya Melayu itu tidak jauh bedanya dengan adat Minangkabau itu sendiri.
2: Okay.
5: Baik di segi pakaian, di segi tarian dan sebagainya tidak jauh bedanya.
2: Tidak jauh bedanya, ya. Oke, baik ya. Dan ya, orang awak kok kan tadi nasabui jo mama bahwa orang awak kok merantau lah lamu bana. Ya ndak mak lah apa baranak pinak di sinan lah mengikuti budaya nanado di sinan ndak mak ado di Negeri Sembilan di Malaka di KL mode itu jadi nan pasti banyak pejabat orang Malaysia kok keturunan orang awak ndak mak.
5: Iya soalnya kedatangan orang Minangkabau itu ke Malaysia menurut apa sejak daripada abad ke-14 atau ke-15 macam itu. Jadi perkembangan di Minangkabau, orang Minangkabau di Malaysia cuma ada lima orang Minangkabau yang ada di Malaysia. Maksudnya lima kategori. Pertama adalah orang Malaysia yang disebut Bumi Putra.
2: Itu
5: warga negara. Yang ketiga penduduk tetap. Yang keempat bisa ikut istri atau bisa ikut suami. Yang kelima itu tenaga kerja.
2: Tenaga kerja. Siap. Baik. Yeah. Oke. Okay. Oke, okay. Iko pertanyaan terakhir dari Mas Orik. Sepengetahuan Datu Aswin, ada berapa IKM yang ada di Malaysia? Dan apakah mereka lebih banyak membuka rumah makan ala Minangkabau di sana? Tuhan.
5: Rumah makan itu banyaknya yang membuka itu ada individu.
2: Individu
5: Adi. Masing-masing.
2: Okay.
5: Ya banyak rumah-rumah makan yang ada rumah makan Padang, rumah makan Kapau,
2: Adi.
5: Dan sebagainya.
2: Dan
5: jadi selera orang Minang sendiri. itu di memang orang Malaysia sukalah.
2: Onde yo bang. Alamak. Iya, jadi tak payahlah banyak kedai-kedai orang awak di situ ya. Okey. Baik. Okey mak. Ikolah ado Bunda Helmi dari Tangerang. Assalamualaikum Bunda Helmi.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Minang bakaba?
3: Minang bakaba lama di dana.
2: Ande, agia pantun dulu. Mama, Bunda Helmi kok yu pandai bapantun kok mak. Beliau kok koordinator pandangan Minang bakaba. Silakan, Bunda.
3: Bisa Helmi. Aja dawat.
2: Eh iya iya, ndak mambia harago sama kok mak. Pek lah. Silakan Bu.
3: Bela, assalamualaikum Mama. Panggilnya Mama Asmi ya.
2: Jadi.
5: Iya jadi.
3: Burang balam bukan sembarang balam.
2: Anca.
3: Tabang Melayu ke dalam padi.
2: Mantap.
3: Iko salam bukan sembarang salam.
2: Mm-hmm.
3: Salam tatuju ke Mama Asmi.
2: Onde, nak duo bantun seri yang Bu, silakan.
3: Kalau paku kacang balimbing.
2: Aha.
3: Dan purong di lenggang-lenggok kan. Jika bakato indaklah manyinggung. Kok bapak mbari? Joran dahati.
2: Oi mantap Bapak Yo ndak mak. Okey. Mak, agi apa pantun balia mak?
5: Ah. Dia pantun santiam. Bayah awak kan melawan
2: bapak. Ya ndak boleh mode itu meranda mama aku. Ha, cuba mak.
3: Agi apa?
2: Samo harago mak. Iko aman ko. Jo awan ko aman harago ha. Agi apa pantun balih mak? Adi mak.
5: Di pantun balihnya ayam rimbo dan ketek
2: anca.
5: Kurwe. Bakulak-kulak di balik rumah.
2: Mantap.
5: Langka kayu hidup dan lurus. Tangka bansai di parah punah.
2: Oi ma, keren, keren.
3: Babayo.
2: Walaupun
3: jauh di Malaysia.
2: Batu abana. Tapi yaitu budaya bapantun kita kok lai pandai dibawa sampai ke sinan jauh abana. Oke, okay. Oke. Okay. Silakan Bu Helmi. Anankah ditanyaan? Silakan.
3: Nah, baiklah. Assalamualaikum Mas Mi.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ambo kabatanyo yaitu tentang adat perkawinan orang Minang di Malaysia ya. Kalau adat perkawinan di Malaysia orang Minang memakainyo kalau seandainya dapat orang Malaysia begitu. Jadi memakai pakaiannya pakaian Minang atau pakaian Malaysia? Itu yang pertama. Yang kedua, orang Minang di Malaysia memakai bahasa Minang atau campuran sama bahasa Malaysia. Itu aja Mama. Terima kasih banyak.
5: Iya, okay. Terima kasih Bunda. Okay.
2: Bunda Helmi, tolong dimatian dari sini ya, Bulia. Adi.
3: Ya,
2: oke. Okay. Ya. Siap. Beko didangam melalui radio di.
3: Selamat tugas Udawawan.
2: Siap.
3: Salam dulu ke okay. Ibu Widarsi.
2: Oh, ya. Siap.
3: Bu Puji, Bu Rista, Mas Orik tadi yang udah naik, Uda Rudi, Uda Wahyu. Pokoknya semuanya aja ya. Jo kepada Bapak Agus di Banten. Terima kasih banyak.
2: Okay.
3: Jo kepada Udawan, selamat bertugas. Kepada Mas Asmi, tetap sukses selalu.
2: Amin.
3: Siap. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Helmi di Tangerang. Silakan, Ma. Nampak tamu, apakah kok lai orang Minang baralek di Malaysia manggunoan suntiang orang awak atau ada kombinasi atau ba, Ma?
5: Kalau kebanyakan lah Kalau perkawinan
2: macam
5: antara orang Minang dengan orang Minang itu pakai sentiang Minang lah.
2: Oh, di mantap. Oke.
5: Okay. Nah, sepertinya kalau umpamanya ada orang Pariaman ya contohnya.
2: Eh, bocapui nama.
5: Ah, bocapui serupa jo dan istilahnya ada baretong.
2: Baretong iyo batua. Kok gepiangnya bara kok ha? Oke, baik ya.
5: Ada teman masih dipakai berlaku di situ.
2: Oke.
5: Masyarakat orang Pariaman lah. Kalau perkawinan dengan orang Minang dengan orang Melayu, anak Minang dengan orang Melayu,
2: iyo,
5: itu kita pakai adat pakaian Melayu.
2: Melayu, nah, oh, oke, okay, siap. Mungkin dikombinasikan kok lai pagi, manggunoan suntiang Melayu, kok lai malam pakai suntiang Minang, mode itu kali nama.
5: Aduh juga. Aduh ya sebagian daripada masyarakat orang Minang itu sendiri pakai suntiang, pakai suntiang dan juga pakai adat Melayu sekali.
2: Okay,
5: kan? Bahkan kami pun dari persatuan mempersiapkan pakaian adat istiadat Minangkabau.
2: Oh,
5: ya kalau misalnya orang Minangkabau yang ingin umpamanya untuk memakai adat budaya Minangkabau. Kami siap dari persatuan adu.
2: Jadi langkuk enggak, Mak?
5: Insyaallah.
2: Ah, insyaallah. Ah, ada enggak apa malam-malam baik ko yo mama. Lah iya dong, Nak. Malam baik naik sinan.
5: Aduh
2: juo de ay. Oi, mantap tuh, Mak.
5: Bak kecek Buya Hamku.
2: Aduh.
5: Bahasa adat budaya melambangkan identitas bangsa.
2: Betul.
5: Tanpa bahasa, tanpa budaya,
2: iyo,
5: bangsa itu indah ujuik dalam dunia.
2: Betul, abana nothing kecek orang barat keceknya, nak mak.
5: Iya.
2: Oke, baik. Dan kedua pertanyaan Bu Helmi tadi, apakah selalu menggunakan bahasa Minang sesama orang Minang atau ba? Intinya

0: Dah tua kau orang awak, awak aku lai pandai mengecek seketek tu ha. Adi yang ku, adi mode tu ha. Belajar nak mak, mode ku tak nak mak.
1: Baik, banyak anak-anak nelayan di Malaysia ku diajarkan bahasa Minang tu kepada anak-anaknya. Ya. Jadi setidak-tidaknya perkataan asas tu wajibnya mengetahui.
0: Siap.
1: Jadi kalau memang kalau bapantun, bapatitiah, itu memang tidak dapat lah. Tapi kalau bahasa hariannya, insyaAllah anak-anak Minang yang ada di Malaysia itu tetap menggunakan bahasa Minang sesama anak-anak Minang di Malaysia.
0: Jadi Giko Ma, Wawan ke bertanya mungkin Iko ide juo agar supaya apa yo bahasa dan patata patitia anak-anak Minang dan lainnya di Malaysia ko berlanjut tarui ada kontinuitasnya. Ada ndak apa ada cara atau usaha untuk membuat training short course buat anak-anak Minang dan lainnya di sinan buat tahu patata patitia orang awak?
1: Memang ada.
0: Ada. Alhamdulillah.
1: Memang ada sipu-sipunya guru-guru yang boleh mengajarkan patah petitia itu kepada anak-anak muda yang lahir di Malaysia itu. Karena itu adalah identiti kita sendiri. Kan? Artinya adat budaya Minangkabau itu tetap dilestarikan di masa itu kita berada.
0: Saromanto. Siap, baik. Okey. Ada WA balik ambo wawan bacaan boleh mak?
1: Iya.
0: Okey. Ada Uda Suhatman di Pamulang, Jakarta Selatan atau Tangerang tapinya. Assalamualaikum Dawan, selamat malam Mama. Ba'aka Bama di Malaysia. Ambo mau bertanya ke Mama, apakah benar di Nagari Sembilan paling banyak orang awaknya, Mak? Apakah benar membentuk dua balai suku baru di Nagari Sembilan? Dawan, tolong buta Dawan, lagu kasih tak sampai deh. Kok lain nak sampai jangan dipaso waktu. Okey, beko diput carian deh. Okey. Ado Suhatman di Pamulang, Mak. Silakan, Mak.
1: Iya, betul. Suku yang ada di Negeri Sembilan ada dua balai.
0: Ada dua balai.
1: Ya. Jadi yang suku asalnya iaitu perkawinan orang Minang dengan orang asli di Negeri Sembilan, yaitu namanya suku Bijuanda. Kebanyakan suku-suku yang ada di Negeri Sembilan itu adalah nama-nama kampung yang ada di Negeri Awak. Contohnya bukan suku, contoh suku Payakumbuah.
0: Suku Payakumbuah
1: di Malanggang. Suku Sari Lamak, suku Mungka, suku Batu Ampa, suku Tanah Bata, suku tiga suku, tiga batu, tiga nenek. Haji ada 8 suku yang namu nagari dari Minangkabau itu sendiri.
0: Siap. Saromantu ya. Siap bayar. Silakan 0812-112-928 telepon di 021-350-510. Ambo bacaan balik. Ado sabanta. Ado Ibu Alma di Citerep Bogor. Iko wong ngapak, orang ngapak orang kepenak ya, Mak. Orang Tegal, Mak. Beliau kok di Citerep Bogor. Assalamualaikum Minang Bakaba lama didanga. Assalamualaikum Dawan. Assalamualaikum Mama. Selamat malam Mama Haswin yang ada di Malaysia. Ada satu pertanyaan buat Mama. Adakah agenda untuk orang Minang yang ada di sana? Kalau ada apa nama agenda tersebut? Itu saja, terima kasih. Dawan dan narasumber, tolong puterin satu lagu ya Dawan. Hetikus Endang yang judulnya Udah Siap Bayi. Baiklah, nanti diputar. Tunggu saja sampai jam 12. Insyaallah kami putarkan ya. Oke, silakan Mak. Ado Ibu Alma di Citerep Bogor.
1: Assalamualaikum.
0: Ibu Alma, apakah ada agenda? Adakah agenda untuk orang Minang yang ada di sana? Kalau ada, apa nama agenda? Mungkin kegiatan internal, Mak. Nanado di Minang di Malaysia di KL, Mak.
1: Ya, memang agenda kita yaitu Yang pertama sekali itu satu penyatuan.

0: masyarakat Minang se Malaysia.
1: Oke, siap.
0: Walaupun kita banyak organisasi-organisasi provinsi atau daerah yang ada, mereka mempunyai agenda-agenda sendiri.
1: Oh,
0: di dalam penyatuan ini, makanya wadah untuk menyampaikan penyatuan ini adalah pertubuhan jaringan masyarakat bawah Malaysia ini. Karena dia adalah satu organisasi yang bersifat nasional. Jadi kita tetap melestarikan adat dan budaya Minangkabau itu sendiri. Karena untuk menghimpunkan masyarakat Minang itu adalah yang pertama sekali dengan adat budayanya.
1: Adat budayanya, Adi.
0: Iya. Ya. Jadi makanya adat dan budaya itu tetap kita lestarikan, Pak, kepada generasi-generasi seterusnya.
1: Oke, generasi milenial.
0: Generasi milenial.
1: Ya, oke, baik. Mama, ditahan dulu kita dengar balagu dulu boleh, Nak?
0: Jadi.
1: Adi, biar mama kau taraga. Iyo, biar mama kau taraga pulang kampung taru ini. Oke. Oke. Kita dengar lagu dari Indro Tanjung Batu Sangka Kota Basajara. Jo Cela ya do pulau iko Rayola Rumah Tuo. Jangan kapai kama-kama tetap di siko di Minang Bakaba lama didanga.

Wabarakatuh, kepada sahabat Dunsana Uda dan Uni di Manosa Jogorado, Salingka Perantauan ataupun Andi Kampung, Ambo Lepai dari Sereman Minang, Sumatera Barat, kepada Dunsana Penangah Sadonyo, selamat mendengarkan Minang Bakaba di Radio RRI Pro Ampe Jakarta. Mudah-mudahan sana bisa terhibur di mana saja berada. Salam budaya dari Lepai, Minang Bakaba, lama didengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kami dari DPD Persatuan Keluarga Daerah Piaman Bekasi.
0: Jangan lupa yo, dengan selalu Minang Bakaba di Perompek, Jakarta. Pukul 20 sampai 22 WIB, lanjut 22 sampai 24 WIB, ado carito urang awak dan lagu-lagu Minang di sinan. Jangan lupa yo.
2: Salasa balainyo lubu aluang, Sabtu balainyo poh kamba. Pado dun sana duduk memanuang, rancak didanga siaran Minang Bakaba.
3: Minang Bakaba, lama didanga.
4: Bapak lio lolai disiko di Minang Bakaba lama didanga. Angku-angku ini yang mama dun sana pandanga udah uni maite ajo adia di masa ajo berado. Dan selamat malam yang baru bergabung. Anda sedang mendengarkan Pro 4 FM Suara Budaya Jakarta. Dan saat ini di acaranya Minang Bakaba lama didanga. Dan narasumber basamo urang awak nanado di Malaysia, Mama Haswin Darwis. Mama masih bersama Ma? Halo Ma, masih bersama Ma? Mama masih bersama? Halo Mama? Mama Darwis? Halo Ma? Halo? Halo Ma? Mama Darwis? Untuk Ajo Budi, mohon maaf, volume radionya di ketean Ajo Budi. Oke, okay. Ajo Budi manjawa. Halo, Ajo Budi. Agak manjawa do Ajo Budi.
5: Alah, awal jawa dah.
4: Oke, okay, baik. Mama, mandanga kami, Ma?
5: Iya.
4: Mama? Sabantai Ajo Budi, sabantai yo. Oke, okay. Baik. Mama? Halo, Ma?
5: Iya.
4: Sebentar deh Ajo, sebentar. Iko kan narasumber dulu sebentar di. Iyo, nampaknya narasumber ada sakete hambatan. Iya, sebentar Ajo Budi. Oke, okay, Mama, masih bahasa Mama? Halo, Ma. Mama. Oh, sebentar. Halo, Ma. Mama, masih bahasa Mama?
6: Masih.
4: Adi, siap. Iko lah ada orang Piaman kok, Ma. Aha, Ajo Budi ya. Utama di Piaman. Assalamualaikum Ajo Budi, langsung ke Mama.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam.
5: Bagaimana Pak Ma, di Malaysia ada sehat, Ma?
6: Alhamdulillah sehat.
4: Oke, silakan. Silakan Ajo.
5: Pun tak tidak Mama.
4: Aha, anak ditanya.
5: Negosiasi dengan Mama, gue banyak lah. Lah banyak lah bertanya tadi dah terjawab je Mama. Dah tu awak menarinya dia kanya.
4: Ah tu. Ha. Ah. Okey. Ah tu. Jo.
5: Ya, Mama di Malaysia di Mama.
6: Di Kuala Lumpur.
5: Oh di KL.
6: Ya di KL.
5: Ha. Nenek moyang awak di sini dulu di Negeri Sembilan, Selangor.
4: Oh, Selangor.
6: Selangor, dekat lah.
4: Okey, siap.
5: Nenek, mak dari ayah dulu situ.
4: Bila terakhir pai ke Negeri Sembilan, Ajo?
5: Ah, kakaknya dah. Dan awak alur dia dah.
4: Oh, muda itu. D.A. Ajo?
5: Hah?
4: D.A.
5: Oh. Kalau orang Malaysia kau pernah tahu ramai.
4: Iya, tidak punya mode itu. Alun Razaki mungkin suatu saat tidak mak.
5: Dia datang dulu kan. Paspor mak, mana paspor buku pelaut dia tu mama, lengkap lah.
6: Habis tu nak pernah datang haram.
5: Maksudnya mak, kalau awak kasih tu mak minta pesan konyo, kau tak kenal datang haram.
4: Oh.
5: Kalau orang bijak tanah tu lain.
4: Ilegal nak kalau baso siko nak.
5: Iya. Buku pelaut ada lengkap.
4: Oh lengkapnya tu nak. Siap.
5: Cuman kan yo kalau bansai ko ada tangkas itu meminta.
4: Jangan mengecek bansai nak mulia model tu Jo. Pasti ada rasa sakit tu Jo. Aman tu.
5: Kini alhamdulillah Jo.
4: Alhamdulillah yo.
5: Alhamdulillah lah. Dulu ah, kan dia, dulu kayak sakit. Itu waktu pergi kabar dulu.
7: Iya, betul lah.
5: Kalau sekarang termau pergi kabar.
7: Okey.
5: Itu, kalau situ kayak dulu, kayak orang Jinan pun ada. Nah, iya di Jinan tahun 30 aja ke Indonesia.
7: Oh, model itu. Siap, siap, siap. Okey. Baik. Adonan ke ditanyaan spesifik, Jo, ke Mama?
5: Ah, itulah yang adalah Belmi tadi, yang adalah kita satu tadi itu adalah lengkap
7: terang. Alah langkok, ya. Adi, siap kalau mau dia tu.
5: Alah, ini lama sakit semua.
7: Okey, baik. Okey, Jo. Okey, itu sih, Jo.
5: Cuman tu, itu cik yang dijemput di Malaysia, orang Piaman tu mahal tu, Mak.
7: Tu, Mak. Baik, Mak. Baik tongnya tu, Mak.
6: Ya, baik. Tong tu sama, ya. Baik, alik Piaman macam tu, ya. Alik di situ, baralik di situ.
7: Tak beda, nah, tapi, tak beda jauh lah, Mak.
6: Ya, di situ, di Japut, di Indonesia, di Tempuang, jauh rupiah. Di situ, jauh ringgit.
7: Jauh ringgit. Bedanya itu. Tapi, tata caranya tu sama saja, Mak. Nak jauh beda, nah, Mak.
6: Baretong. Atau
7: baretong.
6: Cik,
7: model itu.
5: Kalau lain sama lah. Kalau di dalam, Mak, Mak. Lain nak ada beda tu, Mak. Kalau sama juga, Mak, arti
7: itu. Model itu. Contohnya, misalkan model itu tidak, Mak. Jo, Ajo. Wan, angat ada piti bara buat buat jo anak awak kau, Mak. Model itu kali ini. Andai, subhanallah. Okey. Baik.
5: Itu kampung, Mak. Kampung, Mak.
7: Aha, nak buat aja.
5: Mak, kau kampung asli dia mana?
7: Kampung asli di mana, Mak? Tadi, Mak?
6: Kampung Ambu, nama kampung Getek Kubu, Padang Tarok, Baso, Agam.
5: Oh, Baso. Tahu, tahu.
7: Yeah. Okey.
5: Itulah. Alah, cepat lain-lain tadi menjawab. Adik, siap. Mak tanya, Mak jawab. Itulah lah dalam, Mak tu, Mak jawab.
7: Lah, senang hati nak jo. Okey, siap je. Okey.
5: Tapi yang tu lah. Putar lagu orang awak tu orang Piaman buat teragala. Mak tu orang dengan orang Piaman.
7: Oh, wai. Lagunya aja.
5: Piaman laweh. Batabuik mangkoy rami.
7: Piaman laweh. Onde. Piaman laweh. Okey, siap. Okey, beko di carian yo Piaman laweh. Jangan sampai aha. Okey. Kirim salam buat sia Jo.
5: Itulah lalu untuk sadu pendengar.
7: Sadu lah ya. Adi, siap 87 Jo. Adi,
5: tidak tempat kecuali.
7: Adi, 87. Okey Jo. Okey. Terima kasih Jo. Waalaikumsalam. Tolong matian dari sinan ya Jo. Adi, siap. Okey. Bahaya. Itu Mak dari Pariaman, Piaman. Okey, lapeko kita pai ke Ciomas Bogor Mak, Jawa Barat. Boleh ambo wawan bacuan Mak?
6: Jadi.
7: Okey, assalamualaikum. Iko ado Kang Erwin Gunawan di Babakan Ciomas Bogor. Assalamualaikum Dawan. Iko Erwin Gunawan di Babakan Ciomas Kabupaten Bogor. Lagunya dari Fauzana yang judulnya Cinan Bana. Saya mau tanya ke Mama nih, Mama Darwis, adakah atau apakah di Malaysia banyak seniman orang Minang? Salah satu seniman Minang yang terkenal di Malaysia adalah penyanyi Thomas Arya. Saya dulu waktu kecil mengira Thomas Arya itu adalah orang Malaysia. Sekarang setelah dewasa dan canggih teknologi, saya baru tahu ternyata Thomas Arya itu adalah orang Minang asli. Hatur nuhun udah Wawan dan Mama, sehat selalu untuk Mama Darwis. Wassalamualaikum. Silakan Mak. Ini orang Sunda, Mak. Orang Sunda banyak, Mak, di Malaysia, Mak.
6: Iya, Sunda banyak.
7: Banyak juga, tiasa loh banyak, Mak. Oke, Mak. Silakan, Mak.
6: Ya, kalau artis-artis di Malaysia, banyak juga orang-orang Minang.
7: Siap.
6: Jadi termasuk pelakon terkenal Malaysia, lahir dari Periaman, yaitu Sungai Genggiang.
7: Siap tu, Mak?
6: Yaitu Datuk Rosnani Jamil.
7: Onde, turunan orang awak nama?
6: Banyak pelakon-pelakon yang dan artis-artis.
7: Iya.
6: Keturunan Minang juga banyak. Betul. Yang ada top di Malaysia.
7: Gitu. Menetap di Sinan, yo. Oke, siap. Baik, mode itu jadinya untuk pandangan tadi ada si Sia tadi, Erwin, Kang Erwin, hatur nuhun ya Kang Erwin ya. Lapeko ado, assalamualaikum, Uni Linda di Kedoya. Udah kenapa suaranya indah jale, ada suara yang lain itu namanya narasumber. Iyo, oke, okay. Mungkin tak putu ya. Oke, okay. Lanjut, Iko ado dari Jogja, Mama. Dari Mas Haris Prasetya Effendi di Jogja. Oke, okay. Assalamualaikum, apresiasi budaya Minangkabau, Minangbakabau, lama didanga. Salam budaya semuanya, salam, salame malam. Ah, beliau belajar bahasa Minang nih, Mama. Yang terhormat para narasumber, apresiasi budaya Minangbakabau. Alhamdulillah kabar saya dalam sehat. Saya Haris dari kota Yogyakarta nih Mama. Mohon izin bertanya perihal tema obrolan menyatukan masyarakat Minangkabau seluruh Malaysia. Bagaimana contoh acara kerjasama dalam tujuan menyatukan masyarakat Minangkabau se-Malaysia dengan negeri sembilan di Malaysia? Karena insya Allah ada kesamaan budaya. Misal di Jawa itu ada subsuku berdasarkan artikel-artikel ilmiah. Ada bahasa Jawa, Yogyakarta, dan Surakarta. Lalu ada bahasa Jawa Banyumasan atau Ngapak. Kemudian ada bahasa Jawa Are-Are atau Are-Are Surabayaan. Dan bahasa Jawa Semarangan, daerah Muria dan sekitarnya. Demikian. Yes, I agree Abang Darman Ismail, nobody is perfect. Nggih, leres, saestu. Semoga kita, kakek nenek, orang tua, keluarga kita sehat selalu, dimaafkan dan panjang umur, diberikan rezeki melimpah. Amin, begitu. Selamat Hari Harapan Internasional, selamat Hari Anak Nasional, selamat Hari Puisi Nasional, selamat Hari Sungai, selamat Hari Asada bagi umat Buddha. Terima kasih. Silakan, Mak. Dari Mas Haris Prasetya Effendi di Jogja, Mak.
6: Ya, terima kasih. Kalau untuk penyatuan masyarakat Minangkabau Malaysia, orang Minang ini disatukan hanya satu saja, yaitu dengan adat dan budayanya.
7: Ah, itu dia.
6: Nah, jadi memang kita penyatuan orang masyarakat Minangkabau seluruh Malaysia ini disatukan dalam satu adat dan budaya. Jadi setiap acara-acara yang kita perkenalkan,
7: iya,
6: itu makanya orang Minang itu tetap dia melestarikan budaya. Walaupun di mana saja berada, yang itulah penyatuannya orang Minang melalui adat dan budayanya.
7: Ah, baik. Oke, seperti itu tuh. Ya, seperti itu Mas ya. Mas Aris ya, Mas Aris Espendi, matur nuwun sangat nggih. Oke, lanjut lagi. Katanya Ajo Budi, kece Ajo Budi, Sultan Urang Piaman asli itu dah, Sultanyo. Ah, kece nyoba tua tuh ndak tuh, Mama.
6: Sultan Urang Piaman.
7: Urang Malaysia, Sultanyo Urang Malaysia, antah di Nagari Sembilan atau provinsi lain mungkin kece nyo Urang Piaman asli kece nyo. Batuan ndak tuh, Mak? Oh, penyanyi, Mak. Sultan penyanyi.
6: Namanya Sultan ke atau ya Sultan
7: penyanyi ya. Penyanyi kalau asli Piaman
6: ya,
7: kecenyo
6: penyanyi yang mungkin pernah menanya ya orang Piaman
7: dan kece ya, Ajo Budi
6: kalau Sultan itu raja
7: di raja Malaysia. Yo adi ya. Siap kece Ajo Budi kalau orang Singgiang yo banyak di sinan dah ndak se Geringgiang do ndak Singgiang kece orang Piaman uang tu makan tau jo ja ada situ nan banyak dah kadang heran wa dah mencari orang tu dah satu bulan di Malaysia ndak pandai lo bahasa awak lo dah ya lo dah ada ya kece nyo tu wa tu menurut menurut Mama.
6: Iya kalau sebenarnya di segi itu contohnya saja lah ya. Memang di kebanyakan orang preman merantau di Malaysia itu orang Sungai Geringgiang.
7: Sungai Geringgiang banyak oh, oke. Okay.
6: Orang Kampung Dalam. Orang Lima Koto lah. Jadi ada pusatnya pesatu Minang Sayur itu orang Sungai Geringgiang.
7: Oke. Okay.
6: Limpos, Lima Koto dan sekitarnya. Banyaklah
7: banyak,
6: variamen,
7: ya.
6: Tapi kalau nyoba lihat bahasanya tidak pandai 2 bulan 3 bulan di Malaysia tidak pandai bahasa Minang itu mungkin bersifat individu lah.
7: Itu tidak sadualah nyo mungkin ya. Berapa persen mode tu nak yo tidak padian saya lah surang-surang saya tidak mak. Tapi kok lah yanca, ya, di mabumi di pija, ah, cubolah, mengecek, jangan malu, bahasa Minang nak, Mak.
6: Iya, kalau itu, itulah Mak kata, kan kami ke bahasa dia orang Minang, tak. Bila orang Bukit Tinggi batu, ke orang Batu Serengkang ke orang Paikumbua ke orang Piaman ke pokoknya dinamakan orang Minang artinya kami berbahasa Minang.
7: Aha, mau dia tu nak mak?
6: Ya, berbahasa Minang. Sebabnya kita tetap itulah katakan tadi itu bahasa kita ke karena indahnya bahasa Minang tu kan dikenalkan ada petatah, petitihnya, kartu menyampaikan tembak lantai kena dinding, artinya ada puisi-puisinya untuk menyampaikan Pak kecil orang Minang tu kartu dan nampik, kartu menurun, kartu mendaki, kartu mendata, dan kartu melereng itu kita pakai di Malaysia ko dalam keadaan dimana masyarakat dan sebagainya.
7: Okey, sarman tu nak mak. Baik. Berlanjut, kita ke Unilinda di Kedoya. Assalamualaikum, Minang Bakabal, Lama Dinangah. Mamak jauh udawawan, bakabanya tentu elok-elok saja yo. Udawawan, ambo indak tanyo, semoga narasumber mamakku sukses selalu. Amin. Dawan kirim salam buat penyiar Prampe Jakarta. Sadualah buat penggemar dari A sampai Z. Salam kenal, sehat selalu. Dawan putar lagu Minang klasik tahun 70-an, Dawan. Onde lagu klasik beko dicarian yo. Unilinda, Adi, siap. Beko dicarian yo. Oke, okay. Didanga se Unilinda beko. Insyaallah ambo carian, ambo putar lagu yang Unilinda amuah beko yo. Baik. Lapetu ada Kang Wahyu di Cibubur ya. Apresiasi budaya Minangkabau, Minang Bakabau lama didanga. Assalamualaikum dawawan dan narasumber. Saya Wahyu di Cibubur, wong apak. Malam ini saya sementara ini hanya menyimak aja dikarenakan masih ada kerjaan. Udah wawan, saya mau request lagu dari Ria Amelia yang judulnya Ampun Mandeh. Lagu ini saya kirimkan untuk all crew RRI Pro 4 narasumber. Mama, salam kenal, sehat selalu untuk Mama. Dan salam juga untuk Aki Yadi, Bu Umi, Bu Wigati, Cek Guria, dan semua pendengar. Sukses selalu untuk semuanya, sehat-sehat selalu. Seperti itu. Oke. Okay. Oke. Okay. Oh, terus Mas Haris di Jogja menyampaikan, "Nggih, saestu udah Dermawan Ismail, Mama Haswin Darwis, matur nuwun keceknya. Terima kasih ya bahasa Jawanya tuh, Mak."
6: Iya, iya.
7: Podo-podo, Mak. Kalau bahasa Jawanya, Mak. Samo-samo. Podo-podo. Sungguh udah wawan Dermawan Ismail, Mama Haswin Darwis kok penyatuan dengan adat istiadatnya keren kecenya, Mak.
6: Ya, alhamdulillah memang itulah identitasnya orang Minang. Karena orang Minang itu memang taat dan kagum dengan adat dan budayanya. Walaupun di mana saja berada. Contohnya ketika pertemuan-pertemuan kami Minang sedunia, contohnya waktu pertemuan di diaspora Minang sedunia di Melbourne yang pertama dihadiri oleh beberapa negara termasuk di Eropa, Amerika, Australia, Timur Tengah dan sebagainya.
7: Mama satu lah.
6: Di dalam penyatuan itulah dengan budayanya tadi itulah bersatunya masyarakat Minang sedunia
7: batu
6: di Melbourne.
7: Onde siap batu apa nama? Ajo Budi batambuah cek keceknya. Awak surang nan mandanga ka? Awak surang mandangan kau dah? Orang tu mengecek jo awak dah. Mama kontan wak dari SMP kasitu ndak hilang bahasa Minang yo dah. Allah jadi warga Malaysia nyo ndak namuanyo sian dah namuanyo tu. Tahu mama tahu jo inyo berniaga dah ayam potong keceknya di sinan. Indah. Ya mungkin ya tu pribadi-pribadi surang lah nak, Mak.
6: Iyo itu pribadi surang. Ya kadang-kadang kan ado jo urangku merantau kadang-kadang yo ado melindungi malu bahasa Minang.
7: Betul.
6: Ado jo kadang-kadang malu bahasa Minang. Ado nak tahu apa sebabnya mungkin ada satu rasio yang batu. Bisa nyandu anda wak tahu kan.
7: Iyo itulah. Iyolah.
6: Sifatnya jatuh kepada individu seseorang
7: batua
6: itu sendiri.
7: Kita mah ragu sih nak mak.
6: Iya.
7: Batua. Iko Mas Ori ko Batambuah, pertanyaan yang ke-6 dan ke-7. Apakah pertumbuhan yang dijabat Datuk Haswin saat ini selalu berkoordinasi dengan kementerian terkait pada Kerajaan Malaysia dalam hal penyusunan dan pelaksanaan agenda selama 1 tahun?
6: Kita adalah NGO masyarakat. Artinya NGO non-government.
7: Non-government.
6: Yaitu, NGO bukan kerajaan. Tapi NGO di Malaysia ini banyak dibantu oleh pihak-pihak kerajaan dalam dana keuangan dan sebagainya. Dan kemudahan-kemudahan banyak dibantu. Contohnya, kalau kita nak sewa gedung pemerintahan gitu, seperti mengadakan satu acara di gedung pemerintahan di bagian kebudayaan, bila kita nak adakan satu acara di situ, kita ada diskaunnya 50%.
7: Oh, ada diskon dia gila nak mak. Alhamdulillah.
6: Dan kadang-kadang dibagi percuma.
7: Oh.
6: Ada
7: free. Ya,
6: percuma artinya
7: percuma, iya, gratis.
6: Di Malaysia itu percuma free.
7: Free.
6: Kalau di Indonesia percuma itu sia-sia.
7: Sia-sia gratis, Mak.
6: Percuma Indonesia, percuma Malaysia berbeda.
7: Parai nak bayar dah, parai nak, Mak. Perai.
6: Itu banyak itu mengadakan acara-acara dulu di gedung-gedung kebudayaan, ya. Jadi artinya kerajaan support untuk membina, artinya kita memperkembangkan budaya. Jadi inilah berbagai budaya yang ada di Malaysia dipertontonkan kepada para pelancong atau wisata-wisata yang datang ke Malaysia.
7: Masya Allah, baik. Cik Lai Koma, adakah kuliner khas Melayu Malaysia yang disukai oleh Mama Haswin? Terima kasih banyak.
6: Iya, banyak.
7: Oh, banyak.
6: Kalau Malaysia ya. Kulinernya terkenal yaitu asam padeh Melaka.
7: Ondi yo bana. Dah kare-kare wana tu mak. Ndak ado buktinyo tu. Adeyalah. Tu ba tu mak. Tapi wawan suko iko mak. Wakatu tu wawan pernah ke KL, Terengganu ke Melaka juo iko mak keruput leko.
6: Keruput leko tu kebanyakan tu di Terengganu dan Kelantan. Dan tradisi orang Terengganu nasi dagang.
7: Nasi dagang. Nasi dagang isinya tu.
6: Kelantan, nasi kerabu.
7: Nasi kerabu. Oh.
6: Kerabu.
7: Oh, kerabu. Okey, siap. Masya Allah, baik. Okey, Mak, beko ada paru terakhir untuk mau tahu jo Mama. Kita dengar lagu dulu, Mak. Biar Mama labia senang bana mendengar lagu orang awak. Ya, Mak.
6: Mantap.
7: Okey, Mak. Iko adoh ko, Mak. Bapisah bukannya baca.
6: Bukannya bacara.
7: Usalah hadiah. Cuba, Mak.
6: Mana basabah.
7: Mantap, Mak. Okey. Baik, baik, Mak. Jangan kawai, baik, kama-kama. Tetap di siko di Minang Bakaba. Lama di Danga.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Bundo Kanduang Ikatan Keluarga Minang Sayo Sydney mengajak kita kasadonyo untuk mendangan Minang Bakaba Lama Didang di Pro 4 Radio Republik Indonesia Jakarta setiap hari Rabu pukul 20 sampai pukul 22 dan ada lagu-lagu Minang pukul 22 sampai pukul 24. Minang Bakaba Lama Didang.
1: Pro 4 FM dengan lagu-lagu enak dari Sumatera Barat.
2: Babali ololai disiko di Minang Bakaba Lama Didanga. Angku-angku ni niat mama dunsana pandanga. Udah uni maete ajo adia dimas ajo parado. Masih bersama narasumber kita nan jauh di negari Malaysia. Tapi yo di Kuala Lumpur. Okey, masih bersama narasumber. Mama masih bersama ma?
3: Ya, masih.
2: Ande, subhanallah. Terima kasih banyak ke mak ya. Okey, iko ada WhatsApp balik mak. Okey, sebentar mak. Dari Pak Sahrial di Sindang Panon Tangerang. Assalamualaikum Dawan, Minang Bakaba Lama Didangan di RRI Pro Ampek Jakarta. Dawan, tolong putan lagu dari Zalmon Dawan, Tangi di Rantau. Kirim salam untuk pandangan RRI Pro Ampek Minang Bakaba Lama Didangan. Untuk narasumber, mama, salam sehat, sukses selalu ya mak di Sinan. Kecenya.
3: Amin.
2: Okey, baik. Mak, pastinya tadi lah disampaikan panjang kali lebar kaitannya dengan orang awak nanado di Malaysia. Tapi satio bulan, adakah pertemuan atau agenda-agenda khusus orang awak khususnya di KL dan umumnya di 7 provinsi nanado di Malaysia, mak? Halo, mak, silakan, mak. Halo, Ma. Halo. Mama.
4: Ada gangguan, ada LRT dan itu. Jadi, kita nak pulang ni.
2: Okey.
4: Jadi pertanyaan tadi apa?
2: Jadi pastinya ada agenda khusus lebih tapeknya atau kegiatan internal nanado di Malaysia, khususnya di KL. Orang awak nanado di KL dan umumnya nanado di 7 provinsi nanado di Malaysia, Mak.
4: Oh ya, memang ada agenda untuk program-program dan sebagainya. Sesuai dengan yang dikatakan tadi dalam penyatuan itu sendiri. Bahkan ini, kami ada program bulan 9 ini, yaitu pertemuan Bundo Kanduang dari Payakumbuh Sumatera Barat datang ke Malaysia. Dan menerima di Bung Hatta selama 10 orang banyak ada perjalanan. Jadi nanti
2: agak sakit tek tak putih-putih, Mak. Posisi di mana, Mak?
4: Ini dalam perjalanan untuk pulang.
2: Oh, pulang. Bawa onda atau naik apa? Neoto, Mak?
4: Naik onda.
2: Oh, naik onda. Okey. Biasa bawa ulang step, Mak, tadi kegiatannya ke Cik Mama. Ada katibo Bundo Kanduang dari Sumatera Barat. Atuh, muka suinya, Mak. Silakan, Mak.
4: Bundo Kanduang dari Kota Payakumbuh, Kota Nangkadang, seramai 20 orang yang hadir untuk menjalin hubungan silaturahmi di Malaysia. Tiap bundo-bundo dari Payakumbuh itu diadakan acara nanti majelis silaturahmi antara masyarakat Minang Kapau Malaysia dan Bundo Kanduang Malaysia dengan Bundo Kanduang Payakumbuh Sumatera Barat.
2: Onde.
4: Itu satu. Yang keduanya, kita menerima satu hal, yaitu tentang anak-anak mahasiswa Universitas Bung Hatta Padang
2: Yo.
4: Untuk mengadakan KKN
2: Onde.
4: Di Kuala Lumpur.
2: Berapa lama tu, Mak? Mereka tu.
4: Kami sebagai JMP itu menerima perkembangan itu
2: Yo.
4: Selama untuk di Malaysia, yaitu tiga minggu. Bermula dari tanggal 8 Agus kedatangan ke Malaysia
2: Yo.
4: Sampai ke tanggal 1 September nanti, yaitu hari Sahana. Jadi anak-anak sebaik itu lebih kurang 10 orang, 7 wanita dan 3 lelaki.
2: Oh, wow. Onde, padek mana beko nak, Mak? Okey. Baik. Menerima, Mak, sabara pantiang kita ko harus paci budaya adat bahasa di syarat-syarat bahasa di adat bahasa di syarat-syarat bahasa di kitabullah. Dek karena mama jauh dari rantau, kurang rantau lah tapiknya mode itu.
4: Ya selagi kita hidup, selagi itu filosofi adat Minangkabau itu, yaitu adat syarat-syarat kitabullah itu akan berlanjutan sampai kapan dan sampai bila pun tetap itu akan berlanjutan teguh kepada adat syarat-syarat kitabullah. Itu adalah satu kebersamaan yang memang tidak akan dilupakan. Karena tidak dapat karena hujan, tidak makan, karena tetap akan berjalan.
2: Itu nanti panti yang lama. Okey, baik ya. Mak, kira-kira apa nan ka disampaikan buat orang-orang Minang nama rantau kama-kama se agar supaya selalu memaci adat kita ko. Silakan, Mak.
4: Ya, kami sampaikan kami dari Pertubuhan Jaringan Masyarakat Mataram Malaysia, JMPGO Malaysia. Mengucapkan terima kasih kepada Bapak-bapak, Ibu-ibu, Datuk dan Tuak, Bibiak Mama, Alif Ulama, Cadiak Pandai, Bundo Kanduang, Bipopi, Rumah Negadang, Sarato, Namudo-mudo, Ketik dan Iyadiyah Namo, Ketik dan disebut Namo, Gadang dan Dipanggil Gara. Maka kami daripada JMPGO Malaysia mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya. Yang pertama sekali kepada saudara Wawan
2: Andi.
4: Yang telah sudi mentua meramah hamba dari Malaysia
2: sama-sama
4: tentang penyatuan masyarakat Nataro Malaysia.
2: Adi.
4: Dan juga kami mengucapkan ucapan terima kasih banyak-banyak kepada para pendengar yang ada di Radio Pro
2: Ampek RRI Jakarta.
4: Pro 4 FM RRI Jakarta. Semoga Bapak Ibu dan masyarakat Minangkabau sedunia tetap bersatu teguh dan bersama melestarikan adat budaya Minangkabau.
2: Amin, amin. Mak,
4: lalu dari Ulu Jati banyak kayu yang sama masuk di sana. Apun kami di penghulu, penghulu banyak dan sakit, kurang kadang banyak dan berkuah. Bangku banyak dan selamat. Aku yang memapahkan muadu kato kurang pada sampai tak singguang kenanya tak lindu katurut salah ke manusia ambo minta maaf salah ke Allah ambo minta ampun. Salam Minangkabau. Salam untuk anak kesadaran.
2: Adi.
4: Alhamdulillah dan terima kasih.
2: Sama-sama.
4: Assalamualaikum warahmatullahi

0: depan.
1: Oke, salam mantu nak, Mak. Oke. Mama, kabar kirim salam untuk Asia, Mak.
0: Kirim salam yang pertama sekali, kirim salam kepada bersanak-bersanak Minang yang ada di Indonesia, di Sumatera Barat, dan kirim salam kepada bersanak-bersanak Minang sedunia. Dan lagi pun satu ya,
1: iyo Mak,
0: tentang Minang Sayu, Sydney, Australia.
1: Coba tua.
0: Jadi kami dari Malaysia telah diundang oleh Minang Sayu
1: onde
0: dari Australia untuk mengadukan pulang basamu.
1: Oi, mantap.
0: Dengan masak Minang Malaysia yang dijadwalkan pada bulan Desember.
1: Oh, mode itu nak, Mak. Masya Allah. Mudah-mudahan terrealisasi dan lancar nak, Mak. Pak Baso Bojo, ikatan saio nan ado di Sydney, Australia. Salam buat Bundo Kanduang jo ketua di sini nak, Mak. Dari Wawan, ya.
0: Jadi, insyaAllah nanti kami sampaikan.
1: Adi.
0: Dan terima kasih banyak, Wawan.
1: Sama-sama, Mak.
0: Anak partisipasinya yang telah membawa Mama ke dalam dalam acara ini.
1: Adi.
0: Dan acara itu sungguh hebat.
1: Amin,
0: luar biasa.
1: Ya. Amin, ya.
0: Lanjutkan.
1: Siap,
0: sampai bilo-bilo.
1: Siap.
0: Ya, karena ini adalah satu acara yang membawa adat budaya Minangkabau itu seantero dunia.
1: Batu
0: dan
1: apa?
0: Juga terima kasih banyak salam kami yang sangat di seluruh dunia.
1: Siap. Amin. Amin. Baya. Onde yo bana, onde ya Allah. Terima kasih bana untuk narasumber nan jawah di KL Malaysia. Sekali lagi, terima kasih bana untuk Mama Haswin Darwis, Timbalan Setia Usaha Agung dan Ketua Penerangan dan Perhubungan NGO Pertumbuhan Jaringan Masyarakat Minangkabau Malaysia. Kok lain misalkan taraga untuk mandangan download aplikasi RRI Digital ndak, Mak? Oke, okay. Satio Rabu malam, Mak. Baik, insyaallah kami pun akan berkoordinasi terkoneksi dengan orang-orang Minang nanado di seluruh dunia. Australia lah di Sydney, Malaysia lah insyaallah mungkin ke Papua, apa ke Jepang, ke ke tempat negari-negari lain nak, Mak.
0: Ya,
1: siap.
0: Untuk itu nanti aku bagikan satu yaitu di Amerika ada nomor teleponnya.
1: Ya do, alhamdulillah. Oke. Okay.
0: Di Belanda ada.
1: Bulia, Bulia, Mak. Kok lain
0: nanti aku koordinasikan dengan Wawan.
1: Batu. Siap.
0: Dan dibagikan nanti boleh berceramah juga dengan Minang diaspora Amerika.
1: Siap.
0: Minang diaspora Belanda.
1: Belanda, Inggris, Jepang, onde yo bana. Terima kasih Mama lah menjembatani untuk mendapatkan urang-urang awak nan merantau ke satio nagari di luar nagari mode itu. Sekali lagi terima kasih bana Mama. Mohon maaf mawan ko mangga dua ko Mak. Lama-lama ko sabananyo ko Mama kalalo nak Mak. Dek jauh mungkin nak Mak dari rumah ke tampe apa di tadi tampeknyo Mak. Jauh nak Mak.
0: Ya, karena mangga dua tu Wawan tu mama aku kalau situ mana di jadwal kalau masalah untuk Minang Sabau.
1: Onde itu nan Pak tamu nak Mak walaupun alah malam onde itu nak Mak. Baik, sekali lagi mau kasih Mak salam buat uang rumah, buat anak cucu, kok lai sobok, kok lai mama pai ke Jakarta sobok lah jawab nak Mak.
0: Insyaallah mudah-mudahan.
1: Adi, siap.
0: Dan sebabnya dan sampaikannya ucapan awak
1: Adi.
0: Terima kasih awak kepada Pak Burmalis.
1: Pak Burmalis, Adi siap. Mudah-mudahan beliau mendengar.
0: MDM yang bersuara
1: ya. Amin.
0: Sampaikan salam kepada masyarakat yang ada di Indonesia lah.
1: Adi, siap, Mak.
0: Terima kasih banyak sekali lagi.

0: menunjukkan kepada paman
1: Iya, Mak.
0: yang ini menurut mama dan tidak berbuat macam itu.
1: Inanta Pantiang suatu kehormatan buat kami dari RRI Pro Ampek Jakarta Indonesia. Amanda P. narasumber nan anca, nan berkompeten dan nan namuah untuk mensosialisasikan apa melestarikan budaya Minang nan ado di KL Malaysia. Terima kasih banyak, Mak. Suatu kehormatan buat kami.
0: Oke. Terima kasih sama-sama.
1: Sama-sama. Hidup Minangkabau. Kalau modeko wawan ka pilihan lagu hetiku sendang pulanglah uda. Onde yo bana pulanglah mak. Lama-lama ko lasa larui ko mak. Oke, okay. Makasih bana mak.
0: Jadi sama-sama.
1: Oke, okay. Elok-elok di jalan nak mak. Assalamualaikum mak.
0: Assalamualaikum.

Lagu-lagu Minang masih kita dengan sampai dengan pukul 2 balik. Malam Baharu Cinta dari Benigno dan masih banyak lainnya. Di Siko, di Minang Bakawa, lama didangan.

Babalik lalai di siko di Minang Bakabal lama di danga. Angku-angku ni niya mamat dun sana pandang au dauni maite arjo adiak di masa jawarado. Informasi mengenai Kemenbud gelar Balaja Basamo Maestro. 51 mahasiswa belajar seni tradisi Indonesia. Sebanyak 51 peserta memulai perjalanan pembelajaran dalam program Balaja Basamo Maestro atau BBM 2026. Jadi selama satu bulan kamungko, para peserta belaja secara langsung bersama 6 maestro seni dan budaya Indonesia melalui program atau proses pembelajaran yang berlangsung di kediaman maupun sanggar-sanggar masing-masing maestro. Nah, salah satu lokasi program BBM dilakukan di Padang Panjang, Sumatera Barat. Dan diikuti 10 peserta dan dengan bimbingan maestro seni randai atau tradisi khas Minangkabau, Sumatera Barat, Musra Dahrizal. Atau lebih dikenal yo namanya Mak Katia. Pasti mungkin angku-angku ni niak mama dun suara pandangan udah uni mak ete aju adia dan selalu satu pandangan maestro yaitu Dahrizal atau bisa disabui Mak Kati ya. Jadi di kecian Mak Kati tahun kini fokus pembelajaran mencakup berbagai bidang, mulai dari seni lukis, teater, tari, hingga randai. Khusus untuk randai, materi nan diajanko sangat istimewa, mengingat randai ko adalah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda Indonesia oleh UNESCO pada tahun 2007 balik. Nah, jadi pasal para peserta ko diharuan dapat memanfaatkan waktu 30 hari dengan sebaik-baiknya, elok-eloknya untuk mengasah karakter, kedisiplinan dan kemampuan seni mereka. Keceknya. Ambo bacaan WhatsApp di 0812-112-928 ado Opung Rista Siregar di Tebet Barat. Malam ama manyo sabanta iko malam Minang Bakabal lama di danga pro ampe FM RRI Jakarta iko Ibu Rista Siregar ko di Tebet Barat request lagu Cinto Jandi Bali di cincin memeto di jari mani itu di siap Opung nanti diputarkan. Salamnya untuk Ibu Helmi, Uni Helmi, Ibu Mujiati, Uda Rudi, Uda Jum, Uni Linda dan semua pendengar Minang Bakaba. Salam sehat selalu untuk Uda Wawan dan kru Pro Ampe. Terima kasih sukses selalu. Yo, terima kasih mau lihat ya untuk Ibu Rista Siregar atau Opung Rista. Lapeh ko ada Bundo Eta di Pondok Kelapa, Jakarta Timur. Iko salah satu narsumambo ko ha. Iko bos bumbu orang awak. Yo, adi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dawan, lai buliah awak request lagu Anak Salido. Adi buliah tu bun. Kampung awak bana ko ma. Adi, siap. Minang Bakabal lama didanga sukses selalu. Terima kasih Dawan. Sihat selalu dari Bundo Eta, Pondok Kelapa, Jaktim. Salam untuk pandangan setia Minang Bakaba lama didanga sadualahnya yo. Adi, siap. Baik. Sebelum kita mandangan request dari Burista Jo Bundo, kita dan dulu iko requestan dari pandangan Jo. Ko lupa awak ko ha. Ado Cinan Bana. Lape itu ado Cinto Jandi Bali dan itu tadi Anak Salido. Tetap risiko di Minang Bakaba lama didanga.

0: Mengenal alat musik tradisional Indonesia.
1: Barabab adalah suatu bentuk pertunjukan seni tradisi Minangkabau yang menyampaikan cerita oleh seorang atau dua orang diiringi oleh permainan alat musik rabab, sejenis alat musik gesek yang mirip biola. Pertunjukan barabab berlangsung semalam suntuk. Biasanya, pertunjukan barabab dihadirkan sebagai salah satu bentuk bungoale atau hiasan keramaian dalam sebuah acara, baik perkawinan, perayaan, atau peresmian peristiwa-peristiwa penting dalam masyarakat adat di Minangkabau. Ada 4 jenis seni pertunjukan rabab dalam masyarakat Minangkabau, yakni rabab Pariaman, rabab Pasisia, rabab Dare, dan rabab Badoy. Dari 4 jenis itu, yang dinilai sebagai bentuk yang tertua adalah yang pertama, yaitu rabab Pariaman. Sedangkan 3 yang lainnya adalah bentuk perkembangan dan variasi dari jenis yang pertama. Akan tetapi, bentuk yang kedua dinilai sebagai jenis yang paling populer dan banyak diminati masyarakat Minangkabau pada umumnya, karena lebih variatif dan dapat mengikuti tren selera audiens, baik kalangan orang tua maupun orang muda. Kalangan usia muda direspon seleranya terutama melalui bagian penyampaian pantun-pantun jenaka dan muda-mudi biasanya disebut dengan bagian raun sabali, kasiah bajujui, dan ginyang balanta, yakni yang berlangsung sejak senja hari sampai tengah malam. Sebaliknya, kalangan usia tua dipenuhi aspirasi seleranya dalam bagian inti penyampaian cerita kaba yang lebih mengurat kisah sedih perjalanan kehidupan.
2: Kenali budayamu, cintai negerimu.
3: Pro 4 FM, Suara Budaya Jakarta.

Ada WhatsApp dari Pak Omar Mohtar Al-Watan di Cipendei, Bandung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minang bakapal lama didangah dawan. Tolong putar lagu Ulah Bacubo-Cubo dari Carlos. Kirim salam buat 128 dangah saja yo. Terima kasih, wassalam. Ah, ikulah diputan kok Pak Omar lagunya yo. Diantoskan ya.

Bebeli alolai disiko di Minang Bakabal lama di danga. Angku-angku ni niak mama dun sana pandanga udah uni maite aju adiak di masa aja parado. Iko ado informasi berkaitan dengan musibah banjir ya. Camat Bungkui, Teluk Kabung, Kuranci dan Nanggalo beberkan atau mengecek lokasi terdampak banjir ya. Angku-angku ni niak mama dun sana pandanga udah uni maite aju adiak di masa aja parado. Sejumlah pemukiman warga di Kecamatan Bungus, Teluk Kabung, Kuranji dan Nanggalo terendam banjir akibat hujan dare, hujan labe dengan intensitas nyonan tinggi yang mengguyur Kota Padang sejak Senin 3 Agustus 2026 sekitar pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan di Kecamatan Bungus, Teluk Kabung, iko sejumlah titik terdampak antara lain Kelurahan Bungus Selatan di Jalan TMMD Dake RM Trans Padang, Kelurahan Bungus Barat meliputi perumahan Abraka RT 01, 07, 02, 05, Saratu Pasar Pagi Bungus Barat. Selain itu, genangan tak caliak juga terjadi di Kelurahan Teluk Kabung Utara dan Perumnas Cindakir, Kelurahan Bungus Timur di sepanjang jalan utama Saratu Kelurahan Teluk Kabung Tengah. Camat Bungus Teluk Kabung Afridon iko mengecek bahwa curah hujanan sangat tinggi iko menjadi pemicu utama banjir di wilayah tasabui. Mudah-mudahan angku-angku ni niak mama dun sana padang.

Ah, udah uni maite ajo kita doan buat sanak-sanak kita nan tertimpa musibah ko bisa tabah ya, dan banjir nanado di kampung halaman di Padang kota Sumatera Barat ko capek ce capek serui, dan tetap basaba untuk sanak-sanak kita.

Ada WhatsApp barikuinyo ado dari Ibu Anisal di Depok. Assalamualaikum Minang Bakawal, lama didanga. Ya, terima kasih alam menyimak dari awal cukui menghibur. Salam sehat Wan, hati-hati pulang yo. Terima kasih Bu Anisal, sehat selalu Bu Ibu yo. Dan ado juo Bunda Ita, okay, terima kasih Dawan lagunya sukses selalu. Adi, terima kasih. Yang pasti tetap di siko Minang Bakawal, lama didanga.

0: Saat ini Anda sedang mendengarkan lagu-lagu dari Sumatera Barat.
1: Berlanjut lagi lagu dari Daniel Maestro, Aro Dinanti. Tetap di Siko di Minang Bakaba, Lama Didanga.

Angku-angku ni niya mamat dunsa na panangau daun ni maite aju adiat di masa aju berado laka di penghujung acara di acara Minang Baka Baki niko. De sadia wana anda tapi jangan sadia. Sobok balia di acara samo balik teko kaba tuang kaba. Bok lapia garam wabako. Sampai di siko Minang Baka Baka bersobok balia di raba amuko. Ambo dawan ado apa narwondo ado uda eko ado uda sialolai ado uda ripto uda Rifki, kawan-kawan pemancar, pamit undur diri. Mohon maaf kok lah ada salah-salah kata. Insyaallah kita bersobok baliat di acara Nansamo di Raba'ah Mungko. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minang Baka Baka, lama didanga.

Pendengar, dengan terdengarnya lagu instrumen Love Ambon berikut ini melalui frekuensi FM 92,8 MHz, maka usai sudah Radio Republik Indonesia Jakarta program 4 dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari Rabu tanggal 5 Agustus 2026. Kami yang bertugas mengucapkan selamat malam, terima kasih atas perhatian Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi pendengar di seluruh Kepulauan Nusantara, bahkan dimanapun siaran kami ini dapat didengar. Inilah Radio Republik Indonesia Jakarta di udara melalui FM 92,8 MHz. Kembali menyelenggarakan acara siarannya untuk hari ini, Kamis 6 Agustus 2026. Dari Jalan Medan Merdeka Barat nomor 4 dan 5 Jakarta. Selamat mengikuti acara-acara kami. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka!

0: 92,8 Pro 4 FM Suara Budaya Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Selamat pagi Abang Po.
1: Iya,
0: selamat nih. Pagi Bang Noel.
1: Pagi Bang Arif, gimana kabarnya pagi
0: Alhamdulillah
1: ini?
0: Alhamdulillah baik, gimana kabarnya Bang Noel?
1: Alhamdulillah baik juga ya. Akhirnya kita ketemu lagi. Sebulan sekali kayak.
0: Setelah kita bersimpang jalan.
1: Kita kayak orang remaja lagi ngambekan ya. Ketemunya sesekali aja.
0: Ya Allah. Ya, pagi hari ini Abang Po kita awali perjumpaan kita dengan kajian hikmah pagi bersama dengan Ustaz Muhammad Taufikur Rahman SKMA. Kita akan mengangkat tema resep meraih ketenangan jiwa dan keberkahan.
1: Iya, itu dia. Ya. Buat Abang Po yang mau gabung-gabung juga boleh banget ya. Ntar di 0812-1124-928.
0: Ya.
1: Dan juga yang mau nanya-nanya mengenai tema juga boleh banget langsung aja di WhatsApp kita.
0: Dan di jam 9.15 ada obrolan komunitas. Temanya apa nih Bang Noel pagi hari ini?
1: Sastra gaya hidup anak-anak dan remaja.
0: Oke.
1: Ini kekinian banget nih. Masih banyak banget kan Gen Z sekarang yang dibahas-bahas tuh.
0: Betul, siapa sih narasumbernya pagi hari ini nih?
1: Narasumber ada Kak Evi Idawati.
0: Iya.
1: Mbak
0: Evi ini Ketua Piwulang Padepokan Sastra dan Seni.
1: Itu dia.
0: Ya, yang akan hadir nanti di jam 9.15 waktu Indonesia Barat. Dan tentunya juga dirangkai dengan beragam informasi terkini seputaran Jakarta dan lagu-lagu yang bisa menemani aktivitasnya Abang Po ya di sepanjang pagi hari ini.
1: Yeah.
0: Membuka perjumpaan kita ada lagu dari Bunga Citra Lestari dengan Kuasamu, dirangkai dengan lantunan ayat suci Al-Quran Surah Al-Isra ayat 78 sampai dengan 83 sebelum kita ikuti kajian hikmah pagi.

laksanakanlah sholat. Sejak matahari tergelincir sampai gelapnya malam, dan laksanakan pula sholat subuh. Sungguh, sholat subuh itu disaksikan oleh malaikat.

Dan pada sebagian malam, lakukanlah sholat tahajud sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Tuhanmu mengangkatmu ke tempat yang terpuji.

Dan katakanlah Muhammad, "Ya Tuhanku, masukkan aku ke tempat masuk yang benar, dan keluarkan pula aku ke tempat keluar yang benar. Dan berikanlah kepadaku dari sisimu kekuasaan yang dapat menolongku."

dan kami turunkan dari Al-Quran sesuatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Sedangkan bagi orang yang zalim, Al-Quran itu hanya akan menambah kerugian.

Tuhan, apabila kami berikan kesenangan pada manusia, niscaya dia berpaling dan menjauhkan diri dengan sombong. Dan apabila dia ditimpa kesusahan, niscaya dia putus asa.

0: Robot FM, Suara Budaya Jakarta.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abang Po, kita berjumpa lagi di kajian Hikmah Pagi bersama dengan Ustaz Muhammad Taufikur Rahman SKMA. Kita mengangkat tema resep meraih ketenangan jiwa dan keberkahan. Abang Po yang mau bertanya silahkan sampaikan pertanyaannya lewat WhatsApp di 0812-1124928. 0812-1124928. Assalamualaikum Ustaz Taufik.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bang Arif.
1: Apa kabar Pak Ustaz?
2: Alhamdulillah sehat, Bang Arif sehat ya.
1: Insyaallah sehat Pak Ustaz ya.
2: Amin, amin, sehat-sehat semua.
1: Amin insyaallah. Ya, ada Bang Noel juga di sini nih Pak Ustaz ya.
3: Assalamualaikum Pak Ustaz.
2: Salam Bang Noel.
3: Iya.
1: Ya Pak Ustaz, tema sehat, kita ya? Insyaallah sehat juga ya Bang Noel ya.
3: Iya, sehat juga nih Pak Ustaz.
1: Hari ini tema kita adalah resep meraih ketenangan jiwa dan keberkahan ya Pak Ustaz. Ini ya, ketenangan betul. Jiwa dan keberkahan bisa dibilang ya goalsnya orang-orang yang beriman gitu ya. Pengennya kalau beribadah tuh mendapatkan ketenangan jiwa ya. Dan pengennya juga tentu ketika melakukan sesuatu dapat keberkahan ya, dapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, tapi yang jadi pertanyaannya Pak Ustaz, meraih ketenangan jiwa ini apakah cukup hanya dengan ibadah saja yang sifatnya ritual gitu ya, yang sifatnya wajib, atau ada cara lain untuk kita mendapatkan ketenangan jiwa? Karena ini baru banget kemarin nih Pak Ustaz, saya ngelihat sebuah video di media sosial di Instagram, ada di musola di salah satu pusat belanja di kawasan Kuningan nih, Jakarta Selatan. Ada orang yang baru selesai sholat di musola itu, mau olahraga nih Pak Ustadz. Handphonenya ketinggalan di bangku tempat dia pakai sepatu. Terus gak lama ada bapak-bapak juga baru selesai sholat juga Pak Ustadz. Baru banget selesai sholat, ngelihat handphone itu ngegeletak, kan bukan punya dia nih Pak Ustadz. Wah, pakai sepatunya gak tenang, langsung buru-buru diamankanlah itu handphonenya, dibawa kabur.
3: Kirain diamankan disimpenin gitu.
1: Kalau diamankan disimpen, dikasih security sih mendingan. Berarti emang niatnya baik kan gitu kan. Supaya gak diambil orang, kasih ke security. Supaya nanti kalau yang punya nyari, gampang lah gitu kan. Ini dibawa kabur nih Pak Ustadz. Padahal kondisinya baru selesai sholat Pak Ustadz, bayangin. Baru selesai sholat, ketemu barang yang bukan miliknya dia, diambil, dibawa. Iya, nggak tahu pikirannya mungkin oh ini keberkahan nih, dapat rezeki gitu ya, nggak tahu gitu, dapat rezeki tapi hatinya kan nggak tenang gitu karena dia mengambil barang yang bukan haknya dia gitu, walaupun itu tertinggal ya Pak Ustadz. Nah, artinya orang yang melakukan ibadah wajib aja masih kepikiran gitu melakukan sesuatu yang nggak sepatutnya dilakukan, artinya kan secara batiniah dia kayaknya ada ketidaktenangan batin gitu, ketidaktenangan jiwa dia. Nah, gimana caranya Pak Ustadz kita meraih ketenangan jiwa? Apakah dengan ibadah yang tadi Bang Noel bilang, ibadah yang wajib saja, atau ada caranya? Silahkan Ustadz Taufik selengkapnya.
2: Baik, bismillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala rasulillahi wa ba'du. Allahumma faqihna fid-din wa 'allimna ta'wil. Para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini menarik di perbincangan pagi ini nih. Dan kita pun mengutip ayat yang menarik juga. Kalau misalkan kita lihat di dalam surah Al-Anfal ayat 24, Allah menjelaskan kepada kita semua bagaimana Allah memanggil orang-orang yang beriman dengan kalimat ya ayyuhallazina amanu stajibu lillahi wa rasuli idza da'akum lima yuhyikum wa alamu annallaha yahulu bainal mar'i wa qalbihi wa annahu ilaihi tuhsyarun. Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah seruan Allah dan Rasul-Mu, yaitu Nabi Muhammad SAW, apabila dia menyerumu pada sesuatu yang memberi kehidupan kepadamu. Ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah membatasi antara manusia dengan hatinya, dan sesungguhnya kepadanya lah kamu akan dikumpulkan. Ada dua poin yang menarik, yang misalkan kalau kita lihat dari surah Al-Anfal 12 ini, yang mana seruan Allah untuk memenuhi panggilan-panggilan Allah dan Rasul-Nya, yang mana panggilan tersebut adalah sesuatu yang berhubungan dengan kehidupan kita sehari-hari, dan juga Allah menjelaskan kepada kita semua ada batasan antara manusia dengan hatinya. Di sini dijelaskan bahwa memang ketenangan jiwa dalam Islam itu tidak hanya cukup diperoleh dengan kehidupan yang di dalamnya hanyalah ibadah mahdhah saja. Di mana kita pun mengetahui tadi ayat tadi menjelaskan bahwa kehidupan kita yang kita jalani itu merupakan kehidupan yang harus didasari atas dasar ibadah awalnya seperti itu. Akan tetapi wa'lamu, kita harus tahu juga bahwa memang antara manusia dengan hatinya itu ada yang berbeda. Dalam artian bahwa tidak setiap manusia yang fisiknya itu terlihat bahagia, hatinya tenang. Tidak bisa kita lihat misalkan seseorang itu beribadah mahdoh tapi hatinya itu mampu tenang dan mampu menjadi orang yang jujur. Kenapa? Karena antara hati dan perilaku dan ibadah itu dua hal yang berbeda. Kadangkala memang ada ulama yang mengatakan bahwa perilaku seseorang itu bisa dilihat hatinya dari perilakunya. Di mana itu menjelaskan bahwa ibadah mahdhah atau ritual-ritual ibadah yang sifatnya wajib bagi kita itu kadangkala tidak berefek dan tidak nyantol dalam hati kita. Kenapa? Karena sifatnya hanyalah ritual. Mungkin bisa kita ambil contoh salah satu makhluk Allah Subhanahu wa taala yang selalu taat kepada Allah, gitu kan, ibadah kepada Allah dan juga tentunya dia takut kepada Allah. Tapi pada akhirnya dia maksiat. Nah, contoh misalkan iblis laknatullah, misalkan dia itu kan pemimpinnya para malaikat. Ketika dia diperintahkan untuk ibadah, dia ibadah. Ketika misalkan dia diperintahkan oleh Allah untuk tunduk kepada Allah, dia tunduk. Tapi pada satu ketika, ketika diperintahkan oleh Allah untuk tunduk kepada Adam, dia menolak untuk tunduk. Nah, jadi poin ketundukan di awal yang dilakukan oleh iblis, kemudian juga penolakan iblis terhadap ketundukan yang kedua, itu pasti ada perbedaannya. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa tidak setiap manusia itu bisa merasakan ketenangan batin, ya, ketenangan jiwa, gitu kan, jika dilihat dari hanya sebatas ibadah ritual saja. Walaupun misalkan di dalam Al-Quran dijelaskan bahwa inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar, sesungguhnya sholat itu mencegah seseorang untuk berbuat keji dan munkar. Akan tetapi sholat yang seperti apa yang mencegah? Tentunya sholat yang mampu diimplementasikan di mana di dalamnya itu dia faham betul tentang bukan hanya bacaan sholat tapi makna di balik sholat. Misalkan kalau misalkan orang yang disampaikan oleh Bang Arif tadi, misalkan di sebuah mall setelah selesai sholat dia melihat handphone terus kemudian buru-buru kabur bawa handphone tersebut, berarti dia belum bisa memaknai kalimat salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, nengok ke kanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, nengok ke kiri. Kalau dia faham dengan kalimat tersebut, dia akan tahu bahwa sholat dia itu akan mengajarkan kepada dia untuk menyelamatkan orang yang ada di sebelah kanan dan ada orang yang ada di sebelah kiri, baik itu secara fisiknya maupun barang-barangnya. Menyelamatkan dalam artian bukan diselamatkan dibawa ke rumah terus dijual, tidak. Akan tetapi menyelamatkan di sini adalah bagaimana dia akan menyampaikan, memberikan kembali kepada orang atau pemilik si handphone tersebut. Berarti di sini seseorang yang mengerjakan ritual sholat itu setidaknya dia tidak bisa untuk merasakan ketenangan kalau dia tidak mampu untuk memaknai sholat tersebut. Nah, tentunya Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita

0: baik, gemar berbuat kebaikan kepada orang lain, dan tentunya juga dia itu memiliki mental, mindset yang bagus. Seperti misalkan dalam hatinya, dia memiliki sifat ridho terhadap takdir yang Allah berikan kepada dia, baik itu misalkan takdirnya itu baik maupun dia sedang diuji, kemudian dia mengaktifkan tawakal dia, tawakalnya itu aktif sekali misalkan di mana kepasrahan jiwa terhadap penerimaan apa yang diberikan oleh Allah itu ada dalam diri dia. Dan tidak kalah penting juga menjauhkan diri dari suuzon, di mana dia tidak akan berburuk sangka, dia akan terus berbaik sangka terhadap kehidupan yang dia jalani. Maka kita akan mengerti kenapa Allah menjelaskan dalam surah Al-Anfal itu dengan kalimat in annallaha yahulu bainal mar'i wa qalbi. Sesungguhnya hanya Allah membatasi antara manusia dengan hatinya. Dalam artian bahwa Allah menginginkan kita pun berupaya untuk membuat hati kita itu terpenuhi oleh akhlak-akhlak yang baik dan membuat mindset kita itu menjadi mindset yang husnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Kehidupan yang tenang pun ternyata Allah Subhanahu wa taala jelaskan kepada kita bukan hanya itu terlihat dari pengelolaan akhlak, mindset, ibadah mahdho. Ada juga ibadah yang ghair mahdho yang sifatnya aware terhadap awareness terhadap fisik kita. Di mana seseorang yang memiliki fisik yang sehat, pikirannya pun tenang. Tapi kalau misalkan orang yang sakit-sakitan sudah otomatis gitu kan pikirannya kemana-mana. Maka ikhtiar jasmani untuk mendapatkan ketenangan itu pun dianjurkan dalam agama dan sebagai salah satu poin penting dalam kehidupan kita untuk mencapai kepada ketenangan jiwa. Mulai dari misalkan menjaga pola tidur dan istirahat yang cukup karena kelelahan fisik yang kronis atau kurang tidur itu akan memicu berbagai macam penyakit, ya, baik itu penyakit yang sifatnya terlihat hormonal dan lain sebagainya. Kemudian juga kita pun diajarkan oleh agama kita untuk memberikan asupan-asupan positif dalam tubuh kita, makanan-makanan yang halal, yang thayyib, supaya tubuh kita pun menyerap energi-energi positif. Yang tidak kalah penting untuk meraih ketenangan jiwa, kita pun diajarkan Allah Subhanahu wa taala untuk menjaga keharmonisan antara lingkungan dan pergaulan. Kenapa ini harus dikedepankan? Karena dalam sebuah riwayat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan kepada kita semua bahwa ada satu ibadah yang sifatnya itu membangun keharmonisan pergaulan itu yang akan membawa atau memberikan kepada kita dua poin penting. Mana ibadah tersebut? Pertama adalah apa keuntungan dari ibadah tersebut? Pertama adalah umur yang panjang, yang kedua adalah rezeki yang berlimpah. Ibadah itu adalah silaturahim. Jadi keharmonisan pergaulan, bertemu dengan teman yang teman tersebut memberikan efek positif dalam kehidupan kita, ketika kita berbicara feedbacknya pun positif, memberikan kepada kita semua, memberikan kepada kita advice, masukan dan lain sebagainya, insight gitu kan. Nah itu akan membuat jiwa kita tenang. Tapi kalau ketemu temannya misalkan yang tidak harmonis, yang ngajaknya misalkan gibah terus, lama-kelamaan itu tidak akan membuat jiwa kita tenang. Yang pasti adalah Allah mengajarkan kepada kita semua untuk menjadi hamba-hamba yang memiliki jiwa yang tenang, dan ketenangan jiwa tersebut tentunya bukan hanya diraih oleh ibadah mahdoh, tapi juga bisa digabungkan dengan ibadah ghair mahdoh yang lainnya supaya lebih sempurna ketenangannya. Seperti itu, Mas.
1: Baik, terima kasih Pak Ustadz untuk penjelasannya. Ya, Pak Ustadz, memiliki sifat yang ikhlas gitu ya, dan juga selalu bertawakal kepada Allah, ya selalu berhusnuzon kepada Allah, ini kan nggak serta-merta datang begitu aja Pak Ustadz. Perlu dilatih gitu ya, perlu dibiasakan. Nah, apa caranya dan gimana caranya, mungkin ada amalan yang di

0: dianjurkan gitu oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, supaya hari-hari kita ini penuh ketenangan dan insya Allah dengan hati yang tenang akan mendapatkan keberkahan, Pak Ustadz. Gimana cara melatihnya, Pak Ustadz?
1: Ya, kalau misalkan kita melihat kepada hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang berkaitan dengan hijrah, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan kepada kita semua dari konteks hadis itu bahwa yang namanya niat itu harus dikedepankan sebelum beramal. Innamal a'malu binniyat wa innamal kulli imrin ma nawa. Jadi kalau misalkan kita ingin beramal, kita luruskan dulu niat kita nih. Misalkan kita mau ibadah. Buat siapa nih ibadah niatinnya? Setelah kita niatinnya hanya untuk Allah, maka laksanakan ibadah tersebut dan akan timbul keikhlasan. Begitupun misalkan mencari nafkah. Kita niatkan cari nafkah untuk siapa? Untuk misalkan diri kita, untuk keluarga kita, dan tentunya untuk meraih ridha Allah. Ketika niatan yang seperti itu dalam mencari nafkah, ada yang nyinggung kita, ada yang mengkerdilkan kita, ada apapun itu, kita ikhlas saja menjalankannya. Begitupun misalkan ikhtiar. Ikhtiar atau tawakal, mohon maaf. Begitupun misalkan tawakal. Tawakal itu kan melatih sikap pasca ikhtiar. Jadi berserah diri atas hasil setelah kita berusaha maksimal. Bagaimana misalkan cara melatih tawakal? Ya, langkah praktisnya mungkin tadi itu kita harus mampu memisahkan antara proses dan hasil. Jadi yang harus dalamkan dalam diri kita yang penting berproses dulu, hasil tidak akan jauh daripada proses yang kita lakukan. Kenapa? Karena kita bisa mengacak misalkan kepada orang lain yang dulu dia itu sangat susah dalam berproses, dia terus berjuang, tapi sekarang hasilnya dia menjadi orang-orang yang sukses. Jadi harus mampu memisahkan antara oh ini adalah proses, hasilnya nanti, hasilnya dalam artian bahwa diserahkan kepada Allah sepenuhnya, yang kemungkinan hasil tersebut bisa positif dan juga kadang-kadang bisa negatif. Maka di dalam langkah ketika kita berproses supaya mendapatkan ketawakalan, itu harus juga membiasakan diri kita dengan doa-doa kepasrahan jiwa. Misalkan seperti kalimat bismillahitawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billah, seperti yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dua poin tadi, ikhlas tawakal, husnuzon gitu kan, itu tentunya harus dibungkus dengan satu hal penting, yaitu tadi itu selalu bersangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala, karena hasil yang diberikan oleh Allah itu tentunya hasil yang terbaik untuk kita. Seperti itu, Mas.
0: Iya.
2: Baik, terima kasih Ustadz Taufik. Dan mungkin ya, kalau ngomongin soal ketenangan dan juga keberkahan nih, Bang Arief, Pak Ustadz.
1: Ya.
2: Kita seringkali tuh di dalam kehidupan bersosial, kita punya teman, punya saudara, punya rekan kerja, atau mungkin kita sendirilah, kita udah banting tulang dari pagi sampai malam cari rejeki gitu ya. Nah, tapi kita ngerasa kayak duit yang kita hasilkan atau uang yang kita hasilkan tuh kok kayaknya cepet banget gitu habisnya, entah kemana gitu. Nah, apakah itu menjadi tanda, suatu tanda atau mungkin kayak semacam tanda lah ya, tanda bahwa hilangnya keberkahan gitu
0: dari rezeki yang kita dapat gitu.
2: Iya, benar, dari rezeki yang kita dapat gitu.
1: Oke, baik. Kalau misalkan kita kembali lagi kepada pengertian berkah. Apa itu berkah? Berkah itu artinya adalah ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan kepada seseorang. Ya, kadang ya tadi itu apa yang kita hasilkan, apakah juga berbanding lurus dengan kebaikan yang ada dalam diri kita. Misalkan kalau misalkan uang tadi yang kita dapatkan dari gaji misalkan, dan gaji kita kan paling ya mentok 5 koma lah ya, tanggal 5 sudah koma gitu kan. Makanya ya kalau Bang Noel mungkin gajinya 10 koma, tanggal 10 masih ada gitu. Nah, jadi intinya bahwa kalau misalkan kita lihat perbandingan lurusnya, misalkan uang atau gaji ataupun rezeki yang kita terima itu membawa efek positif kepada ibadah yang kita lakukan, ketenangan yang kita dapatkan itu lebih tenang, Berarti walaupun rezeki itu cepat hilang, tapi ada nilai batiniah yang kita rasakan berupa ketenangan tadi. Masalahnya adalah kembali lagi, cepat hilangnya itu kan faktornya banyak. Apakah misalkan faktornya itu karena memang kita melihat fokus kepada kebutuhan kita ataukah kepada keinginan? Berbeda misalkan orang yang melakukan jual beli atau memanfaatkan hasil yang dia dapatkan itu melihat kepada kebutuhan, dia akan mikir, saya butuh ini nggak sih? Kalau nggak butuh berarti nggak usah saya beli. Yeah. Tapi kalau misalkan kepada pemenuhan keinginan, semuanya dibeli sehingga akhirnya lahirlah boros. Kalau sudah boros itu lahir, berarti berkah pun hilang. Kenapa? Karena boros itu kan sifat yang tidak dianjurkan dalam agama. Kenapa? Karena dikhawatirkan dia akan menjadi orang yang mubazir. Sedangkan mubazir itu temannya syaitan. Maka hilangnya itu dilihat lagi, boros atau tidak, mubazir atau tidak. Tapi kalau misalkan kembali lagi, apa yang kita dapatkan ini menambah syukur kita kepada Allah, maka keberkahan itu tidak hilang. Menambah ibadah kita kepada Allah, maka keberkahan itu tidak hilang, Bang. Intinya bahwa kembali kepada diri kita, apakah kita mampu untuk melihat mana yang kita butuhkan dan mana yang kita inginkan.
0: Baik. Ya, istilahnya kalau ibarat pepatah tuh, lebih besar pasak daripada pesek, Pak Ustadz.
1: Nah, itu pesek itu. Mancung dong.
0: Baik. Ya, dari kajian kita pagi hari ini, Pak Ustadz, apa kesimpulan yang dapat kita ambil supaya kita bisa membiasakan diri kita untuk mendapatkan ketenangan jiwa, dan insya Allah dengan jiwa yang tenang, apapun yang kita dapat, sedikit banyak yang Allah kasih, insya Allah itu jadi keberkahan buat kita, Pak Ustadz. Silahkan, Ustadz Taufik.
1: Ya, pertama tentunya kalau kita lihat dari surah Al-Anfal tadi, kita bisa melihat ada tiga pilar kunci integrasi hidup yang bisa kita dapatkan. Pertama, misalkan kita harus mampu untuk mendatangi panggilan-panggilan Allah. Kemudian juga keseimbangan usaha dan kepasrahan hati dalam diri kita itu harus menjadi ukuran hidup dan jadi pedoman hidup. Supaya apa? Supaya keberkahan, keutuhan hidup yang kita inginkan itu terus berada di sekitaran kita sehingga ketenangan jiwa itu hadir di tengah-tengah kita. Intinya bahwa ini ada kalimat take away lah ya. Kalau makanan kan bisa di take away, siapa tahu kalimat bisa di take away juga. Yeah. Jadi intinya bahwa ibadah itu adalah sumber energi. Ikhlas dan tawakal adalah sikap hatinya, serta manajemen diri yang bijak adalah wadahnya. Ketiga hal ini menyatu, hidup akan terasa lapang, tenang, dan penuh keberkahan dalam kondisi apapun. Seperti itu.
0: Baik, terima kasih Ustaz Taufik untuk waktunya pagi hari ini. Insya Allah menjadi bekal buat kita nih, meraih ketenangan jiwa dan insya Allah mendapatkan keberkahan dari setiap rezeki yang Allah berikan. Amin ya Rabbal
1: Alamin. Amin.
0: Insya Allah kita ketemu lagi di kesempatan berikutnya. Sehat selalu.
1: Insya Allah.
0: Assalamualaikum.
1: Sehat selalu Bang Arif, Bang Noel. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Ibnu Umar radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, Islam didirikan di atas 5 perkara. 1. Percaya bahwa tiada Tuhan selain Allah dan bahwa Nabi Muhammad utusan Allah. 2. Mendirikan sholat. 3. Mengeluarkan zakat. 4. Haji ke Baitullah jika kuat melakukan perjalanan. 5. Puasa bulan Ramadan. Hadis riwayat Al-Bukhari.

Jejak peninggalan Islam di Tanah Betawi, Marunda, Jakarta Utara. Di Marunda, Jakarta Utara, terhampar sebuah lembaran sejarah Islam yang memukau. Kisah ini dimulai pada masa lampau ketika tokoh-tokoh agung membawa sinar Islam ke tanah ini. Tokoh-tokoh ulama bersama dengan para saudagar Islam memainkan peran penting dalam menyebarkan ajaran agama Islam di kawasan tersebut. Mereka tidak hanya mengajar, tetapi juga menjadi pilar dalam membentuk masyarakat yang penuh toleransi dan keberagaman. Salah satu peninggalan bersejarah yang paling menonjol di Marunda adalah Masjid Sipitung. Masjid ini menjadi simbol kehadiran Islam yang membumi di tengah-tengah masyarakat. Dibangun pada abad ke-17, masjid ini tidak hanya menjadi tempat ibadah, tetapi juga pusat kegiatan keagamaan dan sosial. Pada 1975, Pemprov DKI Jakarta menetapkan masjid yang berperan penting dalam penyebaran Islam di tanah Jawa tersebut sebagai bangunan cagar budaya. Tak jauh dari Masjid Sipitung, terdapat sebuah keajaiban alam yang menyimpan keunikan tersendiri, yaitu Sumur Tiga Rasa. Tersembunyi di antara pepohonan, sumur ini menghadirkan air dengan tiga rasa berbeda, manis, asin, dan pahit. Lokasinya yang indah dan keunikannya membuat sumur ini menjadi destinasi spiritual dan tempat bermeditasi bagi masyarakat setempat. Sumur Tiga Rasa bukan hanya sekedar fenomena alam, tetapi juga menjadi simbol keberagaman dalam kesatuan. Tempat ini memberikan pelajaran berharga tentang keharmonisan dalam perbedaan seiring tiga rasa yang berbeda tetapi bersatu dalam satu kolam yang sama. Dengan jejak peninggalan Islam yang dipenuhi fakta sejarah dan kisah inspiratif tokoh-tokoh yang terlibat, Marunda menjadi warisan yang membanggakan. Dalam pelukan Masjid Sipitung dan keunikan Sumur Tiga Rasa, kita dapat merenung dan menghargai perjalanan Islam yang mengakar dalam budaya dan kehidupan masyarakat Marunda menjadi bagian tak terpisahkan dari kekayaan Indonesia.

sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah mengulurkan tangannya pada waktu malam supaya bertobat orang-orang yang berdosa pada waktu siang, dan mengulurkan tangannya di waktu siang supaya bertobat orang-orang yang berbuat dosa di waktu malam, hingga terbit matahari di sebelah barat. Hadis

0: Kabar Brite jam 6.
1: Abang Po, tim verifikasi lapangan calon sekolah Adiwiyata tingkat Provinsi DKI Jakarta melakukan penilaian di SD Negeri Pancoran 01 dan SMP Negeri 66 Jakarta Selatan pada Rabu kemarin. Verifikasi tersebut adalah bagian dari tahapan penilaian calon sekolah Adiwiyata Provinsi 2026 untuk memastikan kesesuaian dokumen dengan penerapan program peduli lingkungan di sekolah. Kepala Seksi Peran Serta Masyarakat Suku Dinas Lingkungan Hidup Jakarta Selatan Hendrik Mindo Sihombing mengatakan, penilaian mencakup aspek kebersihan dan sanitasi, pengelolaan sampah, keanekaragaman hayati, konservasi air, serta konservasi energi. Melalui kegiatan ini diharapkan semakin banyak sekolah yang menerapkan budaya peduli lingkungan dan melahirkan generasi yang bertanggung jawab terhadap kelestarian lingkungan.
2: Beralih ke berita yang lain, Bank Rakyat Indonesia melalui program CSR BRI Peduli membangun pembangkit listrik tenaga surya di Desa Bojong, Kabupaten Bandung Barat. Corporate Secretary BRI Dani mengatakan, bantuan infrastruktur hijau tersebut adalah bentuk komitmen perusahaan dalam memperluas akses energi bersih, meningkatkan produktivitas masyarakat, dan mendukung pembangunan berkelanjutan. PLTS berkapasitas 17,4 kWp atau kilowatt peak itu juga dilengkapi sistem penyimpanan energi untuk menunjang kebutuhan listrik masyarakat di wilayah pedesaan. Sampai di sini kabar beritanya, kita bertemu lagi di kabar berita pukul 7.

0: 92,8 Promata FM, Suara Budaya Jakarta.
1: Selamat pagi Abang Po, yang lagi di jalan mau OTW, belum ya? Masih pada dandan kali, masih mandi gitu ya.
0: Siapa tahu yang habis subuh langsung berangkat, ada ya kan?
1: Ada juga sih yang rumahnya Bogor kali ya.
0: Bener, rumahnya Bogor tapi kerjanya di Bogor juga sih.
1: Itu mah dekat, gak usah pakai nunggu lama-lama OTW-nya.
0: Tapi jangan salah Bang.
1: Kenapa?
0: Rumahnya sama-sama di Kabupaten Bogor nih. Rumahnya di Cibinong, tapi kerjanya di Cileungsi. Sama-sama Kabupaten Bogor Bang, tapi jauhnya naudzubillah.
1: Luas tuh ya berarti Kabupaten Kabupaten Bogor ya.
0: Jauh banget Bang. Sama-sama Kabupaten Bogor. Oh, iya okay. Kan, atau rumahnya di Ciomas no, dekat rumahnya TEP itu kan juga masuknya, kalau gak salah tuh Kabupaten ya. Itu kali bayangin kalau ya, kerjanya di Jonggol tuh, coba. Sama-sama Kabupaten Bogor, cuman jauh banget. Jauh banget.
1: Kagak apal sih Ayah Bang. Jujur kagak apal sih.
0: Itu dia.
1: Cuman yang namanya kabupaten emang biasanya lebih luas ya daripada
0: emang
1: kota.
0: Iya
1: ya.
0: Bener. Oh, itu okay. Kayak Kabupaten Cirebon ya kan gede banget tuh. Apalagi Kabupaten Semarang, coba. Nah, Kabupaten Semarang ujungnya lagi. Ujungnya sama ujungnya dari mana ke mana coba.
1: Tapi fakta uniknya nih Bang.
0: Apa tuh?
1: Kabupaten Semarang itu ada yang lompat.
0: Hah? Gimana?
1: Jadi kota Semarang nih, keluar ke selatan nih Kabupaten Semarang, masuk Salatiga dulu, habis itu Kabupaten Semarang lagi.
0: Iya, Ungaran tuh kan masuknya Kabupaten Semarang kan?
1: Iya.
0: Terus kalau salat, iya juga ya daerah
1: itu masuk Salatiga baru kan? Kabupaten Semarang lagi.
0: Ya,
1: nah,
0: iya,
1: nggak tahu kenapa tuh sejarahnya. Unik juga kalau ditelusurin tuh.
0: Iya. Berasanya kayaknya dekat ya, padahal jauh.
1: Jauh sebenernya. Itu, sama-sama kabupaten kayaknya ya. Cuman jauh ngelewatin satu kota dulu.
0: Nah itu dia, iya. Kabupaten, kota, kabupaten ya.
1: Nah,
0: iya
1: dia.
0: Iya. Kenapa bisa begitu ya, aneh banget.
1: Ada yang absen nih, Bang Arif.
0: Apa tuh, Bu Tami? Selamat pagi Bu Tami. Absen, iya. Siap, mantap. Ini ayo demen kayak gini-gini nih. Kalau pengen ya? Disenggol absen aja. Langsung aja ke WhatsApp-nya Pro4 gitu ya, 0812-1124928.
1: Nah, ya. Itu dia.
0: Aduh, absen deh enggak apa-apa biar kelihatan ada orangnya gitu.
1: Kelihatan ya. Ada yang dengerin gitu ya.
0: Biar kita percaya kerja kita enggak sia-sia gitu. Kan khawatirnya gitu. Kita ngomong ada yang dengerin kagak di sini gitu.
1: Kagak ada yang dengerin juga kagak apa-apa, Bang. Yang kita penting, ngobrol pagi
0: juga
1: aja.
0: Sih, yang penting kita kerja. Emang tugas kita kan siaran.
1: Tugasnya pendengar, ngomong.
0: Iya, tugasnya pendengar dengerin. Aja.
1: Jangan gitu Bang, ntar beneran gak ada yang dengerin, mateng kita.
0: Tenang aja, Ayo punya 10 topik bahasan buat kita obrolin pagi hari ini. Tenang aja
1: Bang, gak habis. Banyak bener 10, satu aja capek.
0: Ya udah deh, kalau gitu satu aja deh.
1: Satu aja ya.
0: Iya, kemarin ini kan lagi rame banget di media sosial gara-garanya. Ada konten kreator yang ngevideoin mbak-mbak, apa sih itu namanya, Asher ya?
1: Mbak-mbak
0: SPG
1: user,
0: gitu ya. Mbak-mbak
1: SPG
0: ya, di pameran mobil tuh yang ada di ISBSD kalau nggak salah
1: ISBSD,
0: itu ya.
1: ISBSD benar.
0: Itu kan akhirnya viral di media sosial karena yang divideoin keberatan buat ditayangkan, dikontenin. Pas dia DM sih ke konten kreatornya, katanya diminta bayar supaya
1: untuk
0: kontennya di take down gitu karena alasannya ini ada biaya produksi dan lain-lain.
1: Iya, masalahnya gini Bang. Biasanya kalau kita pakai kamera profesional atau HP kan kelihatan kita disorot,
0: iya,
1: gitu.
0: Betul.
1: Masalahnya si konten kreator pakainya kacamata.
0: Pakai kamera kacamata
1: bener.
0: Itu ya.
1: Jadi kita enggak ngeh tuh kalau lagi direkam. Kacamatanya benar-benar kacamata biasa, cuman ada kameranya.
0: Dan itu harusnya kalau dia yang masih asli dari pabrikannya itu kalau pas posisi ngerekam itu ada lampu merah
1: ada
0: nyala.
1: Lampu bener, kelihatan kalau lagi nge-record gitu ya.
0: Itu dia. Nah, sementara si lampu LED-nya ini sama si konten kreatornya dicopot. Jadi enggak ketahuan kalau lagi posisi nge-record. Gitu. Nah, itulah rame ya. Tuh. Nah, ternyata banyak akhirnya netizen lain yang nge-spill nih di media sosial. Dia pernah di DM juga sama si konten kreator yang pokoknya SKSD lah gitu ya.
1: So asik gitu ya.
0: So deket. Iya.
1: Iya, kita kalau baca juga agak merinding juga nih, ngapain.
0: Iya.
1: So asik bener.
0: Kita kan juga pernah muda tapi enggak gini-gini amat kayaknya gitu ya kan.
1: Mau cowok mau cewek kayaknya sama
0: kayak
1: dia.
0: Haus validasi gitu ya, butuh pengakuan gitu kan.
1: Itu dia yang namanya public space kayaknya makin kesini tuh makin benar-benar enggak ini ya, enggak ngehargain privasi gitu.
0: Iya, kayak Ai itu gak biasa digituin sama orang tua Ai itu diajarin gak yang kayak gitu.
1: Ayam ayu ya.
0: Iya ayu.
1: Asli tanah abang padahal.
0: Di Tanah Abang enggak ada yang ngomong Ayu. Itu adanya di PIK.
1: Oh, di PIK benar. Iya.
0: Di Tanah Abang adanya Ani sama Ente. Eh, Ente kemana aja Ente?
1: Itu bukan Ai tapi Aye.
0: Aye sama Ente deh tadi. Eh, aneh kalau orang Tanah Abang aneh.
1: Oh, aneh.
0: Ani sama Ente gitu. Enggak nah, iya. Ada Ai sama Yu.
1: Biasanya tuh yang cindo-cindo kalau orang bilang tuh pakai Ai sama Yu.
0: Tapi di Tanah Abang juga yang cindo ngomongnya begitu.
1: Oh iya.
0: Eh maaf nih, Ane juga belinya harganya udah segitu nih, maaf deh gitu.
1: Kebiasaan nawar nih, ketahuan kebiasaan nawar.
0: Iya, di Tanah Abang ngapain lagi kerjaan gitu, kan jual beli. Gitu, ente jual ane beli ya sih.
1: Itu dia, biasanya emang yang namanya public space ya,
0: iya.
1: Walaupun memang kita namanya public space tuh bisa ngedokumentasiin apa aja, cuman kalau spesifik ke orang satu yeah. orang dijadikan objek utama buat konten itu juga wajib untuk izin dulu ya.
0: Betul.
1: Bang ya.
0: Betul. Jadi jangan apa ya istilahnya, jangan udah kelar bikin video baru izin, tapi sebelum divideoin izin dulu kalau perlu gitu ya kan.
1: Iya, sebelum divideoin, sebelum diupload.
0: Iya, izin dulu kalau yang bersangkutan keberatan ya jangan gitu. Kan kayak contoh misalnya kayak di Jepang nih, itu kan ada kayak semacam etika enggak tertulis ya. Kalau misalnya kita lagi di ruang publik mau videoin atau motoin orang, kalaupun misalnya di foto atau video kita itu kerengkam nih wajah orang, kitanya yang wajib ngeblur wajah orang itu iya, gitu. Iya.
1: Karena emang ada aturannya juga
0: iya,
1: ya
0: di gitu. Jepang. Iya gitu. Itu etikanya begitu. Memang harusnya sih di sini juga gitu
1: benar,
0: ya kan.
1: Benar. Dan ya, peraturannya di Jepang tuh juga udah jelas produsen HP kamera itu shutter kamera itu ada suaranya.
0: Emang iya benar. Ayah pernah make handphone iPhone Jepang. Beda sama iPhone di sini ya, iPhone lokal Indonesia sama Inter. iPhone Jepang. Iya. Ini kebetulan emang dikasih sama kakak ayah yang di Jepang gitu kan. Nih pakai aja nih, pakai WiFi bisa gitu ya kan. Udah emang udah settingannya begitu, nggak bisa diapa-apain,
1: nggak ada dimatiin, nggak
0: bisa dimatiin. Nah itu kalau di Jepang kayak gitu tuh, jadi shutternya tuh bunyi, jadi kita tahu nih pas lagi kameranya diaktifin gitu. Sementara kalau yang Indo kan bisa dimatiin,
1: ada settingannya
0: kan?
1: Matiin suaranya.
0: Itu nah, sama itu termasuk salah satu bentuk pencegahan dari penyalahgunaan kamera untuk hal-hal yang tidak diinginkan ya,
1: dan menjaga privasi juga. Betul. Dari pemerintahnya peduli itu buat dia. Apalagi di Jepang itu kan juga di transportasi publik banyak duga tuh kejadian-kejadian yang kayak gitu. Gak cuma di Indonesia, tapi kejadian di luar negeri pun hampir sama-sama juga.
0: Nah,
1: kalau di transportasi publik gitu.
0: Eh tapi kalau ngomong-ngomongin soal privasi nih, kan sekarang kayak di mana-mana, di hampir semua tempat tuh ada aja orang apa namanya di rumah kayak di mana pasang CCTV, ya kan? Itu kalau kayak gitu tuh termasuk bagian dari mengganggu privasi orang nggak sih? Kalau misalnya kamera kita nyorotnya ke rumah tetangga,
1: kalau itu
0: kalau rumah kita misalnya gitu, kalau iya tujuannya emang sebenarnya buat ngamanin rumah kita sih. Tapi kan kameranya mungkin terlalu canggih nih 4K gitu ya kan.
1: Mendeteksi gerakan.
0: Iya, mendeteksi gerakan sampai ke
1: rumah
0: tetangga.
1: Tetangga ada gerak dikit pun
0: iya, nyorotnya ke sana gitu, gitu ya. Kan ada tuh kamera yang disettingnya begitu CCTV. Nah ternyata tetangganya selingkuh. Yang datang ke rumahnya ternyata selingkuhannya ketangkapnya sama CCTV rumah kita. Gimana?
1: Tetangganya datang sama yang selingkuh mau nego. Bapak mau ngasih berapa?
0: Iya,
1: atau
0: bapak
1: mau saya kasih
0: bapak
1: bukti nih?
0: Mau ngasih bapak mau bisa berapa nih gitu, daripada ini video sampai ke istri bapak nih gitu ya kan?
1: Malah jadi deal. Tapi benar bang, kejadian CCTV itu banyak banget tuh di sosial media.
0: Iya.
1: Ada tetangga yang apa namanya ngerekam CCTV-nya, benar-benar kameranya tuh nyorot ke rumah tetangganya, bahkan sampai ke jendela kamarnya.
0: Nah itu kan udah niatnya buruk berarti.
1: Niatnya buruk kalau itu ke kamar spesifik soalnya.
0: Itu kan niatnya buruk. Kalau kayak gitu kira-kira termasuk mengganggu privasi nggak sih?
1: Masalahnya kan CCTV reason utamanya, alasan utamanya keamanan.
0: Saya kan nggak nyorot rumah situ, saya kan nyorot depan rumah saya sendiri.
1: Iya, buat halaman.
0: Siapa suruh naruh jendela di situ?
1: Siapa suruh bangun rumah depan rumah kita?
0: Salah juga jadinya ya. Iya
1: nah,
0: kan? Gimana ya kalau kayak gitu?
1: Salah.
0: Ya?
1: Cuman kalau menurutku sih emang harus ini sih apa? Yang penting nggak dijadikan konsumsi publik. Itu utamanya.
0: Dijual aja kali di
1: malah berbayar. Komersil dong.
0: Di apa namanya? Apa tuh? OnlyFans.
1: Kesona arahnya.
0: Kan ada ikan ada orang yang jualan itu tahu apa konten video masa, belajar matematika gitu ya kan
1: bener,
0: ada iya. Kan bukan yang itu-gitu doang macam-macam.
1: Karena eksklusif
0: iya.
1: Kontennya.
0: Mungkin resepnya juga resep eksklusif, resep keluarga makanya
1: warisan,
0: dijualnya
1: warisan
0: hanya di OnlyFans itu.
1: Ada aja.
0: Ya tapi kita pengen tanya nih sama Abang Po ya. Kita pengen tanya sama Abang Po.
1: Kira-kira kalau Abang Po nih di tempat umum entah lagi makan paling sering deh.
0: Iya, lagi kan makan.
1: Food vlogger tuh banyak. Betul. Tuh. Ada lagi ngontenin dia lagi makan tapi enggak entah sengaja atau enggak sengaja ngesorot kita.
0: Itu ternyata yang diajak makan bukan pasangan kita. Kenal lagi.
1: Oh iya. Iya kan? Bisa jadi kasus.
0: Iya kan? Sama siapa tuh laki gue?
1: Dia upload rame kok kayak kenal nih.
0: Kayak, kamu udah nonton belum videonya Next Carlos yang baru? Gitu. Emang kenapa? Ada apa? Itu bagus tau. Coba deh kamu lihat di menit sekian, detik sekian. Itu. Emang ada apa sih? Gitu ya kan?
1: Selain
0: ada
1: perhatiin. Siapa itu ya? Kita merhatiin Next Carlosnya nih. Setelah ngelihat kesini loh, kok bajunya kayak kenal? Nggak asing.
0: Loh kok pakai kacamata kayak kacamata saya ya?
1: Ternyata emang kita.
0: Nah, iya. Tapi itu siapa ya? Kalau boleh tanya nih, kata istrinya, itu siapa yang kamu ajak makan di sebelah kamu ya?
1: Rekan kerja,
0: rekan
1: lagi
0: kerja.
1: Makan siang.
0: Oh iya, lagi abis
1: bener,
0: meeting.
1: Kan? Abis meeting.
0: Aman.
1: Iya, aman ya. Iya. Alasannya banyak deh kalau itu.
0: Iya. Kebetulan nih temanku mau resign. Jadi kalau dicari kan susah ya. Udah perpisahan di kantor juga nggak bakalan ketemu orang udah resign.
1: Iya, udah resign gitu ya.
0: Oh, iya. Oh. Bisa masuk. Itu dia.
1: Pengalaman banget.
0: Ya, itulah. Tapi Abang Po pernah nggak? Pas lagi asik makan gitu ya atau lagi jalan-jalan lah di tempat umum di mall atau di tempat rekreasi di manapun gitu ya, atau di taman tiba-tiba terganggu sama kamera orang yang lagi bikin konten buat medsos ya. Risih enggak sih Abang Po kalau misalnya ada orang yang ngerekam atau fotoin Abang Po diem-diem pas lagi di tempat umum?
1: Nah, itu dia. Ya kan? Langsung aja ceritain nih sama Bang Arif dan juga Bang Noel di Kabar Jakarta. Lewat WhatsApp di 0812-1124928 atau di telepon di mana Bang?
0: 0213504510.
2: Kabar Jakarta, kabarnya sih gini nih.

0: udah pada tahu belum nih kalau sekarang RRI udah ada versi digitalnya? Iya benar, RRI Digital hadir buat Abang Empo supaya bisa dengerin siaran RRI di mana aja, kapan aja, langsung dari handphonenya Abang Empo sendiri. Mau dengerin Pro 4 Jakarta, Bandung, Jogja, Makassar, sampai Papua, bisa dah. Mau nonton siaran visualnya RRI lewat RRI Net, deh bisa banget. Bisa banget dah Abang Empo dengerin siaran RRI seluruh Indonesia lewat aplikasi RRI Digital. Pakai aplikasi RRI Digital ini, Abang Empo agak cuman bisa dengerin siaran Pro 4 aja, tapi juga bisa interaksi sama pendengar yang lain lewat fitur live chat sambil akses konten-konten menarik lainnya. Jadi Abang Empo, nunggu apaan lagi? Ayo dah buruan download aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store atau juga di App Store. Gratis, tis. Nikmatin siaran Pro 4 Jakarta lebih mudah dan nyaman langsung dari genggaman.
1: Pro 4 FM, Suara Budaya, Jakarta.

0: Langsung kita buka line teleponnya 021-350-4510 0812-1124-928
1: terkait dengan tidak nyaman direkam di tempat publik gitu. Iya, ya. Atau itu risih ibaratnya.
0: Emang kita artis dipoto-poto. Iya kan. Ini mah pantesan aja gak masuk.
1: WhatsApp-nya belum login.
0: Ketutup bray. Maaf ya bray.
1: Iya.
0: Selamat pagi Kong Dani yang ada di rumahnya.
1: Di mana tuh?
0: Di rumahnya, masih di rumah. Di rumahnya. Iya.
1: Ada CCTV kagak ya di rumahnya? Ada kali ya.
0: Kita tanya ya. Kita
1: tanya deh.
0: Di rumahnya Kong Dani ada CCTV enggak, Kong? Kong? Kong? Mana dia orangnya? Enggak ada.
1: Ya dimatiin.
0: Ya dimatiin. Kita angkat dimatiin teleponnya, bagaimana sih ini urusannya? Nah, masuk lagi.
1: Ada kayaknya gangguan kayaknya tadi.
0: Kong. Kong Dani. Mana suaramu?
2: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Oh, pantesan aja ini enggak masuk kemari nih. Yang dua ya? Yang dua apa yang satu sih? Yang dua. Ini juga.
1: Oh, ini. Dua nih, satu dan dua.
0: Ini. Kong. Kong. Iya. Udah kedengeran kan suara kita? Udah kedengeran kan?
2: Iya, baru kedengeran sekarang.
0: Nah, emang salah kita sih, salah kita. Maaf ya. Maaf, dimaafin enggak nih?
2: Di radio kedengerannya.
0: Hah? Sekarang? Kalau sekarang mau gimana? Kedengeran enggak?
2: Sekarang udah.
1: Alhamdulillah.
0: Iya. Iya, kalau kita enggak kedengeran di radio suara kita.
2: Pagi ada Bang Arif dan Bang Noel nih.

0: Makanya dong. Bang Dani kemarin juga kalau ini nelpon nggak masuk-masuk ya, emang rame banget sih kemarin obrolan saya sama Potiara.
1: Asik sendiri gitu ya.
2: Sendiri gitu. Namanya ngantri kan.
0: Iya benar.
2: Ngantri kalau nasibnya baik. Iya. Begitu mau masuk malah di belakang takut ada yang angus ke belakang.
0: Ya. Repot. Makanya ini pelajaran juga buat Abang Po ya. Kalau lagi masak jangan ditinggal. Iya. Matiin dulu kompornya baru nelpon ke perempat. Ya, repot ntar kalau misalnya kebakaran. Waduh,
1: kacau juga. Kalau sama Bang Arif soalnya bisa 10 menit 15 menit tuh ngobrol tuh.
0: Enggak bisa ngobrol sama saya cuma 1-2 menit enggak bisa. Kecuali Bang Ari.
2: Maklum lah gitu.
0: Ah iya makanya nggak apa-apa dah. Kong. di tetangga rumah di tetangga ada nggak yang rumahnya pasang CCTV Kong?
2: Kalau tetangga sih nggak kayak, tapi di RT kita ada beberapa orang yang pasang CCTV juga karena itu rumah dipakai kantor dan gudang kayaknya gitu ya.
0: Gitu.
2: Gudang barang impor. Jadi ya pasti pasang CCTV dan bisa dikontrol dari rumahnya dia. Iya, gitu. Ada beberapa orang gitu.
0: Tapi Kong Dani pernah enggak?
2: RT juga kita.
0: Gimana? RT
2: gimana? Pernah apa?
0: Pernah enggak kalau misalnya lagi
2: RT
0: di
2: kita kan
0: di tempat umum gitu ya, di ruang publik gitu. Ada orang yang lagi ngerekam, lagi videoin atau foto-foto gitu di dekat Kong Dani, terus kameranya ngarah ke mukanya Kong Dani gitu. Pernah nggak? Baik gak sengaja atau gitu. Enggak gitu.
2: Soalnya kalau film dari Hong Kong tuh kameranya rusak kayaknya
0: sih. Iya.
1: Sebelum dikatain udah ngatain sendiri ya Kong Dani ya.
0: Bagus ya kalau yang inisiatif.
2: Kalau berani-berani. Kalau berani-berani nyenter muka Angkong berarti itu apa itu? Nekat itu berarti.
1: Nekat ya. Emang mau diapain kalau ngerekam Kong Dani?
0: Nekat itu. Itu. Ibarat foto nih kalau fotonya kalau pakai two stel kebakar filmnya ya Kong ya.
2: Bahkan meledak nih. Meledak.
1: Berarti enggak pernah ya Kong Dani ya.
0: Iya, yang ini ya jaman pakai kamera yang fotonya ngebul ya. Kan ada tinggal jaman.
1: Ada keluar asapnya.
0: Iya, dus ya. Jepret lampunya gitu. Kari jepret ngebul. Iya. Oke. Oh, itu sih ketahuan lagi moto ya kelihatan dus gitu ya. Enggak ada berarti candid kamera tuh enggak ada foto candid berarti zaman itu ya.
1: Enggak ada dong. Tapi kalau Kong Dani nih, misal ada orang ngerekam nih, terus mungkin sengaja gak sengaja gitu ya, Kong Dani masuk tuh di rekamannya, gimana perasaannya Kong Dani?
2: Kayaknya sih gak berasa apa-apa.
1: Oh gak berasa apa-apa? Biasa. Maksudnya kan kadang ada orang yang niatnya ngerekam temennya lah, ngerekam anaknya lah. Cuman kameranya tuh bener-bener ke muka kita. Oh malah action Kong Dani ya, kalau ada yang ngerekam ya.
0: Haji mumpung.
1: Masuk ke kamera.
2: Kalau Kong gak demen dipoto, kalau moto demen.
0: Oh demen yang moto gak demen dipoto. Berarti kalau misalnya lagi gaya andalan Kong Dani kalau lagi dipoto gimana? Ngacung jempol ya maksudnya?
2: Enggak juga sih sebetulnya.
0: Oh enggak.
2: Yang jelas senyum gitu, gigi keluar dikit gitu.
0: Oh iya.
1: Gigi keluar dikit.
2: Ya kelihatan giginya kalau senyum enggak kelihatan giginya gitu.
0: Kalau giginya keluar dikit offset nanti Kong.
1: Copot itu gigi palsu berarti.
0: Berarti kendor ya?
1: Kendor.
0: Iya, giginya keluar dikit.
1: Kawatnya dikencengin.
0: lemnya udah nggak lengket. Berarti kalau gigi keluar dikit mesti pasang Polident lagi kok.
1: Polident. Tahu tuh ya. Merek-merek.
0: Lah iya makanya. Jangan pakai lem Korea ya kok.
1: Panas.
0: Takut ngebul ntar gusinya ngebul lagi.
2: Enggak, Kong masih ori kok, masih
0: ori.
1: Wih, keren. Masih ori. Sisa berapa?
0: Yang ori.
2: Kalau yang ori kan mahal.
0: Oh iya. Oh iya benar juga sih. Oh berarti maksudnya itu serepnya pakai yang ori berarti bukan yang resin ya? Oh gimana sih? Tetap aja sih. Ngarahinnya ke situ.
2: Kagak dong, masih
0: enggak. Asli. Oh ya, alhamdulillah.
1: Masih asli semua. Iya,
0: tenang aja, santai dong. Iya, jangan begitu. Enggak enak sama Mang Tono. Jangan sombong. Iya, kasihan Mang Tono gitu. Mang Tono, Aki Adi pandang tuh. Enggak enak gitu. Takutnya mereka ngiri.
2: Ah oh, gitu ya. Kong makan peye, makan kacang ya, masih alhamdulillah masih oh,
1: masih kuat ya.
0: Oh enggak yang dilomotin ya, lepas kelepus kanan kiri gitu ya. Enggak.
1: Berarti kalau makan coklat yang ada kacang medenya bisa kemakan semua tuh ya. Enggak cuma coklatnya ya. Kacang medenya disimpan.
0: Iya, kalau pas lagi lebaran kan gitu ya.
2: Seumuran gitu.
0: Emang iya benar.
2: Seumuran Kong pada ngiri itu. Emang masih bisa kumakan gituan.
0: Emang iya bukan apa-apa nih Kong. Saya kalau ke rumah saudara atau ke rumah teman yang ada lansia di rumahnya gitu yang udah ada kakek nenek. Yeah, yeah. Saya kalau ngelihat kacang bawang sama kacang mete di mejanya, saya bawaannya curiga.
1: Parno ya.
0: Makan kan ya. Iya curiga aja bawaannya gitu. Ah jangan dimakan dah. Daripada rasa asinnya beda ya kan.
1: Ngebayangin kan.
0: Itu makanya saya gak pernah saya makan Kong. Kalau itu bukan apa-apa.
1: Takutnya kan.
0: Iya bener. Mending makan agar. Kalau makan agar kan gak usah dikunyah dong. Pasti itu aman.
1: Gak apa-apa dah, di prank sama toples isi jahitan juga. Daripada makan kacang gitu kan.
0: Toples biskuit isinya benang jahit.
1: Isinya benang jahit.
2: Nah, ini dari kamera sambil ke gigi deh.
1: Oh, mana-mana.
0: Mana-mana. Abis ini kita belok kemana nih, tungguin aja nih.
1: Tergantung Kong Dani cerita apa.
0: Tergantung Kong cerita apa. Berarti, tapi maksudnya, tapi gini, pernah gak sih gak, apa ya?
1: Nyari-nyari nih. Lagi
0: itu gara-gara tadi gak sengaja ke foto sama orang. Ah, di foto muka saya begini lagi belum siap gitu ya, tau gitu diulang fotonya gitu, malah sengaja kayak gitu, tau gitu diulang fotonya kan biar saya siap ngeliat kamera gitu misalnya Kong, pernah nggak kayak gitu Kong?
2: Ya kalau mungkin di tempat umum ada ya, misalnya untuk 17-an atau apa gitu, ramai mungkin ya memang kepoto juga tapi Kongnya nggak nyadar gitu, nggak nyadar soalnya. Nah, sebodoh aja lah gitu istilahnya.
1: Begitu ya, file fotonya di share di grup ya, RT gitu kan ya. Gitu. Cakep juga gua ya.
0: Atau pernah gak? Barangkali Kong Dani pulang dari kondangan, tiba-tiba di depan gedung kok ininya ada yang nawarin, Pak, foto Pak, bagus sih Pak fotonya.
1: 5.000 satu.
0: Kalau 5.000 satu tuh udah mau kelar acaranya.
1: Oh, udah kelar. udah penghabisan lah ya daripada kagak laku.
0: Goceng gitu. Kalau masih baru biasanya 50.000.
1: Mahal banget.
0: 50.000 gitu. Terus goceng tuh pasti udah terakhir. Makanya Kong Dani kalau lagi ke acara gitu, keluarnya diem-diem aja.
2: Sering itu kalau kalau tahunan kan kita ada pertemuan itu, pertemuan pensiunan gitu di kantor ya kan gitu. Itu kan di istilahnya di ruang serbaguna bisa 1.000 orang gitu. Ya pasti itu begitu kita datang mau naik eskalator itu pasti di depannya kita udah dipoto tuh sama istri itu.
0: Nah,
2: udah dipoto gitu. Itu ya gitu. Tapi kita enggak apa ya istilahnya. Pertama enggak action ya, apa adanya aja begitu udah biar aja apa adanya natural aja gitu.
0: Oh gitu ya.
2: Soalnya kalau ternyata juga ganteng-ganteng juga gitu fotonya.
1: mau action nggak action tetap ganteng.
0: Saya pengen nanya satu aja, pertanyaan saya satu aja nih Kong Dani, buat Kong Dani satu aja. Air laut siapa yang ngasinin?
2: Oh iya betul, makanya garam sendiri.
1: Garam sendiri.
2: Ikan aja di laut nggak asin.
0: Iya makanya. Soalnya ikan kan berenang nggak bisa diem, dia keringetan. Jadi tuh makanya kenapa airnya asin, karena keringetan ikannya sebenarnya.
2: Gitu. Ya kita siapa yang mau ngomong kalau ngomong sendiri banget.
0: Iya benar. Emang itu. Itu namanya kita artinya kita bersyukur atas ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Itu memuji diri kita sendiri biarpun yang bilang ganteng cuma kita doang ya.
1: Sama ibu paling. Iya. Istri mah belum tentu. Istri
0: belum. Ya. Pasti yang bilang kita ganteng ibu kita ya kan. Ibu. Budak bager, kasep gitu ya. Oke deh Kong, makasih ya Kong. Sehat selalu ya Kong Dani.
2: Makasih banyak Bang Ari.
0: Ya.
2: Terima kasih banyak. Salam sejahtera bersama keluarga.
0: Siap.
2: Insyaallah Allah selalu melindungi kita.
1: Amin. Amin.
2: Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bang Dani di Kemayoran. Itu dia ya. Emang itu kayak gitu tuh sering banget kalau misalnya lagi di tempat apa, tempat-tempat umum, tempat wisuda tuh sering banget ya kan. Di tempat hajatan ada aja orang yang moto-motoin kita. Emang dia tukang foto sih.
1: Tukang foto
0: gitu,
1: emang cuman, disewa sama yang punya iye, acara.
0: bukan nih, di depan itu tuh yang dia ngejualin.
1: Oh, yang ngejualin. Emang gitu. Ada di hajatan?
0: Ada.
1: Oh, ada. Baru tahu.
0: Ada kalau hajatannya di gedung, tapi
1: iya.
0: Nikahannya di sasana apa, di taman mini gitu misalnya gitu ya kan, atau di mana lah gitu. Ada aja yang kayak gitu gitu. Nah, tapi kalau Bang Haris kira-kira gimana nih Bang? Kalau misalnya tiba-tiba muka Abang muncul di media sosial nih, di konten orang, padahal Abang enggak tahu nih kok tiba-tiba ada muka saya di situ gitu. Gimana itu Bang?
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini suara saya kedengeran gak sih Bang?
3: Kedengeran
0: Bang. Kedengeran di telepon apa di radio?
3: Di telepon.
0: Oh, oke. Okay. Aman berarti ya. Iya. Gimana Bang kalau Abang?
3: Ya kalau saya sih ya, biasa-biasa aja Bang. Gak bisa di masa lain gitu.
0: Kalau Abang malah sengaja gitu, gak ada yang moto-moto gua apa nih?
1: Nyari-nyari malah ya.
0: Gitu ya.
3: Kalau dulu sih pernah tuh Bang, kan kalau kita di tempat-tempat rekreasi kan kadang-kadang suka ada yang moto sendiri gitu kan. Pas kita keluar minta gini, Pak, nih foto Bapak. Lah lu kapan motonya gitu kan.
0: Oh iya. Tahu-tahu ada aja gitu ya.
3: Kayak dagunan di taman mini itu. Pernah gitu Bang. Yang fotonya pakai ini polaroid gitu.
1: Yang dipajang ya, ini foto puluhan dari itu siapa aja juga nggak tahu
0: bener,
1: gitu ya.
0: Iya benar.
3: Kita pas mau pulang ada tuh tukang foto keliling gitu. Pak, nih foto apa? Lalu kapan nak foto? Gitu. Satu kita
1: nggak mau.
3: Emang ada foto kita gitu kan? Kadang masak keluarga gitu kan? Ya itu pengalaman saya tuh dulu waktu pas di itu taman mini kalau nggak salah.
0: Iya.
3: Iya.
1: Pas terus dibeli nggak tuh fotonya?
3: Ya mau nggak mau kita beli.
1: Loh, berapa? Kok mau nggak mau? Emang dipaksa?
0: Iya kan, ditawarin aja. Mau kalau mau syukur, kalau nggak mau ya kebangetan. Gitu. Berapa duit ya, Bang? Goceng?
3: Masih murah, iya antara segitulah gocengan dulu.
1: Kesimpan nggak tuh fotonya?
3: Udah nggak kesimpan. Mestinya
0: Abang dia bikin figura Bang. Dipigurain Bang.
1: Dipigurain taruh
0: di atas pintu. Buat tolak bala.
1: Tolak bala.
0: Bisa Bang.
1: Kalau enggak ditaruh di belakang lemari.
0: Iya betul.
1: Musir tikus.
0: Bisa. Iya. Benar, bisa tuh Bang. Abang taruh di atas pintu sama taruh cermin.
1: Buat apa?
0: Ya tadi nolak bala. itu. Besok-besok gitu ya Bang, cobain ya Bang.
3: Gagal
1: ya. Tapi Bang Haris, misal nih skenarionya kita bikin kasus aja deh. Misal Bang Haris lagi naik motor nih, lagi gak pakai helm, lagi posisinya di jalan besar gitu, di jalan raya, terus ada yang ngerekam di belakang gitu kan ya, terus diviralin, gimana perasaannya Bang Haris?
0: Iya.
3: Yang ngerekamnya untuk masalah apa nih kan, kalau untuk masalah yang baik-baik sih nggak apa-apa Bang. Kalau untuk dia viralin sih ya kita juga komplain juga.
0: Tadi itu gara-garanya Abang di jalan raya nih naik motor ya kan nggak pakai helm gitu.
3: Iya.
0: Diviralin gitu Bang, gimana tuh Bang?
3: Ya kita tanya lagi, lu kok ngapain viral-viralin gue, emang ada masalah apa sama gue gitu aja.
1: Langsung ya. Tegas
0: gitu. Ayo dah kalau berani deh gitu.
1: Jadiin dah ya.
0: Gua jadiin nih.
3: Maksudnya kan apa kan gitu kan.
0: Iya.
3: Gitu.
0: Iya juga sih jadi benar. Maksud lu apa begitu? Iya.
3: Ya nanti juga kita pelan-pelan gitu Bang, jangan terlalu ngotot banget gitu.
1: Maksudnya gitu. Kita minta penjelasan ya, kenapa di jalan ngerekam-rekam gitu ya.
3: Iya benar.
1: Oke.
0: Diajak ngopi, pasti diajak ngopi abis itu sama Bang. ngopi dah. Iya.
3: Dia ngajak kopi mari.
0: iya. Ya dah kalau gitu berarti emang sebenarnya kalau selama tujuannya bukan yang negatif gitu ya, nggak masalah sih ya, fine-fine aja lah gitu ya.
3: Kalau ini Bang, kalau masalah CCTV nih Bang.
0: Mm-hmm, gimana CCTV nih?
3: Nih, ada nih Bang. Ini apa sih nih? Ada penampakan Bang.
0: Ah, penampakan? Di mana nih?
3: Ini di tetangga ya gitu.
0: Mm-hmm. Penampakan apa? Hantu?
3: Iya. Oh. Kalau kata orang sih ada, emang benar tuh ada slagsel. Kelebatan gitu.
0: Oh gitu.
3: Enggak mewujudkan gitu, cuma ada kayak bayangan putih lewat tadi gitu.
0: Oh, bayangan putih lewat berarti setannya panuan ya.
1: Ya kalau panuan cuma setitik berarti.
0: Kecil ya.
1: Iya, kecil.
0: Jadi makanya ini titiknya gede apa kecil, Bang? Putih-putihnya.
3: Iya, kayak gimana sih putih gitu, bayangan putih lewat ya kan. Cuman enggak mewujudkan menampakan mewujudkan wajahnya apa gimana gitu Bang.
0: Iya, tapi ini jam berapa kejadiannya?
3: Malam Bang.
0: Oh malam, malamnya malam. Tengah malam gitu.
3: Jam 3an.
0: Oh jam 3 malam. Oh itu baru pulang dia setannya Bang.
3: Dari diskotik dong ya.
0: Masih bedak. Iya, jadi putihnya tuh putih bedak sebenarnya Bang.
1: Nah itu tapi besok-besok kalau si yang bayangan itu datang ke rumah orang yang punya CCTV,
0: yeah,
1: itu tandanya berarti si hantunya tuh gak terima.
0: Kenapa?
1: Lu kenapa ngerekam-ngerekam ngeviralin kan? Iya.
0: Bener, gak terima.
1: Punya hak juga tuh ya.
0: Bener
1: dia. Jangan asal ngerekam.
0: Jangan asal ngerekam lo gitu.
1: Rame lagi.
0: Makanya bisa jadi
3: Bang, bukan di menuju ke rumah gitu kan. Oh. Setiap gang ada CCTV gitu Bang. Yeah. Nah, ini di gang gitu.
0: Oh, di gang. Oh, tapi kalau misalnya kalau itu kejadiannya malam doang, kalau sore gitu pernah kayak gitu juga enggak penampakan gitu putih-putih? Barangkali setannya baru habis mandi, lagi mau disuapin sama mamanya. Ihit, ya kan, bedaknya cemong gitu ya kan.
1: Kalau sore-sore ngelihat ada bayangan putih itu bukan hantu Bang.
0: Apa tuh?
1: Orang lagi bakar-bakar sampah. Asapnya kan putih bener, tuh.
0: Bener. Lagi nabun, iya. Kali gitu enggak ya? Bukan. Jadi
3: bukan ya, itu.
0: Nah tapi itu kejadian sekali itu doang. Pernah ada kejadian lagi nggak dari CCTV?
3: Ya ade itu doang tuh Bang.
0: Itu aja, emang kebetulan aja kali dia salah jalan.
1: Salah jalan.
0: Artinya dia lewatnya belakang kamera gitu.
1: Belum tahu Google Maps kali ya.
0: Kayaknya sih begitu dia.
1: Asal masuk gang.
0: Kepencet ada. Iya. Oke deh Bang Haris. Berarti kalau Bang Haris intinya kalau Bang Haris mah selama tidak untuk tujuan negatif gitu ya, enggak masalah bener gitu ya, kalaupun muka Abang kesorot sama kamera orang gitu ya Bang.
1: Nggak masalah, yang penting Bang Haris nggak aneh-aneh ya, nggak lagi sama siapa gitu.
0: Kalau misalnya Abang, tapi kalau Abang nih mukanya Abang kesorot sama kamera polisi gimana nih Bang? Pernah nggak Bang?
3: Belum lah Bang.
0: Kalau saya 5 tahun sekali Bang, kalau saya 5 tahun sekali itu muka saya kesorot sama kamera polisi Bang.
1: Perpanjangan SIM?
0: Iya. Udah ketemu.
1: 5 tahun sekali.
0: 5 tahun sekali Bang, muka saya kesorot Bang. Itu bener.
3: Iya.
0: Iya makanya kalau saya gak ngeliat kamera saya diomelin sama polisinya. Bapak ngeliat samping kamera dong gitu, Bang, ngeliat samping gitu. Iya dah. Oke deh Bang Haris, makasih ya Bang Haris.
3: Ya, ya sama-sama Bang Arif. Selalu Bang Arif.
0: Amin insya Allah, sama-sama ya.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kita tunggu komentarnya Abang Poy di WhatsApp 0812-112-4928. Abang Poy pernah gak sih nih pas lagi asik makan di restoran, di tempat umum, atau lagi jalan-jalan di mall gitu ya, tiba-tiba terganggu sama kamera orang yang lagi bikin konten medsos? Nah, risih nggak Abang Po kalau misalnya ada orang yang ngerekam atau fotoin Abang Po diem-diem pas lagi di tempat umum?
1: Nah, itu dia, itu ya. Dia langsung ya aja komentar di WhatsApp ataupun di telepon 0213504510.
4: Kabar Jakarta, kabarnya sih gini nih.

0: Din, katanya Menteng ini pernah jadi tempat tinggal mantan Presiden Amerika ya? Itu Barack Obama.
1: Iya Sophia, Menteng tuh emang terkenal jadi kawasan elit Jakarta. Tapi ternyata nih, sejarahnya jauh lebih panjang daripada itu.
0: Hah, masa sih? Emang dulunya Menteng kayak gimana, Din?
1: Nih, gue ceritain ya. Zaman dulu, sebelum jadi pemukiman elit kayak sekarang, Menteng tuh masih berupa kawasan hutan yang dikelilingin ame pohon dan juga dihuni ame hewan-hewan buas. Nah, daerah ini nih banyak ditumbuhin pohon menteng. Dari pohon itu deh tuh, nama menteng berasal.
0: Wah, jadi nama menteng itu ada ceritanya juga ya?
1: Betul tuh. Jadi nih, sejak dibuka buat umum di tahun 1810, menteng mulai berkembang. Terus, sekitar tahun 1912, Gubernur Jenderal Willem Herman Dendles ngebangun kawasan perumahan buat pegawai pemerintahan Hindia Belanda.
0: Pantesan sekarang menteng jadi kawasan bersejarah gitu ya?
1: Bener, Sophia.
0: Jadi, ternyata jalan yang sering kita lewatin ini punya cerita panjang juga ya, Din?
2: Kenali dan jaga sejarah kota kita, karena mengenal sejarah berarti menghargai warisan bangsa.

0: Brite jam 7.
1: Abang Po, Wakil Ketua DPRD Jakarta, Basri Baco, mengajak masyarakat untuk kompak menjaga Jakarta. Dia mengingatkan Jakarta harus menjadi rumah yang aman bagi semua lapisan masyarakat. Pernyataan itu disampaikan Baco menyusul kabar akan terjadinya gelombang demonstrasi di Jakarta pada bulan ini. Baco mengatakan hak menyampaikan pendapat dijamin konstitusi, tetapi jangan sampai membuat kericuhan yang merugikan banyak orang. Baco juga menyinggung fenomena mal di Jakarta yang sempat memasang pagar di depan gedung. Ia mengatakan hal itu tidak sesuai dengan citra kota aman yang sedang digaungkan Pemprov Jakarta. Menurut Baco, Pemprov Jakarta sudah berkoordinasi bersama Polri, TNI, dan seluruh aparat penegak hukum untuk memastikan Jakarta tetap aman.

Beralih ke berita yang lain, Pemprov Jawa Barat resmi mengambil alih pengelolaan Terasi Amblas dari Pemkot Bandung untuk dilakukan revitalisasi. Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengatakan penataan kawasan ditargetkan rampung pada Oktober mendatang dengan proses yang transparan melalui mekanisme lelang terbuka. Revitalisasi dilakukan untuk mengembalikan Terasi Amblas sebagai pusat industri kreatif, fashion, dan destinasi wisata unggulan. Sementara itu, Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengapresiasi sinergi antara Pemprov Jabar dan Pemkot Bandung dalam mewujudkan penataan kawasan tersebut. Sampai di sini kabar beritanya, kita berjumpa lagi di kabar berita pukul 8.